0: ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden.
1: Untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawam pendahuluan.
2: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI, Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah dilakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tegar Hanif melaporkan selengkapnya.
3: Masukannya mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini, mohon untuk segera ditindaklanjuti.
4: Wakil Presiden Gibran Raka Buming membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
0: Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
4: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
5: Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Benar petani, Pak Wapres, kami juga laporkan ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20% dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga pupuknya naik, bahkan Australia menelpon menterinya langsung meminta, ada di Dirut Pupuk sekarang, meminta pupuk dari Indonesia termasuk India. India, Filipina, Brasil dan beberapa negara lainnya meminta tolong kepada Indonesia untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik.
4: Menurut Amran, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Dari Kabupaten Gorontalo, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut yang diberangkatkan pada 10 Juli mendatang ke Italia. Bobby Osapulet.

0: melaporkan.
1: Kapal induk Indonesia GUSP Garibaldi akan jemput ratusan prajurit TNI Angkatan Laut. Sedikitnya 100 prajurit pengawak pendahulu kapal induk pertama Indonesia itu akan diberangkatkan ke Italia. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, prajurit TNI AL tersebut akan diberangkatkan ke Italia pada tanggal 10 Juli 2026 guna mempelajari pengoperasian kapal induk GUSP Garibaldi yang akan memperkuat militer Indonesia, terutama Matra Laut Nusantara.
2: Baik, terima kasih untuk materi dari pengajaran yang diberikan pada para mantan siswa. Seskual ini tidak spesifik masalah operasional kapal induk ya, karena itu kan tingkatnya mungkin lebih di bawah ini, mungkin tingkat spespa ya, spesialisasi perwira ataupun di kelapa 2. Jadi yang di sini sudah terkait dengan masalah kajian operasional dan strategi. Jadi itu diajarkan sebelumnya. Tapi untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawak pendahuluan. Nah, rencananya mudah-mudahan sih harapan kita bisa hadir ya, 10 Juli sudah diberangkatkan dan bisa hadir sebelum 5 Oktober. Harapan kita, tapi kita lihat situasi nanti, perkembangan situasi seperti apa, tapi kita mengikuti saja.
3: Namanya Kri Gajah Mada Pak ya?
2: Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari Bapak Presiden atau dari Menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah Aduh, satu usulan. Ya. Ada Gajah Mada, ada Panglima Sudirman, ada yang lain.
4: Anggaran perbaikan berapa?
2: Waduh, itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham ya, masalah anggaran maupun biayanya. Nah, yang penting kita siap mengawal.
1: Kapal induk GUSP Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Setelah muncul penolakan dari kelompok oposisi di Italia, Senat akhirnya memberikan lampu hijau untuk hibah kapal induk tersebut ke Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan saat ini tahap hibah sudah masuk pengiriman ke Indonesia. Kemhan pun berharap proses pengiriman selesai pada tahun 2026. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tangerang. Sadatu Daren melaporkan selengkapnya.
5: Atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Juhur, kami melakukan penegakan hukum terhadap salah satu bidang usaha yaitu PT BPE ya, di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
6: Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Rijal Irawan beserta jajaran menyegel PT Beringin Petroleum Energi di Panongan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Menurut Rijal, melakukan penindakan penegakan hukum atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat atas laporan dari masyarakat.
5: Kegiatan di perusahaan ini yaitu mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil, CDO ya, chemical diesel oil. Dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran. Dan ini dalam pencemarannya sudah multidimensi. Airnya kena, udaranya kena, lahannya juga kena.
6: Salah satu pegawai PT Beringin Petroleum Energi, Dian, mengaku pabrik tempatnya bekerja beroperasi sejak 2012. Namun vakum saat COVID-19 lalu, kemudian beroperasi kembali pada 2022. Mengolah oli bekas dan dalam sebulan mencapai 8.000 ton.
7: Mengolah oli bekas menjadi bahan bakar otomotif minyak diesel.
8: Produksinya?
7: Maksudnya apa nih, Pak?
8: Apa produksinya?
7: Oh, produksinya itu kita bilangnya CDO, minyak diesel oil.
8: Berapa banyak?
7: Kurang lebih sebulannya 40-60.000
6: ton. Kegiatan pabrik yang tersembunyi di lingkungan padat penduduk ini mengolah oli bekas menjadi bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait, diolah dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Kemudian hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara, air yang ipalnya tidak berjalan, kemudian tanah begitu menghitam. Maka KLH memproses pelanggaran baik pidananya dan juga perdatanya, serta sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Demikian, Sarah Tudarain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk memperkuat tata kelola profesi kedokteran hewan dan meningkatkan kualitas kesehatan hewan nasional, Konsil Veteriner Indonesia resmi diluncurkan secara nasional di Kabupaten Semarang. Eka Gunadarma dari RRI Semarang melaporkan.
9: To celebrate the launch of the Indonesia Veterinary Council, on behalf of WOA, I would like to congratulate the Indonesia to all the partners involved here today.
10: Bertempat di studio Dreamlab World Media Ungaran, Kabupaten Semarang, peluncuran National Council Veterinary Indonesia atau KVI resmi digelar pada Sabtu siang. Pembentukan KVI merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang bertujuan memenuhi tata kelola profesi veteriner berstandar internasional yang direkomendasikan oleh World Organization for Animal Health atau WOAH. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH, Dr. Hendra Wibawa, menegaskan pemerintah berkomitmen penuh memberikan payung regulasi yang kuat demi mendukung eksistensi lembaga independen ini. Selain berfokus pada standarisasi kompetensi, KVI juga dirancang sebagai tempat pengaduan resmi bagi masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan oleh dokter hewan maupun para profesional di lapangan.
11: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mendukung melalui penyusunan RUU Kedokteran Hewan ataupun revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Konsil Veteriner Indonesia akan menjadi tempat yang bisa kita gunakan untuk mengadu terkait layanan publik yang telah diberikan oleh dokter hewan ataupun para profesional. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai profesi untuk menjaga layanan kesehatan hewan secara paripurna dan profesional.
10: Melalui peluncuran nasional ini, KVI siap memperkuat program prioritas periode 2026-2027, termasuk penguatan sinergi lintas sektor dalam kerangka One Health guna memproteksi masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Sementara itu, pembina KVI, Dr. Rahmat Syah, menitipkan pesan mendalam kepada seluruh jajaran pengurus KVI yang baru terbentuk. Ia mengimbau agar para pengurus berfokus pada kerja nyata yang berintegritas, tanpa perlu mencari popularitas semata.
12: Dan saya mohon, saya ada tulisan sedikit dan mengingatkan, banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit sekali orang yang bisa dijadikan contoh. Kita selalu bilang, wah ini, tapi ya kita cool aja kalau ngerjakan suatu yang nilai di atas.
10: Melalui komitmen dan sinergi kokoh seluruh pemangku kepentingan, KVI kini siap mengawasi ekosistem kesehatan hewan nasional menjadi lebih paripurna dan profesional. Dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 15 debarkasi Medan asal Deli Serdang dini hari tadi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu atau KNIA. Suyanto Sitepu dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
14: Sebanyak 360 jamaah haji dan petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang, dini hari tadi sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat, tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang untuk selanjutnya melakukan prosesi seremoni di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Deli Serdang, Nur Lela menyebut seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kelompok terbang 15 ini, satu jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua PPIH Debarkasi Medan Julkipli Sitorus mengajak agar seluruh jemaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan menebarkan kemaslahatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terus berbagi dengan sesama. Dan itulah salah satu tanda haji yang mabrur dan haja yang mabruroh.
15: Tapi ya boleh ibu kami ingatkan bahwa ibadah haji boleh selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
14: Proses pemulangan jamaah haji Debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi. Suyanto Stepu melaporkan.
0: Dua jemaah haji Kabupaten Wajo masih dirawat di Arab Saudi. Pemerintah daerah memastikan kepulangan pada kloter berikutnya. Aan Ariska Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya. Aan.
16: Pemerintah Kabupaten Wajo memastikan jemaah haji asal daerah tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi tetap akan dipulangkan ke tanah air setelah kondisi kesehatan dinyatakan baik dan layak terbang. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Wajo M. Arwes mengatakan, jemaah yang tertunda kepulangannya tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap menyiapkan skema pemulangan melalui kloter berikutnya. Menurutnya, Kabupaten Wajo masih memiliki 3 kloter pemulangan yang akan datang. Dengan demikian, jemaah yang masih sakit atau masih dalam perawatan di Arab Saudi dapat diikutsertakan pada jadwal pemulangan selanjutnya setelah mendapatkan izin medis.
17: Yang masih dirawat akan dipulangkan nanti kalau sudah memang kesehatannya pulih akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya. Wajo kan masih ada 3 kloter ya, jadi mungkin kloter yang akan datang ini akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya yang masih sakit. Itu setiap saat karena itu sudah perintah pimpinan kami Bapak Bupati agar memberikan pelayanan yang terbaik. Kami bersama dengan teman-teman dari Kementerian Haji, kemudian KBIH masing-masing, itu setiap saat kami seluruh koordinat akan membantu terus, akan kami mengawal ini.
16: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail mengatakan, untuk jemaah yang masih berada di Arab Saudi, khususnya bagi mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, untuk kepulangannya akan terus dilakukan pemantauan. Iqbal Ismail juga menyebut, jika pihak KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal jemaah yang masih berada di Arab Saudi hingga layak terbang dan akan dipulangkan ke tanah air.
18: Jemaah yang belum layak terbang pulangkan, tim kami dari KJRI dan teman-teman pusat akan mengawal teman-teman tersebut sampai layak terbang dan pulangkan ke tanah air.
16: Pemerintah daerah sendiri terus memberikan perhatian penuh terhadap kondisi jemaah yang masih dalam melakukan kondisi perawatan di Arab Saudi. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama petugas Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH guna memastikan pelayanan berjalan maksimal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Aan Ariska, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Israel dan Hezbollah dilaporkan telah menyepakati gencatan senjata setelah beberapa hari terakhir terjadi eskalasi pertempuran di Lebanon Selatan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kesepakatan itu tercapai di di tengah meningkatnya kekhawatiran atas bentrokan yang terus berlanjut di Lebanon. Dan dikatakan pula bahwa eskalasi tersebut berpotensi mengganggu implementasi nota kesepahaman yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, persaingan grup F Piala Dunia 2026 semakin memanas dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim nasional Belanda tampil impresif dan berpesta gol saat menghadapi Swedia dengan skor 5-1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Senpi Hilmansyah.
19: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
20: Menundukkan lagi bola ke depan. Masuk, saudara-saudara.
21: Geser ke, ada Dumfries, langsung ke dalam tengah. Oh, gol!
20: Pemain Swedia, lepas ke tengah, gol!
22: Belanda meraih kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 1 atas Swedia pada pertandingan kedua grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat tengah malam tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa The Orange mengambil alih puncak klasemen grup sekaligus membuka peluang besar menuju babak gugur. Belanda pun langsung menekan sejak menit awal. Brian Bobey menjadi bintang pada babak pertama setelah mencetak 2 gol cepat yang membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki paruh kedua, Cody Gakpo menambah 2 gol lagi sebelum Crencesio Summerfield melengkapi pesta gol Belanda menjelang akhir pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol balasan Swedia dicetak oleh Anthony Elanga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku puas dengan respon anak asuhannya setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Jepang pada laga pembuka.
23: Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan ketika memulai turnamen, kami ingin mengawalinya dengan kemenangan. Itu membuat tim lebih tenang, jadi memang ada sedikit tekanan lebih untuk memenangkan laga ini, karena kalau tidak semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir.
22: Sebaliknya, pelatih Swedia Graham Potter mengakui timnya kalah kelas dari Belanda. Menurut Potter, tim oranye tampil lebih efektif terutama dalam memanfaatkan ruang di sisi lapang.
23: Ya, jelas sangat kecewa dengan hasilnya. Itu pertandingan yang sangat sulit untuk dianalisis. Saya pikir kami melakukan banyak hal bagus di pertandingan itu. Dalam menyerang, kami punya beberapa peluang, tapi jelas secara defensif tidak.
22: Sementara itu, kemenangan telak ini membuat Belanda berada dalam posisi sangat menguntungkan untuk lolos ke babak 32 besar. Sedangkan Swedia harus berjuang pada pertandingan terakhir fase grup demi menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya. Dari Jakarta, Senpil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972791.

0: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, terima kasih yang masih terus bergabung di pagi hari ini. Tapi kalau misalnya Anda ingin berbagi informasi, boleh bergabung melalui WhatsApp kami ya di 0811 7972 7912. Dan pagi hari ini pendengar, kita akan simak informasi cuaca kelautan ya. Laporan langsung dari BMKG yang akan hadir ada rekan kita Siti Fadila. Silakan Siti.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Siti Fadila sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada pagi ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 21 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan pada sore hingga malam hari. Kondisi angin secara umum diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, dan perairan Indramayu Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, dan perairan Indramayu Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,9 meter diperkirakan terjadi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan surut minimum dengan ketinggian 0,3 meter diperkirakan terjadi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Fitri atas laporannya dan selamat bertugas kembali.

0: Mengapa nyamuk suka warna gelap? Dilansir dari Life Science, nyamuk tertarik pada warna gelap karena mampu menyerap panas, sedangkan warna terang cenderung memantulkan panas. Nyamuk memiliki sensor panas yang sangat canggih dan sensitif. Mereka cenderung akan mendekati tubuh manusia yang menggunakan pakaian gelap, di mana pakaian gelap lebih banyak menyimpan panas. Tidak hanya karena memiliki sensor panas, nyamuk juga memiliki ketertarikan visual pada warna gelap. Nyamuk paling menyukai warna hitam, merah, abu-abu, dan biru. Untuk warna yang paling tidak disukai adalah hijau dan kuning. Bagi nyamuk, spektrum pada warna sangat menarik perhatiannya, terlebih saat ada yang menggunakan warna gelap.
1: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

0: Bu Rika, kok anaknya nggak dibawa ke posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
1: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
0: Duh, sayang sekali loh Bu. Di posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
1: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya nggak perlu deh.
0: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
1: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
0: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika. Dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
1: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya. Kan mau bawa anak saya.
2: Biasakan anak ke posyandu sejak dini. Wujudkan generasi sehat dan kuat.

0: Asosiasi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Jago Berbicara, buku panduan praktis karya Henny Sulistiani pada 2024 yang ditujukan bagi siapa saja yang ingin mengembangkan kemampuan berbicara di depan umum maupun dalam komunikasi sehari-hari. Buku ini menyasar pembaca pemula, terutama mereka yang sering merasa gugup, tidak percaya diri, atau bingung saat harus berbicara di depan banyak orang. Penulis menekankan bahwa kemampuan berbicara bukanlah bakat bawaan, melainkan keterampilan yang bisa dipelajari dan dilatih oleh siapapun. Dalam buku ini, pembaca diajak untuk memahami pentingnya komunikasi dalam kehidupan pribadi dan profesional. Melalui pendekatan yang ringan dan aplikatif, Henny membimbing pembaca untuk mengenali hambatan mental yang seringkali menjadi penghalang utama, seperti rasa takut salah, minder, atau overthinking. Salah satu kekuatan buku ini adalah fokusnya pada persiapan mental sebelum berbicara. Henny mendorong pembaca untuk membangun pola pikir positif, memperkuat rasa percaya diri, dan menciptakan koneksi awal dengan audiens sebagai langkah awal membangun komunikasi yang efektif. Selain itu, buku ini menyajikan teknik menyusun pesan, mengatur struktur penyampaian, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung pesan verbal. Strategi seperti membangun pembuka yang menarik, menjaga intonasi suara, serta berlatih di depan cermin atau bersama teman menjadi tips praktis yang mudah diterapkan. Buku ini juga menyarankan pembaca untuk mengenali karakter audiens dan menyesuaikan gaya komunikasi agar pesan tersampaikan dengan jelas. Dengan bahasa yang mudah dipahami dan contoh-contoh relevan, Jago Berbicara memberi motivasi bahwa siapapun dapat menjadi komunikator yang efektif, asal mau belajar dan mencoba. Buku ini sangat cocok bagi pelajar, mahasiswa, profesional muda, dan siapapun yang ingin menjadi lebih percaya diri dalam menyampaikan ide di depan publik. Buku bestseller Gramedia tahun 2024.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

Terima kasih pendengar Pro 1 untuk Anda masih terus bergabung bersama saya Dede Firdaus. Tapi pagi hari ini kalau misalnya Anda ingin berbagi informasi sambil kita juga menanti siaran langsung dari Katedral Jakarta ya. Kita masih terus hadir menemani Anda di Jakarta pagi.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya.

0: Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan, karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental, karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki, dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki.
1: Jakarta Pagi Ini, 91,2 FM.

0: Resensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Steve Nissen dikenal sebagai bapak analisis candlestick di dunia barat. Pengarang buku The Candlestick Course yang terbit tahun 2003. Pola candlestick adalah alat visualisasi populer yang digunakan investor untuk menganalisis pergerakan harga dan pola perdagangan saham hingga kripto. Candlestick ini ditemukan oleh Muhesa Homa, seorang pedagang beras di Jepang pada abad 18. Buku ini merupakan lanjutan dari karyanya yang terkenal, Japanese Candlestick Charting Technique, dan dirancang untuk menjadi panduan praktis dalam memahami serta mengaplikasikan analisis pola candlestick. The Candlestick Course ditunjukkan bagi trader pemula hingga profesional yang ingin mendalami analisis teknikal untuk membaca pergerakan pasar secara efektif. Buku ini bukan hanya menjelaskan teori candlestick, tetapi juga menyediakan latihan dan kuis interaktif untuk menguji pemahaman pembaca. Pendekatan ini membuat buku ini lebih aplikatif, menjadikannya salah satu referensi penting bagi siapa saja yang tertarik pada pola candlestick untuk trading saham, forex, atau komoditas. Buku ini memulai dengan menjelaskan mengenai dasar-dasar candlestick, seperti apa itu candlestick, dan bagaimana elemen-elemen seperti open, high, low, dan close membentuk pola grafi. Steve Nissen memperkenalkan pola-pola dasar seperti doji, hammer, dan engulfing, serta bagaimana pola-pola ini mencerminkan psikologi pasar. Steve Nissen menekankan pentingnya mengintegrasikan analisis candlestick dengan alat teknikal lainnya seperti moving average, volume, atau support dan resistance. Ini membantu meningkatkan akurasi dalam membuat keputusan trading. Salah satu keunggulan buku ini adalah latihan interaktif di setiap bab. Nissen memberikan kuis untuk memastikan pembaca tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya dalam skenario pasar yang nyata. The Candlestick Course cocok untuk pembaca yang ingin memahami candlestick dengan pendekatan praktis. Dengan bahasa yang mudah dimengerti, buku ini membantu pembaca dalam berbagai tingkatan pengalaman untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam analisis teknikal dan membuat keputusan trading yang lebih cerdas. Keberhasilan buku ini terletak pada kombinasi teori dan praktik yang memungkinkan pembaca memahami pola pasar dan merancang strategi trading yang solid. Meski tidak secara eksplisit disebutkan sebagai bestseller di daftar formal, The Candlestick Course sangat populer di kalangan trader dan analisis teknikal. Buku ini diakui secara luas sebagai referensi utama dalam analisis candlestick dan popularitasnya bertahan selama lebih dari 2 dekade, sejak diterbitkan tahun 2003.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Media sosial adalah platform yang telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas, yang ternyata memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Perkembangan menuju ditemukannya media sosial diawali dengan kelahiran internet. Pada tahun 60-an, Advanced Research Project Agency Network, atau ARPANET, dikembangkan sebagai jaringan komputer pertama yang menghubungkan beberapa universitas dan lembaga penelitian di Amerika Serikat. Ini yang menjadi cikal bakal internet. Kemudian pada tahun 70-an, BBS, Bulletin Board System, muncul sebagai platform online di mana penggunanya dapat bertukar pesan, file, dan informasi. BBS menjadi salah satu bentuk awal media sosial. Pada tahun 90-an, World Wide Web memungkinkan penggunanya mengakses informasi secara global melalui hyperlink. Perkembangan berikutnya di pertengahan tahun 90-an. Tepatnya pada tahun 97, muncullah AOL Instant Messenger, di mana penggunanya memungkinkan berkomunikasi secara real-time dengan teman-temannya. Kemudian di tahun 2002, muncullah Friendster. Ini menjadi situs jejaring sosial pertama yang meraih popularitas massal. Kemudian di tahun 2003, muncullah MySpace, yang merupakan platform media sosial terbesar pada masanya yang memungkinkan penggunanya membuat profil, berbagi musik, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Di tahun 2004, muncullah Facebook, yang awalnya ditujukan untuk mahasiswa Harvard. Kemudian, platform ini berkembang menjadi jaringan sosial terbesar di dunia. Tahun 2006, muncullah Twitter, atau yang sekarang menjadi X. Ini merupakan platform microblogging yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi pesan singkat. Di tahun 2010, muncullah Instagram, yang fokus pada berbagi foto dan video. Di tahun 2011, ada juga Snapchat, yang merupakan aplikasi pesan yang memungkinkan penggunanya mengirim pesan yang menghilang setelah dilihat. Kemudian di tahun 2017, muncullah TikTok, Dengan berbagai pilihan media sosial, menjadikan kita lebih mudah untuk bertukar informasi dan mendapatkan pengetahuan tentang hal baru. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa menjadi ancaman. Jadi, bijaklah saat bermedia sosial.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, untuk pagi hari ini sesaat lagi ya, di jam 8.30 menit kita akan bergabung bersama dengan Katedral Jakarta untuk ibadah Minggu pagi hari ini di 21 Juni 2026 ya. Tentunya juga sekitar 60 menit nanti setelah itu saya Didi Firdaus akan segera kembali untuk Anda di Jakarta pagi ini.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai
1: sebagai... Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Oma, opa, ibu, bapak, saudari-saudara, adik yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semuanya. Hari ini kita berjumpa dalam perayaan Ekaristi, hari Minggu biasa ke-12. Tantangan kehidupan terkadang membuat kita merasa takut tentang apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Bahkan tidak jarang pula rasa takut membuat kita menjadi lemah dan kurang dapat merasakan kehadiran Allah. Bacaan hari ini meneguhkan kita bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dan seluruh alam ciptaan. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor, namun tak seekor pun daripadanya akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dengan janji Tuhan itu kita melangkah dengan penuh harapan. Mari kita bawa segala intensi, segala doa ujub kita pada pagi hari ini ke hadirat Tuhan. Kita awali dengan mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita orang berdosa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sabda Allah yang hidup, tempat kami mempercayakan diri kami.

0: Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau menciptakan alam untuk kami manusia. Engkau juga telah mengutus Yesus Kristus Putra-Mu sebagai satu-satunya jaminan hidup kami. Semoga kehadirannya membuat kami tidak pernah khawatir akan nasib kami, karena kami percaya bahwa kami akan selalu aman dalam bimbingannya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
1: Bacaan dari Kitab Yeremia. Aku, Yeremia, telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama. Seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa-Ku. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga."

Oma, Opa, Ibu, Bapak, Saudari-saudara, adik-adik yang terkasih. Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Sehat-sehat ya, puji Tuhan. Bacaan hari ini memberikan kita semangat. Tuhan memberikan kita semangat untuk senantiasa penuh pengharapan. Tidak takut, tidak khawatir, itu yang menjadi harapan dari bacaan hari ini. Dan memang ini menjadi salah satu tantangan dalam kehidupan kita, kekhawatiran, kecemasan hidup. Salah satu problem yang saat ini kita hadapi, terutama dengan maraknya media sosial dan sebagainya, ini adanya kecemasan yang meningkat. Dalam satu penelitian dikatakan, 1 dari 3 remaja mengalami anxiety disorder. Artinya apa? Mengalami kecemasan, problem kecemasan ini menjadi sangat aktual saat ini. Ya. Mungkin gak hanya remaja, ya, tapi kita semua punya potensi mengalami kecemasan, kekhawatiran dalam hidup. Ya. Kecemasan bisa muncul dalam berbagai macam bentuk. Ya. Ada istilah sekarang namanya FOMO. Apa itu FOMO? Ya. Fear of missing out. Takut ketinggalan zaman. Wah, ya. Kalau belum main padel, kayaknya ketinggalan zaman. Ya. Jadi mesti main padel. Ya. Kalau belum punya HP terbaru, kayaknya kuper, kurang pergaulan, ketinggalan zaman. Jadi perlu punya yang terbaru, yang terbaru. Ya. Mungkin itu menjadi salah satu tantangan zaman ini. Bentuk kecemasan yang lain, istilah anak muda sekarang, OT, apa itu? Ya. Overthinking. Jadi apa-apa kepikiran, apa yang menjadi pendapat orang lain tentang kita, ya mungkin tidak sepenuhnya benar, ya overthinking. Atau juga ada istilah lain, pokoknya sekarang banyak istilah-istilah yang muncul, ya seperti trust issue, ya. Jadi ada problem tidak percaya pada orang, kepada sahabat, kepada teman, kepada keluarga. Ya. Dalam segala pengalaman itu, kadarnya bisa macam-macam, ada yang ringan sampai ada yang berat, ya, butuh bimbingan. Kita merasa tidak berdaya, merasa kecil, merasa rendah diri dibandingkan dengan orang lain. Selalu melihat ya, orang lain lebih baik dari kita, rumput tetangga lebih hijau dari kita. Ya. Padahal rumput tetangga ternyata enggak hijau-hijau amat juga. Ya. Tapi kita sering berpikir orang lain lebih baik dari kita, lebih keren daripada kita. Ini yang membuat kita rendah diri, membuat kita minder, membuat kita merasa cemas. Oleh karena itu, Injil hari ini menawarkan sebuah permenungan kepada kita. Tuhan mengajak kita untuk mengembalikan rasa syukur kita, kepercayaan diri kita. Jangan takut, jangan khawatir, karena Tuhan akan menyertai kita. Dikatakan ya, burung pipit yang kecil dilindungi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ya, ada lagunya tuh ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ya. Lagunya sederhana tapi sangat mendalam. Ya. Burung pipit saja dikasihi Tuhan, apalagi kita. Ya, manusia yang menjadi ciptaan paling sempurna di antara yang lain. Ya. Kita diajak untuk menjadi kuat dalam Kristus, mensyukuri bahwa aku ini adalah pribadi yang dikasihi Tuhan dengan segala positif, dengan segala kekurangan yang aku miliki. Aku adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Lewat kelahiranku, aku dikasihi Tuhan. Aku dikasihi Tuhan dalam keluarga. Aku dikasihi Tuhan dalam sekolah, dalam pekerjaan yang aku miliki. Ya. Tentu tidak menutup bahwa ada tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Ya, ada tantangan, masalah, cobaan pasti akan selalu kita hadapi dalam hidup ini. Ya. Tetapi sekali lagi, hari ini Tuhan memberikan kita kekuatan bahwa Dia akan senantiasa menyertai kita juga dalam masa-masa sulit kita. Tuhan akan membuka jalan untuk kita
asal kita mau berserah diri kepadanya. Tuhan akan menunjukkan waktu yang tepat, akan menunjukkan pintu yang tepat, kalau kita menyandarkan diri kepada perintah dan kehendaknya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita mensyukuri rahmat kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, setiap dari kita adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur, saya bisa, saya punya bakat ini, orang lain belum tentu punya. Saya bisa ini, saya bisa masak, saya bisa main musik. Ya, saya teliti orangnya, saya jujur. Nah, belum tentu orang lain punya yang sama seperti kita. Maka kita bersyukur untuk pribadi, untuk Tuhan yang menciptakan kita. Setiap dari kita dicintai oleh Tuhan. Tentu ada tantangan, ada kesulitan, tapi kita diajak untuk memiliki keberanian dalam setiap tantangan hidup kita. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Allah juga dalam segala tantangan yang kita miliki dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

0: Marilah kita bangkit berdiri, kita perbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus mengajarkan kepada kita agar tidak takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi takut kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Marilah dengan rendah hati kita panjatkan doa-doa kepada Allah Bapa kita.
1: Bagi Gereja Kudus, ya Bapa, terangilah selalu para pemimpin gereja dengan roh kebijaksanaan-Mu agar senantiasa peduli pada keutuhan alam ciptaan dan mewartakan serta mendukung berbagai gerakan ekologis di tengah umat dan masyarakat. Marilah kita mohon,
2: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi pemimpin dan warga Jakarta, ya Bapa, semoga Jakarta yang mencanangkan program pemilahan sampah pada bulan Agustus ini sungguh-sungguh mensosialisasikan, memfasilitasi, dan menggerakkan seluruh lapisan masyarakat demi keutuhan alam ciptaan. Marilah kita mohon,
2: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi pelaku UMKM, ya Bapa, semoga para pelaku usaha UMKM dapat semakin kreatif, produktif, dan mendapatkan kesempatan yang baik untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka agar lebih sejahtera. Marilah kita mohon,
2: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi Seksi Pendidikan Gereja Katedral Jakarta, ya Bapa, curahkanlah rahmat-Mu bagi Seksi Pendidikan Katedral Jakarta untuk tetap semangat mewujudkan program-program kerja dalam upaya mendampingi para siswa-siswi yang bersekolah di sekolah non-Katolik. Marilah kita mohon,
2: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Wujud Gereja Universal, semoga olahraga dapat menjadi sarana perdamaian, perjumpaan, dan dialog antar budaya dan bangsa, serta mempromosikan nilai penghargaan, solidaritas, dan pertumbuhan pribadi. Marilah kita mohon,
2: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Wujud Gereja Indonesia, semoga proses pendampingan di biara dan seminari membantu setiap pribadi dalam formasi untuk mengolah diri mereka menjadi semakin matang dan menyelaraskan hati mereka dengan hati Kristus. Marilah kita mohon,
2: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Marilah kita hening sejenak, kita bawa segala doa kita kepada Tuhan. Marilah kita mohon,
2: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Ya Tuhan, dampingilah kami dalam perjalanan peziarahan menuju kerajaan kasih-Mu. Semoga kami tetap setia kepada-Mu dan hidup oleh karena sabda kebenaran-Mu yang hadir dalam diri Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.

0: Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Ya Allah, terimalah kurban silih dan pujian kami ini. Semoga dayanya memurnikan kami agar kami layak mempersembahkan kepadamu cinta bakti kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.

Sungguh pantas, benar, layak dan menyelamatkan kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaanmu, engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian menyembah kagunganmu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi.

Tuhan, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, ia mengambil roti sambil mengucap syukur. Dia mecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sudah perjamuan ia mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Ignatius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu.

Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin.

0: Marilah kita saling memberikan salam damai.
1: Damai Kristus.
2: Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia,
3: berilah kami damai.
4: Saudari-saudara, Tuhan kita Yesus Kristus berpesan.

0: Ya Allah, kami telah disegarkan dengan santapan tubuh Kristus yang kudus dan mulia. Semoga berkat sakramen Ekaristi yang telah kami sambut, kami semakin berani mewujudkan gerakan keutuhan alam ciptaan, hingga kami boleh bersatu dalam taman surgamu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk segala intensi ujub kita hari ini, kita doakan tiga kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
1: dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati.
1: Amin.
0: Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
1: seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
0: Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ibu Bapak, Saudari-saudari yang terkasih, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi hari Minggu pagi ini. Terima kasih kepada seluruh petugas kor, kepada petugas lektor, prodiakon, putra altar, putri sakristi, semua saja ya yang membantu kita sehingga misa kita bisa berjalan dengan hikmat dan lancar. Dan terima kasih pula kepada diakon Febri yang bersama dengan kita pada perayaan Ekaristi pagi hari ini. Selamat hari Minggu untuk kita semua ya. Selamat liburan bagi yang libur, yang gak libur tetap semangat. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk menutup perayaan kita.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

0: Dialah Alfred Fielding dan Mark Talvanes, seorang insinyur sang penemu bubble wrap atau pelindung barang pada tahun 1957. Pada awalnya, mereka akan membuat wallpaper timbul atau tiga dimensi dengan mempergunakan dua buah tirai shower yang digabungkan. Akan tetapi, hal itu tidak berjalan sesuai harapan. Namun siapa sangka, kegagalan tersebut justru menjadi awal mula kemunculan bubble wrap. 3 tahun kemudian, perubahan yang cukup signifikan terjadi ketika seorang marketing atau pemasaran di Seal Air Corporation bernama Frederick W. Bauer mendapatkan ide untuk bahan kemasan menggunakan pembungkus gelembung dan mulai memproduksi juga memasarkan bubble wrap secara luas. Kini, bubble wrap telah menjadi standar dalam industri pengemasan, bahkan yang kita temukan di paket-paket belanja online yang fungsinya melindungi barang-barang dari kerusakan dalam pengiriman.
1: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

Terima kasih ya pendengar Pro 1 untuk Anda masih terus bergabung di Jakarta Pagi ini. Setelah tadi kita sudah bersama-sama ya untuk menyimak untuk ibadah pagi bersama dengan Katedral Jakarta. Tentunya kita kembali di pagi hari ini masih bersama saya Dedy Firdaus yang menemani Anda. Tentunya saya akan terus aktivitas Anda, kita temani sampai nanti tepat jam 10 pagi.

0: Eh Bu Nia, si anaknya Bu Dias udah kerja kantoran masih aja jualan online. Nggak capek apa ya? Atau mungkin gajinya kecil kali ya Bu?
1: Eh Bu Lia, jangan langsung nilai gitu deh. Usaha sampingan itu bisa jadi cara menambah penghasilan dengan bijak.
0: Ah masa sih? Kerja utama aja belum tentu beres, apalagi usaha tambahan.
1: Ya, kalau pandai mengatur waktu sih, keduanya bisa jalan. Yang penting tetap utamakan pekerjaan utama dan dijalani dengan konsisten.
0: Apa iya bisa jalan dua-duanya tanpa keteteran?
1: Sebenarnya bisa aja sih, asalkan kita punya manajemen waktu yang baik dan tidak asal-asalan. Bu, kalau dikelola serius, usaha kecil bisa jadi peluang besar untuk masa depan loh.
0: Jadi kepikiran juga. Mungkin saya bisa coba usaha kerja kecilan.
1: Nah, itu baru semangat yang bagus, Bu Lia. Mulai saja dari yang sederhana, iya kan?
2: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

0: Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Otak menjadi pusat pengendalian sistem syaraf ke seluruh tubuh. Walau begitu, ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak. Faktanya, mereka bisa tetap hidup dan berkembang biak meski tanpa otak. Dikutip dari AZ Animals and Wildlife Informer, bintang laut adalah salah satu binatang yang tidak mempunyai otak. Bintang laut sama sekali tak tergolong sebagai ikan. Dia tergolong sebagai hewan echinodermata, yaitu hewan berduri dan bergerak lamban yang berada di kedalaman laut. Sama halnya dengan bulu babi dan teripang. Bintang laut memang tak memiliki otak terpusat, namun memiliki sebuah sistem jaringan syaraf yang dapat bereaksi terhadap lingkungannya. Jaringan saraf ini terdiri dari saraf radial dan sirkumoral yang terletak di sekitar mulut. Jika manusia menyimpan semua ingatan dan informasi di dalam otak, maka bintang laut menyimpannya di saraf radial. Di saraf radial ini, bintang laut akan mendapatkan informasi tentang makanannya dan dapat merasakan kondisi lingkungan dibantu dengan sensor yang ada di sekitar area mulut dan juga lengan-lengan bintang laut. Jadi, bintang laut memang tidak memiliki otak, tapi dia memiliki sistem jaringan saraf yang fungsinya mirip dengan otak.
1: Jakarta pagi ini, Instagram @rriPro1Jakarta 91,2 FM.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah mendengarkan Pro1 RRI Jakarta di pagi hari ini ya. Karena sudah hampir jam 10 pagi, berarti tugas saya Deddy Firdaus sudah selesai menemani Anda. Selamat beraktivitas, selamat menikmati akhir pekannya pendengar. Semoga segala sesuatu yang Anda lakukan hari ini, kemudian juga yang sudah dijadwalkan, bisa berjalan dengan baik ya. Dan akhirnya pendengar, saya Deddy Firdaus pamit, sampai jumpa dan selamat siang.

0: rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
4: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar-pendengar Pro 1 RRI Jakarta dimanapun Anda berada. Siang hari ini Selena Jamil akan menemani Anda dalam Jakarta siang ini. Yang pastinya saya akan menemani Anda yang mungkin siang hari ini sedang bersantai di rumah menikmati hari libur atau mungkin yang sedang dalam perjalanan menuju tempat-tempat wisata pendengar ya. Seperti biasanya juga Anda boleh bergabung bersama kami menyampaikan informasi terkait dengan cuaca, lalu lintas ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar Anda. Sampaikan langsung mendengar ya, boleh di 0811-7972-7912 atau di nomor telepon 021-344-0696 344-1499.

Selamat siang dan selamat hari Minggu untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Prosatu RRI Jakarta. Pendengar, spesial untuk hari ini di hari Minggu ya. Seperti biasa, tayangan untuk anak-anak akan saya hadirkan dalam segmen Idola. Selamat mendengarkan.

0: idola. Yay!
1: Halo semuanya, kembali lagi bersama kami. Saya Felicia
2: dan saya Ciara
1: dalam acara Idola. Kali ini idola kedatangan talent yang wow banget nih.
2: Penasaran kan? Sebelum kita mulai acara kali ini, kita dengarkan satu lagu

0: Bagus kan? Menurut kamu gimana, Cia?
1: Menurut aku sih wow banget ya. Oh iya, sampai lupa kita ada kedatangan talent nih. Halo, siapa namanya?
2: Halo teman-teman pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Raja Nafa Putrawi Rahman. Saat ini, Raja berusia 10 tahun dan bersekolah di SDIT Al-Madinah, kelas 4.
0: Wah, halo Raja, selamat datang di studio. Kira-kira nih, Raja hobinya apa ya?
2: Hobi Raja bermain basket.
0: Oh, sekarang cita-cita Raja apa?
2: Cita-cita Raja menjadi dokter.
0: Wow, keren banget. Apa sih yang membuat kamu tertarik untuk menjadi dokter?
2: Raja ingin membantu orang agar hidupnya selalu sehat.
0: Oh, keren banget ya, cita-citanya tinggi banget. Berarti cita-cita dia di masa depan bisa buat menyehatkan orang-orang di luar sana ya. Ya kan, Cia?
1: Iya dong.
0: Oh ya Raja, prestasi Raja banyak sekali ya, aku lihat-lihat dan luar biasa banget. Raja pasti sibuk banget ya ikut lomba di mana-mana. Boleh cerita nggak sih Raja, bagaimana sih persiapan Raja sebelum ikut Olimpiade Bahasa Inggris?
2: Cara persiapan Raja sebelum ikut Olimpiade Bahasa Inggris, biasanya Raja belajar sedikit demi sedikit setiap hari. Raja latihan kosakata, membaca, mendengarkan, dan berbicara dalam bahasa Inggris. Raja juga sering mengerjakan soal-soal latihan dan try out supaya lebih siap.
1: Keren banget, disiplin ya.
0: Iya, tapi, disiplin banget.
1: Tapi sebelum lomba, pernah gugup gak?
2: Hehe, pernah kak. Kadang Raja juga gugup, tapi Raja selalu berdoa. Tarik napas dalam-dalam dan bilang ke diri sendiri, Raja pasti bisa. Karena kalau persiapannya matang, kita jadi lebih percaya diri.
0: Wah, setuju banget ya.
1: Iya.
0: Nah, selain Olimpiade, Raja juga jadi Duta Seni Indonesia 2026. Apa sih alasan Raja ikut Duta Seni?
2: Raja ikut Duta Seni karena Raja ingin ikut melestarikan seni dan budaya Indonesia. Raja bangga sekali dengan budaya negara kita. Raja ingin memperkenalkan seni Indonesia ke teman-teman seusia Raja supaya mereka juga ikut cinta budaya sendiri.
0: Wah, keren banget ya niatnya.
1: Iya, keren banget. Lalu, kesenian apa yang paling ingin Raja lestarikan?
2: Raja ingin melestarikan alat musik tradisional seperti angklung, ukulele, dan alat musik daerah lainnya. Karena sekarang sudah mulai jarang dimainkan anak-anak. Selain itu, Raja juga ingin mengenalkan tarian tradisional seperti jaipong, topeng, dan tari daerah lainnya. Karena sekarang banyak teman-teman generasi alfa yang lebih tertarik dalam tarian K-pop. Padahal tarian Indonesia juga gak kalah keren dan punya cerita yang dalam.
0: Betul banget sih, kita emang harus bangga ya sama budaya sendiri.
1: Iya dong, tentu saja.
0: Nah, kalau persiapan untuk Duta Seni, apa aja yang Raja latih?
2: Raja latihan public speaking, storytelling, penampilan bakat, dan belajar tentang seni budaya Indonesia. Raja juga sering latihan tampil di depan keluarga supaya lebih percaya diri saat di panggung.
0: Wow, Raja ternyata bisa storytelling juga. Boleh nggak ya kita dengar storytellingnya Raja kira-kira?
2: Boleh kok.
0: Oke, kabar 5.

0: friends, today I will tell you about a very special musical instrument from West Java. Its name is angklung. Angklung is a traditional musical instrument from West Java, Indonesia. It is made of bamboo and we play it by shaking it. On November 16, 2010, UNESCO said angklung is the World Heritage from Indonesia. Angklung is unique. Each angklung can only make one note. So, if you want to play a song, you must work together with many friends. To play it, hold the frame with your left hand and check the bamboo tubes with your right hand. And, klung klung, the sounds come out. In music, we can play a different styles. With angklung, there are two simple ways. Legato, play smoothly, shake slowly, so the sound flows like a long klung. Staccato, play short and quick, shake fast, so it sounds like klung, klung, klung. Let's try it together, listeners. Imagine you hold an angklung. Ready? When I say legato, listeners say klung for legato. And when I say staccato, listeners say klung, klung, klung. Great, that's the difference. So friends, angklung is not only music, but also lesson. Alone, we are just one sound, but together, with legato and staccato, we can make beautiful music in harmony. Thank you.
1: Wow, keren banget, Raja.
2: Iya, keren banget sih.
1: Oh ya, Raja, kita mau nanya nih, kira-kira kamu latihan storytelling begini berapa lama sih?
0: Beberapa minggu sih, tapi insya Allah Raja hafal.
1: Oke. Sekarang kita balik lagi ke Olimpiade ya. Raja ikut banyak sekali yang Olimpiade nih. Apa alasan Raja mengikuti begitu banyak kompetisi?
0: Menurut Raja, mengikuti Olimpiade sejak kecil bikin kita lebih disiplin, percaya diri, dan terbiasa berpikir cepat. Kita juga belajar manajemen waktu dan enggak mudah menyerah. Jadi, bukan cuma soal menang, tapi soal proses belajarnya.
2: Masya Allah, jawabannya dewasa banget ya.
1: Iya, dewasa banget.
2: Terakhir, ada pesan untuk teman-teman yang ingin berprestasi seperti Raja gak?
0: Teman-teman pendengar RRI Pro 1 Jakarta, dan pernah takut mencoba ya. Belajar yang rajin, latihan setiap hari, dan selalu percaya pada diri sendiri. Langkah kecil hari ini bisa membawa ke prestasi besar nanti.
1: Wow, luar biasa sekali ya teman-teman. Terima kasih banyak ya Raja. Kamu benar-benar menginspirasi untuk anak-anak Indonesia loh.
0: Terima kasih kembali Kak. Raja senang sekali bisa berbagi cerita hari ini. Dan sebelum Raja pamit, Raja mau tutup pakai pantun ya. Jangan lupa cakepnya ya Kak dan pendengar semua. Jalan-jalan ke pasar pagi.
3: Cakep!
0: Tidak sengaja ketemu kawan lama.
3: Cakep!
0: Anak Indonesia berani bermimpi.
3: Cakep!
0: Cita-cita besar terwujud semua. Aku Raja Anafa pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di udara RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yeay! Terima kasih Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!

musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Glider, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu

0: Kembali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam. Nah,
1: yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu Ina, ayo masuk.
0: Iya, makasih.
1: Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana?
0: Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
1: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
0: Dari kaleng bekas biskuit.
1: Saya banyak banget di rumah, numpuk aja gitu.
0: Daripada dibuang, Bu, mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
1: Wah, saya jadi pengen coba deh. Ajarin saya ya, Bu.
0: Siap, nanti kita bikin bareng-bareng ya.
2: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.
3: Anda masih bersama kami pendengar di Jakarta Siang ini, Pro 1 RRI Jakarta. Siang hari ini untuk Anda yang mungkin sedang dalam perjalanan atau di rumah ya, Anda boleh sampaikan bagaimana informasi cuaca ataupun arus lalu lintas di sekitar Anda pendengar ya. Namun untuk cuaca sendiri pendengar, dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG ini sudah merilis perkiraan cuaca di Jakarta pada hari ini ya, hari Minggu tanggal 21 Juni 2026 dengan potensi hujan ringan untuk di wilayah Kepulauan Seribu. Sementara untuk wilayah administrasi Kreatif Jakarta lainnya diprediksi akan didominasi oleh kondisi cuaca berawan. Jadi tentunya siang hari ini ada kemungkinan cuaca di Jakarta lebih bagus dan juga cerah ya pendengar ya. Cocok untuk Anda yang mungkin punya rencana untuk berlibur seperti itu ya. Nah, kondisi cuaca dari BMKG hari ini juga menunjukkan bahwa fluktuasi suhu udara di wilayah ibu kota ini berada pada batas normal. Tingkat kelembapan udara di Jakarta juga normal pendengar ya, tercatat mendominasi sebagian besar wilayah sepanjang hari operasional hari ini. Warga yang akan beraktivitas di luar ruangan ini juga banyak sekali yang menanyakan begitu ya, hari ini Jakarta kira-kira hujan atau tidak. Tapi untuk mengantisipasi perjalanan mereka, ini juga berdasarkan data dari BMKG, potensi hujan lokal dengan intensitas ringan juga terpantau hanya konsentrasi di wilayah perairan utara pendengar ya. Jadi ada beberapa mungkin wilayah di wilayah utara Jakarta. Jadi kalau dari berdasarkan rilis BMKG, wilayah Kepulauan Seribu menjadi satu-satunya area yang mengalami hujan ringan pada akhir pekan ini. Jadi untuk suhu udara di wilayah tersebut ini berada pada rentang yang cukup hangat dan juga kelembapan yang tinggi. Sementara untuk wilayah daratan Jakarta seperti Jakarta Pusat, Barat, Selatan, Timur ya, dan juga Utara ini secara umum terpantau aman dari potensi hujan lebat. Kondisi ini juga membuat aktivitas warga di hari libur cenderung berjalan lancar tanpa kendala cuaca ekstrim. Wah, jadi sebagian besar wilayah Jakarta ini didominasi cerah berawan pendengar ya. Jadi siang hari ini yang mungkin punya rencana jalan-jalan bersama keluarga atau beraktivitas di luar ruangan, semangat. Karena di luar tadi sempat panas banget sih ya. Luar biasa panasnya ya, mataharinya ya pendengar ya. Jadi siang hari ini Sally mau undang Anda bagaimana cuaca di wilayah Anda untuk wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Sampaikan di 0811 7972 7912.

0: Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Bu Rani, lihat nih, tas saya baru dateng nih. Impor, kualitas kan beda dong sama yang lokal.
2: Kalau saya, yang penting bisa muat dompet sama HP, Bu. Mau lokal kek, impor kek, sama aja.
3: Bu Siska, Bu Rani. Tapi tahu gak sih, sekarang banyak produk Indonesia yang udah mendunia, kualitasnya gak kalah. Bahkan ada produk-produk yang udah go internasional loh.
1: Halah, masa sih? Baru dengar aku?
3: Iya, benar. Mulai dari tas, skincare, sampai makanan. Selain bagus, kita juga bantu UMKM. Ekonomi naik, kita juga untung.
2: Kalau gitu, mending beli yang deket aja. Nggak perlu nunggu kiriman luar negeri 3 minggu.
1: Ih, iya juga ya. Kok aku malah ribet sendiri sih? Jadi pengen lihat produk lokal nih.
3: Nah, yuk mulai bangga pakai produk Indonesia. Kualitas oke, harga ramah, bikin negeri makin maju.
4: Cintai produk dalam negeri, bangun Indonesia maju.
5: 91,2 FM Jakarta siang ini.

0: 101 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Jangan Diet, Sehat Tanpa Repot, karya Caroline Donner, menawarkan pendekatan baru terhadap kesehatan dan hubungan dengan makanan. Inti dari buku ini membongkar mitos tentang diet ketat yang kerap dijadikan solusi tunggal untuk mencapai tubuh ideal dan kesehatan optimal. Donner menegaskan bahwa diet konvensional seringkali berujung pada siklus berulang, pembatasan makanan yang ketat, rasa lapar yang terus-menerus, dan akhirnya kenaikan berat badan kembali setelah diet dihentikan. Donner menyoroti dampak negatif dari diet yang membatasi kalori atau jenis makanan tertentu. Menurutnya, pola makan yang terlalu terkekang dapat merusak metabolisme dan menciptakan hubungan yang tidak sehat dengan makanan. Ia mengajak pembaca untuk menghentikan obsesi terhadap angka di timbangan dan mulai mendengarkan kebutuhan tubuh mereka. Konsep utama dalam buku ini, intuitive eating atau makan secara intuitif, di mana seseorang makan sesuai dengan sinyal lapar dan kenyang yang dirasakan tubuh tanpa rasa bersalah atau khawatir. Donner menekankan pentingnya mempercayai tubuh untuk memberitahu apa yang dibutuhkan daripada mengikuti aturan diet yang kaku. Selain itu, buku ini mengajak pembaca untuk mengubah pola pikir tentang tubuh dan kesehatan. Alih-alih mengejar bentuk tubuh ideal yang sering dipaksa oleh standar sosial, Donner mendorong pembaca untuk fokus pada kesehatan holistik dan kebahagiaan. Ia juga membahas aspek psikologis dari diet, seperti bagaimana tekanan sosial dan budaya dapat mempengaruhi persepsi diri. Melalui pendekatan yang penuh empati dan humor, Donner memberikan panduan praktis untuk keluar dari jembatan diet kronis. Buku ini ditunjukkan bagi mereka yang merasa lelah dengan siklus diet dan ingin memperbaiki hubungan dengan makanan serta tubuh mereka sendiri. Kesimpulannya, jangan diet, sehat tanpa repot. Seruan untuk meninggalkan pola pikir diet tradisional dan merangkul cara makan yang lebih bebas dan intuitif dengan fokus pada keseimbangan, kesehatan mental, dan penerimaan diri. Meskipun buku ini belum tercatat sebagai bestseller global di Indonesia, buku ini diterima baik oleh pembaca yang mencari pendekatan sehat tanpa aturan diet ketat. Buku ini cocok untuk pembaca yang ingin membangun hubungan lebih baik dengan makanan dan tubuh mereka sendiri. Buku Jangan Diet, Sehat Tanpa Repot, karya Caroline Donner, terbit 2022.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
2: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
9: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
2: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: 101,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia tahun 2026, pertandingan antara Tunisia versus Jepang yang akan kami ikuti langsung bersama dengan Pro 3 RRI.
2: Watanabe nomor punggung 16. Untuk sektor gelandang ada nomor punggung 20 Ayumu Seiko, nomor 25 Junosuke Suzuki, nomor punggung 11 Dezen Maeda, dan nomor punggung 17 Yuito Suzuki. Sementara untuk barisan striker alternatif ada nomor punggung 9 Keisuke Goto, nomor punggung 19 Koki Ogawa, dan nomor punggung 26 Kento Shiogai. Ya, Bung Jupri, jika kita berbicara terkait dengan Jepang kali ini, Bung Jupri, ya, tidak ada Kubo ya?
3: Ya.
2: Dan kemudian juga sementara di kubu Tunisia kelihatannya Hefrenat lebih berhati-hati, tidak seperti Sabri Lomuchi dengan menurunkan formasi yang cenderung lebih bertahan ini. Bung Jupri, 5-3-2. Apa analisis Anda ini, Bung?
3: Iya, kalau kita lihat memang sebuah kehilangan yang cukup besar ya. Ya. Kita lihat memang Kubo tidak bisa bermain karena kemarin kita tahu memang di pertandingan melawan Belanda memang dia ditarik keluar ya, ya, di babak kedua karena memang mengalami cedera. Tentu ini pukulan ya buat pelatih Hajime Murasio. Tapi kalau kita lihat kemarin penggantinya Junya Ito juga performanya sangat baik di sisi kanan, meskipun memang karakternya berbeda ya. Ya. Kalau kita bicara Kubo kan memang dia tipikalnya versatile ya. Artinya dia bisa juga masuk ke tengah untuk masuk ke half space untuk membantu serangan. Tapi Junya itu memang lebih tipikal pemain yang banyak bergerak di sisi sayap. Jadi memang mungkin pendekatannya akan berbeda di skuad Jepang saat ini. Dan kalau kita bicara Tunisia memang ya dengan kehadiran pelatih baru tentunya juga ini pertandingannya juga sangat menentukan. Artinya Herperena tentu juga memilih pendekatan yang mungkin bisa dikatakan relatif lebih aman ya, bermain dengan 5 pemain belakang, bermain lebih menunggu saya kira. Dan kalau kita bicara kekuatan sebenarnya antara Jepang dan Tunisia saya kira tidak terlalu berbeda jauh. Tapi memang ya itu tadi, mereka terlihat memang di pertandingan pertama saat kalah telak dari Swedia sangat-sangat buruk ya performa mereka di pertahanan. Berkali-kali juga kesalahan yang dilakukan, dan itu yang saya kira memang mencoba untuk bisa lebih safe dengan main 5 pemain belakang. Dan harapannya memang bisa itu tadi memanfaatkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain Jepang untuk bisa melakukan counter dan bisa menciptakan meraih hasil yang positif di pertandingan kali ini, Bung.
2: Iya. Kasih. Dan untuk Bung Jupri, kalau jika kita berbicara Jepang, sangat luar biasa, Bung ya. Ini 7 kali partisipasi mereka berturut-turut ya, di Piala Dunia, Bung ya. Dan sebenarnya Indonesia harus bisa ya mencontoh cetak biru dari Jepang ini.
3: Betul, betul.
2: Mereka juga sebenarnya sedikit terlambat untuk mengadopsi sepak bola. Dan yang menarik bahwa untuk Jepang saat ini mungkin tidak setenar di tahun 2022 ataupun di 2018 ya, ataupun di 2014 ya. Tidak ada nama-nama seperti Shunsuke Nakamura atau
3: betul,
2: tapi mereka tetap memiliki generasi yang ya sungguh luar biasa. Apa sebenarnya kunci dari Jepang sendiri, Bung?
3: Ya kalau kita lihat kan memang secara blueprint jelas ya. Sebenarnya yang menarik dari Jepang ini adalah mereka sebenarnya target untuk juara Piala Dunia bukan dalam waktu dekat. Mereka punya target yang jarak jauh. Itu yang saya kira penting. Tapi kalau kita bicara bagaimana pembinaan, bahkan sangat luar biasa bagaimana ramainya ya persaingan di tingkat universitas juga sudah sangat-sangat ramai. Itu yang saya kira juga penting buat bisa ditiru oleh Indonesia. Artinya kalau kita lihat perlahan sekarang kita terlihat mulai bergerak ya untuk bisa memarakkan juga bagaimana kompetisi usia muda. Itu yang saya kira juga sangat-sangat penting. Karena ya itu tadi, dengan banyaknya stok pemain muda yang bagus, pada akhirnya itu juga akan meningkatkan kekuatan kita juga di kompetisi dan juga di tim nasional.
2: Tampaknya sebentar lagi pertandingan akan

0: ini Jepang di Indonesia.
1: Jepang alhamdulillah kemarin sempat imbang lawan Belanda ya. Tapi ini alhamdulillah bisa 4-0 tanpa balas. Kemungkinan Jepang lolos ke 32 besar ya.
0: Oh, 32 besar. Bukan 8 besar lagi kayak Pak Sarwi tadi ya prediksinya ya.
1: Kalau 8 besar itu kalau Jepang ya enggak mengecilkan tim kita ya, sekelas Asia ya. Tapi ini agak berat. Kalau kejuaraan saya menjagokan Jerman ini Mbak ya.
0: Oh, Jerman, baik.
1: Iya.
0: Ya. Kemarin juga sudah menang ya melawan Pantai Gading.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Alhamdulillah sementara cukup. Kemudian untuk tim kita juga bisa menyusul Jepang ya.
0: Amin. 2030
1: nanti.
0: Amin. Semoga kita juga bisa menyusul di sana ya.
1: Iya.
0: Indonesia. Terima kasih Pak Solihin di Rembang.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terakhir ya Pak Junaidi di Makassar. Selamat siang Pak Junaidi.

0: Iya, Jepang semakin diunggulkan oleh pendengar kita, banyak yang mendukung dari sisi pendengar. Ini bagaimana apa animo dari masyarakat untuk apa semangatnya terhadap tim Jepang ini?
1: Ya, kalau kita lihat kan wajar ya, karena di pertandingan pertama mereka berhasil bermain imbang melawan Belanda yang kita tahu memang menjadi salah satu unggulan juga di turnamen kali ini, dan kemudian mereka memperlihatkan kualitas mereka dalam hal bagaimana bermain agresif. Juga terlihat bagaimana soliditas mereka ya dalam hal membangun serangan, dan kemudian 4 gol bisa diciptakan melawan Tunisia, saya kira menjadi pekerjaan yang sangat-sangat baik dari pelatih Haji Memori Asyut. Tantangan ke depan adalah bagaimana mereka bisa menjaga level permainan mereka tampilkan di dua pertandingan awal ini. Artinya melawan Swedia akan menjadi laga yang menentukan, meskipun harus diingat juga mungkin satu poin ya, satu poin saya rasa akan cukup lah buat Jepang untuk bisa melangkah ke babak 32 besar.
0: Oke, jadi tantangannya adalah konsisten juga dari Jepang untuk bagaimana mengamankan poin-poin ya.
1: Betul, jangan sampai memang nanti di pertandingan ketiga melawan Swedia jadi anti klimaks, karena jauh ini kita lihat memang performa dari Jepang terus meningkat, harapannya memang di pertandingan terakhir juga bisa tetap berada di level yang sama atau paling tidak lebih baik lagi gitu.
0: Oke, baik, kita nantikan ya Bung Jupri bagaimana laga-laga berikutnya Jepang dengan Swedia dan juga pertandingan lainnya. Dan pendengar, demikian siaran kami dalam Tunisia versus Jepang di Indonesia Menyapa Siang ini. Terima kasih Bung Jupri atas kehadirannya di Studio Pro 3 RRI.
1: Sama-sama.
0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712.
1: Mengajak para wali kota, camat, lurah agar memastikan gerakan bela sampah berjalan di setiap wilayah dan menghasilkan perubahan yang nyata.
2: Tadi saya sampaikan keberpihakan kita kepada masyarakat kelas bawah itu harus memang menjadi prioritas.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Seliana Jamil. Sari berita penting, wujudkan Jakarta bersih dan layak huni, Pemprov DKI Jakarta perkuat budaya pilah sampah. DPRD minta Pemprov DKI Jakarta prioritaskan peserta didik yang kurang mampu. Berita selengkapnya. Pemprov DKI Jakarta memperkuat budaya pilah pilih sampah untuk mewujudkan Jakarta bersih dan layak huni. Reporter Noviana Gebi melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat budaya pilah sampah sebagai bagian dari upaya mewujudkan Jakarta yang bersih, layak huni, dan berdaya saing global. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui apel siaga pilah sampah yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Monas pagi tadi. Bertepatan dengan HUT ke-499 Kota Jakarta, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mendorong masyarakat memilah sampah dari sumbernya guna mengurangi beban sampah di tempat pengolahan sampah terpadu TPST Bantar Gebang sekaligus mempercepat transformasi pengolahan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan. Pramono menyatakan komitmen tersebut semakin penting mengingat Jakarta saat ini menghasilkan sekitar 9.000 ton sampah per hari. Sementara itu, TPST Bantar Gebang yang selama puluhan tahun menjadi andalan pengelolaan sampah ibu kota telah mendekati kapasitas maksimum dengan timbunan sampah rata-rata mencapai 60 meter. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
1: Sebagai pilot project dan diperluas ke seluruh wilayah Jakarta. Menjelang usia 500 tahun, Kota Jakarta kita ingin meninggalkan warisan yang membanggakan. Bukan hanya infrastruktur yang canggih, tetapi juga lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari. Melalui gerakan pilah sampah dan partisipasi seluruh elemen masyarakat, hal ini dapat diwujudkan untuk mengajak para wali kota, camat, lurah, agar memastikan gerakan pilah sampah berjalan di setiap wilayah dan menghasilkan perubahan yang nyata. Kepada Ketua RT, Ketua RW, agar aktif berinovasi dalam mengolah sampah di lingkungannya masing-masing. Kepada kader PKK dan Dasawisma, membantu memberikan edukasi di tingkat keluarga karena budaya pilah sampah dimulai dari tiap rumah tangga.
4: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan,

0: menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Pemprov DKI Jakarta dalam menindaklanjuti arahan Presiden terkait percepatan penanganan sampah nasional. Menurutnya, masalah sampah tidak mungkin selesai tanpa melibatkan semua pihak karena sampah adalah urusan bersama, di mana persoalan utamanya terletak pada pemilahan sampah organik dan anorganik. Menurut Zulkifli, sampah organik dapat diolah menjadi pupuk atau produk lain, sedangkan sampah anorganik dapat didaur ulang. Pada kesempatan tersebut, penghargaan juga diberikan kepada RW terbaik di 6 wilayah kota administrasi dan kabupaten Kepulauan Seribu atas keberhasilannya menerapkan pemilahan dan pengelolaan sampah serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengurangan sampah dari sumbernya. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M. Subki, meminta Pemprov DKI Jakarta lebih memprioritaskan peserta didik dari keluarga yang kurang mampu. Reporter Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta untuk memperluas jangkauan perhatian dan perlindungan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu. Sebab keterbatasan kuota dan ketatnya persaingan dalam seleksi penerimaan murid baru atau SPMB dinilai masih kerap mengeliminasi kelompok rentan tersebut untuk mengakses sekolah negeri. Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta, M. Subki, mengingatkan ketidakmampuan menembus seleksi sekolah negeri berpotensi meningkatkan angka putus sekolah di ibu kota. Menurut Subki, kelompok masyarakat prasejahtera memiliki keterbatasan finansial untuk mengakses pendidikan di sektor swasta. Demikian disampaikan Subki kepada wartawan di Jakarta hari ini.
3: Ya, kalau musim SPMB, penerimaan murid baru kan ini kan saingan-saingan ya. Kita sering mendapatkan pengaduan, laporan tentang masyarakat yang tidak mendapatkan akses, nggak diterima di sekolah negeri dan lain sebagainya. Padahal mereka adalah warga yang sangat membutuhkan. Maka tadi saya sampaikan keberpihakan kita kepada masyarakat kelas bawah itu harus memang menjadi prioritas. Kalau yang masyarakat kelas atas kan kita juga paham mereka punya jalan keluar banyak ya. Nah orang yang lemah ini yang kurang mendapatkan jalan keluarnya.
2: Lebih lanjut Subki mendesak pihak eksekutif agar segera merumuskan solusi konkret, beberapa diantaranya meliputi optimalisasi bantuan sosial pendidikan, perluasan daya tampung jalur afirmasi, hingga penambahan kemitraan pembiayaan dengan sekolah swasta agar dapat lebih banyak menampung siswa prasejahtera secara gratis. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Informasi lainnya, pendengar, warga penerima manfaat usul MBG balita dikonversi menjadi bantuan tunai. Berikut Maiska Daraisa melaporkan selengkapnya.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk balita yang dijalankan pemerintah mendapat beragam respon dari masyarakat penerima manfaat. Di Jakarta, sejumlah orang tua menilai program tersebut sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan gizi anak. Namun, berharap mekanisme penyalurannya dapat lebih fleksibel. Salah satu penerima manfaat, Amelia, mengusulkan agar bantuan makanan bergizi untuk balita dapat dikonversi menjadi bantuan tunai. Menurutnya, setiap anak memiliki kebutuhan dan kebiasaan makan yang berbeda, sehingga orang tua lebih memahami jenis makanan yang sesuai untuk dikonsumsi anak mereka.
5: Ya, antara mendukung enggaknya ya. Tapi emang banyak kan sih ya, di warga pengennya sih kalau bisa MBG diuangkan aja. Kalau modelnya begini kan kebanyakan kejadiannya dibuangin lah. Kadang nggak dikasih ke warga, dicek dulu sama ibu-ibunya yang ketua bagian penerima MBG-nya. Kalau nggak layak kadang nggak dibagiin. Gitu. Mendingan diuangkan apa per minggu, apa gimana gitu.
6: Jadi orang tua yang menyediakan.
5: Iya, pengennya begitu.
4: Meski mengusulkan perubahan skema bantuan, warga mengaku tetap mendukung program MBG karena dinilai memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak. Program tersebut juga dianggap membantu keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan nutrisi balita. Warga berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dengan mendengarkan masukan dari penerima manfaat. Dengan begitu, bantuan yang diberikan dapat lebih efektif, tepat sasaran, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan. Hingga saat ini, program MBG masih menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, guna mendukung terciptanya generasi yang sehat dan berkualitas di masa mendatang. Demikian dari Jakarta, Miska Daraisa melaporkan.
1: Dari limbah menjadi cuan, ibu rumah tangga di Cilincing raup omset jutaan dari tulang dan juga kulit ikan cucut. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan selengkapnya.
7: Di sudut pesisir Cilincing, tepatnya di kawasan Kalibaru, Jakarta Utara, seorang wanita paruh baya bernama Ropika, 58 tahun, telah membuktikan bahwa limbah laut bisa menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Selama lebih dari 15 tahun, ia menekuni usaha pengolahan kulit dan tulang ikan cucut yang kini telah merambah pasar di luar Jakarta. Memulai usaha dari skala kecil dengan mencoba-coba membuat kerupuk kulit untuk dijual ke warung-warung, kini Ropika mampu mengolah kulit ikan dalam jumlah besar. Bahan baku ia dapatkan dari Muara Baru dan Cilincing dengan harga sekitar Rp2.500 per kilogram. Proses pengolahan kulit ikan ini membutuhkan ketelatenan. Kulit ikan yang masih basah harus dijemur selama kurang lebih 3 hari hingga benar-benar kering. Ropika mengatakan penyusutan bobot terjadi selama proses pengeringan karena kadar air yang hilang. Kulit ikan kering ini kemudian dijual ke pengepul di Cirebon dengan harga Rp20.000 per kilogramnya.
8: Ya kan apa sih, nyoba-nyoba tuh sedikit buat kerupuk. Terus kan di enak, terus kan dijual tuh di warung-warung. Ibu juga jual di warung-warung.
9: Oh, dulunya tuh ya.
8: Nah, ya sekarang juga masih di warung-warung. Terus ada tuh ada orang Cirebon. Nah, ya itulah diambil di orang Cirebon sebulan sekali. Satu ton setengah bahannya. Berarti kulit ikan cucut yang super, yang buat kerupuk.
7: Tak hanya kulit, bagian tulang ikan cucut ternyata memiliki nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi. Ropika mengungkapkan bahwa tulang ikan kering bisa laku terjual hingga Rp65.000 per kilogramnya. Tulang-tulang ini biasanya dikirim ke Tegal dan Muara Baru setiap 2 minggu sekali dalam jumlah mencapai 1,5 ton. Meski terlihat sederhana, usaha ini mampu memberdayakan masyarakat sekitar. Saat ini Ropika dibantu oleh 4 orang pekerja yang bertugas mulai dari proses penjemuran, pengemasan, hingga perebusan tulang. Keberhasilan Ropika menjadi bukti nyata bahwa kreativitas dalam mengelola sumber daya laut, termasuk bagian yang sering dianggap limbah, dapat menjadi penggerak ekonomi mikro yang stabil dan berkelanjutan. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Kloter 13 dengan ratusan jemaah haji asal Kabupaten Pandeglang kembali dengan sehat pada hari Sabtu lalu, 20 Juni 2026, yang disambut isak tangis keluarga. Reporter Ridwan Maulana melaporkan.
10: Suasana haru dan tangis bahagia mewarnai kedatangan rombongan pertama jemaah haji asal Kabupaten Pandeglang saat memasuki halaman pendopo Bupati Pandeglang pada Sabtu 20 Juni 2026. Ratusan anggota keluarga yang telah menunggu sejak siang langsung menyambut pelukan hangat para jemaah yang baru saja menyelesaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Kelompok terbang pertama yang tiba hari ini merupakan kloter 13 dengan total jemaah sebanyak 384 orang. Komposisi manifest penumpang pada kloter 13 tersebut terdiri atas 163 jemaah laki-laki dan 221 jemaah perempuan. Rombongan perdana yang diberangkatkan pada 9 Mei lalu ini berhasil mendarat kembali di tanah air dalam kondisi fisik yang sehat. Salah seorang jemaah haji, Gita, menyatakan rasa syukur mendalam karena berhasil menuntaskan seluruh rangkaian ibadah di Arab Saudi setelah mengantri selama 13 tahun sejak 2013. Dirinya menilai pelayanan akomodasi hotel, konsumsi darab dan mina, hingga kesiapsiagaan petugas pendamping di lapangan berjalan sangat memuaskan serta bersih.
11: Terus pelayanan petugas di
12: pemihak? Sangat-sangat baik, sangat memuaskan, sangat, pokoknya nggak ada kekurangan satu apapun. Alhamdulillah di hotelnya baik, memuaskan, bersih. Terus jamuannya juga di Arafah, di Mina, di Muzdalifah juga sangat luar biasa. Alhamdulillah tidak ada satu kekurangan apapun.
10: Faktor cuaca ekstrim di Arab Saudi yang sempat menyentuh angka 40 derajat Celcius dapat diantisipasinya dengan baik berkat adanya regulasi pembatasan aktivitas di luar ruangan. Rasa sedih akibat terpisah jarak yang jauh dari sanak saudara pun dirasakannya sirna begitu ia menginjakan kaki kembali di kampung halaman. Sementara anak dari salah seorang jemaah, Diana, mengaku sangat bahagia bisa melihat ibunya kembali berhimpun bersama keluarga besar dalam keadaan sehat walafiat. Komunikasi intensif memanfaatkan fitur panggilan video setiap hari disebutnya menjadi pengobat rindu utama selama sang ibu menjalankan ibadah di Mekah. Keluarga jemaah lainnya, Asri menjelaskan, pihak kerabatnya langsung membawa pulang sang kakak ke rumah untuk mengadakan syukuran bersama tetangga sekitar. Momentum kepulangan ini pun diiringi harapan agar ia dan anggota keluarga yang lain dapat segera menyusul berangkat ke tanah suci pada musim haji mendatang.
9: Doanya yang mudah-mudahan sehat, keluarga bisa ikut, bisa kesana lah, dia bisa nyusul ya. Amin. Semuanya juga.
10: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Paneglang menjadwalkan pemulangan sisa jemaah haji yang tergabung dalam kloter 17 dan kloter 23 akan menyusul secara berangsur. Proses penjemputan langsung bagi sisa jemaah tersebut dipersiapkan pada tanggal 24 dan 28 Juni 2026. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Festival Kuliner Mustika Rasa jadi ajang melestarikan dan memperkenalkan kuliner khas Lebak kepada khalayak ramai. Reporter Jalia Winarti melaporkan selengkapnya.
13: Festival Kuliner Mustika Rasa yang digelar dalam rangkaian Bulan Bung Karno 2026 di Kabupaten Lebak mendapat antusias tinggi dari masyarakat. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari dari 16 hingga 20 Juni 2026 ini menarik banyak pengunjung, termasuk dari luar Kabupaten Lebak. Berbagai kuliner dan hasil pertanian khas Lebak dipamerkan dan dijual dalam festival tersebut. Di antaranya, jojorong, katimus, bajigur, opak, papais, hingga es kelapa muda. Anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Dapil Lebak Pandeglang, Boni Triana, sebagai salah seorang pemrakarsa Festival Kuliner Mustika Rasa mengatakan, Festival Mustika Rasa tidak hanya menjadi bagian dari peringatan Bulan Bung Karno dan mengenang perjalanan Bung Karno di Lebak pada tahun 1930-an, tetapi juga sebagai upaya memperkenalkan serta melestarikan kuliner khas Lebak sebagai salah satu potensi daerah kepada generasi muda.
14: Di dalam buku Mustika Rasa sendiri, kue jojorong itu masuk ke dalam list sebagai mustika rasa, sebagai kekayaan kuliner di Banten khususnya di Lebak. Jadi ada jojorong, maka di sini ada kue jojorong. Yang kita promosikan adalah produk lokal, produk rakyat, masyarakat yang termasuk di dalam mustika rasa itu sendiri.
13: Festival Kuliner Mustika Rasa diharapkan menjadi sarana promosi yang efektif untuk memperkenalkan kuliner tradisional Lebak sekaligus mendorong pelestarian warisan budaya daerah kepada generasi mendatang. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini pendengar. Gubernur Pramono Anung dorong budaya pilah sampah jadi kebiasaan warga Jakarta. DPRD DKI Jakarta minta Pemprov DKI Jakarta prioritaskan peserta didik yang kurang mampu. Itulah berita yang sudah kami udarakan pendengar. Warta berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita resmi kami rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: indah sekali ya, Bu Tuti. Lautnya terlihat tenang, luas. Tapi sayang kalau kita tidak menjaganya dengan baik loh.
1: Ah, biasa aja, Bu Rina. Laut kan luas. Sampah sedikit ya nggak akan pengaruh apa-apalah.
0: Justru itu yang berbahaya, Bu Tuti. Kalau semua orang berpikir begitu, laut bisa cepat kotor dan rusak.
1: Tapi bersihin sampahnya itu kan merepotkan ya. Lagi pula ombak juga akan membawa pergi sampah-sampah itu, toh.
0: Nggak semua sampah bisa hilang begitu saja, Bu. Sampah plastik misalnya. Plastik itu bisa bertahan lama dan membahayakan ikan di laut.
1: Ya, tapi saya rasa sih, alam bisalah mengurus dirinya sendiri.
0: Alam sih memang kuat, tapi bukan berarti kita boleh merusaknya. Kita harus ikut menjaga, bukan merusak.
1: Jadi sebenarnya kita harus gimana sih supaya laut tetap indah?
0: Jaga laut tetap biru dan bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kelestarian laut. Karena di sana hidup kita dan masa depan bersama.
2: Manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu, mungkin sudah akrab di keseharian kita. Tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir. Dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.

0: Jakarta Siang ini pendengar masih di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih untuk Anda yang masih setia menemani kami ya pendengar ya. Dan siang hari ini saya mau ajak Anda untuk request lagu ya. Untuk Anda yang mungkin ingin mendengarkan lagu-lagu favorit Anda, silakan sampaikan di 0811-7972-7912. Sudah ada Zahran yang bergabung siang hari ini. Halo Zahran.
1: Halo, selamat siang juga.
0: Halo, selamat siang. Gimana Zahran, mau dengerin lagu apa nih siang hari ini?
1: Mau request lagu berjudul Penantian Berharga dari Rizky Febian.
0: Penantian Berharga dari Rizky Febian ya?
1: Iya.
0: Oke, nanti kita putarkan lagunya, saya siapkan dulu Zahran. Mungkin Zahran ada salam-salam untuk siapa gitu?
1: Gak ada sih, cuma mau request aja.
0: Oh, mau request lagu aja. Oke, kalau gitu terima kasih Zahran ya.
1: Sama-sama.
0: Baik, terima kasih. Barusan ada Zahran ya yang sudah mulai request lagu, katanya mau dengerin lagunya Rizky Febian yang Penantian Berharga. Yang lainnya juga masih saya tunggu pendengar ya. Anda boleh sampaikan kira-kira mau dengerin lagu apa siang hari ini. Langsung aja sampaikan di 0811-7972-7912.

0: Mas, saya baru beli HP dari luar negeri nih. Katanya harus daftar IMEI ya supaya bisa pakai SIM card Indonesia. Gimana tuh caranya?
1: Gampang banget, Mbak. Saat kedatangan cukup daftar lewat aplikasi All Indonesia atau website resmi Bea Cukai. Nanti dapat QR code, lalu tunjukkan deh ke petugas Bea Cukai saat kedatangan.
0: Oh alah, simple ya. Terus kalau lupa daftar di bandara gimana?
1: Masih bisa, Mbak. Maksimal 60 hari sejak kedatangan dengan datang langsung ke kantor pelayanan Bea Cukai terdekat dengan membawa boarding pass, paspor, dan device atau perangkat seluler yang akan didaftarkan IMEI-nya. Tapi, fasilitas pembebasan $500 sudah tidak berlaku lagi ya, Mbak?
0: Oke, paham. Daftar IMEI di Bea Cukai, gadget nyaman, hati tenang. Bea Cukai Pasar Baru, makin baik.
1: Jika kamu memiliki pertanyaan lainnya, segera hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow media sosial kami di @beacukaipasarbaru.
2: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBPM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Ening, kenapa sih lu? Kok kelihatannya capek banget ya?
5: Biasa, abis jogging di taman, olahraga buat kesehatan.
4: Wah iya juga ya, gua mah kadang-kadang main badminton sama teman-teman di kampung. Lumayan lah biar badan tetap gerak.
5: Eh bener itu, olahraga yang konsisten ngejaga badan tetap sehat dan segar.
4: Wah betul juga ya Ning, mulai sekarang gua bakal rutin main badmintonnya. Lari dikit biar kuat sama sehat.
5: Mantap Din, yang penting konsisten.
6: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Perhatian berharga mendengar lagu dari Rizky Febian sesuai dengan tadi requestan Zahran ya, yang ada di Tangerang Selatan sudah saya putarkan. Wah, Rizky Febian sedang bahagia ya pendengar ya, karena salah satu lagunya baru saja sukses besar karena sempat memborong 2 trofi di SCTV Music Award 2026. Wah, jadi ini Rizky Febian dan juga Adrian Khalif pendengar ya, ukir prestasi gemilang lewat lagu Alama. Ajang SCTV Music Award 2026 ini menjadi malam yang penuh kebahagiaan untuk kedua penyanyi tersebut karena dari lagu tersebut pencapaiannya kini menjadi bukti bahwa chemistry mereka berdua antara Rizky Febian dan juga Adrian Khalif ini berhasil diterima dengan sangat baik oleh para pecinta musik Indonesia. Nah, kolaborasi mereka berdua melalui lagu Alama ini sukses mengantarkan mereka meraih penghargaan di kategori kolaborasi paling ngetop dan juga video klip paling ngetop ya. Nah, ada pun beberapa ungkapan yang diungkapkan Rizky Febian ya, salah satunya adalah beliau sangat senang gitu ya lagu Alama akhirnya diterima oleh masyarakat dan pendengar-pendengarnya menjadi lebih positif lagi dan disukai banyak orang. Wow, memborong 2 trofi pendengar ya ternyata ya. Nantilah kita putarkan lagu-lagunya Rizky Febian deh, boleh ya yang Alama nanti ya. Tapi saya juga mau sapa dulu pendengar-pendengar yang sudah bergabung nih siang hari ini di Prosator dari Jakarta. Ada Bu Eni dari Tangerang Selatan. Halo Bu Eni, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Sally, mau request dong lagunya Krisya yang judulnya Seperti Yang Kau Minta. Semoga Mbak Sally dan juga kru sehat selalu, sukses dan semangat terus. Terima kasih. Terima kasih juga Bu Eni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bu Eni ya. Selamat berkumpul dengan keluarga karena ini masih hari Minggu ya. Jadi pasti lagi pada kumpul keluarga nih. Ada juga Mas Bayu dari Tangerang Selatan. Halo Mas Bayu, selamat siang. Mau request dong Mbak, mau dengerin lagunya Anggis Devaki, okay. Yang judulnya Dirimu Yang Dulu. Salam untuk Tante Wulan yang ada di Perumnas Tangerang. Okay, siap, terima kasih Mas Bayu di Tangerang Selatan ya. Nanti lagunya kita siapkan dulu pendengar. Yang lainnya juga boleh, Sally tunggu di 0811-7972-7912. Kali ini Sally mau puterin dulu nih lagunya Mas Bayu yang sudah Sally siapin ya. Lagu requestan dari Mas Bayu yang ada di Tangerang Selatan, Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu.

0: Hanya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play.

0: Bu Rina, kemarin aku lihat festival budaya di kota kita. Seru banget loh.
1: Oh iya Bu Sari, wah keren tuh. Biasanya lewat acara-acara kayak gitu, anak-anak jadi belajar banyak tentang batik, tari tradisional, bahkan makanan khas daerahnya.
0: Emang bener ya, Indonesia tuh kaya banget warnanya. Bukan cuma dari baju atau makanan aja, tapi juga dari budaya dan tradisinya.
1: Nah, makanya kan Bu, penting banget kita ajarin anak-anak untuk menghargai perbedaan. Dari kecil, mereka belajar kalau beda itu indah.
0: Wah, setuju banget Bu. Warna-warni Indonesia bikin kita makin bangga jadi bagian dari negeri ini.
1: Indonesia itu kaya warna, kaya budaya. Mari jaga dan lestarikan keberagaman kita untuk anak-anak dan generasi mendatang.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar unggahan di media sosial YouTube berisi dengan

0: pernah ada wacana pembubaran Bea Cukai oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun akhirnya wacana tersebut dibatalkan oleh Prabowo melihat Bea Cukai telah banyak perbaikan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila.

0: Saya baru beli HP dari luar negeri nih. Katanya harus daftar IMEI ya supaya bisa pakai SIM card Indonesia. Gimana tuh caranya?
1: Gampang banget, Mbak. Saat kedatangan cukup daftar lewat aplikasi All Indonesia atau website resmi Bea Cukai. Nanti dapat QR code, lalu tunjukkan deh ke petugas Bea Cukai saat kedatangan.
0: Oh alah, simple ya. Terus kalau lupa daftar di bandara gimana?
1: Masih bisa, Mbak. Maksimal 60 hari sejak kedatangan dengan datang langsung ke kantor pelayanan Bea Cukai terdekat dengan membawa boarding pass, paspor, dan device atau perangkat seluler yang akan didaftarkan IMEI-nya. Tapi, fasilitas pembebasan $500 sudah tidak berlaku lagi ya, Mbak?
0: Oke, paham. Daftar IMEI di Bea Cukai, gadget nyaman, hati tenang. Bea Cukai Pasar Baru, makin baik.
1: Jika kamu memiliki pertanyaan lainnya, segera hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow media sosial kami di @beacukaipasarbaru.
2: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WPPM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan. Buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
4: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, karena informasi dan inspirasi masih di 100% Indonesia pendengar ya. Jadi untuk Anda yang mau request lagu, boleh banget pendengar ya, langsung aja di 0811-7972-7912. Kalau tadi saya sudah puterin lagu-lagu favorit Anda ya, pilihan-pilihan pendengar Pro 1. Kali ini saya mau sapa lagi nih yang sudah bergabung di WhatsApp siang hari ini. Ada Bang Rai dari Cibinong, halo. 100% Indonesia, selamat siang, apa kabar Kak Seli? Alhamdulillah baik ya, semoga sehat terus, amin. Tolong diputarkan dong lagunya Audi, Janji di Atas Ingkar. Lagu ini requestan istriku, apa nih, ayo. Tersayang pastinya ya Bang Rai ya. Terima kasih info cuacanya di Cibinong, gerah banget, panas pol ya. Ditambah di depan rumah lagi ada hajatan plus dangdutan Orjen Tunggal. Wah seru ya, ikutan joget ya Bang Rai ya. Oke, lagunya tadi Audi ya, Janji di Atas Ingkar. Seli siapin dulu lagunya Bang Rai ya. Yang lainnya juga masih Seli sapa-sapain dulu satu-satu ya. Ada juga sebentar nih, aduh dari bawah aja ya bacanya ya. Ada Bang Anang dari Kabupaten Tangerang. Halo Bang Anang, Kabupaten Tangerang yang mana nih? Jauh gak nih? Nah Bang Anang katanya mau dengerin lagunya Drive Mimpi Selamanya. Siap. Sudah Seli siapkan ini lagunya ya. Tapi nanti yang Bang Rai belum Seli siapkan, nanti kita lihat dulu lagunya ya. Ada juga dari 0856-69-21 sekian-sekian ya. Halo selamat siang, kamu request dong lagunya Sabrina Leanor yang judulnya Haha. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama, coba nanti kita carikan dulu lagunya ya. Ada juga dari Nadia di Bekasi yang katanya mau dengerin lagunya Armada dong, Pemilik Hati. Pengen flashback banget sama lagu ini. Oke, siap, terima kasih Mbak Nadia ya. Nanti kita akan putarkan mendengar lagunya satu persatu. Jadi untuk Anda yang mau request lagu, masih banyak waktunya ya, masih ada beberapa menit lagi. Jadi Anda boleh sampaikan langsung mau dengerin lagu apa di 0811 7972 7912.

0: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
1: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Jakarta siang ini pendengar masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Saya mau sapa lagi pendengar-pendengar yang ada di WhatsApp ya, yang sudah request lagu. Tapi kali ini saya mau kasih informasi sedikit nih pendengar ya. Untuk warga DKI Jakarta dan sekitarnya, ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggratiskan tiket masuk ke seluruh tempat wisata dan juga transportasi umum yang dikelolanya pada tanggal 22, 27 sampai dengan 28 Juni 2026. Untuk warga Jakarta dan juga luar Jakarta ya pendengar ya. Nah, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini mengatakan tiket masuk wisata tidak hanya meliputi Ancol tetapi juga Taman Margasatwa Ragunan, terus juga museum-museum dan juga transportasi yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta seperti MRT, Transjakarta, LRT Jakarta, pendengar ya. Jadi selain Ancol dan juga Ragunan, tempat wisata lain yang dikelola Pemprov DKI Jakarta seperti Monumen Nasional atau Monas, Museum Sejarah Jakarta, Museum Taman Prasasti atau Museum MH Tamrin dan juga Museum Joang 45. Lalu Museum Seni Rupa dan juga Keramik ya, Museum Wayang, Museum Tekstil, Museum Bahari, Museum Betawi, Rumah Sipitung dan juga Taman Benyamin Sueb. Nah, sementara itu untuk pengelola Ragunan ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, ini mengadakan kuis interaktif berhadiah yang dapat diikuti oleh para pengunjung selama periode perayaan ulang tahun Jakarta. Selain itu juga pelayanan Ragunan Ragunan Night Zoo ya pendengar ya, ini juga dijadwalkan dibuka pada malam hari ulang tahun ke-499 DKI Jakarta. Di sisi lain, manajemen Ancol menggratiskan masuk kawasan Taman Impian seperti area pantai ya, ini di tanggal 22, 27 dan juga 28 Juni pada pukul 5 sampai dengan 23.00 atau jam 11 malam pendengar ya. Wow, tawaran yang menarik pendengar ya, jangan nggak usah bingung-bingung nanti kalau misalkan hari pas banget hari ulang tahun Jakarta ya. Ini tanggal 22, 27, 28 banyak banget tempat wisata gratis, tiketnya digratiskan, terus juga transportasinya juga digratiskan. Ini khusus untuk tempat wisata dan juga transportasi umum yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta ya pendengar ya. Nah, ini kabar baiknya yang sudah saya bacakan pendengar ya. Lanjut saya mau sapa lagi yang sudah bergabung di WhatsApp, ada Citra dari Yogyakarta. Wow, jauh ya. Mbak Citra, selamat siang Yogyakarta, gimana nih kabarnya ya? Siang hari ini katanya mau dengerin lagunya Raisa Serba Salah, siap. Ada juga dari Bang Rilman ya, ini yang katanya mau dengerin lagunya Gala Bunga Matahari dari Sal Priadi. Wah, oke deh kalau gitu ya, nanti kita siapkan lagunya. Yang lainnya juga yang masih boleh nih, ada beberapa menit lagi. Tapi kayaknya kita lihat aja lah ya, kayaknya sih gak cukup waktunya. Ini cukup untuk dua pendengar yang sudah request terakhir ya pendengar ya. Ada Raisa Serba Salah.

0: Raisa Serba Salah pendengar, menjadi lagu penutup di perjumpaan kita siang hari ini pendengar ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Pro Satu Radio di Jakarta dari siang hingga sore hari ini. Terima kasih juga yang udah request-request lagu pendengar ya. Kali ini Selena Jamil pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
2: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah.

0: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mengganti spray secara rutin terdengar sepele, namun ternyata memiliki dampak yang signifikan bagi kesehatan dan kebersihan kita. Spray yang jarang diganti menjadi sarang dari berbagai macam kuman, bakteri, dan tungau debu yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, misalnya alergi dan iritasi pada kulit. Tungai debu adalah makhluk mikroskopis yang hidup di dalam debu rumah dan memakan sel kulit mati manusia. Kotoran tungau ini dapat menyebabkan alergi dan memicu gejala seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, mata gatal, dan ruam pada kulit. Selain itu, spray yang kotor juga menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri dan jamur. Hal ini dapat menyebabkan infeksi kulit, terutama menyebabkan gangguan pernapasan. Bagi penderita asma, menghirup debu dan partikel alergen dari spray yang kotor dapat memicu serangan asma. Kualitas udara yang buruk akibat spray yang kotor juga dapat menyebabkan batuk, pilek, dan iritasi pada saluran pernapasan. Bakteri dan minyak yang menempel pada spray juga dapat menyumbat pori-pori kulit dan menyebabkan jerawat. Sementara pada penderita eksim, tidur di atas spray yang kotor dapat memperburuk kondisi kulit mereka. Jadi, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, kita disarankan untuk mengganti spray minimal seminggu sekali, terutama jika Anda sering berkeringat saat tidur. Dan jika Anda memiliki alergi, asma, atau masalah kulit, sebaiknya ganti spray lebih sering lagi.
1: Sayur-sayur, ikan segar. Ayo Bu, ikan-ikannya masih segar.
2: Abang, mau beli ikan kembungnya sekilonya, Bang?
3: Ih, Ibu, beli ikan mulu. Jarang-jarang lihat beli daging.
2: Ah, Ibu, keluarga saya mah lebih suka makan ikan atuh, Bu. Lagi pula, ikan itu banyak manfaatnya. Proteinnya tinggi, bagus buat otak anak, buat jantung juga bagus loh, Bu. Dan harganya juga terjangkau, gizinya juga mantep, nggak kalah sama daging.
3: Ah, masa sih? Saya mah tetap daging, biar wah.
2: Yang penting sehat atuh, Bu. Dan anak saya jadi lebih fokus juga belajar, Nak. Jarang sakit. Udah gitu, ya karena sering makan ikan gitu deh, jadi sehat badannya.
4: Betul, Ibu. Ikan itu banyak mengandung omega-3. Lagian, Bu Sabar ini belinya rutin tapi nggak pernah ngutang.
3: Abang kok bobo utang?
4: Ya, soalnya Bu Ana ini tiap belanja daging bilangnya nanti dibayar, tapi seringnya lupa terus. Entar sok mulu.
3: Iya. Hitung aja, Bang, nanti juga saya bayar.
5: Makan ikan, tubuh sehat, keluarga kuat.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan pajak sebesar 50% untuk jasa kesenian dan juga hiburan tontonan nasional sebagai upaya pembangunan Jakarta menjadi kota sinema. Pramono menjelaskan 50% pajak dibebaskan akan kembali melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi DKI Jakarta agar dapat digunakan sepenuhnya untuk ekosistem perfilman dan baik pembangunan infrastruktur maupun program penguatan film nasional. Kebijakan keringanan pajak tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur nomor 531 tahun 2026 tentang pemberian keringanan pokok pajak dan jasa tertentu atau jasa kesenian hiburan dan tontonan film nasional. Sekian kelas berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Pro 1 Jakarta, dimanapun Anda berada, selamat sore. Ketemu lagi bersama saya, Ande Satria. Hari ini panas sekali tentunya di luar ya, kayak ngos-ngosan gitu. Kalau ada yang Anda juga beraktivitas juga di luar ruangan tentunya, selama 5 jam ke depan ditemani bersama Ande Satria tentunya. Silakan untuk Anda bergabung bersama kami di 0811-7972-7912. Mau menghela napas dulu. Ini juga salah satu hal yang juga Anda bisa lakukan ketika memang aktivitas dari tadi pagi terus sampai siang, terus sore, full olahraga atau juga bersama keluarga gitu ya, melaksanakan aktivitas di luar ruangan. Jakarta panas banget. Anda juga mungkin setuju, atau juga ada yang iya, Bung Andes, di rumah saya situasinya sudah mulai hujan. Karena tadi juga ada yang udah itu mengabarkan ke saya kalau udah cuacanya gerimis atau juga mendung. Silakan, Anda bisa bergabung sekali lagi di 0811 7972 7912.

0: Bu Siska, sekarang tuh nama brand sama resep bisa jadi kekayaan intelektual loh.
1: Maksudnya?
0: Kalau didaftarkan sebagai hak cipta atau merek dagang, kita punya perlindungan hukum biar aman, gak ditiru orang.
1: Oh gitu, apa bisa buat usaha kecil juga?
0: Iya Bu, justru usaha kecil sangat dianjurkan untuk mendaftarkan merek supaya produk kita gak mudah ditiru orang lain.
1: Oh begitu ya?
0: Iya.
1: Jadi makin cepat kita daftarkan merek, makin aman juga usaha kita dari penjiplakan.
0: Betul itu, UMKM kan harus melek biar usaha kita naik kelas.
2: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Dimanapun Anda berada pendengar, bersama Andi Satria tentunya kita sudah ada di Beranda Astacita. Dengan tema kita pada sore hari ini tentunya sangat perlu dan penting untuk kita cermati bersama, kecerdasan emosional. Ini sebagai kunci untuk membangun Indonesia maju. Seperti yang kita tahu juga, di tengah perubahan dunia yang semakin cepat, kemajuan teknologi yang luar biasa, serta berbagai tantangan sosial dan ekonomi pendengar yang juga semakin kompleks, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual tentunya, tapi juga matang secara emosional. Nah, kecerdasan emosional atau emotional intelligence atau EQ ini semakin diyakini sebagai salah satu faktor yang penting untuk membantu seseorang menghadapi tekanan, membangun hubungan yang sehat, berkolaborasi, beradaptasi terhadap perubahan tentunya, dan menjadi pemimpin yang efektif. Untuk itu, membahas tema yang sangat menarik ini, telah hadir bersama kita di studio RRI Pro 1 Jakarta ada Pak Dr. Anthony Dio Martin, seorang wise writer, inspirator, speaker, dan juga entrepreneur. Penulis dari 25 buku bestseller di bidang psikologi, manajemen, kepemimpinan, dan pengembangan diri, serta master trainer yang telah berbicara dan melatih ribuan profesional di Indonesia maupun mancanegara. Kita sapa dulu beliau. Halo, selamat sore Pak Anthony.
2: Hai Mas Andes, dan juga para pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Senang sekali pada sore hari ini bisa menjumpai Anda meskipun melalui udara.
1: Iya.
2: Dan kali ini kita bisa live ya.
1: Iya benar.
2: Instagram
1: RRI Pro 1 Jakarta.
2: Betul. So, salam antusias Mas Andes, gimana kabarnya?
1: Baik tentunya, super tentunya ya Pak Anthony. Yes. Senang sekali mendengar kalau bertemu dan ngobrol langsung dengan Pak Anthony dengan semangatnya, vibes-nya tentunya positif sekali tentunya ya Pak Anthony ya.
2: Yes.
1: Pak Anthony apa kabar?
2: Great, luar biasa dan antusias.
1: Iya.
2: Salam saya selalu salam antusias kalau saya ngajar. Mm. Antusias itu dari kata entheos.
1: Entheos.
2: En di dalam Tuhan. Theos itu Tuhan. Jadi ketika kita antusias, Tuhan ada dalam diri kita.
1: Yes. Itu dia. Tentu ya, salam antusias. Pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Pak Anthony, kita ngobrol-ngobrol seputar kecerdasan emosional.
2: Bener.
1: Ini ternyata juga bisa menjadi kunci untuk membangun Indonesia maju tentunya.
2: Bener.
1: Pak Anthony, kita pengen tahu juga, ini mungkin banyak orang ya yang menganggap bahwa keberhasilan ini terutama ditentukan oleh IQ.
2: Betul.
1: Atau pendidikan dan juga kemampuan teknis biasanya. Ya. Nah, menurut Pak Anthony juga nih, apa peran EQ dalam menentukan keberhasilan seseorang dalam kemajuan sebuah bangsa tentunya.
2: Oke. Mas Andes, saya pikir ini topik yang menarik dan kita sudah membawakan topik ini di Indonesia itu udah hampir 20 tahun lebih. Dan memang salah satu yang kita coba perkenalkan dan coba introduce kepada masyarakat kita adalah jangan cuma sekedar hanya fokus pada pintar, tapi bagaimana juga bagi kita kemampuan kita untuk mengelola emosi, bagaimana kita mengelola diri kita. Contoh yang paling sederhana adalah kita seringkali melihat betapa banyak lulusan terbaik di kampus yang sekolahnya ranking 1, ternyata waktu ketika karir biasa-biasa aja. Dan Mas Andes juga pasti ingat di manakah teman-teman yang dulu juara 1, yang paling pinter gitu. Kadang bahkan karirnya itu gak lebih melesat dibandingkan dengan mereka-mereka yang jauh lebih mampu bersosialisasi, mampu menyesuaikan diri.
1: Iya lagi Pak.
2: Akhirnya kita mengatakan bahwa penting sih bahwa kemampuan IQ itu penting gitu loh, supaya orang bisa sukses sekolah.
1: Betul.
2: Tapi jauh lebih penting adalah bagaimana dia beradaptasi, menyesuaikan, memahami, bisa berempati. Dan itulah yang dibutuhkan di tempat kerja. Dan kita bilang bahwa kemajuan bangsa itu bukan cuma sekedar IQ, pintar. Makanya beberapa waktu lalu saya menulis buku Pintar Saja Tidak Cukup. Dan intinya adalah itu, bahwa ada banyak anak yang secara IQ bagus tapi secara EQ bermasalah. Ya, dan itu yang membuat mereka gagal. Baru-baru ini ada satu buat kasus yang menarik yang mungkin ini bisa jadi pembuka obrolan kita. Dan ini perlu jadi perhatian para guru, orang tua yang mendengarkan kita pada sore hari ini. Ada satu kasus baru ini saja terjadi dan itu mengenaskan. Ada seorang anak yang disebut dengan anak ajaib dari timur. pinternya dulu luar biasa dari China, namanya Wei Yongkang. Jadi Wei Yongkang ini bahkan sejak 2 tahun aja bisa menghafal 1000 karakter Mandarin itu. Usia 13 tahun sudah mulai kuliah. Bayangkan usia 13 tahun. Dan yang menarik adalah ketika usia 17 tahun, waktu ketika dia mulai mau melanjutkan untuk S3-nya, kampus mulai merasa anak ini bermasalah. Jadi seringkali jadwalnya kacau, karena dia harus pindah dari tempat asalnya di Beijing. Lantas kemudian bahkan gak karu-karuan pakaiannya dan sebagainya. Ternyata gak bisa mengurus dirinya sendiri. Selidik demi selidik, rupanya ini anak sejak kecil itu memang dimanjakan oleh ibunya segala sesuatu, bahkan makan aja disuapin sama ibunya, karena ibunya selalu berpikir, udah deh daripada menghabiskan waktu untuk nyari makanan dan sebagainya, disuapin aja. Sampai usia 17 tahun masih disuapin sama ibunya. Dan ujung-ujungnya apa yang terjadi, anak ini ternyata tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kisah tragisnya adalah anak ini kemudian meninggal di usia 38 tahun. Cerdas, pintar, tapi kemudian kehidupannya ternyata tidak sukses-sukses amat gitu. Nah, ini yang seharusnya menjadi sebuah perenungan berharga buat para orang tua, para leaders juga sebenarnya mendengarkan kita pada kesempatan pagi, sore hari ini, bahwa betapa pentingnya aspek yang namanya kecerdasan emosi itu. Jangan cuma sekedar pintar gitu, tapi nggak bisa bersosialisasi dengan orang, kalau ngomong karet gelangnya dua gitu. pedes banget dan kemudian nggak bisa memahami orang, angkuh, dan nggak bisa menyesuaikan diri. Nah, ini kan faktor-faktor yang berhubungan dengan EQ. Dan kita mengatakan bahwa di masa depan justru yang seperti itu yang dibutuhkan.
1: Ketika kita bisa bersosialisasi dan bisa menghadapi situasi atau juga tahu membaca keadaan seperti itu gitu ya, dan beradaptasi dengan cepat dengan situasi-situasi sosial seperti itu ya, kurang lebih Pak Antoni. Jadi mungkin kecerdasan secara intelligence itu juga penting, tapi dibarengi mungkin ya dengan emosional.
2: Pada kesempatan sore hari ini kita bukan mengatakan bahwa IQ itu versus EQ. Bukan mengatakan berarti wah ini adalah EQ, ini adalah lawannya IQ. Tetapi seperti kata Mas Andes, yang kita inginkan adalah orang punya IQ tapi juga punya EQ. Ya, IQ membuat kita kalau ngomong nyambung. Kalau ngomong gak tulalit. Gak ajak kesembung bawa golok. Nyambung. Itu butuh IQ. Tapi untuk bisa memahami perasaan orang, untuk tahu bagaimana menyamakan gelombang dengan orang, ini kalau ngomongin tentang topik ini pas nggak sih, gitu loh. Orang ini tersinggung atau enggak sih, gitu. Nah itu butuh EQ. Makanya kita bilang IQ plus EQ yang dibutuhkan.
1: IQ plus EQ, pendengar ya, yang dibutuhkan. Tapi kalau kita juga bicara tentang emotional intelligence atau IQ itu, EQ itu sendiri, Daniel Goleman ini juga pernah mempopulerkan konsep emotional intelligence ini, Pak Antoni ya. Nah, sebenarnya apa juga yang dimaksud dengan kecerdasan emosional dan mengapa konsep ini menjadi semakin relevan tadi di era modern ini, Pak?
2: Nah, Mas Andes benar. Jadi segala sesuatu itu sebenarnya dimulai tahun 95. Jadi ketika tahun 95 itu terbitnya buku Daniel Goleman itu. Judulnya adalah Emotional Intelligence, Why It Matter More Than IQ. Jadi kecerdasan emosional, kenapa itu lebih penting daripada IQ. Basically di buku ini, meskipun belakangan dia mengatakan enggak exactly mengatakan kalimat seperti itu, sebenarnya ada bagian chapter di dalam buku ini di mana dia mengatakan bahwa sukses keberhasilan menurut saya hampir sekitar 80% itu kontribusinya adalah faktor-faktor seperti kecerdasan emosional. Jadi pengaruh IQ itu cuma sekitar 20%. Bayangkan betapa besar dampak dari EQ, bisa sampai 80% untuk keberhasilan, kesuksesan seorang di dalam hidupnya. Nah, di dalam bukunya Daniel Goleman sebenarnya meskipun sempat mengalami revisi, tapi intinya yang sekarang kita perkenalkan kepada seluruh dunia, kecerdasan emosional itu apa sih? Kecerdasan emosional itu dua hal. Satu, kemampuan untuk mengelola diri kita, yang kita sebut sebagai intrapersonal. Dan kemampuan untuk mengelola orang lain, yang kita sebut sebagai interpersonal. Jadi ada intra dan interpersonal. Nah, di intrapersonal itu kita bagi dua. Kemampuan kita untuk sadar dengan diri kita, yaitu tadi ya, sadar nggak sebenarnya kalau kita ngomong itu nyekit, sadar nggak bahwa sebenarnya kalau kita itu angku, sabar nggak kalau sadar nggak kalau kita orang itu nggak sabaran, sembunyinya pendek, gampang marah-marah, suka mengkritik. Nah, kadang-kadang kita nggak sadar. Nah, itu adalah bagian pertama. Nah, setelah sadar, bagaimana kita mengelola diri kita? Jadi self awareness berikutnya adalah self management. Bagaimana kita mengelola, misalnya waktu ketika kita lagi nggak happy, lagi marah, apakah kemudian kita meledak-ledak? Kan ada tuh orang leader pimpinan yang kalau masuk kantor itu suruh ruangan tuh langsung turun 5 derajat Celsius.
1: Bisa itu ya?
2: Yang tadinya ramai, tiba-tiba atasannya datang gitu, langsung diem semua. Setan lewat soalnya.
1: Iya, suhu ruangan turun boleh ya, ya. Menjadi dingin.
2: Dingin banget itu. Nah, itu berkaitan dengan jadi bagaimana kita memahami diri dan menyadari dia mengelola diri.
1: Okay.
2: Nah, yang kedua, yang berikutnya adalah intrapersonal.
1: Interpersonal.
2: Oh, interpersonal. Yang berhubungan dengan orang. Yeah. Nah, berhubungan dengan orang lain itu ada yang namanya kesadaran sosial. Mm-hmm. Kesadaran sosial itu kayak kemampuan kita untuk berempati dengan orang. Iya dong. Betul. Radar kita kadang-kadang mesti keluar.
1: Iya.
2: Ini orang ini, dia lagi gimana suasananya. Kalau bahasa kita itu kan cuaca emosinya lagi gimana nih. Dia lagi happy enggak? Lagi marah, lagi kesel, lagi jengkel.
1: Lagi kalut atau
2: iya, apa. Iya, betul. Kan ketika dalam kondisi seperti itu, udah deh, ada hal-hal tertentu yang kayaknya gak tepat diomongin dalam situasi itu. Jadi kita bisa paham. Misalnya orang lagi berduka, misalnya. Ya gak pada tempatnya kemudian kita bikin humor, lucu gitu. Suasanya gak pas.
1: Betul.
2: Nah, itu kesadaran sosial. Nah, ujung-ujung, faktor keempat adalah bagaimana kita membangun hubungan interaksi dengan orang lain. Ya, jadi interpersonal skill. Jadi ada empat. Sadar diri, kelola diri,
1: kelola,
2: sadar orang lain, berinteraksi dengan orang lain,
1: dan berinteraksi.
2: Jadi empat komponen inilah yang oleh Daniel Goleman diperkenalkan di dalam kecerdasan emosional.
1: Okay.
2: Nah, jadi gini, satu hal yang saya seringkali mau bilang gini, Mas Andes, banyak orang tuh bertanya gini, Pak, saya tuh orang introvert, Pak. Berarti saya tuh nggak bisa kecerdasan emosional tuh tinggi dong. Ya, nah. Itu salah kaprah yang seringkali terjadi.
1: Oh, itu salah kaprah.
2: Betul, karena orang banyak menyamakan bahwa gue itu interpersonalnya EQ-nya bagus, kalau interpersonalnya interaksinya bagus. Benar, kalau kita lihat dari empat hal itu, iya, dia cuma di salah satu sisi kan.
1: Oh iya.
2: Interpersonalnya bagus. Tapi kan penyadaran dirinya gimana, pengelolaan dirinya gimana.
1: Iya, betul.
2: Jangan sampai gini. Gaul sih gaul banget,
1: betul.
2: Nyambung sih nyambung banget, teman sih banyak. Tapi setiap kali dia hadir, ada orang yang sakit hati lah, ada yang konflik dengan dia lah, teman yang nggak lama lah, sahabat yang nggak ada sama sekali lah. Nah, itu contoh-contoh yang sebenarnya mengatakan bahwa tidak berarti bahwa orang introvert pasti IQ-nya kurang gitu, ya. Atau sebaliknya juga, kalau IQ-nya tinggi juga orang yang ekstrovert pintar gaul berarti IQ-nya tinggi. Enggak selalu seperti itu. Kan bisa jadi kan? Gaul sih gaul, tapi ya itu. Bikin sakit hati, bikin kesel.
1: Bersahabat juga tidak lama atau berteman tidak lama.
2: Persis.
1: Baik. Dan artinya itu juga ya, ternyata mungkin saat ini banyak orang-orang pintar gitu ya, Pak Antoni ya.
2: Betul.
1: Tapi tidak sedikit juga yang mungkin kesulitan tadi mengelola emosinya, stres atau konflik bahkan atau hubungan dengan orang lain juga. Nah, mengapa fenomena ini juga bisa terjadi, Pak Anton?
2: Karena gini, makanya kita bilang ketika seseorang itu pintar, kadang-kadang kan yang terjadi itu kan kalau dia tidak dibarengi dengan aspek kritik, elemen kecerdasan emosional itu kan kadang jadi nggak bisa paham dengan orang lain. Dia pintar, kebayang gak sih? Pintar banget, dia bisa memahami dan bisa mencerna segala sesuatu dengan cepat. Ketika orang lain nggak bisa, ya namanya juga orang lain kan, kecepatannya kan berbeda-beda. IQ orang itu kan berbeda-beda, nggak kayak dia yang pintar. Nah, kalau orang pintar ini nggak bisa bertoleransi atau nggak bisa berempati dengan orang lain, kebayang nggak sih betapa frustrasinya dia, stres meningkat. Kenapa sih gue ngomong kayak begini? Harus lu ngerti dong. Ya iya loh, lu ngerti, tapi kan penjelasannya gimana? Karena kadang orang yang seringkali terjadi adalah orang yang IQ-nya pinter, ekspektasi orang bisa paham dengan dia dengan mudahnya gitu.
1: Yeah.
2: Padahal belum tentu begitu kan.
1: Yeah.
2: Nah, itu yang kita bilang kenapa yang sering kali terjadi adalah IQ orang bisa pintar, ya, tapi IQ-nya jeblok, itu yang bikin masalah. Saya masih ingat saya pernah rekrut Mas Andes. Cewek lulus dari UI, pintar banget gitu, ilmu komputer dan IP-nya juga tinggi banget. Hampir mendekati 4. Ya. Tapi ya waktu ketika kita terima, saya masih ingat itu, there was long time, 20 tahun yang lalu. Masuk ke tempat kerja, ngobrol dengan orang bermasalah, gak punya teman, dan orangnya sangat egois. Jadi kalau dia pekerjaan dia, dia selesaikan, teman-teman yang lain punya masalah, emang gue pikirin. Dan selama hampir berbulan-bulan masa probationnya dia, masa percobaannya dia, kita mengalami kesulitan dengan anak ini. Gak bisa cocok dengan siapapun, chemistry-nya gak pas gitu. Dan kalau ngomong itu kadang-kadang nyakitin. Gak bisa mencoba untuk memahami teman-temannya kan, kecepatannya berbeda-beda. Sampai akhirnya saya masih ingat masa probation 6 bulan itu, nyaris kita keluarkan dari perusahaan kita. Karena kita gak cocok. Pintar tapi anak ini bermasalah dengan orang-orang di sekitarnya. Sampai akhirnya saya masih ingat waktu itu saya panggil. Saya kemudian ajak dia ngobrol-ngobrol, kasih dia masukan. Dan waktu itu dia masih dengan ngotot sempat ngomong begini, kalau saya dikasih waktu lebih panjang, bisa kok saya menyelesaikannya sendiri. Sampai saya harus keras ngomong sama dia, saya bilang, Mbak, di tempat kita nggak ada caranya Anda sukses dengan menjadi seorang single fighter. Kita butuh seorang team player. Itu 6 bulan kita nyaris keluarkan dari perusahaan kita. Makanya kita bilang, banyak kan orang-orang yang pintar seperti itu, tapi karena kemampuan seperti ini bermasalah, akhirnya kemudian dia juga jadi problem di sekitar orang-orang sekitar. Dia sendiri juga mungkin stres gitu. Dia sendiri stres, tapi orang-orang sekitarnya juga stres. Dia
1: jadi stres, betul.
2: Itu situasinya.
1: Nah, artinya gini Pak Antoni, ini mungkin ada beberapa dari generasi-generasi muda kita sekarang yang seperti itu. Kita banyak sudah mengaku gitu pintar, tapi secara kecerdasan emosional atau emotional intelligence-nya ini atau IQ-nya ini, itu akhirnya juga enggak mengalahkan, tapi setidaknya jadi menutupi sebenarnya kepintaran dia gitu, yang kita butuhkan juga. Tapi ketika emosionalnya tidak dia kuasai atau kurang dikuasai, apakah ini bisa dibentuk, dirubah atau dimatangkan seperti itu?
2: Nah, berita baiknya sebenarnya adalah gini, kalau IQ itu kan nggak bisa. IQ itu kalau dalam bahasa psikologi itu kita mengatakan bahwa kecerdasan otak itu kan memang udah pemberian dari sononya. Bahwa kalau lahir cerdas, ya udah bersyukurlah bahwa kita punya otak yang cerdas, ya. Dan itu biasa jaminan tanda-tanda IQ otaknya cerdas itu kan pasti sekolahnya pinter,
1: biasanya
2: pasti dapat ranking, gitu,
1: ranking.
2: Nah, sampai bosan tuh, kenapa sih ranking 1 melulu, bosan deh gue.
1: Karena kalau kasar udah cetakan pabriknya begitu gitu ya.
2: Karena memang dari sononya udah dikasih seperti itu. Nah, IQ biasanya kita gak bisa melakukan apapun. Biasanya pertumbuhannya sampai sekitar usia 20 tahun selesai IQ itu. Jadi memakan ginkgo biloba 4 ton
1: apapun itu gak ngaruh.
2: Nah, tetapi IQ kita bilang dengan berjalannya waktu itu masih bisa terus-menerus meningkat. Karena IQ itu sebenarnya adalah komponen yang banyak berurusan dengan kemampuan kita untuk melakukan refleksi, ya, sadar dengan kondisi diri kita, bagaimana kita mengubah diri kita, bagaimana kita peka dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain. Jadi kadang-kadang melalui gesekan-gesekan, kadang-kadang IQ kita menjadi lebih pintar kok.
1: Itu akhirnya bisa karena kayak konflik pemecahannya, gesekan-gesekan tadi.
2: Akhirnya kita jadi belajar, ternyata ada orang seperti itu. Kan besok kita menjadi lebih wise. Nah, jadi pengalaman itu juga bisa sesuatu hal yang membentuk IQ seseorang, kecerdasan emosional seseorang menjadi lebih baik. Jadi kalau disimpulkan, bisa dipelajari.
1: Jadi itu tadi yang dibilang oleh Pak Antoni pendengar, kalau IQ itu ya sudah cetakan pabrik kita. Kalau EQ itu bisa terbentuk, bisa dilatih karena tadi konflik-konflik atau mengelola stres tadi, dan kita akhirnya jauh lebih wise, dan kita bisa menguasai emosional kita agar tercapai EQ yang baik tentunya. Seperti itu. Tapi kalau kita lihat lagi nih Pak Antoni, di generasi muda kita sekarang tentunya di tengah media sosial, kompetisi yang tinggi juga tentunya, dan perubahan yang sangat cepat cepat. Menurut Pak Antoni tentunya tantangan emosional yang paling banyak dihadapi oleh teman-teman di generasi muda Indonesia saat ini seperti apa?
2: Ya, wow. Jadi aku rasa gini, situasi sekarang memang lebih challenging. Kalau dengan adanya sosmed kayak gitu, itu kan sebenarnya tantangan emosional nggak usah jauh-jauh. Satu, tantangan emosional setiap kali kita buka sosmed itu aja. Yeah. Pertama-tama comparison terjadi kan.
1: Betul.
2: Aku begini, kenapa dia seperti itu? Jadi kalau nggak bisa ngelola diri baik-baik itu udah stres. Belum lagi tiap hari misalnya contoh kita buka sosmed ya tergantung algoritmanya kan.
1: Iya.
2: Dapatnya berita negatif lagi. Aduh, kenapa seperti itu? Jadi mau nggak mau kemudian kita harus coping, harus menghadapi berbagai berita negatif seperti itu. Bagaimana kita merespon? Bayangkan kortisol kita, stres hormon kita tiap hari harus menghadapi situasi itu. Seperti itu. Belum lagi kadang-kadang ada dengan kondisi seperti itu ada set ekspektasi yang sangat tinggi. Ya, bisa jadi datang dari orang tua gitu loh. Yeah. Yang orang tua yang lihat tuh, lihat di ini. Ya orang tuanya sendiri kan masuk ke sosmed, lihat konten-konten, kamu kenapa gak sih seperti anak ini? Kok dia di usia kayak gini udah kayak seperti itu? Dan itu juga bikin stres ke anak-anak.
1: Betul.
2: Kan gitu. Dengan situasi, kondisi seperti itu. Jadi kita merasa bahwa bagaimana sosmed itu sendiri sebenarnya berkontribusi terhadap situasi stresnya anak ini. Jadi ada satu penelitian yang menarik yang mungkin pada kesempatan sore hari ini bagus jadi perenungan buat kita juga, Mas Andes, yaitu begini. Jadi sempat ada masa di mana IQ waktu diteliti itu ternyata makin tinggi dan makin tinggi. Itu terjadi antara tahun 90-an sampai tahun 2000-an itu ternyata IQ anak-anak itu meningkat.
1: Meningkat, oke.
2: Tapi menariknya adalah belakangan tiba-tiba kurva itu menurun.
1: Oh, kurvanya malah menurun.
2: Tiba menurun, IQ menurun.
1: Oke.
2: Jadi gini, memang kalau kita perhatikan sih ya, kalau Mas Andes sendiri memperhatikan mungkin ya anak-anak di sekitar kita itu ada masa di mana kemampuan IQ mereka luar biasa. Nggak usah jauh-jauh lah. Paling gampang tuh lihat aja anak-anak kita sekarang. Mereka bisa mencerna pelajaran yang dulu mungkin kita pelajari waktu ketika kita SMP. Itu anak-anak sekarang SD itu mata pelajaran yang sama loh. Dan mereka nggak ada masalah. Ini bukti bahwa anak-anak itu sebenarnya IQ makin cerdas sebenarnya. Nah, cuma masalahnya adalah belakangan angka IQ ini menurun. Dan para ahli, terutama para psikolog itu kan mulai bertanya-tanya yang menyebabkan penurunan ini apa?
1: Iya,
2: ternyata salah satu penyebab utamanya itu di sosmed.
1: Dari sosmed.
2: Sosmed.
1: Oke.
2: Jadi kan lama-lama kebayang sih, misalnya contoh ya anak-anak sekarang itu kalau tiap hari ya kan orang bilang brain rot.
1: Iya, brain rot. Iya.
2: Jadi otaknya itu ya itu lama-lama membeku di situ.
1: Betul.
2: Membeku, orangnya otaknya makin rusak. Kenapa? Karena sosmed itu kan pasif banget.
1: Iya, iya. Ya,
2: kita jadi konsumtif, kita cuma ini tanpa harus berpikir.
1: Dan dopamin instan juga nggak?
2: Betul.
1: Si,
2: exactly.
1: Iya.
2: Dan iya kita mendapatkan kesenangan saat kan gitu loh. Dan itu memicu kita untuk terus lagi mendapatkan kesenangan dengan seperti itu. Lama-lama otaknya jadi gak dipakai. Salah satu ketakutan yang kekhawatiran sebenarnya adalah kalau kita sebagai pendidik, sebagai orang tua yang sering kali diomongin di antara para psikolog itu gini. Kebayang sih anak-anak sekarang ini kan tidak menyimpan memorinya di otak mereka.
1: Iya benar.
2: Jadi kalau ditanya, ya kan, apa ibu kotanya Washington? Apa ibu kotanya Amerika?
1: Amerika Serikat.
2: Dia, dia jawabnya kan nggak langsung dari otaknya. Dia akan jawabnya sebentar ya.
1: Sebentar. Aku cari. Aku lihat dulu apa itu.
2: Gitu. Jadi mereka nggak menyimpan informasi di otak. Nah, apa problemnya? Bukan emang jadi masalah? Iya jadi masalah. Kenapa? Karena kita bilang, in the future, kadang-kadang mereka harus mengambil keputusan dengan informasi yang ada di otaknya.
1: Betul.
2: Misalnya contoh ketika dia harus menghadapi sebuah masalah dalam hidupnya. Kan when you facing a problem, apa yang mesti kamu lakukan adalah mensintesakan, mengkaitkan dengan berbagai informasi yang ada untuk mengambil keputusan yang bagus.
1: Betul.
2: Kebayang gak sih gimana caranya bisa mengambil keputusan yang bagus kalau informasi-informasi itu tidak ada di otak mereka?
1: Iya, iya.
2: Ya benar sih, mereka bisa cari di mana-mana, tapi butuh waktu bagaimana kemampuan mereka untuk menyambung dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang tidak gampang.
1: Oh iya.
2: Beda kalau mereka itu ada di otak mereka.
1: Sudah ada tersimpan.
2: Persis. Makanya ini sebenarnya termasuk salah satu yang mulai dikhawatirkan oleh para pendidik, para psikolog.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Ya, tentang masa depan mereka ketika when they may have to make decision gitu. Yeah. Terutama keputusan-keputusan yang sifatnya kompleks.
1: Betul.
2: Ya. Makanya banyak seringkali kita menemukan anak-anak sekarang yang kalau di kecerdasan emosional itu salah satu problem terbesar adalah consequential thinking mereka. Jadi consequential thinking itu adalah berpikir konsekuensi. Aku melakukan seperti ini nanti dampaknya bakal seperti apa. Nah itu lemah banget. Intinya adalah pokoknya gue dapetin apa yang gue inginkan sekarang, soal nanti dampaknya udah ada entar aja.
1: Dipikirkan nanti setelah itu ya.
2: Membuat mereka akhirnya maunya yang cepat-cepat. Belum lagi istilah instant gratification. Maunya gue mau tahu sesuatu, mau cepat, gue dapat hari ini, nanti terserah
1: bagaimana nantinya.
2: Betul.
1: Oke.
2: Itu juga makanya kadang-kadang tanggung jawab orang tua,
1: Betul.
2: Guru. Nah, kadang-kadang jangan apa-apa langsung dikasih.
1: Iya, betul.
2: Jadi terlalu gampang.
1: Oke.
2: Ya. Nah, ini nanti kasus Wei Yong Kang
1: tadi.
2: Terjadi
1: gitu lagi
2: pada anak-anak kita.
1: Itu
2: ibunya sampai nyesel.
1: Oke.
2: Jadi waktu ketika anaknya kemudian meninggal, ibunya sempat ngomong, saya merasa bersalah, saya sudah merusak anak saya. Nah itu jangan sampai generasi seperti ini terjadi sama anak kita.
1: Nah tentunya Pak Antoni, kalau tadi juga sempat disinggung guru, peran orang tua tentunya. Mungkin ada juga dari pendengar ya yang hari ini sedang mendengarkan, memimpin organisasi, guru, orang tua seperti saya juga, maupun pembuat kebijakan yang ingin juga membangun SDM Indonesia tentunya. Ini jauh lebih unggul. Kita akan maunya unggul terus. Apa satu hal yang paling penting yang harus mulai mereka lakukan terkait dengan pengembangan EQ ini?
2: Nah itu, pertama-tama adalah dimulai dengan kesadaran kan. Everything start awareness.
1: Kesadaran.
2: Jadi saya selalu mengatakan prinsip ABC, awareness before change. Segala sesuatu dimulai kesadaran. Jadi mudah-mudahan lah obrolan-obrolan seperti ini kan terus-menerus akhirnya kemudian membuat orang tua semakin sadar, semakin mengerti.
1: Betul.
2: Dan bagusnya terus terang Mas Andes, belakangan ini kita bersyukur total orang-orang tua di Indonesia mulai lebih paham bahwa oh iya benar nih, besok anak gue bukan lagi cuman sekedar nilai bagus-bagus di rapor, tapi nanti ketika waktu mereka nanti, mereka harus survive, mereka harus mandiri dan sebagainya, bisa atau enggak. Karena ini kejadian terjadi di Jepang soalnya.
1: Apa
2: anak-anak kenapa tingkat bunuh diri begitu tinggi. Jadi akhirnya para peneliti kemudian meneliti, dan ternyata salah satu penyebabnya adalah karena terlalu dimanjakan. Jadi pada saat ketika anak ini harus bertarung sendiri dengan kehidupan, mereka gak siap, mereka stres, dan akhirnya ujung-ujungnya kemudian akhirnya menghabisi hidupnya. Kan sayang gitu. Makanya ini menjadi salah satu penting dari pendidikan juga para orang tua, sadar bahwa komponen ini penting buat anak-anak kita. Nah termasuk salah satunya yang sangat penting adalah anak bukan cuma sekedar, yang sering kali kita munculkan adalah narasi sukses anak kita.
1: Weh,
2: anak gue berhasil mencapai ini
1: ranking ini.
2: Dia pementasan ini. Bagus sih, kita memberikan validasi seperti itu, apresiasi. Tapi hal juga yang sama penting buat anak kita adalah melatih mereka buat kalah. Kadang kita orang tua sendiri gak siap anak kita kalah. Ya, karena kita sendiri merasa bahwa oh, nanti kalau anak saya kalah, gagal gitu, bakal ini. Sebenarnya orang tuanya sendiri yang gak siap gitu. Anak itu sendiri mungkin setelah mengalami kegagalan, itu jadi pembelajaran berharga buat dia kan. Bahwa ternyata ketika saya melakukan dengan cara seperti ini, hasilnya seperti ini, besok-besok aku jangan melakukan dengan cara seperti itu lagi. Jadi it's a lesson there gitu. Nah ini juga salah satu bagian pembelajaran penting dari orang tua juga, bahwa kita juga harus mempersiapkan anak kita dengan segala kegagalan itu. Dan jangan segala sesuatu diambil alih. Kan sekarang orang tua banyak mengambil alih. You are responsible for but not responsible to gitu. Jadi apa yang kita katakan bahwa kita tidak bertanggung jawab dengan anak itu, dan mati ya ujung-ujungnya anak itu kemudian dia akan besar sendiri.
1: Okay.
2: Dia akan punya kehidupan.
1: Yeah.
2: Yang kita bisa tanggung jawab buat kita adalah bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita latih, bagaimana kita mempersiapkan. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya harus dipersiapkan. Makanya kenapa justru kalau para orang tua yang mendengarkan kita saat ini, kalau kita perhatikan pendidikan pola di kayak di Jepang, kayak di Jerman gitu, di masa-masa awal pertumbuhan mereka itu kan nggak latih, nggak kayak kita. Asia itu kan kejam sebenarnya.
1: Iya, betul.
2: Nggak di Singapura, entah di China, itu pendidikannya kejam. Betul. Pokoknya hafal dan sebagainya. Iya sih, tapi kemudian akhirnya kayak pendidikan di negara kan maju kayak di Jepang, kayak di Australia, di Jerman, mereka dilatih untuk karakternya dong, berterima kasih, ngantri, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas sosial. Nah, kayak gitu itu menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka gitu.
1: Iya, iya, iya.
2: So seni, sosial. Nah, itu menjadi sesuatu yang sama penting. Kalau kita itu kan, ayo pulang dari sekolah, gimana ulangan hari ini, dapat nilai berapa?
1: Nah, langsung dijudge tuh ya.
2: Rankingnya berapa? Iya, kita orang tua itu seolah-olah menilai anak kita itu bagus atau enggak dari nilai-nilai itu.
1: Iya, iya. Padahal di luar atau di lepas dari itu semua,
2: iya,
1: ketika mereka bisa menguasai, ya mereka tidak menang, mereka tidak juara atau mereka kalah gitu dalam hal apapun, tapi mereka bisa tahu how to manage the emotionalnya, itu jauh lebih baik gitu ya dibanding hanya menguasai intelijennya tadi.
2: Iya. Anak-anak kita ujung-ujungnya seperti kata Mas Andes, kalau akhirnya ketika mereka di kuliah, mereka bisa mengumpulkan teman-temannya, bisa berpengaruh, bukankah itu kan salah satu hal-hal yang bisa membuat dia jadi masa depan leader, future pemimpin di masa depan gitu.
1: Itu
2: kan juga sama pentingnya gitu. Nah, banyak orang tua merasa nggak penting kayak gitu-gitu. Nah, ini yang kadang buat kita menjawab pertanyaan tadi sih. Jadi obrolan kita, diskusi kita, orang tua juga mesti mulai sadar hal-hal seperti itu mesti dilatihkan.
1: Mesti dilatih.
2: Ya. Life skill.
1: Life
2: keterampilan skill. Hidup kan. Ini kan bagian dari keterampilan hidup. Bahwa akan ada orang yang suka sama gue, akan ada orang yang gak suka sama gue. Gue harus, kalau untuk masuk ke dalam grup, apa yang harus saya lakukan? Saya harus menyesuaikan seperti apa? Bagaimana beradaptasi? Itu kan life skill.
1: Betul.
2: Yang kampus, sekolah, karena gak ngajarin,
1: itu.
2: Bener.
1: Interaksinya yang ngajarin nanti akhirnya.
2: Betul.
1: Nah, Pak Antoni, ini mungkin juga pertanyaan terkait dengan tema dan yang ingin kita tahu juga, pendengar juga. Jika Indonesia ingin menjadi negara maju, tahun 2045 tentunya Indonesia emas, mana yang lebih berbahaya nih Pak Antoni akhirnya? Kekurangan orang pintar atau kekurangan orang yang mampu mengelola emosi dengan baik? Ini mengapa?
2: Jadi gini, makin kesini kita mengatakan bahwa ternyata orang pintar itu makin banyak. Kenapa? Gizi. Itu berkaitan dengan orang tua itu kan makin sadar nutrisi yang diberikan kepada anak-anak dan sebagainya, orang tua dan sebagainya rela, pokoknya saya makannya kurang, apapun apa-apa yang penting anak saya ini
1: makan.
2: Dan benar, kalau kita perhatikan secara psikologi perkembangan, Mas Nitis merasa enggak? Anak-anak sekarang itu pertumbuhan kemampuan perkembangan fisiknya itu jauh lebih matangnya lebih cepat.
1: Iya benar.
2: Ya, saya nggak usah jauh-jauh. Ini kalau kita dengar cerita, ini kan saya di psikologi perkembangan. Sekarang ini orang tua melaporkan anak-anak mulai menstruasi pertama itu bisa kelas 4 SD udah bisa mens.
1: Iya.
2: Artinya apa? Secara tubuh itu mereka udah matang.
1: Oke.
2: Kalau zaman saya, angkatan saya dulu, anak baru mens itu baru setelah SMP kelas 1, kelas 2 baru mens. Anak-anak sekarang kelas 4 SD udah bisa mens. Artinya apa? Meaning apa? Physically, mereka maturity-nya itu cepat banget. Kenapa? Gizi.
1: Gizinya
2: nutrisi yang diberikan ke orang tua kepada mereka. Nah, pertanyaannya adalah, dan itu juga berhubungan otak kan?
1: Betul.
2: Makanya kenapa dikatakan anak-anak sekarang cerdas kan? Cerdas. Bahkan kadang-kadang orang tua berdebat sama anak kalah.
1: Mereka pinter, sudah berdebat. Ada argumen-argumen.
2: Belum lagi begitu banyak akses informasi yang mereka miliki. Nah, kalau kita udah paham seperti itu, berarti kan apa? Secara untuk masa depan, secara informasi kita nggak akan khawatir. Mereka dengan sendirinya akan punya kemampuan untuk mengakses itu. Berarti apa? Aspek-aspek elemen emosional inilah yang perlu kita latih. Mampu untuk berempati, rasa sosial, bertoleransi, bahwa kadang-kadang bukan cuma lu doang yang butuh, orang lain juga butuh, toleran dong, ya harus solidar dong dengan orang lain gitu, ya. Dan ketika ini semua memperebutkan yang sama dan sebagainya, gimana caranya kalau bisa, yaudah deh kita bagi aja daripada lu ini dan sebagainya, ya supaya besok ketika aku butuh, orang lain juga mau berbagi dengan aku. Betul. Nah itu kan kehidupan sosial yang perlu dilatih. Karena kalau enggak, sekarang ini ada fenomena namanya hikikomori. Jadi itu adalah fenomena dimulai dari Jepang. Anak-anak yang merasa aku gak butuh orang lain, aku bisa mencukupi segala sesuatu dengan hidupku sendiri. Mereka tinggal di ruang, di kamarnya, hanya connect melalui gadget atau melalui layar. Udah
1: hidup dia mereka.
2: Betul,
1: di situ.
2: Dia hidup. Dan dia gak membutuhkan orang lain. Dan tapi kan ini jadi masalah.
1: Betul.
2: At the end, dalam kehidupanmu, kamu cepat atau lambat kamu akan berurusan secara face to face kan?
1: Iya.
2: Nah ini yang kemudian anak-anak ini gagal.
1: Oke.
2: Kalau mesin itu kan kita bisa kasih instruksi.
1: Iya.
2: Gak usah jauh-jauh lah AI. Kadang kesel dan sebagainya, salah dan sebagainya, kita bisa ini. Tapi kalau anak, orang, kita berurusan dengan yang salah dan sebagainya, orang bisa tersinggung.
1: Ada emosinya di sana.
2: Tapi yang menariknya adalah justru disitulah kemudian kita jadi belajar bagaimana menyesuaikan diri dengan orang. Itu kan sesuatu hal yang orang tua perlu latih kepada
1: ini
2: anak.
1: Yang dilatih sebaik siapa.
2: Karena kalau enggak, itu kadang-kadang kita merasa ini anak kenapa sih perilaku kayak begini, sama waktu ketika kecil kan pernah diajarin sama orang tua kali ya.
1: Nah iya, ada kalimat itu terlempar gitu ya, terlontar. Baik Mbak Antoni, ini kurang sebenarnya 1 jam karena tapi udah mau hampir 1 jam Mbak Antoni.
2: Tanpa
1: jeda nih makanya. Karena menarik dan tentunya perlu mungkin sebagai penutup Pak Antoni. Jika bisa diberikan pesan sederhana agar juga masyarakat Indonesia tentunya terkait dengan tema kita dapat meningkatkan kecerdasan emosionalnya dimulai hari ini, apa yang paling penting untuk dilakukan, silakan.
2: Oke. Jadi beberapa waktu lalu ini sambil saya bawa ini adalah salah satu buku yang saya tulis waktu itu ketika mengajar di Singapura. Judulnya adalah EQ at Work. Jadi kecerdasan emosional di tempat kerja. Tapi sebenarnya meskipun konteksnya di tempat kerja, pesannya jelas. Ada satu tips mungkin pada kesempatan sore hari ini yang juga bisa jadi pembelajaran penting yang saya bahas di buku ini. Jadi setiap kali dalam situasi yang tidak menyenangkan, setiap kali kita berhadapan dengan situasi yang gak enak, bagaimana kita mempraktekkan, ada satu tips ya yang sebagai tambahan jawaban atas pertanyaan dari Mas Andes, yaitu teknik yang namanya PATH itu kan bicara mengenai lintasan, jalan lintasan, gitu, mana yang kita pilih. Artinya kita bisa menyelesaikan jalan dengan selesaikan masalah dengan kekerasan, dengan ngotot-ngototan, dengan cara yang akhirnya kemudian bikin orang gak senang, gak happy, atau kita memilih jalan yang lebih cerdas emosi. Tapi kita mengatakan bahwa cerdas emosi bukan berarti kita tidak pernah marah loh ya. Ada kalanya di mana kita memang harus keras. Tapi segala sesuatu itu dipertimbangkan dengan matang-matang melalui pikiran kita. Makanya disebut dengan kecerdasan emosi. Emosi yang cerdas. Jadi bahkan aku mikirin, bahkan kadang-kadang aku keras kepada bentak misalnya anak ketika dia udah terlanjur, udah salah dan sebagainya. Kalau kita sebagai orang tua memikirkan itu memang bagian dari yang harus kita lakukan. Maka itu dibenarkan secara kecerdasan emosi. Ya, tapi tentu saja kita mengatakan kalau bisa nggak bentak, ngapain harus bentak gitu. Ya. Jadi PATH ini apa sih? P itu belajar pause dan stop. Jadi setiap kali ada sesuatu yang tidak menyenangkan, lu jangan langsung respon. Belajar untuk stop dulu, belajar untuk mikir dulu. Ya. Kemudian A, bagian dari PATH. A itu adalah assess and acknowledge. Ya, atau acknowledge and assess. Jadi acknowledge perasaanku dalam situasi ini gimana? Aku lagi kesel, lagi jelek. Lantas kemudian assess situasinya, kondisinya gimana? Apakah pantas buat saya untuk mengekspresikan apa yang saya rasakan itu atau tidak? Berikutnya adalah T. T itu adalah think. Jadi kita selalu belajar bahwa segala sesuatu itu bagaimana kita melatih otak kita dengan lebih sadar dan memikirkan. Jadi memikirkan dalam situasi ini apa yang harus aku lakukan ya. Aku bisa merespon apa aja. Opsi-opsiku apa aja dalam situasi ini. Misalnya contoh katakanlah tiba-tiba Mas Andes kita di kereta macet dan stuck gara-gara ternyata ada kecelakaan atau apa. stuck di situ. Kan kita bisa memilih, mau maki-maki, teriak-teriak, sebel, gedor-gedor, hancurin kaca kereta, bisa aja kan. Betul. Gitu. Atau ya udahlah, kan semua bukan cuma lu doang yang mengalami. Duduk ya dengan musik kayak dengerin apa kayak ngajak orang depan ngobrol kayak apa kayak dan sebagainya. Kita bisa membuat pilihan-pilihan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah helpful. Apa yang menolong kita dan respon yang paling menolong dalam situasi ini. Jangan sampai kemudian kita merespon lantas kemudian akhirnya kita menyesal. Nah, path ini yang saya terangkan di dalam buku ini sendiri merupakan bagian dari kita mengaplikasikan 4 kompetensi EQ.
1: Oke.
2: Jadi sebagai kesimpulan pada sore hari ini, kalau kita bicara tentang apa sih dan kesimpulan apa yang harus kita lakukan, yaitu mendalami terus-menerus meningkatkan kemampuan 4 kompetensi tadi. Ini. Satu, kesadaran diri. Kesadaran diri gimana? Kadang-kadang yaitu dengan kita belajar untuk refleksi. Betul. Atau tanya minta masukan dari orang
1: dari
2: lain.
1: Teman, ya.
2: Betul. Dan sekarang juga banyak alat tes psikologi
1: yang
2: juga bisa memberikan feedback. Betul. Buat kita. Yang kedua, pengelolaan diri kita. Dalam situasi ini kita selalu, apakah kita yang terus menerus dikendalikan situasi atau kita belajar untuk mengendalikan situasi itu. Okay. Itu bagian dari pengendalian diri. Kompetensi ketiga, sadar dengan orang lain.
1: Sadar.
2: Belajar untuk berempati, belajar untuk jangan egois.
1: Yeah.
2: Kadang-kadang menunda dulu, orang lain sebenarnya butuhnya apa sih. Yeah. Belajar kadang-kadang, ya udahlah, kalau kita gak buru-buru, udahlah kasih jalan buat orang lain. Tuh kita gak buru-buru.
1: Iya.
2: Siapa tahu dia lagi kebelet.
1: Betul. Misalnya.
2: Nah, itu bagian dari kesadaran orang lain. Dan yang terakhir, bagaimana kita membangun relasi dengan orang lain.
1: Oke.
2: Kalau dalam EQ itu banyak diajari tentang belajar untuk tabungan emosi. Kalau kita tabungan positif-positif dengan orang lain, besok-besok itu tabungan bisa kita ambil loh.
1: Yeah.
2: Kita minta bantuan, orang lain juga mau nolong kita.
1: Yeah.
2: Tapi kalau kita gak pernah nabung secara emosional, mau minta bantuan,
1: males.
2: Ini orang nyebelin banget, diminta tolong kagak mau dan sebagainya. Sekarang minta, aduh ya minta tolong, datang. Kan, nah kayak gitulah.
1: Yeah.
2: Jadi ini beberapa hal yang kita harapkan mudah-mudahan pada sore hari ini bisa jadi pencerahan buat teman-teman, buat para listenernya kita, para pendengar RI Pro 1 kita, dan terutama khususnya buat orang tua, guru, pendidik, atau mereka-mereka yang berurusan dengan anak-anak generasi yang bakal yang akan datang. Dan saya berharap sih semoga siaran seperti ini paling enggak membuat orang semakin sadar
1: Amin.
2: Yeah. Penting banget yang punya EQ buat anak-anak kita.
1: Betul.
2: Yes.
1: Baik. Pak Antoni, terima kasih banyak waktunya. Semoga juga tadi yang disampaikan dan juga apa yang juga bisa kita ambil pendengar yang juga sedang mendengarkan di 91,2 RPRO 1 Jakarta dan juga di live Instagram kita.
2: Betul.
1: Tentunya ini ada banyak manfaat dan tentunya kecerdasan emosional ini bisa membangun Indonesia karena yang lebih maju tentunya nanti.
2: Amin.
1: Baik, Pak Antoni sekali lagi terima kasih atas waktunya.
2: Saya terima kasih juga Mas Andes.
1: Sama-sama.
2: Untuk semangatnya, energi.
1: Siap. Sama-sama Pak Antoni. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua.
2: Yes.
1: Pak Antoni. Salam antusias.
2: Yes.
1: Salam antusias. Baik pendengar, itu dia di Beranda Asta Cita kita pada sore hari ini dengan Pak Antoni Dio Martin selaku wise writer, inspirator, speaker dan juga entrepreneur. Untuk Anda jangan kemana-mana karena nanti di pukul 16 kita akan kembali lagi juga tentang dengan Warta Berita sore ini. Jadi masih di Jakarta sore ini bersama saya Andes Satria.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 91,2 FM Jakarta sore ini. 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 08 11 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Menyaksikan telah selesainya penataan Jalan Rasuna Said yang dimulai dengan pembongkaran 109 tiang monorel.
3: Harusnya dibikin semacam apa ya? Semacam formulasi. Reses masuk berapa, diakomodir berapa, yang tidak diakomodir berapa.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Ande Satria Sari Berita. Gubernur Pramono resmikan penataan Jalan Rasuna Said. DPRD minta hasil reses anggota legislatif diakomodasikan dalam penyusunan rencana kerja 2027. Berita selengkapnya. Ya, mendengar, Gubernur Pramono Anung meresmikan penataan Jalan Rasuna Said Jakarta. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan penataan Jalan HR Rasuna Said di kawasan Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan hari ini. Proyek penataan tersebut mengubah kawasan yang dulunya masih terdapat tiang monorel yang mangkrak menjadi sebuah ikon baru yang lebih rapi dan tertata. Peresmian tersebut juga menandai diaktifkannya kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor HBKB atau Car Free Day setiap akhir pekan di kawasan baru tersebut. Dalam acara tersebut juga sekaligus meresmikan penamaan halte gedung KPK menjadi halte Setiabudi Integritas. Pramono menyebut, selain menghadirkan ruang kota yang lebih baik, Pramono berharap penataan kawasan tersebut sekaligus mencerminkan semangat Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar pada nilai-nilai integritas, budaya, dan keberlanjutan.
2: Menyaksikan telah selesainya penataan Jalan Rasuna Said yang dimulai dengan pembongkaran 109 tiang monorel, panjang jalan yang dilakukan perbaikan 3,8 km dan juga biayanya 191 miliar rupiah. Dan jalan ini seperti yang kita lihat sekarang ini sudah kita tetapkan menjadi jalan yang pada setiap hari Minggu untuk Car Free Day mulai 5.30 sampai dengan jam 9.00. Dan pada hari ini juga tadi bersama dengan Bapak Ketua KPK, kita baru saja meresmikan halte Setiabudi Integritas menjadi nama tempat ini, dan juga nanti ada halte kecil menjadi halte Integritas 1. Inilah sebagai komitmen kerjasama antara

0: Bondol menjelaskan proses pembongkaran 109 tiang monorail tersebut diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Sebelum dilakukan penataan, Jalan HR Rasuna Said terbagi menjadi 2 jalur, yakni jalur cepat dan jalur lambat yang memiliki perbedaan elevasi. Kemudian setelah dilakukan penataan, kondisi jalan menjadi lebih luas dan rata, sekaligus dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk kemudahan akses masyarakat, termasuk pedestrian. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Komisi A, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi DKI Jakarta, meminta agar hasil reses para anggota legislatif dapat diakomodasi dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027 secara lebih terukur dan akuntabel. Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiono, menyatakan seluruh usulan warga yang diserap melalui kegiatan reses harus didokumentasikan secara detail, mulai dari kuantitas atau jumlah usulan yang masuk, hingga tahapan tindak lanjut pelaksanaannya oleh eksekutif. Demikian disampaikan Mujiono kepada wartawan di Jakarta hari ini.
2: Harusnya dibikin semacam apa ya? Semacam formulasi. Reses masuk berapa, diakomodir berapa, yang tidak diakomodir berapa. Reses itu ada yang memenuhi syarat, masuk di dalam bank data namanya. Kalau udah masuk di dalam bank data, secara teknis memenuhi persyaratan untuk dilakukan. Okay. Berikutnya adalah anggarannya ada apa enggak? Kalau anggarannya ada, berarti bisa dianggarkan. Setelah anggarannya ada, bisa enggak dilaksanakan? Jadi formulasinya akan jelas di situ.
1: Lebih lanjut, politisi Partai Demokrat itu menyatakan rumusan yang jelas dinilai krusial agar aspirasi masyarakat dapat terrealisasi secara tepat sasaran. Berdengar ke berita selanjutnya, pemukiman yang berada di sekitar tumpukan atau tempat pembuangan sampah dinilai sangat berbahaya bagi kesehatan. Berikut Maiska Dereza melaporkan.
3: Permukiman yang berada di sekitar tumpukan atau tempat pembuangan sampah dinilai sangat berbahaya bagi kesehatan. Kondisi tersebut dapat memicu berbagai penyakit, baik akibat lingkungan maupun pencemaran yang ditimbulkan. Praktisi kesehatan masyarakat Nabila Salama menjelaskan, tumpukan sampah dapat menjadi sumber penyakit karena mengundang hewan seperti lalat, tikus, kecoa, hingga cacing. Selain itu, gas dari sampah juga dapat memicu gangguan pernapasan seperti batuk, pilek, dan sesak nafas. Ia menambahkan, pencemaran air dan tanah juga berpotensi menyebabkan penyakit seperti diare, keracunan makanan, hingga hepatitis A. Dampaknya tidak hanya fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan mental seperti gangguan tidur dan kecemasan.
4: Pemukiman di sekitar tumpukan sampah ataupun tempat pembuangan sampah sangat berbahaya untuk kesehatan karena tumpukan sampah dapat mempengaruhi yang pertama, adanya banyak binatang yang bisa menjadi faktor penyakit seperti lalat, tikus, kecoa, cacing, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu adalah gas daripada sampah itu juga bisa menyebabkan gangguan pernapasan dan juga tentunya batuk, pilek, sesak nafas, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, cemaran air, tanah, dan juga air minum tentunya bisa menyebabkan diare, keracunan makanan, hepatitis A, dan juga penyakit-penyakit menular lainnya.
3: Nabila menegaskan pencegahan dapat dilakukan dengan pengelolaan sampah yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Warga juga diimbau menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan, memakai masker, serta memastikan makanan dan air dimasak hingga matang. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan agar tidak menjadi tempat berkembang biaknya hewan pembawa penyakit. Upaya jangka panjang diperlukan melalui kerjasama lintas sektor untuk menekan risiko kesehatan masyarakat. Demikian dari Jakarta, Maiska Dereza melaporkan.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Limbah tulang ikan jadi bahan pakan beromset ratusan juta rupiah. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
5: Di tengah lesunya ekonomi yang menghantam para pedagang pasar dalam beberapa tahun terakhir, kreativitas menjadi kunci untuk bertahan hidup. Hal inilah yang dibuktikan oleh Muhammad Kohir, 45 tahun, seorang pedagang ikan asin dari Cilincing yang sukses menyulap limbah tulang ikan tongkol menjadi bahan baku pakan ternak bernilai ekonomis tinggi. Kohir yang telah berdagang ikan asin selama lebih dari 20 tahun mengaku usahanya sempat mengalami penurunan omset dalam 3 tahun terakhir. Melihat melimpahnya limbah tulang ikan dari para pedagang ikan cuek di sekitar pasar, Kohir mulai bereksperimen bersama mitranya Santo. Ia mengumpulkan limbah tulang ikan dari 25 pedagang di Pasar Kramat Jati, Pasar Ciracas, serta 10 hingga 15 dapur pengolahan ikan di wilayah

0: Daya Tanjung Priok hingga Kelapa Gading.
1: Namanya kita pengolah ya Bu. Kan kita kan komunikasi sama pabrik. Saya kan masuk pabrik ini kurang lebih baru sekitar 3 bulanan ya. Tadinya saya sebulan sekali. Ternyata pabrik di sana kebutuhan buat bahan baku pakan ternak itu banyak. Sebanyak apapun kalau saya bisa ngolah di sana.
2: Ditampung.
3: Keren.
1: Ya makanya saat ini saya... kapasitas saya baru bisa mengirim itu sebulan bisa 3 kali dengan bergabungnya rekan saya itu Pak Santo.
3: Sekali pengiriman itu bisa berapa banyak?
1: Sekali pengiriman saya kurang lebih sekitar 5 ton.
3: 5 ton?
1: Ya, bahan baku keringnya ya, yang sudah kita keringkan.
3: Itu proses pengolahannya yang Bapak lakukan tuh apa sih? Dijemur aja atau gimana tuh Pak?
1: Ya, karena itu kan sudah direbus ya, sudah dicuek. Itu kita jemur, nah biar bahan bakunya ini cepat kering, ya kan tadi kan dia berupa kepala tongkol yang utuh-utuh itu kita hancurin dulu, biar proses pengeringannya cepat.
0: Bisnis yang awalnya coba-coba ini kini telah berkembang pesat. Kohir mampu mengirimkan bahan baku pakan ke sebuah pabrik di Jawa Timur sebanyak 3 kali dalam sebulan. Sekali pengiriman ia membawa sekitar 5 ton bahan baku kering. Keberhasilan Kohir tidak hanya menyelamatkan usahanya, tetapi juga membantu warga sekitar. Saat ini ia mempekerjakan sekitar 10 orang yang terbagi di bagian pasar, penjemuran hingga tim pencarian limbah. Winata, salah satu pekerjanya, mengaku bersyukur dengan adanya lapangan pekerjaan ini, meskipun ia berharap ada jaminan kesehatan ke depannya. Melalui usaha ini, Muhammad Kohir membuktikan bahwa limbah yang awalnya dianggap sebelah mata dapat menjadi penyelamat ekonomi sekaligus solusi lingkungan bagi pasar-pasar di Jakarta. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
4: Dari Jakarta kita beralih ke Banten. Pendengar, Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma mendorong DPD KNPI Provinsi Banten menghasilkan gagasan dan program kerja yang berkualitas untuk mendukung pembangunan daerah. Berikut reporter Fitria Aulia melaporkan.
5: Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma menghadiri rapat kerja daerah Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Banten. Kegiatan berlangsung di gedung DPD KNPI Provinsi Banten pada Sabtu 20 Juni 2026. Rakerda menjadi forum penyusunan program kerja organisasi kepemudaan untuk mendukung pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Banten berharap forum tersebut menghasilkan gagasan yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurut Dimyati, pemuda memiliki peran penting sebagai penggerak perubahan sekaligus mitra pemerintah dalam pembangunan. Ia menilai KNPI harus menjadi wadah lahirnya ide, inovasi, dan solusi bagi berbagai persoalan daerah. Selain itu, pemuda diharapkan mampu menjaga semangat persatuan serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
6: Saya senang kalau pemuda bisa mengkritisi, bisa memberikan masukan kepada pemerintahan Andra Dibiati. Itu dia, saudara-saudara. Kita bisa menghasilkan nilai, bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan pendapatan masyarakat. Maka itu yang harus diarahkan ke sana.
5: Dalam kesempatan itu, Dimyati menjelaskan makna pemuda sebagai penegak kebenaran, penegak keadilan, pelopor dan pejuang. Ia juga menekankan pentingnya moral, dedikasi, disiplin, serta sikap aktif dalam menghadapi tantangan pembangunan. Menurutnya, generasi muda memiliki keunggulan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus dimanfaatkan secara positif. Keunggulan tersebut diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang lebih inovatif. Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Anggaran daerah menurutnya perlu diarahkan untuk sektor yang mampu meningkatkan kesejahteraan seperti pariwisata, pertanian, perdagangan, dan pelayanan publik. Dengan pengelolaan yang tepat, pembangunan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
4: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Pramono resmikan penataan Jalan Rasuna Said. DPRD minta hasil reses anggota legislatif diakomodasikan dalam penyusunan rencana kerja 2027. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: tips ketika terjadi bencana tanah longsor. Waspada terhadap curah hujan yang tinggi. Simak informasi dari radio mengenai curah hujan dan kemungkinan terjadi longsor. Persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji, obat-obatan, minuman, senter dan baterai cadangan, serta uang tunai secukupnya.
1: 91,2 FM Jakarta sore ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, selamat sore. Tentunya masih bersama saya Andi Satria yang akan menemani hingga pukul 20 malam nanti. Mendengar, apa kabar Anda tentunya? Dan saya ingin menyapa untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Selamat sore ya. Atau juga sudah menjelang maghrib, bahkan ya sudah malam ya. Kalau di waktu Indonesia Timur, setidaknya sudah pukul 18.30 ya kalau di Indonesia Timur. Dan untuk Anda yang juga update mengenai perkembangan situasi Piala Dunia ya, karena sedang ada pesta bola dunia tentunya. Kemarin atau malam tadi, dini hari tadi di pukul 00 ya, yang juga tadi saya hantarkan ya malam hari di Jakarta malam ini, lalu ada pertandingan bola antara Belanda melawan Swedia yang dimenangkan cukup telak skornya, yaitu 5-1 untuk kemenangan Belanda atas Swedia. Lalu ada wakil dari Asia yang juga membanggakan tentunya, kita pernah satu grup dengan negara ini ketika kualifikasi. Ada Jepang yang berhasil ini juga mencetakkan 4 gol ke gawang Tunisia ya, jadi 4-0 untuk kemenangan Jepang pendengar. Lalu juga ada Ekuador, Curacao dengan skor 0-0 atau seri ya. Dan juga ada di grup E ada Jerman yang melawan Pantai Gading yang dimenangkan oleh Jerman dengan skor tipis 2-1 pendengar. Dan untuk pertandingan pada malam hari ini ada dari grup H, yaitu Spanyol yang akan menghadapi Saudi Arabia, lalu ada Belgia akan berhadapan dengan Iran, dan juga Uruguay yang akan menghadapi Tanjung Verde ya. Ini yang seru-seru juga tentunya. Saudi Arabia kita pernah satu grup di kualifikasi untuk menuju Piala Dunia yang akan berhadapan dengan Spanyol. Ini juga tidak kalah serunya. Spanyol kemarin ditahan imbang ya, dan ini juga harus meraih kemenangan untuk bisa mengamankan posisinya untuk bisa maju ke babak berikutnya atau babak 32 besar. Anda sendiri mendukung yang mana pendengar? Silakan juga sampaikan pada kami di 0811-7972-7912 atau juga di line telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
5: Kayak kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Aduh, Mbak, aku tuh habis bongkar-bongkar gudang. Banyak banget nih sampahnya, Mbak. Mau dikemanain ya? Ada botol, plastik, kardus. Aduh.
2: Jangan dibuang semua dulu. Sampah bisa dimanfaatkan.
1: Hah? Maksudnya gimana, Mbak?
2: Iya, nih kardus ini bisa jadi kotak mainan anak. Terus botol plastik bisa jadi pot bunga atau tempat pensil lucu. Ada lagi nih, plastik bekas bisa dijadiin kerajinan unik buat rumah. Kreatif kan? Seperti yang kamu lihat di rumah Mbak.
1: Wah, ide bagus tuh, Mbak. Iya ya, ternyata sampah juga bisa berguna.
2: Iya.
1: Aku nggak nyangka loh, Mbak. Dari barang-barang yang kelihatannya nggak penting, bisa jadi sesuatu yang bermanfaat ya, Mbak.
2: Iya dong, rumah jadi rapi, anak senang, lingkungan pun terjaga. Yuk, mulai dari rumah sendiri, pilah sampah, daur ulang, dan ajak tetangga juga. Pilah sampah, manfaatkan, jaga bumi.

Anda masih di Jakarta sore ini pendengar bersama saya Andes Satria tentunya. Geisha baru aja ngajak kita ke pukul 16 lepas 46 menit waktu Indonesia Barat tentunya. Apa kabar Anda yang baru aja bergabung bersama kami ya di Jakarta sore ini, yang lagi di Transjakarta di haltenya atau juga di MRT, LRT sedang jalan-jalan bersama anggota keluarga ya, menghabiskan sore di Jakarta tentunya menjadi sangat menarik. Apalagi nanti besok nih tepatnya mendengar di tanggal 22 Juni itu ulang tahun Jakarta ya, yang ke-499. Wow, ini juga banyak hal-hal yang bisa dimanfaatkan tentunya, seperti nanti akan ada Rp1 atau 1 rupiah untuk transportasi yang ada di Jakarta tentunya. Gimana? Anda sudah memanfaatkannya atau akan memanfaatkannya juga tentunya untuk bersama-sama anggota keluarga yang lain? Atau juga ini biasa kalau besok karena masih hari Senin ya, sudah masuk hari kerja gitu ya, memanfaatkannya adalah untuk pergi ke kantor dan juga pulang ke kantor tentunya. Anda masih kami tunggu untuk bergabung sekali lagi pendengar di 0811 7972 7912, atau boleh di 0213441499 dan 0213440696.

0: Penggemar kuliner berkuah seperti mie ayam, bakso, dan lainnya mungkin tak merasa asing dengan mangkuk bergambar ayam jago. Mereka yang lahir di era 70 dan 80-an pun juga familiar dengan keberadaan mangkok ini. Melansir dari berbagai sumber, ayam jago dalam mangkok ini ternyata bukan gambar biasa. Ayam berjengger merah itu diyakini sebagai lambang kemakmuran di budaya Cina kuno. Mangkok ini juga diyakini telah dipakai oleh bangsa Cina sejak zaman dinasti Ming. Diyakini berasal dari provinsi Guangdong, China Selatan. Desain mangkok ini disebut diciptakan oleh para pengrajin Hakka. Mereka tidak hanya mencetak mangkok, tapi juga melukis ayam jago merah dengan tangan. Mangkok legendaris ini kemungkinan masuk ke Indonesia melalui perdagangan di masa lalu. Di masa lalu, banyak orang dari dataran Cina yang datang ke Indonesia sebagai pedagang.
1: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
2: Skop, kenapa bisa begitu?
3: Emang kenapa lu?
4: Mau pinjam mana kan?
1: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saya tembak kamu.

0: Jakarta, Instagram @rriPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita untuk cek fakta, di mana ada beredar kabar bantuan insentif guru dengan syarat mendaftarkan akun Telegram. Jadi beredar sebuah unggahan, pendengar, pada media sosial Facebook yang mengklaim bahwa adanya bantuan insentif guru, aparatur sipil negara atau ASN dan juga honorer sebesar 5 juta rupiah yang dapat diakses dengan mendaftarkan akun Telegram. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Jadi dilansir dari kompas.com, modus pencurian data pribadi atau phishing dengan iming-iming bantuan insentif guru telah berulang kali beredar di internet. Sebelumnya modus sejenis pernah beredar dengan iming-iming bantuan 2,1 juta rupiah dan juga 7 juta rupiah, serta instruksi untuk klik tautan tertentu. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah mengimbau para guru agar mewaspadai sejumlah laman palsu yang berujung pada phishing terkait bantuan insentif ini, pendengar. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi atau Pusdatin dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen, Yudhistira Nugraha, meminta masyarakat, terutama para guru, untuk tidak mudah percaya dengan pesan, email, atau tautan yang mencurigakan yang mengatasnamakan instansi. Jadi, kabar yang beredar mengenai bantuan insentif guru dengan syarat mendaftarkan akun Telegram ini adalah hoax atau berita tidak benar, pendengar. Anda juga bisa melihat laman ini di komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Masih banyak barang bekas nih yang bisa nampung air. Perlu dicek ini. Bu Pita?
1: Pak RT, selamat siang Pak. Ada yang bisa saya bantu?
0: Siang Bu Pita. Saya lihat ada ember dan kaleng-kaleng bekas yang berisi air di halaman rumah Bu Pita. Itu bisa jadi tempat berkembang biaknya nyamuk demam berdarah loh Bu Pita.
1: Oh gitu ya Pak RT? Tapi itu kan airnya cuma sedikit Pak. Saya rasa gak masalah deh. Lagian sebentar lagi juga kering sendiri kok.
0: Justru walaupun sedikit dan sebentar, itu sudah cukup untuk nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Kita tidak boleh menunggu sampai ada kasus dulu, Bu.
1: Gitu ya, Pak RT. Saya kira selama ini aman-aman aja. Kalau gitu nanti deh saya bersihin dan saya buang ya.
0: Betul, Bu Pita. Kita lakukan 3M. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas.
2: Jangan remehkan genangan air sekecil apapun. Cegah demam berdarah sejak dini, mulai dari rumah kita.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan. Buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan.

0: Metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ini kalau Anda lihat ya, lagi searching-searching gitu sekarang atau di HP Anda aja gitu ya, melalui Google itu ada satu doodle-nya dalam rangka memperingati Hari Musik Sedunia ya. Di mana untuk wilayah Indonesia atau region Indonesia, ini gambarnya adalah dangdut atau merayakan dangdut gitu, sesuai dengan musik asli dari Indonesia. Tapi genre musik dangdut juga memang populer di Indonesia yang juga sangat khas tentunya ya. Ada perpaduan unsur musik Indianya, Melayu dan juga Arabnya. Iramanya yang energik ini mendengar dinominasi oleh tabuhan kendang dan juga seruling tentunya, menjadikan musik yang sangat populer untuk bergoyang yang ya. Jadi kalau Anda buka Google atau mencari sesuatu, lalu doodle-nya itu atau gambar tampilan awalnya itu ada musik dangdutnya dengan ciri khasnya, yaitu ada gendangnya, suling, terus ada mikrofon, ada juga partitur nadanya. Wah, ini sangat Indonesia banget, khas banget ya tentunya musik dangdut. Anda juga kami tunggu untuk bergabung mendengar di sore hari ini. Di line telepon kami ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Dan boleh langsung di WhatsApp, baik di call atau juga di voice note dan juga voice call, ada di 0811-7972-7912.

0: setelah melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI, kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya, menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya, misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat, dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

Anda masih di Jakarta Sore ini pendengar, dan tadi adalah lagu baru dari Adriana Halif, 2001 kali. Coba ya, udah 2001 kali lagi ya. Ini tentunya dikasih kesempatan yang banyak, sebanyak juga kesempatan Anda untuk bergabung bersama kami tentunya. Sekali lagi ada di 0811-7972-7912. Di Medan Merdeka atau di kawasan Monas ya, di sekitar Studio RRI juga. Ini dari tadi cerah ya, berawan tentunya. Atau ada dari Anda juga mungkin hujan atau mendung atau sama cerahnya. Silakan Anda juga bisa bergabung menginformasikan situasi lalu lintas ataupun cuaca di sekitar Anda. Lalu lintas biasa kalau hari Minggu lengang aja gitu ya, lancar di mana-mana kecuali memang di daerah-daerah keramaian seperti mall atau juga PRJ ya. Ini juga yang sudah dibuka tentunya hingga nanti di pertengahan bulan Juli. Salah satunya Anda mungkin yang ingin mengunjungi dan sudah ada list yang di masukkan ke dalam list yang harus dilihat, dicari, dibeli mungkin juga, atau beberapa hal juga untuk kebutuhan anak sekolah biasanya ya. Nanti tahun ajaran baru di bulan Juli sudah dimulai kembali. Kenaikan kelas, perubahan dari SD SMP, SMA juga ke SMA tentunya. Semoga lancar-lancar ya semuanya pendengar. Anda sekali lagi kami undang untuk bergabung di 0811 7972 7912.

0: Saat hujan deras, kita perlu waspada terhadap potensi bahaya seperti pohon tumbang dan papan reklame yang jatuh. Berikut beberapa tips untuk menjaga keselamatan. Pertama, hindari berjalan dekat pohon besar. Angin kencang bisa menyebabkan pohon tumbang. Jika terpaksa berada di dekat pohon, pilihlah jalur yang jauh dari pohon besar dan rapuh. Kedua, jauhi papan reklame dan bangunan yang tidak stabil. Papan reklame yang besar dapat runtuh saat diterpa angin yang kencang. Carilah tempat yang terlindung dan aman dari struktur yang rentan. Ketiga, cari tempat perlindungan. Jika berada di luar ruangan dan cuaca semakin buruk, segera cari tempat berteduh yang kokoh dan terlindung dari benda-benda yang bisa jatuh. Dengan kewaspadaan, kita bisa menghindari potensi bahaya dan tetap aman selama hujan deras. Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Kembali di Jakarta sore ini, pendengar Silon 7 dengan Dan, diambil dari tahun 1999. Bicara juga tentang Silon 7, the band ini yang juga masih eksis tentunya di belantika musik Indonesia dengan lagu-lagu mereka, dan juga baru aja merilis single ya. Dan ini juga sudah promo ke radio, tentunya ke radio RRI. Dan untuk Anda juga sebagai fans berat dari Silon 7 seperti saya, tumbuh di musik-musiknya karena waktu zaman SMP sampai bertukar kaset gitu ya. Koleksi kasetnya yang album pertama, saya punya yang album kedua, tukaran kita saling mendengarkan, lalu nanti balikin lagi atau mendengarkan bersama teman-teman. Itu menjadi salah satu aktivitas yang menyenangkan tentunya di era tersebut. Sampai sekarang akhirnya memori itu tertanam gitu, memori itu masih tetap ada. Jadi kalau ingat lagu ini, ingat teman-teman zaman SMP, SMA, karena bertumbuh dengan lagu-lagunya Silon 7 ya. Ada Anda juga sama halnya dengan saya. Tapi bicara tentang musik, hari ini adalah hari musik sedunia tentunya. Dan tadi juga di Google melalui doodle-nya atau di mesin mencarinya atau di gambarnya, itu adalah karena kita region Indonesia adalah musik dangdut dengan ada sulingnya, ada juga gendangnya dan mic tentunya ya. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan pendengar untuk menantikan azan maghrib yang akan berkumandang. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Untuk itu mari kita dengarkan Wahyu Rumiyati yang akan membacakan surat An-Nisa ayat 1 hingga 5.
1: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kisah Abdullah bin Umar yang bermimpi pergi ke neraka. Abdullah bin Umar merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan putra dari Umar bin Khattab. Pada suatu ketika Abdullah bin Umar berwudu sebelum tidur dan berdoa. Sembari perlahan memejamkan mata, Abdullah bin Umar pun bertasbih menyebut nama Allah hingga tertidur. Namun ia bermimpi melihat malaikat yang membawanya ke neraka. Neraka tersebut terlihat seperti sumur yang berkobar apinya dan terasa sangat panas. Dalam sumur tersebut, Abdullah bin Umar melihat orang-orang yang dikenalnya tersiksa sangat pedih. Saat menyaksikan itu, Abdullah bin Umar berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari api neraka." Kemudian Abdullah bin Umar mendengar malaikat lain berkata, "Kamu belum terjaga dari api neraka." Ketika pagi hari tiba, Abdullah pun menangis dan pergi ke rumah Hafsah bin Umar yang merupakan kakaknya sekaligus istri Rasulullah. Hafsah pun kemudian menemui Rasulullah. Seketika Rasulullah berkata, "Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar kalau dia mau melakukan sholat malam." Hafsah pun menemui sang adik dan menyampaikan hal tersebut. Dalam mimpi itu, malaikat memintanya untuk terjaga dari api neraka dengan sholat tahajud. Mimpi tersebut menginspirasi sekaligus mengingatkan bahwa sholat tahajud itu sangat baik dan tidak patut disia-siakan. Pada akhirnya, Abdullah bin Umar pun mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan sholat tahajud.

Abdullah bin Umar yang bermimpi pergi ke neraka. Abdullah bin Umar merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan putra dari Umar bin Khattab. Pada suatu ketika Abdullah bin Umar berwudu sebelum tidur dan berdoa. Sembari perlahan memejamkan mata, Abdullah bin Umar pun bertasbih menyebut nama Allah hingga tertidur. Namun ia bermimpi melihat malaikat yang membawanya ke neraka. Neraka tersebut terlihat seperti sumur yang berkobar apinya dan terasa sangat panas. Dalam sumur tersebut, Abdullah bin Umar melihat orang-orang yang dikenalnya tersiksa sangat pedih. Saat menyaksikan itu,

0: Umar mendengar malaikat lain berkata, "Kamu belum terjaga dari api neraka." Ketika pagi hari tiba, Abdullah pun menangis dan pergi ke rumah Hafsah bin Umar yang merupakan kakaknya sekaligus istri Rasulullah. Hafsah pun kemudian menemui Rasulullah. Seketika Rasulullah berkata, "Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar kalau dia mau melakukan sholat malam." Hafsah pun menemui sang adik dan menyampaikan hal tersebut. Dalam mimpi itu, malaikat memintanya untuk terjaga dari api neraka dengan sholat tahajud. Mimpi tersebut menginspirasi sekaligus mengingatkan bahwa sholat tahajud itu sangat baik dan tidak patut disia-siakan. Pada akhirnya, Abdullah bin Umar pun mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan sholat tahajud.
1: FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 08 11 79 727 912. Jakarta sore ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar kembali di Jakarta sore ini. Saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib, karena waktu maghrib telah masuk, azan sudah berkumandang. Kita kembali melanjutkan di Jakarta sore ini pendengar. Kalau untuk jalanan sepi gitu ya, tapi tentunya ini juga tidak terlepas dari memang di hari Minggu, tapi untuk wilayah-wilayah tertentu, tempat-tempat tertentu, ini juga dipadati tentunya oleh Anda yang ingin berkunjung, mengunjungi tempat-tempat wisata, seperti itu pendengar. Tapi kalau dari info juga, ini DKI tak akan pindahkan patung Sudirman selama bangun pedestrian di Duku Atas. Jadi terkait hal itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendengar mengatakan pihaknya tak akan memindahkan patung Jenderal Sudirman di tengah pembangunan fasilitas pejalan kaki atau pedestrian deck di Duku Atas atau Jembatan Cincin Donat yang ada di kawasan Setiabudi Jakarta Selatan pendengar. Jadi di sana lebih lanjut dikatakan, setelah kami merenungkan berhari-hari, patung Jenderal Sudirman tetap akan di tempat ini, jadi tidak akan digeser supaya tidak menjadi polemik, diungkapkan juga oleh Pramono Anung di Jakarta. Lebih lanjut juga, Pramono telah melihat rincian proyek pembangunan fasilitas bagi pejalan kaki itu dan memutuskan untuk tidak memindahkan patung Jenderal Sudirman. Seperti yang kita tahu pendengar ya, ada patung Jenderal Sudirman sedang hormat tentunya, ini di tengah jalan atau di antara jalur yang mengarah ke Blok M dan juga dari arah Blok M menuju ke Bundaran Hotel Indonesia. Tapi setelah ditinjau, karena nanti akan ada pembangunan pedestrian, nah ini tidak akan dipindahkan patungnya pendengar. Untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0811-7972-7912 atau di line telepon ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan iya. Yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta pagi ini. Setiap hari, mulai pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfie Al-Ghazi, terbit pertama kali pada September 2020. Dilihat dari judulnya, merupakan buku motivasi yang erat dengan pengajaran Islami tentang kepasrahan diri kepada Tuhan. Alfie Al-Ghazi melalui buku ini berusaha mengajak pembaca untuk dapat berdamai dengan keadaan yang dihadapinya. Bahkan Tuhan tak akan pernah meninggalkan umatnya, termasuk dirinya. Buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah secara tidak langsung akan mengajak pembaca untuk memiliki hati yang penuh dengan cara terus merasa bersyukur, merasa bahwa dirinya cukup, dan bertahan dalam segala cobaan yang menimpa dengan bersikap sabar. Buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah ini termasuk ke dalam buku kategori non-fiksi yang memuat motivasi Islami yang dibagi ke dalam 75 bagian. Setiap bagian tersebut akan dibahas secara singkat ke dalam 1 sampai dengan 2 halaman saja. Buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah akan membahas bahwa tak semua hal akan berjalan sesuai dengan keinginanmu. Pada suatu saat, kan tiba saatnya harapanmu terpatahkan, impianmu akan dipukul mundur, atau langkahmu dihentikan secara paksa. Suatu saat, dunia yang luas juga dapat merasa begitu menyesakan, di mana kondisi sedang ramai, tapi terasa sepi. Akan tiba kalanya, ketika ingin terus melangkah, tapi takut terjatuh, ingin putar balik, juga tampaknya sudah terlambat, sudah tak mungkin terkejar. Ingin menyerah, tapi itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Setiap pilihan yang kamu ambil, hampir tidak mampu kamu tanggung konsekuensinya. Buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah sangat cocok dibaca oleh Anda yang kehilangan arah dalam hidup, seolah tak tahu hidup ini mau dibawa kemana, sedang berduka, ragu akan impian sendiri, atau bagi kalian yang sedang berusaha untuk kembali ke jalan yang benar, yang diridhoi Allah, agar bisa sampai ke titik akhir keabadian. Buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfie Al-Ghazi.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau kita juga sering ya melihat atau kita sedang memesan makanan pada aplikasi online gitu ya, atau juga apapun yang berkaitan dengan aplikasi online, karena kita juga sering melihat kita juga harus membayar parkir mungkin, atau melihat parkir yang tidak tertata untuk para ojol ini ya. Nah, DKI ini sedang mengupayakan, pendengar, ada ruang parkir bagi ojol di kawasan komersial. Jadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan komunitas ojek daring atau ojol dan pengelola gedung ini untuk membahas penyediaan ruang parkir bagi pengemudi ojol di kawasan komersial, perkantoran, dan titik-titik lain yang berpotensi menimbulkan parkir liar seperti itu. Disampaikan juga ini oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaludin, mungkin dalam minggu depan akan diundang juga teman-teman dari komunitas ojol untuk mendiskusikan dengan operator dan juga para pengelola gedung. Koordinasi dan sinergi tersebut juga akan diarahkan untuk penguatan edukasi pendengar, keselamatan dan ketertiban berlalu lintas, termasuk imbauan tidak parkir liar melawan alus, serta melengkapi surat kendaraan bermotor tentunya ya. Dan ini juga tentunya bagi kita sebagai pelanggan gitu ya, tentu tidak khawatir lagi akan juga mungkin parkir liar yang selama ini juga menjadi masalah di tempat-tempat komersial, perkantoran seperti itu. Teman-teman ojol juga nanti akhirnya mendapat parkir khusus ya untuk mereka tentunya. Dan untuk Anda pendengar, kami masih mengundang untuk bergabung bersama kami di Jakarta sore ini di 0811 7972 7912.

0: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
1: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Yah, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
0: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
1: Yah, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja. Jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
0: Nah, itu. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua. Biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
2: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.

0: When I Was Your Man dari Bruno Mars, pendengar dari koleksi tahun 2013. Ngajak kita ke pukul 18.37 menit. Dan untuk Anda pendengar yang membutuhkan informasi cuaca kelautan di Jakarta dan juga utara Jawa Barat, untuk Anda yang ingin melakukan penyeberangan juga, ini akan disampaikan oleh Prakirawan Laras Kinanti dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk. Silakan laporannya, Laras.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Laras Kinanti sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada sore ini akan menyampaikan prakiraan cuaca perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 21 Juni 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan intensitas ringan di sebagian wilayah perairan pada malam hari nanti. Sementara itu kondisi angin menyebar tiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 10 knot atau setara dengan 17 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta dan perairan Kepulauan Seribu, serta kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang terjadi di perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,9 meter diperkirakan terjadi pada pukul 20 WIB malam nanti, dan surut minimum dengan ketinggian 0,3 meter diperkirakan terjadi pada pukul 11 WIB esok siang. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Laras Kinanti, prakirawan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk untuk informasi cuaca kelautan.

Dikutip dari Huffington Post, selfie pertama dilakukan pada Oktober 1893 oleh pria bernama Robert Cornelius. Robert adalah pria asal Amerika Serikat yang termasuk sosok pionir di bidang fotografi. Suatu ketika, ia berniat mengambil foto dirinya sendiri dengan teknik fotografi awal bernama daguerreotype. Teknik ini diciptakan oleh Louis Daguerre, seorang pria asal Prancis. Jadilah Robert menjepret dirinya sendiri yang disebut-sebut sebagai selfie pertama di dunia. Karena masih rumitnya proses fotografi kala itu, Cornelius perlu waktu 3-15 menit dalam posisi diam agar kamera menangkap gambar dengan baik. Swafoto pertama di dunia milik Robert itu kini disimpan di Perpustakaan Kongres di Washington DC. Di bagian belakang foto tertulis, gambar cahaya pertama yang pernah diambil tahun 1939.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah hampir pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nanti kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk warta berita yang akan disiarkan dari Pro 3 tentunya. Tapi bicara juga sekarang lagi musimnya pesta sepak bola dunia ya. Dan kalau dilihat dari jadwal, tadi juga sempat diupdate tentunya pendengar yang akan bertanding pada hari ini. Jadi tadi sudah di sounding Spanyol melawan Arab Saudi nanti di pukul 23 malam nanti ya. Wah, ini bergadangnya seru juga nih karena dilanjutkan hari Senin dini harinya ada Belgia versus Iran dan juga di tentunya ini partai yang ada tim Asianya ya. Spanyol menghadapi Arab Saudi dan juga Iran yang akan berhadapan dengan Belgia. Dan dua-duanya disiarkan secara langsung di Radio RRI Pro 1 Jakarta. Untuk Anda juga jangan ketinggalan tentunya update tentang gelaran sepak bola dunia atau Piala Dunia di tahun 2026 ini bersama RRI Pro 1 Jakarta. Nanti di pukul 19 seperti yang tadi sudah saya katakan akan ada warta berita yang kita akan rilis dari Pro 3. Untuk itu Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta sore ini.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Pak, kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
3: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
4: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk dioptimalkan untuk membuat program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
3: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Mudali Harefa.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Nias Utara. Total anggarannya mencapai Rp48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Nias Utara, Mendikdasmin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Nias Utara, Mendikdasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet. Di antaranya di SMP Negeri 1 Situluuri, SMP Negeri 3 Situluuri, dan juga di SD Siufa Banua, Kecamatan Tuemberua.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya, dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah, terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
5: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabam Sinaga yang turut hadir

0: guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
1: Bupatinya Saudara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupatinya Saudara.
2: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabam Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
1: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupatennya Sutara. Dari Gunung Sitoli, reporter Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
4: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih.
5: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batubara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batubara.
4: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batu bara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
5: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ringkol mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
6: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
5: Pasokan batubara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batu bara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
7: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
8: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.
7: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Andri Zulfikar menambahkan, pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
9: Itu memang tetap kita berjalan, walaupun memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PT-nya dan saksi-saksinya itu

0: meninggal. Yang kedua, dalam proses gugatan pilot, dalam proses gugatan pilot, mungkin di tahun 2026 kasus itu akan dalam pemindahan peradilan yang baru akan kita lanjutkan.
1: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
3: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota. Salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas, Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
4: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
3: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
5: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak-kontrak kan kesian. Kalau orang yang punya rumah tangga itu setahun diperpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja lebih diperluas lagi, diperbanyak.
3: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan Puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
7: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan kepada daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Ihsan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajizah. Ihsan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji Menurut Ihsan, jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Ia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Ihsan menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sa'adat Udarain. Ain.
8: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7617. Kemudian terakhir 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
9: Dan yang lama kita keluarga untuk kita kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan keluarga dan dengan suasana di rumah. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan
8: di diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Salat Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
10: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
11: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort, itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
10: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumeneb Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumeneb telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
12: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji, itu koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jamaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
10: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumeneb guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumeneb, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap, sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro 3 RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
13: Nah, setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol runner-up, maka ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara. Di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Kak.
2: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari 3 pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta sore ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sama-sama tadi kita sudah mendengarkan warta berita dari Pro 3. Dan untuk Anda pendengar, hari Senin esok tanggal 22 Juni yang merupakan hari jadi kota Jakarta yang ke-499. Untuk itu juga MRT Jakarta menerapkan tarif Rp1 pada 22 Juni untuk mendukung hari ulang tahun Jakarta yang ke-499 pendengar. Hal ini juga disampaikan oleh Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiat, yang mengatakan kami memberlakukan tarif khusus sebesar Rp1 bagi pelanggan MRT Jakarta pada tanggal 22, besok ya, Senin, 27 dan 28 Juni, artinya di hari Sabtu dan Minggu ya, minggu depannya nih, tanggal 27 dan juga 28. Jadi kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan nomor 102 tahun 2026 tentang penyediaan layanan angkutan umum gratis atau tarif Rp1 dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Seperti itu, wah, ini bisa dimanfaatkan untuk Anda yang berangkat ke kantor besok ya, dan pulang kantor menggunakan MRT tentunya. Ingat, jadi Rp1, atau dimanfaatkan untuk juga banyak anak sekolah yang sudah libur untuk juga menggunakan transportasi umum, untuk mengenalkan pada beberapa tempat-tempat atau stasiun-stasiun MRT juga bagus-bagus. Dan setelah turun di bawahnya atau di sekitarnya ada wisata-wisata kuliner yang bisa Anda kunjungi tentunya ya. Wah, menyenangkan tentunya. Dan sekali lagi saya mau update, nanti malam ada Piala Dunia atau juga pertandingan Piala Dunia di pukul 23, itu akan ada Spanyol yang berhadapan melawan Arab Saudi, akan disiarkan langsung tentunya bersama RRI Pro 1 Jakarta. Pukul 2 dini hari Belgia melawan Iran ya, dan ini juga yang Anda tunggu-tunggu tentunya pendengar. Anda masih kami tunggu untuk bergabung sekali lagi di 0811 7972 7912.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Selamat pagi, Smartpreneur Indonesia. Salam sejahtera dari saya, Coach Margit Erwin. Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Bu, hari ini aku lagi capek banget nih, Bu.
3: Kenapa, Kak? Sini-sini coba duduk dulu sini, cerita sama Ibu. Kenapa?
2: Bu, tugas aku nih lagi banyak banget. Teman-teman juga lagi pada sibuk sendiri. Rasanya aku kayak sendirian, Bu.
3: Gak apa-apa, Kak. Ya udah, kenapa coba? Lagi pula, di rumah kan ada ayah sama ibu yang siap mendengarkan dan nemenin kamu.
2: Tapi aku nanti takut ngerepotin ayah dan ibu.
3: Kamu tuh ya, kamu tuh gak pernah jadi beban loh buat kita. Cerita itu penting. Apalagi kalau kamu udah capek begini.
2: Iya ya Bu, makasih ya Bu. Aku sekarang jadi lebih tenang.
3: Keluarga menjadi tempat pulang yang menghangatkan, membuat hati yang berat perlahan kembali tenang dan kuat.

0: 91,2 FM Jakarta sore ini.
1: Ya pendengar, Anda masih di Jakarta sore ini tentunya. Sudah hampir pukul 20 malam nanti, malam ini ya sebenarnya ya. Dan untuk Anda juga yang sedang berkendara di ruas jalanan Jakarta, menikmati tentunya jalanan-jalanan kota Jakarta. Kalau saya memang sukanya dulu ya, waktu kecil gitu suka diajak dari Tamrin, muter ke Sudirman, sampai ke Patung Pemuda, muter lagi di Patung Pemuda, masuk lagi ke jalan Sudirman, lalu ke Tamrin, sampai di Monas, muter lagi di Monas gitu. Dan itu banyak pemandangan, gedung-gedung dan juga lampu-lampu di kota Jakarta ya. Sekarang juga bisa dinikmati menggunakan transportasi umum bersama anggota keluarga yang lain. Ada Transjakarta, MRT, LRT, dan tentunya seru aja gitu ya bersama anggota keluarga. KRL juga, untuk Anda yang sedang mendengarkan di KRL atau juga di transportasi umum lainnya, tentunya hati-hati, jaga-jaga barang bawaan Anda ya. Handphone sudah pada tempatnya, tas juga, dan sudah mengabarkan orang yang ada di rumah atau yang bisa Anda kabarkan tentunya, agar ini menjadi penting ketika mengabarkan Anda sudah di mana atau menuju jalan pulang. Anda saatnya juga pamit undur diri dari Jakarta sore ini pendengar. Terima kasih yang sudah mendengarkan, berinteraksi. Habis ini dilanjutkan di Jakarta malam ini bersama Bams Hari. Anda Satria pamit. Selamat malam, sampai jumpa.
0: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.

0: 2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1JAKARTA, WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta Malam Ini. Jakarta Malam Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum, selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Jumpa lagi sama Bamsari di udara di hari Minggu di tanggal 21 Juni atau satu hari jelang ulang tahun DKI Jakarta. Ulang tahun Jakarta nih, besok udah mempersiapkan diri apa untuk menyambutnya? Karena Jakarta ada beberapa hal yang menarik nih. Salah satunya adalah MRT Jakarta terapkan tarif Rp1 di tanggal besok 22 Juni yang turut mendukung hari ulang tahun ke-499 DKI. Aduh, enak banget ya untuk Anda pengguna. Ada beberapa informasi lain yang akan saya sampaikan, diantaranya yang barusan dan juga ada di Sub DKI tegaskan motor ojol diangkut diminta tebusan Rp250.000 itu hoax. Jadi kemarin kan sempat ada tuh, sedih sih saya ngelihatnya di sosial media yang tapi nanti ya info selengkapnya. Plus saya juga mau kasih tahu ada hal mengenai mengenal gaya hidup konsumtif dan dampaknya bagi kehidupan. Nah, siapa tahu Anda melakukan ini. Nanti coba ya, sedikit tipis-tipis saya kasih tahu ya. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta. Dengerin terus sampai jam 12 malam nanti. Tapi nanti ada bola di jam 11 sih ya, seperti biasa nanti di jam 9 juga akan ada kanal kenangan malam hari ini. Dan mengingatkan juga pendengar yang mungkin besok akan beraktivitas, siapkan diri dari sekarang ya, semuanya apapun itu, termasuk baju yang mau dipakai besok, terus kira-kira berangkatnya jam berapa supaya gak telat ya. Makanya Bams temen ini siap-siap sambil dengerin radio Pro 1 RRI Jakarta. Saya buka sama lagunya Maya, Terlanjur Sayang.

Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih.

This is my world, back to Dan. Darius Rucker menemani Anda di Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam yang baru bergabung. Sehat semuanya, bahagia selalu, amin. Gimana, udah disiapin bajunya, kostumnya besok, sepatu, apalagi tuh, laptop, berkas-berkas, jangan lupa, ayo disiapin dari sekarang ya. Saya kasih informasi yang pertama dulu ya pendengar ya. Belakangan ini kan di media sosial ramai membahas video seorang pengemudi ojek online yang motornya diangkut oleh petugas dinas perhubungan saat mengambil pesanan makanan. Bahkan sempat beredar nih bahwa pemilik kendaraan ini diminta membayar tebusan sebesar Rp250.000 untuk mengambil kembali motornya. Tapi dinas

Dinas Perhubungan DKI Jakarta menegaskan informasinya tidak benar atau hoax. Jadi pihak Dishub menjelaskan bahwa kendaraan yang ditertibkan bisa diambil kembali sesuai prosedur tanpa pungutan biaya. Dan dalam kasus yang viral, pengemudi ojek online yang bersangkutan juga telah memberikan klarifikasi bahwa dirinya hanya diminta membuat surat pernyataan dan motornya langsung bisa dibawa pulang tanpa membayar apapun. Dan penertiban ini dilakukan karena kendaraannya parkir di area yang melanggar aturan dan mengganggu fungsi trotoar gitu ya. Jadi peristiwa ini mengingatkan kita semua nih pendengar. Di satu sisi, petugas menjalankan aturan untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan hak pejalan kaki. Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk lebih bijak dalam menyaring informasi yang beredar di media sosial supaya tidak mudah percaya pada kabar yang belum terverifikasi sebelumnya, terverifikasi kebenarannya gitu ya. Saya ambil informasi ini dari detik.com. Nah, sekarang saya mau mengajak Anda untuk mendengarkan drama radio. Ada persembahan dari RRI Ranai. Judulnya adalah Langkah Kecil dari Posyandu.

Kegiatan posyandu rutin digelar di kampung sederhana ini. Tempat ini menjadi pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak, sekaligus bagian penting dari upaya membangun generasi sehat dan berkualitas. Namun, tidak semua warga menyadari manfaatnya.

0: Pagi Bu Rina. Jangan lupa ya, hari ini kita posyandu.
1: Siap Bu. Dava sudah saya siapkan. Sekalian mau tanya soal gizinya.
0: Bagus itu Bu Rina. Semakin rutin ke posyandu, semakin mudah kita pantau kesehatan anak. Permisi Bu Rina.
2: Iya, ada apa ya?
0: Hari ini ada posyandu ya Bu. Dinda jangan lupa diajak, biar ditimbang dan diimunisasi.
2: Ah, gak usah Bu, anak saya sehat kok. Ribet juga harus kesana.
0: Tapi Bu, posyandu kan penting untuk pencegahan, bukan hanya untuk orang yang sakit.
2: Sudah ya Bu, saya sibuk.

0: Berat badan Dapa bagus ya, naik. Untuk bulan ini pertumbuhannya sesuai dengan usianya.
1: Alhamdulillah Bu, terima kasih ya.
2: Ini contoh kalau kita rutin ke posyandu, kita bisa deteksi dini kalau ada masalah dan perkembangan anak juga bisa kita pantau.
0: Benar itu Bu Sari. Posyandu ini memberikan layanan terpadu seperti penimbangan, imunisasi, penyuluhan gizi, hingga pemeriksaan ibu hamil. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
3: Dinda, kenapa panasnya tinggi sekali, Nak? Ya Allah, aduh, harus bagaimana ini? Saya harus ngapain?

0: Demamnya tinggi ya, Bu? Harus segera ditangani nih, Bu. Untung ibu ini cepat bawa anaknya ke sini.
1: Iya, Bu Bidan. Saya bingung harus bagaimana ngelihat anak saya demam, lemas begini.
0: Tenang, Ibu Lina. Yang terpenting, sekarang kan kita sudah tangani anak ibu. Ibu nggak perlu panik. Yang terpenting, bagaimana kita menangani dan mengetahui apa yang harus kita lakukan saat anak kita demam. Bu Lina, apakah anak ibu sudah mendapatkan imunisasi lengkap?
1: Belum, Bu. Saya jarang ke posyandu. Harusnya dari dulu rutin ke posyandu sih.
0: Nggak apa-apa, Bu. Tenang. Tidak ada kata terlambat. Tapi kedepannya Bu Lina rutin ya bawa Dinda ke posyandu, karena di posyandu bisa membantu mencegah kondisi seperti ini.
2: Ibu-ibu, mari kita terus aktif ke posyandu ya. Ini bukan hanya untuk anak kita, tapi juga masa depan bangsa.
1: Betul tuh ibu-ibu. Dari sini kita belajar banyak. Saya sendiri merasakan manfaatnya. Dulu saya nggak peduli bawa anak saya ke posyandu. Anak saya sakit, sayanya nggak tahu harus ngapain. Kemudian imunisasi anak saya juga nggak lengkap. Jadi menyesal saya.
3: Setuju, Bu. Jangan sampai kita menyesal karena kurang peduli.
4: Langkah kecil dari posyandu lahir perubahan besar. Kesadaran, kepedulian, dan kebersamaan menjadi kunci menuju masa depan yang sehat. Posyandu wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan generasi sehat, cerdas, dan kuat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat menjadi pondasi penting menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Anak sehat, anak bahagia, anak cerdas, anak Indonesia.

0: setelah melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

Enak banget nih lagunya Lima Romeo. Nah kan, berawal dari dekat, nyaman, lama-lama ya boleh dong berharap jadian ya. Tapi kalau sama Pro 1 RRI Jakarta, jadiannya lewat udara ya. Artinya setiap kali ada siaran ya dengerin aja terus. Apalagi kalau Bamsi ya. Sampai jam 12 ya, standby terus ya. By the way, siapa nih yang suka naik MRT buat ngantor, kuliah, atau mungkin sekedar jalan-jalan keliling Jakarta? Ada kabar seru buat Anda dan menarik sekali. Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, MRT Jakarta memberikan hadiah spesial berupa tarif perjalanan cuma Rp1 saja besok 22 Juni. Gak salah dengar kok pendengar, karena memang sudah pernah ya. Jadi dengan uang Rp1 saja ini, dengan uang 1000 masih bisa kembalian. 500 masih kembalian. Jadi udah tap-in aja, pakai tap in tap out gitu ya. Nah, momen ini bisa jadi kesempatan untuk Anda menikmati Jakarta dari sudut yang berbeda, mengunjungi tempat favorit, atau sekedar merasakan nyaman dan cepatnya perjalanan dengan MRT. Selain lebih hemat, naik transportasi umum juga bisa menjadi salah satu cara kita untuk mendukung Jakarta yang semakin modern, tertib, dan juga ramah lingkungan. Jadi, kira-kira udah punya rencana mau turun di stasiun mana, atau mungkin mau kulineran, mau foto-foto, atau mau ketemu sama teman? Boleh tuh, manfaatkan promo spesialnya besok ya, Rp1 saja. Aduh, enak banget ini mah, bisa keliling-keliling Jakarta besok ya.

0: Kamu sekolah lagi? Buat apa, Nak? Sekolah setinggi itu, perempuan akhirnya juga di dapur.
1: Bu, ini bukan soal gender. Aku mau belajar supaya punya pilihan. Bukan cuma ikut aturan, Bu.
0: Ibu cuma realistis, Nak. Dunia ini berat buat perempuan.
1: Justru karena berat, Bu, aku harus siap. Ilmu itu juga buat melindungi diriku sendiri kok.
0: Perempuan itu kodratnya di rumah.
1: Kodratku memang perempuan, Bu. Tapi aku juga manusia. Maaf ya, Bu. Aku berhak menentukan jalan hidupku sendiri.
0: Kalau nanti kamu lupa rumah gimana?
1: Gak akan kok, Bu. Aku sadar kalau aku ini perempuan. Aku belajar untuk dapat pilihan yang terbaik dalam hidupku.
0: Selama ini ibu salah menilai ya, Nak. Kamu benar. Kamu punya hak untuk memilih jalanmu sendiri.
1: Iya, terima kasih ya, Bu.
0: Kesetaraan gender dimulai dari memberi kesempatan yang sama.
2: Jakarta malam ini. Instagram @RRI Pro.

Selamat malam yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari sampai jam 12 malam nanti ya pendengar. By the way, belakangan ini media sosial itu kayaknya rame banget ya dengan pemberitaan-pemberitaan yang kadang-kadang bikin kita aduh ngelus dada lah, terus sedih lah, apalah gitu ya. Yang kadang-kadang bikin kita ya gimana ya, apalagi kalau misalnya Anda bacanya ada diskon gitu besar-besaran. Wah, duh ini langsung kayak mana duit gak ada, mana gajian masih lama. Tapi yang pasti nih, ini sebetulnya memang sering terjadi ya, dan jadi bikin kita kayak terjebak dalam gaya hidup yang konsumtif. Kalau misalnya kita mengikuti terus-terusan gitu ya, ada diskon, ada lagi viral apa, pengen segala macam. Tapi apa sih sebetulnya gaya hidup konsumtif itu? Jadi ini adalah kebiasaan membeli barang atau menggunakan jasa secara berlebihan, lebih karena keinginan daripada kebutuhan. Nah, sekilas memang menyenangkan, tapi kalau tidak dikendalikan bisa berdampak pada kondisi keuangan, mulai dari sulit menabung, terjebak utang, sampai dengan muncul rasa stres karena terus ingin mengikuti tren yang berubah begitu cepat. Selain itu, perilaku konsumtif juga bisa berdampak pada lingkungan karena semakin banyak sumber daya yang digunakan untuk memenuhi permintaan barang. Nah, menariknya nih pendengar, banyak diskusi di media sosial menunjukkan bahwa fenomena FOMO atau Fear of Missing Out sering menjadi salah satu pemicu seseorang berbelanja secara berlebihan. Dan keinginan untuk tampil sama dengan orang lain atau mengikuti gaya hidup yang sedang populer membuat seseorang ini lebih mudah tergoda untuk membeli sesuatu yang sebetulnya nggak diperlukan. Makanya nih pendengar Pro 1, sebelum check out keranjang kuning Anda, atau tergoda dengan promo yang menggiurkan, coba deh tanyakan pada diri sendiri. Ini kebutuhan atau hanya keinginan sesaat? Karena kadang keputusan terbaik bukanlah membeli lebih banyak, melainkan lebih bijak mengelola apa yang sudah kita miliki. Nah, keren banget gak tuh? Mudah-mudahan ya, kata-kata yang barusan bisa dipahami dan ya nggak usah lah ikut-ikutan FOMO-FOMO-an ya, apalagi kalau misalnya Anda, mohon maaf nih, pas-pasan gitu, sayang nanti daripada harus pinjol sana-sini.

Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Otak menjadi pusat pengendalian sistem syaraf ke seluruh tubuh. Walau begitu, ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak. Faktanya, mereka bisa tetap hidup dan berkembang biak meski tanpa otak. Dikutip dari AZ Animals and Wildlife Informer, bintang laut adalah salah satu binatang yang tidak mempunyai otak. Bintang laut sama sekali tak tergolong sebagai ikan. Dia tergolong sebagai hewan echinodermata, yaitu hewan berduri dan bergerak lamban yang berada di kedalaman laut. Sama halnya dengan bulu babi dan teripang. Bintang laut memang tak memiliki otak terpusat, namun memiliki sebuah sistem jaringan syaraf yang dapat bereaksi terhadap lingkungannya. Jaringan saraf ini terdiri dari saraf radial dan sirkumoral yang terletak di sekitar mulut. Jika manusia menyimpan semua ingatan dan informasi di dalam otak, maka bintang laut menyimpannya di saraf radial. Di saraf radial ini, bintang laut akan mendapatkan informasi tentang makanannya dan dapat merasakan kondisi lingkungan dibantu dengan sensor yang ada di sekitar area mulut dan juga lengan-lengan bintang laut. Jadi, bintang laut memang tidak memiliki otak, tapi dia memiliki sistem jaringan saraf yang fungsinya mirip dengan otak.

0: Sudah waktunya mendengarkan kanal kenangan mendengar bersama Pro 1 RRI Jakarta sampai jam 11 tapi ya, karena nanti 11 akan ada pertandingan antara Spanyol versus Arab Saudi. Jadi stay tune terus di Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Kenangan RRI. Kilau Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Digital, dan DAB+. Kilau Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Digital, dan DAB+.
2: Selamat malam pendengar Kilau Kenangan dimanapun Anda berada. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Sebahagia saya, Ika Damayanti, yang akan menemani Anda dengan lagu-lagu era 60-90an yang pasti akan membuat Anda semua bernostalgia malam ini. Dan Anda bisa berkirim salam ataupun request lagu ke nomor 0812-5001933. Malam ini kita ngobrolin musik relaksasi ya. Oke, baiklah kita mulai yuk Kilau Kenangan dengan lagu berikut ini. Check this out.

Pendengar, musik relaksasi ternyata sudah ada dari masa peradaban kuno seperti Yunani, India, dan Tiongkok. Musik tradisional sudah dipakai untuk menenangkan pikiran dan penyembuhan. Praktik relaksasi mental itu sendiri dipopulerkan oleh psikolog Dr. Edmund Jacobson melalui bukunya yang berjudul Progressive Relaxation tahun 1929. Pada era 60-an, pendengar diperkenalkan dengan musik yang dipengaruhi oleh budaya hippie, meditasi, dan eksplorasi kesadaran. Sementara di era 70-an mulai terciptanya ambient music. Di era 80-an munculnya new age dan era 90-an musik relaksasi semakin luas dan berkembang dengan ciri lebih modern.

Pendengar, kita lanjut yuk. Brian Eno adalah musisi, produser rekaman, dan seniman visual asal Inggris yang dikenal sebagai pelopor musik ambient dan tokoh kunci dalam skema musik populer. Ia populer melalui gaya produksinya yang unik dan pendekatannya yang konseptual yang juga menciptakan istilah ambient music, yaitu musik latar atmosferis yang fokus pada tone dan ruang daripada melodi tradisional. Karya-karyanya yang mendunia seperti The Big Ship dalam album Another Green World tahun 1975, By the River dalam album Before and After Science tahun 1977, Ambient One, Music for Airports tahun 1978, An Ending Ascent tahun 1983, dan Deep Blue Day tahun 1983.

pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WA di nomor 0812-5001933. Saat ini saya akan menyapa pendengar setia acara ini ya. Ada Pak Brandi di Rancamaya Bogor, ada juga Ibu Nancy Tanot di Cinere, selamat malam Ibu. Ibu Tuti di Jakarta, dan Bapak Bayu di Bekasi, selamat malam Pak. Ibu Eka di Tebet, Bapak Anang di Sukadiri Tangerang, Ibu Sumarti di Jakarta, selamat malam Bu, selamat beristirahat. Pak Rian di Halim, Ibu Nita di Pamulang, Ibu Haryanti di Graha Bintaro, dan Bapak Kuat Kuswanto di Tangerang. Kemudian ada Bapak Eko di Jakarta Selatan dan Ibu Deli di Depok. Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Untuk semua pendengar setia Kilau Kenangan, saya putarkan lagu berikut ini untuk Anda.

0: kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

RRI Pro 1 Jakarta, RRI Digital, dan DAB Plus yang saat ini masih di Kilau Kenangan. Kita lanjut dengan komposer musik relaksasi berikutnya, yakni Marconi Union, adalah grup musik ambient asal Inggris yang dibentuk di Manchester pada tahun 2003 oleh Richard Talbot dan Jamie Crossley. Mereka sangat terkenal karena menciptakan lagu Weightless yang dinobatkan secara ilmiah sebagai salah satu lagu paling menenangkan di dunia. Mengusung genre ambient, elektronik, dan dub, musik mereka seringkali memadukan instrumen seperti piano dan gitar dengan efek suara alam atau atmosfer. Lagu Weightless dibuat bekerjasama dengan terapis suara dari British Academy of Sound Therapy. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa lagu ini dapat mengurangi kecemasan dan stres hingga 65%. Wow!

Masih di acara Kilau Kenangan yang dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store, sehingga Anda dapat mendengarkan acara ini di mana saja Anda berada. Dan kalau Anda sudah buka aplikasi RRI Digital, scroll ke atas, lalu pilih kanal kenangan. Dan Anda akan dapat selalu mendengarkan lagu-lagu era 60-90an di Kilau Kenangan setiap minggu jam 9 sampai 12 malam. Don't forget!

Sakura adalah album perdana dari musisi Faris RM yang dirilis pada tahun 1980 di bawah label Akurama Records. Proses rekamannya memainkan seluruh instrumen dengan menggunakan sistem overdubbing. Ini merupakan sukses besar dan melejitkan nama Faris RM sebagai seorang musisi. Dalam pembuatan album tersebut, Faris melakukan berbagai eksperimental, yaitu dengan mengambil inspirasi dari elemen-elemen musik pop dan disco yang sedang populer pada masa itu. Ia juga mengambil inspirasi dari teknik menyanyi falsetto dan instrumentasi alat musik tiup masing-masing dari grup musik Bee Gees dan Earth, Wind & Fire. Album Sakura ditempatkan pada peringkat ke-17 dalam daftar 150 album Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia yang diterbitkan pada edisi 32 bulan Desember 2007. Dua lagu dari album tersebut yaitu Sakura dan Selangkah ke Seberang ditempatkan masing-masing pada peringkat ke-9 dan ke-121 dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik yang diterbitkan pada edisi 56 bulan Desember 2009 oleh majalah Rolling Stone Indonesia.

Pendengar, kita lanjut yuk. Berikutnya adalah Stephen Halpern, seorang musisi, komposer, dan pelopor sound healer atau penyembuhan melalui suara asal Amerika Serikat yang dikenal luas sebagai salah satu bapak pendiri musik New Age. Karyanya berfokus pada terapi suara dan meditasi untuk mengurangi stres. Musiknya telah diteliti berdasarkan riset gelombang otak atau brainwave entrainment dan dipadukan dengan tradisi kuno dari Tibet, Yunani, serta Mesir. Ia sering menggunakan nada dasar khusus seperti 432 Hz dan instrumen piano elektrik dengan efek reverb untuk memberikan nuansa ruang yang luas. Beberapa karyanya yang populer meliputi seri Chakra Sutra, Deep Theta, dan Sound Healing yang sering digunakan oleh para praktisi yoga, meditasi, dan terapi di seluruh dunia.

pendengar, saat ini saya akan bacakan WA yang sudah masuk di nomor 0812-5001933. Ada Bapak Gunawan di Bekasi Timur, katanya, "Saya suka dengarkan lagu-lagu dari Kenny G yang buat saya merasa tenang dan rileks banget setelah seharian bekerja." Wah, benar Pak, apalagi kalau dengarnya malam hari sebelum tidur dengan volume rendah ya Pak. Ada juga Ibu Mutia di Cibubur, katanya, "Saya paling suka dengar musik yang ada background suara air, yang bikin saya mudah mengantuk dan tidur." Wah, sangat membuat nyaman ya Bu.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, untuk Anda para pencinta Kanal Kenangan, kita sudahi dulu jumpa kita di malam hari ini, karena sesaat lagi kita akan dengarkan pertandingan Piala Dunia 2026 malam hari ini, Spanyol versus Arab Saudi. Selamat mendengarkan.
1: Bung Indra sendirian, Bung.
2: Lagi ada ini, Tomo. Bung Tomo lagi bikin contekan dulu.
1: Oh, bikin contekan dulu. Oh, sama Bung Tomo.
2: Iya.
1: Oke, okay, baik. Ini kayak udah sesi foto udah selesai nih ya. Siap-siap main ya.
2: Foto selesai, kick off babak yang pertama akan segera dimulai.
1: Baik, saya serahkan pada Bung Indra Virgiantara. Silakan, Bung.
3: Ya, terima kasih Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar Radio Republik Indonesia, Radio RRI, kembali ke ruang dengar Anda dalam siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan dalam Piala Dunia 2026 antara Spanyol menghadapi Arab Saudi. Pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, kick off babak pertama nampaknya sudah dilakukan oleh Spanyol yang baru saja memulai sejumlah perubahan di lini depan, termasuk bagaimana Lamine Yamal yang pada malam hari ini tampil sebagai starter di skuad La Furia Roja. Bagaimana juga Kukurea kini mencoba bangun serangan di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Spanyol atau sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi langsung saja ke mulut gawang tadi, bagaimana melepaskan umpan namun mundur sedikit ke belakang. Bagaimana pemain-pemain dari Spanyol mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan, ada dari Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal mencoba melewati 1-2 pemain, lepaskan umpan dari kotak penalti, berbahaya namun ditepis lagi. Bagaimana itu dihalau bagian pertahanan dari Arab Saudi, tarik mundur ke belakang. Bagaimana nomor punggung 22 Pau Kurbasi, ada 14 juga kerjasama di sana pemain dari Spanyol, Aimee Laporte yang juga membantu ke depan tadi, upaya dari Spanyol membantu serangan di sektor sebelah kiri dari lini serang Spanyol atau sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Pada kesempatan malam hari ini Spanyol mengenakan kostum kebesarannya, merah dengan nuansa motif biru dan celana biru, kos kaki biru. Sementara Arab Saudi mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih. Coba lagi bagaimana Arab Saudi. Laporte tadi nampaknya mundur ke belakang. Penjaga gawang Unai Simon yang mencoba bangun serangan kembali, berpunggung 12 kini dari Spanyol, angkat langsung jauh ke depan mencari di sektor sebelah kiri. Ada pemain dari Spanyol di kotak penalti, berbahaya, lepaskan tendangan namun membentur tadi bagaimana Pedro Porro nampaknya yang mencoba membangun serangan, atau Alex Baena di sisi kiri lini serang dari Spanyol menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol di awal-awal babak yang pertama ini. Lamine Yamal nampaknya akan melakukan tendangan penjuru bagi Spanyol. Pemain berusia 18 tahun ini mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sodorkan saja pendek. Ada nomor punggung 15 Alex Baena, sodorkan lagi Lamine Yamal, lepaskan umpan ke kotak penalti namun dengan mudah dihalau saja oleh barisan pertahanan Arab Saudi. Jatuh di kaki pemain nomor 12 Pedro Porro di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Coba memainkan bola Pau Kubarsi, sodorkan lagi kepada Dani Olmo nampaknya. Adam Kukurea, Mark Kukurea memainkan bola. Ada juga Pedri di sana, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan nomor Pedro Porro bersama dengan Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal di sektor sebelah, kirimkan langsung ke kotak penalti, melompat jadi sundul. Oh, dengan cepat tadi bagaimana penjaga gawang Mohamed Al-Wais tadi keluar dari sarangnya untuk menangkap sekulit bundar. Upaya umpan yang tadi disodorkan oleh pemain berpunggung 15 dari Spanyol Alex Baena mampu diamankan dengan baik oleh kiper Arab Saudi. Ya, mencoba lagi terjadi perebutan di sana. Lemparan ke dalam kini bagi kesebelasan Spanyol di sektor sebelah kiri lini serangnya. Masih memainkan bola dengan tenang. Pau Kubarsi sadorkan lagi kepada Lamine Yamal. Di sektor sebelah kanan Lamine Yamal melewati satu pemain Arab Saudi. Dibayangi ketat tadi, langsung tembakan tadi jauh dari luar kotak penalti. Lamine Yamal dengan kaki kirinya namun masih melambung jauh di atas mistar. Gawang dari Arab Saudi belum membahayakan. Gawang dari Arab Saudi, pemain Lamine Yamal yang juga bermain untuk klub Barcelona. Kita masih nantikan tendangan gawang saya bagi Arab Saudi di awal babak yang pertama ini. Sudah dilakukan dengan tepat tadi. Coba kini Arab Saudi membangun serangan. Ada Ali Jami, sodorkan langsung jauh ke depan tadi, mencari nomor punggung 10 nampaknya Salim Al-Dawsari, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Spanyol tadi. Langsung bagaimana Spanyol kini cepat lagi membangun serangan, sodorkan lagi ke tengah, ada nomor punggung 15 di sana, Leona Alex Baena, lebar ke sisi kiri, ada Pedro Porro, sisi kanan ini serang dari Spanyol maksud kami. Ada nomor punggung 16 di sana, mencoba lagi kirimkan bola ke sektor sebelah kiri. Lini serang dari Spanyol, langsung jauh ke depan, mencoba mencari dari Olmo tadi, kirimkan umpan, namun kembali berbahaya lagi. Bola masih dikuasai dengan tenang tadi oleh pemain Spanyol, Paul Cubarsí. Pendek kepada Laporte, mundur ke belakang kepada Unai Simon, jaga gawang dari Spanyol yang mengenakan kostum hijau-hijau pada kesempatan malam hari ini waktu Indonesia. Dani Olmo kini mencoba membangun serangan. Bagaimana Spanyol, La Furia Roja, Lamine Yamal mendekati daerah pertahanan dari Spanyol. Lamine Yamal kerjasama dia dengan Pedro Porro. Pedro Porro kirimkan umpan langsung ke daerah penalti, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan. Kembali gagal serangan dari Spanyol, namun kembali dapat dikuasai kembali oleh Lamine Yamal. Lamine Yamal di sektor sebelah kanan, Pedro Porro mundur ke belakang kepada Cubarsí, sodorkan lagi kepada Laporte, melebar kepada Cucurella, alirkan lagi ke nomor punggung 20 di sana, ada Pedri, sudah sama dia dengan Rodri, masih memainkan bola Rodri, kembalikan lagi pada Pedri, masih Pedri mencoba menggiring perlahan, lagilah Baena tadi mencoba, namun membentur barisan pertahanan dari Arab Saudi. Mencoba membangun serangan Arab Saudi kini di sektor sebelah kiri, lini serangnya memasuki daerah pertahanan dari Spanyol, ada nomor punggung 24 di sana. Di sektor sebelah kanan masih lagi nomor punggung 24 di sana, bagaimana mencoba melewati satu pemain, ada nomor 10 Al-Dawsari tadi, namun tendangan atau umpan yang terlalu lemah tadi diberikan sehingga belum membahayakan dan berhasil diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Lamine Yamal mundur lagi sedikit ke belakang, coba lagi bagaimana nomor punggung 14 kini, Laporte tadi, sodorkan kepada Cucurella, kembalikan lagi kepada Laporte, mencoba menggiring perlahan, sodorkan kepada Pedri, masih Pedri di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pedri menguasai bola Spanyol, kembalikan lagi pada Cucurella di sektor sebelah kiri, ini serang dari Spanyol, ada lagi bagaimana juga Pedri mencoba membangun serangan, sodorkan lagi ke tengah, mencoba mencari kawannya Porro, melebar ke sisi kanan, bagaimana juga Lamine Yamal angkat langsung kotak penalti, berbahaya, langsung disundul saja oleh pemain bertahan dari Arab Saudi, namun datang lagi Cucurella yang mencoba membantu serangan di satu sebelah, kerjasama 1-2 di kotak penalti, berbahaya, namun nampaknya menyentuh tadi pemain dari Arab Saudi, nomor punggung 15 dari Arab Saudi, Abdullah Al-Khaibari, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Tendangan penjuru kedua nampaknya kini bagi Spanyol di babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Spanyol berada di kotak penalti. Sudah dilakukan tendangan penjuru. Dani Olmo tadi melakukan tendangan voli, namun masih melambung jauh dari sasaran. Upaya dari pemain Barcelona ini, Dani Olmo, yang juga tampil sebagai starter pada pertandingan melawan Arab Saudi bersama dengan Lamine Yamal. Kita nantikan tendangan gawang saja bagi Arab Saudi. Dudukan masih 0-0, sudah dilakukan oleh Mohamed Al-Wais tadi, namun terjadi pelanggaran nampaknya, menyentuh atau lengan nampaknya bagi Arab Saudi tadi, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja bagi Spanyol di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sorak-sorai terus bergemuruh di Stadion Atlanta ini, baik dari Arab Saudi dan juga Spanyol. Coba kiri Spanyol lagi. Dani Olmo menguasai bola, sodorkan kepada Lamine Yamal di sisi kanan, mundur ke belakang lagi. Ada pengumpung 12 di

0: namun masih melambung di atas mistar gawang, belum membahayakan atau juga membuat kerepotan penjaga gawang Muhammad Al-Wais dari Arab Saudi. Di menit-menit awal ini kita nantikan, coba lagi bagaimana tendangan dari Arab Saudi berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung ke depan. Luar biasa. Nampaknya Lamine Yamal yang langsung menyambut umpan crossing yang tidak mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Arab Saudi tadi di sisi kanan pertahanan Arab Saudi. Bagaimana Spanyol mampu memanfaatkan celah di kosongnya lini pertahanan, membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol. La Furia Roja unggul pada menit ke-10 atau memasuki menit ke-11 babak yang pertama ini. Bung Tovan, bagaimana melihat proses terjadinya gol antar Spanyol ini? Sebuah aksi yang dilakukan di sektor sebelah kanan dari pertahanan, bagaimana pergerakan dari nomor punggung 21 tadi dari Spanyol. Mikel Oyarzabal, sebagaimana tadi sempat menyentuh di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Serangan balik ini mencoba dibangun Arab Saudi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Berbahaya mencoba mengambil respon tadi atas gol pertama dari Spanyol. Arab Saudi ini sodokan lagi mundur ke belakang, mencoba dihalau oleh Dani Olmo. Bola keluar lapangan, namun nampaknya sentuhan akhir menyentuh pemain dari Arab Saudi sehingga berbuah lemparan ke dalam saja bagi La Furia Roja di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kita masih nantikan, ada Marco Correa, pemain yang juga kini baru bergabung dengan Real Madrid setelah mengabdi beberapa musim dengan The Blues Chelsea dari Inggris. Sodorkan lagi kepada Pedro Porro. Pedro Porro menguasai bola, sodorkan ke depan kepada Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal, dibayangi satu pemain dari Arab Saudi tadi, bagaimana juga punggung 10 Salim, namun kontrol bola yang kurang cermat tadi. Dan juga bagaimana melihat bagaimana Presiden FIFA yang menghentikan pertandingan malam hari ini. Ya, sebuah kesalahan tadi terjadi, berbahaya, sodorkan lagi bola ke depan. Oh, hampir saja, datang lagi Spanyol, lepaskan tendangan Pedri. Sayang sekali, kemelut tadi yang sempat terjadi akibat kesalahan lini pertahanan dari Arab Saudi, namun tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh barisan pemain dari Spanyol. Bagaimana sempat terbuka salah satu pemain Spanyol nomor punggung 15 Alex Baena tadi, namun berhasil diamankan dan juga tidak mampu dimanfaatkan kembali oleh Pedri yang langsung melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Bagaimana Bung sejauh ini permainan Spanyol, Bung?
1: Iya Bung Indra, sejak awal pertandingan melakukan serangan dari sayap langsung efektif apa yang dilakukan oleh Spanyol. Kehadiran Lamine Yamal memberikan warna tersendiri. Setelah dia terus mengancam dari kanan serangan, akhirnya dia bisa memaksimalkan umpan dari Mikel Oyarzabal yang pertandingan pertama cukup menjadi sorotan atas perannya. Akhirnya di pertandingan ini bisa memberikan assist kepada Lamine Yamal yang juga membuktikan meski usianya masih 18 tahun merupakan bagian penting untuk timnas Spanyol bisa berbicara banyak di Piala Dunia 2026, Bung Indra.
0: Ya, sebuah perubahan yang luar biasa tentu dari Spanyol untuk mengawali setelah menuai hasil imbang dalam pertandingan sebelumnya. Gana Luis de la Fuente membuat perubahan di lini serang Spanyol. Berbahaya lagi serangan dari Spanyol di sektor sebelah kanan kali. Kali ada Marco Correa, kirimkan bola ke depan, namun membentur lagi pemain dari Arab Saudi. Coba membuang saja ke depan, serangan balik mencoba dibangun Arab Saudi di sektor sebelah kiri. Oh, membentur pertahanan tadi salah satu pemain dari Spanyol, Pedri. Pendek saja dengan tenang mainkan bola pemain-pemain Spanyol. Berpunggung 22 kini menguasai bola. Kubarsi, sodok ada di Olmo, ada juga Lamine Yamal, mundur sedikit ke belakang. Dani Olmo mainkan bola dengan tenang menatap ke depan.

0: Dan hadirkan lagi kepada Rodri. Rodri, sodorkan buat Rodri, kapten kesebelasan dari timnas Spanyol. Ada Laporte juga. Alirkan sektor sebelah kiri, berbahaya. Mencoba Spanyol lagi, angkat langsung kotak penalti. Tolong tembakan tadi langsung namun jauh dari sasaran bagian Alex Baena tadi. Mencoba melakukan tembakan nampaknya dari luar kotak penalti di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Masuki menit ke-13 nampaknya babak yang pertama ini. Ya, masuk sudah 15 nampaknya sudah berlalu di babak yang pertama ini. Bung Tomo, semakin menarik untuk disaksikan bagaimana Spanyol dan juga Arab Saudi yang tentu membutuhkan kemenangan karena poin dari grup H ini sangat menarik. Ketika Spanyol kini jika mampu meraih kemenangan maka akan mengumpulkan poin 4 karena hampir seluruh tim sebelumnya di grup H ini mengumpulkan poin 1 setelah menuai hasil imbang dari pertandingan pertama mereka.
1: Ya.
0: Kini menguasai bola lagi. Ya. Bagaimana juga Poro di sektor sebelah kanan. Coba lagi Spanyol perlahan berikan pada Rodri. Rodri kapten kesebelasan, sodorkan saja kepada Laporte. Masih Laporte cuma menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Arab Saudi. Ya. Masih menunggu bola sejenak dia. Bagaimana juga alirkan lagi mencari Lamine Yamal yang kosong di sisi kanan lini serang dari Spanyol. Masih Lamine Yamal mencoba melewati, lepaskan umpan lagi depan. Namun tepat di pelukan bagaimana penjaga gawang dari Arab Saudi Mohamed Al-Wais. Makin menarik pertandingan di babak yang pertama ini, Bung Tomo.
1: Ya, baik, Bung Indra. Dan selamat malam untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dan juga RRI Pro 1 di mana pun Anda berada. Pertandingan malam hari ini antara Spanyol menghadapi Arab Saudi. Pertandingan sudah masuk ke menit 16. Arab Saudi tertinggal sementara 0-1 dari gol yang diciptakan oleh Lamine Yamal di menit ke-10. Tadi barusan juga sudah kami saksikan bahwa ada percobaan yang dilakukan oleh pemain dari Spanyol, namun ternyata bola masih mampu diantisipasi oleh penjaga gawang. Dan kali ini lemparan ke dalam oleh Arab Saudi sudah dilakukan, namun berhasil dicuri oleh pemain Spanyol Karim Dani Olmo. Membawa serangan terjatuh Dani Olmo, bukan merupakan pelanggaran. Arab Saudi membawa bola kali ini di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Nasir Al-Dawsari. Nasir Al-Dawsari terjatuh, mendengar. Nah, masih dalam penguasaan pemain-pemain Arab Saudi. Bola dikuasai oleh pemain nomor punggung 5 Hasan Al-Tombakhti. Kali ini melebar dia ke belakang sedikit, ada Ali Lajami, kemudian juga berbanding pada Saud Abdul Hamid di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Mengenakan seragam putih-putih ini, Arab Saudi masih mencoba untuk membangun serangan untuk mengejar ketertinggalan mereka. Dicuri oleh pemain-pemain Spanyol, kali ini dikuasai bola oleh pemain Spanyol. Rodri sang kapten sebelasan ke belakang dia, ada Pau Kubasi di sana. Lalu sudah melewati garis tengah lapangan, Pau Kubasi ke belakang lagi ke Laporte yang saat ini berada di sektor tengah. Dan kali ini ke 15 adalah Alex Baena. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Mikel Oyarzabal, namun tidak ada teman di kotak penalti Arab Saudi yang menerima umpan dari Oyarzabal sehingga gagal serangan dari Spanyol. Kali ini Arab Saudi masih mencoba untuk membangun serangan. Musab Al-Juwair kembali terpatahkan oleh pertahanan Spanyol. Kali lemparan ke dalam untuk pemain-pemain Arab Saudi sudah dilakukan, namun bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Kali ini Pedri masih menguasai bola, kali ini di sektor tengah pertahanan dari Spanyol. Langsung ke Lamine Yamal yang dituju di sektor kiri pertahanan dari Arab Saudi. Berlari Lamine Yamal dibayang-bayangi oleh Abdullah Al-Awari, namun terjatuh Abdullah Al-Awari dan ternyata wasit memutuskan untuk memberikan bola keuntungan kepada serangan dari Spanyol tadi, Oyarzabal. Ya, bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain Arab Saudi, berhasil dicuri oleh pemain Spanyol kali ini dalam kotak penalti. Sayang sekali bola tidak berhasil dikuasai dengan baik. Tadi Cucurella mencoba untuk memberikan bola kepada Alex Baena, namun bola ternyata lebih cepat meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Arab Saudi, coba diambil oleh pemain mereka Saud Al-Hamid sepertinya. Sudah dilakukan, yang dituju adalah Nasir Al-Dawsari kembali. keluar lapangan bola setelah mendapatkan pengawalan ketat dari Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan Arab Saudi, sayap kanan Arab Saudi, Abdullah Al-Amri mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam kali ini. Pendek saja dia, yang dituju adalah Ali Lajmi. Tercuri bola kali ini, coba dilakukan oleh Orian Jabal dalam kotak penalti. Orian Jabal terjatuh, Orian Jabal di dengan pengawalan ketat tadi yang dilakukan oleh Abdullah Al-Amri terhadap Oyarzabal yang melakukan sprint. Mikel Oyarzabal melakukan sprint ke dalam kotak penalti Arab Saudi, namun dengan cekatan Ali Lajmi menjatuhkan diri dan membuang bola, menggagalkan serangan dari Spanyol. Kali ini menghasilkan tendangan penjuru untuk Spanyol di menit ke-20. Sedang siap untuk dilakukan kali ini, sudah dilakukan dalam kotak penalti oleh Jabal. Masih di Dani Olmo ada di situ, namun tendangannya masih dapat diantisipasi oleh pemain. Ya, Oriar Jabal berhasil mencuri gol di pertandingan malam hari ini setelah memanfaatkan kemelut yang terjadi di dalam kotak penalti Arab Saudi menggunakan kaki kirinya. Umpan tidak sempurna yang disadorkan oleh Dani Olmo tadi, ini ternyata berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Oyarzabal, pemain nomor punggung 21 dari Spanyol, menggunakan kaki kiri sehingga menambah keunggulan bagi Spanyol malam hari ini menjadi 2-0. Bung Tovan, gimana Anda melihat proses terjadinya gol? Agak sedikit tidak sengaja sepertinya nih, Bung Tovan.
2: Saya melihat Spanyol yang kerap menyilang bola walaupun sudah di dalam kotak penalti, tapi bola dari sisi kanan masih digeser ke kiri, kiri kanan, itu cukup efektif untuk membongkar rapatnya pertahanan Arab. Hingga Oyarzabal sendiri akhirnya mendapatkan ruang, walaupun ada berbau kesalahan dari pemain Arab sendiri yang gagal membuang bola dengan baik, akhirnya bisa disambar oleh Mikel Oyarzabal yang di pertandingan kali ini membuktikan kalau dia layak menjadi striker utama dari timnas Spanyol.
1: Oke, 2-0 sudah Spanyol unggul dari Arab Saudi. Pertandingan sudah memasuki menit 22, Spanyol sudah unggul 2-0 dari Arab Saudi melalui gol Mikel Oyarzabal. 9 gol sudah diciptakan untuk timnas Spanyol sepanjang karirnya, dan kali ini Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan Musab Al-Juwairi. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Abdullah Al-Amri ini masih terlalu deras sehingga tidak mampu dikejar oleh Feras Albirkan. Ternyata tadi ya, Feras Albirkan nomor punggung 9. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Spanyol kali ini, yang dituju adalah Feras Oyarzabal tadi, masih diantisipasi oleh pertahanan Spanyol Arab Saudi kali ini di sektor sebelah kiri. Pertahanan Arab Saudi berhasil dicuri kali ini pemain dari Spanyol, Lamine Yamal mencoba mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Dani Olmo, namun ternyata bola tidak sanggup ke Dani Olmo. Kali ini masih Alex Baena. Alex Baena dalam kotak penalti, keluar dia melebar nomor punggung 15 tadi ini sudah melakukan, ada Cucurella. Dan umpan kembali Oyarzabal. Umpan dari Cucurella di dalam kotak penalti Arab Saudi membawa Spanyol unggul 3-0. 23 menit sudah 3 gol bersarang di Arab Saudi. Apa yang terjadi dengan pertahanan Arab Saudi, Bu?
2: Ya, Arab Saudi alih-alih menambah pemain untuk menumpuk barisan pertahanan, malah seolah-olah bingung siapa menjaga siapa. Mereka malah menimbulkan banyak celah dalam menghadapi permainan menyilang bola yang dilakukan oleh timnas Spanyol. Selain itu, Mikel Oyarzabal juga kita harus mengapresiasi bagaimana dengan cakapnya ia mencari ruang, berdiri bebas, menyambar bola silang, akhirnya sukses menciptakan gol keduanya dan membawa timnas Spanyol jauh memimpin 3-0.
1: Ya, tapi kalau kita melihat sendiri pertahanan Arab Saudi ini 5 kayaknya kurang efektif, Bung, karena masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh pemain Spanyol ya.
2: Ya, karena pada dasarnya saat mereka menahan imbang Uruguay, mereka bermain dengan 4 pemain bertahan. Baru melawan Spanyol dengan niat untuk lebih merapatkan
1: barisan ya.
2: sendiri yang ada malah seolah kerjasamanya kurang terlihat baik. Lima pemain bertahan, Bung Tomo.
1: Oke, baik, kita tunggu saja apakah nanti Arab Saudi bisa mengejar ketertinggalan ataupun juga malah sebaliknya menjadi unggul dari Spanyol. Pertandingan kali ini dihentikan sementara untuk mengikuti hydration break di menit 24 di babak pertama ini. Selamat malam untuk Anda, pendengar Pro 3 RRI yang juga baru saja bergabung, RRI Pro 1. Siaran ini juga dipancar luaskan oleh RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Pendukung Spanyol di malam hari ini, Anda tentu juga sedang bersuka cita ya, seperti para pendukung Spanyol yang berada di Stadion Atlanta. Saat ini memang seluruh pemain dari kedua tim sedang menerima arahan juga dari pelatih masing-masing, yakni Luis de la Fuente dari Spanyol dan juga Georgios Danis, pelatih kebangsaan Yunani yang dipercaya untuk melatih Arab Saudi. Ini juga sangat penting, hydration break ini dimanfaatkan oleh para staf kepelatihan untuk mematangkan lagi strategi, terutama untuk Arab Saudi yang ketika saat ini tertinggal 3 gol melalui gol, satu gol dari Lamine Yamal dan juga dua dari Mikel Oyarzabal dari Spanyol. Cukup berat memang perjuangan dari Arab Saudi menghadapi Spanyol, 3 gol ini, Bung Tovan. Namun apa yang harus dilakukan oleh Arab Saudi untuk mengejar defisit 3 gol ini, Bung Tovan?
2: Ya, saya melihat setidaknya Arab Saudi, harus membenahi dulu barisan pertahanannya menghadapi dominasi yang ditunjukkan oleh timnas Spanyol, agar di sisa pertandingan yang masih sangat panjang ini tidak menjadi bulan-bulanan dari Spanyol yang seolah-olah mengamuk, sambil tentu saja berharap pada serangan balik cepat yang sejauh ini juga belum efektif karena disiplinnya Rodri dalam memutus serangan balik Arab Saudi.
1: Atau karena grogi kali selama ini ngelihat Yamal, ngelihat Pedri di TV gitu kan, sekarang sekarang tempur langsung, ada faktor itu juga nggak sih sebenarnya, Bung?
2: Ya bisa jadi, namun kita kan juga berpengaruh buat para pemain bertahan. Karena itu peran pelatih Georgios Danis akan sangat penting, walaupun dia baru ditunjuk melatih timnas Arab Saudi beberapa bulan jelang Piala Dunia, tapi pengalamannya yang melatih di Liga Arab Saudi dan skuad Arab Saudi yang didominasi oleh pemain di Liga Lokal, saya rasa dia seharusnya bisa memberikan motivasi untuk meredam rasa tegang menghadapi pemain-pemain bintang yang ada di kubu lawannya.
1: Iya, dan kalau Lamine Yamal sendiri, Anda melihat penampilannya sampai saat ini di menit ke 27 maksud saya.
2: Iya.
1: Sudah cukup perform juga atau memang masih sedikit nahan nih dia?
2: Menurut saya sudah sangat baik pergerakannya di kanan, cukup bebas. Beberapa kali memberikan gerakan skill individu yang merepotkan hingga 2-3 pemain Arab. Yang kita lihat itu tidak nampak di pertandingan pertama saat Spanyol kebuntuan melawan Tanjung Verde, sekalipun Lamine Yamal masuk di babak kedua sebagai pengganti, hal itu tidak terlalu terlihat. Sebaliknya sekarang sudah menonjol sehingga membuat serangan Spanyol pun lebih atraktif.
1: Oke, baik, pertandingan sudah dimulai kembali, pendengar, di menit 28 di babak pertama kali ini. Bola dikuasai oleh Pedro Porro dari Spanyol, lebar dia, kali ini yang dituju adalah Lamine Yamal, mencoba memberikan umpan kepada Dani Olmo namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain dari Arab Saudi. Bola yang tidak bertuan ini kembali dikuasai oleh pemain-pemain Arab Spanyol. Tendangan jauh sudah dilakukan oleh Unai Simon sang penjaga gawang, yang dituju tadi adalah Mikel Oyarzabal namun berhasil di handle oleh Lamine Yamal. Ke belakang dia, Pau Cubarsí, main nomor punggung 22 dari Spanyol. Di sektor kanan pertahanan mereka sendiri masih membawa bola, mencari rekannya siapa yang kira-kira kosong untuk diberikan operan. Kali ini masih Pau Cubarsí mengatur tempo permainan. Kanan dia, Dani Olmo, melebar ke sisi kiri, ada Laporte di situ, sudah melewati garis tengah lapangan. Laporte balik ke umpan, terobosan dilakukan kali ini kepada Alex Baena di dalam kotak penalti. Masih Alex Baena mencari Cucurella namun terpotong oleh pemain-pemain Arab, pertahanan Arab Saudi. Umpan langsung, ada Dani Olmo mencuri bola kali ini di sektor depan pertahanan Arab Saudi. Kembali lagi Alex Baena,
0: Umpan langsung pada Dani Olmo di dalam di depan kotak penalti. Tiga pemain dilewati Dani Olmo tadi, namun terjatuh. Dani Olmo berhasil dikuasai bola kali ini oleh pemain-pemain Arab Saudi. Kembali dicuri oleh pemain Spanyol. Lamine Yamal melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti menggunakan kaki kiri, namun sayang masih melenceng jauh dari gawang Arab Saudi yang dikawal oleh Muhammad Al-Owais, pemain nomor punggung 21 dari Arab Saudi. Satu pemain dari Spanyol terjatuh, tergeletak sepertinya. Dan setelah tadi sempat berbenturan dengan salah satu pemain Arab Saudi nomor punggung 10 yaitu Salem Al-Dawsari. Ya, ini nomor mendapat kartu kuning tadi setelah melanggar Pau Kubarsi di Pedro Porro, ya, yang tergeletak setelah tadi berbenturan dengan Salem Al-Dawsari. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Arab Saudi. Sudah dilakukan tendangan gawang oleh Muhammad Al-Owais. Langsung saja Kukurela melakukan tendangan kaki kiri, sudah melewati garis tengah, disundul tadi oleh pemain belakang Arab Saudi. Bola jatuh di kaki Lamine Yamal di sektor kanan penyerangan dari Spanyol. Berlari Pedro Porro, namun Lamine Yamal lebih memilih untuk memberikan kepada Pau Kubarsi. Kali ini ada Aymeric Laporte. Laporte masih membawa bola ke belakang dia, Kubarsi geser lagi Pedro Porro. Kali ini Pedri dan juga ada Laporte. Masih Laporte di depan kotak penalti Arab Saudi, namun sayang sekali umpan terhadap kepada Dani Olmo masih belum cermat sehingga diselamatkan oleh penjaga gawang Muhammad Al-Owais di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 30. Makin seru nih Bung Indra nih pertandingan. Arab Saudi masih mencoba untuk membangun serangan, Bung Indra.
3: Ya, Bung Tomo Hakim. Sebuah upaya lagi kini mencoba dilakukan oleh Arab Saudi di sektor sebelah kiri lini serangnya, mana coba nomor punggung 9 tadi Feras Albika, namun harus gagal lagi dari pertahanan pemain-pemain Spanyol. Ada Unai Simon kini penjaga gawang dari Spanyol, sedorkan lagi ke depan mencari Pedro Porro kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal pada Dani Olmo, mundur ke belakang kepada Rodri. Ada juga Laporte, Korea, sodorkan lagi tempat terlepas penguasaan Korea, namun dapat lagi dicuri pemain dari Arab Saudi di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bayang yang ketat oleh Pedri, mundur ke belakang. Bagaimana nomor punggung 4 nampaknya Abdullah Al-Amri, mundur ke belakang pada penjaga Muhammad Al-Owais. Sodorkan lagi langsung jauh ke depan, dijatuh di pertahanan dari Arab Saudi, dikuasai saja oleh Pedro Porro. Sodorkan saja kepada Rodri, mencari kawan yang bebas tadi Oyarzabal, namun kembali patah di tengah jalan pemain Spanyol kiri. Setelah melakukan serangan kembali patah lagi, pemain Arab Saudi kini menguasai bola di barisan pertahanannya. Ali Lajami sodorkan saja dengan tenang, melebar ke sektor sebelah kiri. Bilal Motep juga, ada nomor punggung 5 di sana, Hasan Al-Tombakhti, langsung jauh ke depan namun jauh atau tidak mampu dikuasai oleh Feras Albrikan, dekat kepada pemain Spanyol. Ada Pedri kiri menguasai bola, sodorkan saja kepada nomor punggung 22 tadi. Bagaimana Kubarsi, sodorkan lagi kepada Rodri yang mencoba membantu serangan, lebar ke sektor sebelah kiri, mundur ke belakang kepada Kukurea. Ada Pedri lagi menguasai bola, sodorkan kepada Dani Olmo. Masih Dani Olmo, lebar ke sisi kanan, ada Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal, sodorkan lagi ke tengah pada Dani Olmo. Coba lagi mundur ke belakang, ada Pedri, kirimkan lagi kepada Lamine Yamal di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Spanyol, masih Lamine Yamal. Lamine Yamal berputar dia, walaupun umpan tadi hampir saja, namun sempat terlepas dan juga berhasil kini dipatahkan atau dikuasai oleh pemain dari Arab Saudi. Langsung sodorkan bola ke depan, coba mencari Salim tadi. Salim ada kejadian sama, dia nomor punggung 24, berbahaya, kirimkan bola ke depan, namun kembali atau dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Bagaimana pemain nomor 22 Kubarsi tadi mematahkan serangan balik dari Arab Saudi. Ada Rodri kini menguasai bola, pendek saja kepada Dani Olmo. Masih Olmo menguasai bola, pendek kembali kepada Rodri di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Mencoba melebar ke sisi kanan, ada Pedro Porro, mundur ke belakang lagi pada Kubarsi. Ada Laporte, Laporte menatap ke depan, sodorkan saja ke sebelah kepada Alex Baena.
0: Alex Baena mundur ke belakang pada Pedri. Ada juga Rodri. Ada dari Olmo kini di tengah. Lebar ke sisi kanan ada Poro. Lebar ke sisi kanan luar bagaimana Lamine Yamal. Balikan lagi pada Poro. Poro kerjasama tadi masuk menemukan umpan 1-2 dengan Lamine Yamal. Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Arab Saudi. Berputar lagi mundur ke belakang kembali pada Kubarsi. Kodokan lagi pada Rodri. Mundur ke belakang. Coba memancing pemain Arab Saudi, pemain-pemain Spanyol. Pedri melakukan penetrasi. Namun terjatuh bukan pelanggaran. Arab Saudi kini langsung jauh ke depan. Pemain dari Arab Saudi tadi melihat bagaimana pergerakan Unai Simon yang jauh keluar dari sarangnya. Namun tendangannya kurang terlalu kencang tadi sehingga bisa dikuasai dengan baik. Bagaimana Abdullah Al-Amri tadi melakukan tendangan dan sudah diamankan oleh Unai Simon. Ini ada Korea, sudah Alex Baena, sudah kepada Pedri, kita sama dia dengan Oriozabal. Oh, salah pengertian tadi Oriozabal. Mengkawan umpan suatu, satu kesalahan, tempat tendangan. Oriozabal. Kesalahan yang tadi dilakukan oleh pemain Arab Saudi, kiper Mohamed Al-Awais tadi dengan kaki kirinya sempat melakukan tendangan ke gawang, namun hanya menyentuh mistar saja, belum merubah kedudukan atau menciptakan, hampir saja menciptakan hat-trick bagi Oriozabal pada dini hari waktu Indonesia ya. Arab Saudi kini menguasai bola, mencoba bangun sempatah lagi. Ada Dani Olmo, ada Rodri, kapten sebelasan. Berikan kepada Lamine Yamal, menata ke depan. Lamine Yamal berputar sedikit ya. Lepasan dengan Lamine Yamal, ditepis lagi. Datang lagi serangan dari. Oh, sayang sekali bagaimana Alex Baena tadi tidak mampu mengontrol bola cepat. Namun datang lagi serangan dari Spanyol. Rodri menata ke depan, kirimkan bola ke sisi kanan. Ada Poro, kirimkan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal berputar-putar, kirimkan lagi tendangan. Oh, tendangan melengkung dari Lamine Yamal, belum menemui sasaran, masih menyamping di sisi kanan tiang gawang dari Arab Saudi di babak yang pertama ini. Sayang sekali upaya dari Arab Spanyol tadi belum membahayakan gawang dari Arab Saudi. Datang lagi serangan dari Spanyol, kembali patah lagi tengah jalan, langsung jauh ke depan mencari Salim nampaknya. Oh, keluar Unai Simon langsung dari sarangnya, membuang jauh-jauh si kulit bundar ke sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Namun juga nampaknya tadi sebelumnya pergerakan pemain dari Arab Saudi sudah dalam posisi offside ketika menyambut umpan lambung dari lini pertahanan Arab Saudi. Tendangan bebas bagi Spanyol di menit ke-37 babak yang pertama ini, unggul 3-0 atas Arab Saudi melalui 2 gol Oriozabal dan 1 gol pembuka tadi oleh Lamine Yamal, juga memanfaatkan asis dari Oriozabal di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Kubarsi sodokan saja kepada Laporte. Laporte sodokan ke depan kepada Pedri. Pedri meliuk-liuk. Pedri sodokan pada Dani Olmo. Dani Olmo menguasai bola, melewati satu pemain. Dani Olmo datang lagi pemain dari Lamine Yamal, menetap ke depan. Lamine Yamal sodorkan. Oh, kontrol bola sejenak, berikan lagi kepada Pedri. Nahan bola sejenak. Pedri menguasai bola, mengumumkan umpan ke tengah. Depan Dani Olmo mundur ke belakang Lamine Yamal, melebar ke sisi kanan kepada Poro. Kembalikan lagi kepada Lamine Yamal. Ada Rodri di kini. Umpan 1-2 Pedri. Lamine Yamal datang lagi, masih kuasai oleh Rodri. Ke sisi kiri ada Kukurea. Alex Baena kini di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi, mundur ke belakang lagi kepada Kukurea. Rodri kini menata ke depan ada Pedri, melebar ke sisi kanan. Datang sama dengan Lamine Yamal. Lamine Yamal dengan Poro. Poro kirimkan umpan langsung ke penalti, namun terlalu jauh tadi, mencoba dikejar kini oleh Kukurea, mundur ke belakang. Lagi pemain Spanyol, ada Rodri kini menguasai bola, kirimkan bola ke sisi kanan mencari Lamine Yamal. Namun kembali patahkan lagi oleh pemain dari Arab Saudi, datang lagi serangan dari Spanyol. Mencoba mundur sedikit ke belakang, mengurung kini pertahanan, kirimkan bola ke depan kepada Lamine Yamal. Dihapus saja tadi nomor punggung 5 Hasan Al-Tombakti. Kembali kemauan jatuh di kaki pemain Spanyol. Rodri lingkaran tengah lapangan pertandingan, pendek kepada Pedri, berputar-putar Pedri, sodorkan saja kembali kepada Rodri, menata ke depan Rodri, sodorkan lagi pemain Oriozabal kerjasama dengan Kukurea. Oh, terjadi perebutan di sana, namun kembali dapat kuasai. Oh, dipatahkan kembali sempat menyentuh Laporte kini, membiarkan si kulit bundar, menjadi lemparan ke dalam saja bagi Spanyol. Mencoba kini Ubarsi nampaknya menguasai bola, mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan Arab Saudi. Sodok kepada Rodri, kirim kepada Kukureya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Masih Kukureya, mundur sedikit ke belakang. Ada lagi, kirimkan langsung dari kotak penalti. Namun terlalu deras datangnya bola tadi. Bagaimana umpan yang diberikan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Nomor punggung 16 tadi nampaknya Rodri yang memberikan, namun tidak mampu dikejar oleh Dani Olmo. Bola hanya bergulir di sisi kiri gawang dari Arab Saudi, belum membahayakan. Skor masih 3-0 untuk keunggulan La Furia Roja. Masuki menit ke-40 babak yang pertama ini. Ya, upaya lagi dari Arab Saudi. Nomor punggung 6 kini menguasai bola, namun terjatuh tadi. Bagaimana Nasir Al-Dawsari mendapat pengawalan ketat dari pemain-pemain Spanyol. Tendangan bebas sudah dilakukan cepat, mundur ke belakang pada Ali Lajami. Ada Hasan Al-Tombakti melebar ke tadi kepada Motep, membalikan lagi. Motep kini menguasai bola, mundur saja kepada Mohamed Al-Owais. Langsung saja dikirimkan bola ke depan mencari Salim. Ada pemain Arab Saudi menguasai bola, melebar kiri ke sektor sebelah kiri lagi pertahanan dari Spanyol. Kirimkan bola ke depan, namun kembali potong tadi. Bagaimana upaya Arab Saudi, kembali digagalkan oleh Kubarsi tadi. Mencoba kini Spanyol memanfaatkan serangan lagi. Dani Olmo mencoba menggiring melewati garis tengah. Dani Olmo menatap ke depan. Gimana di sisi kanan juga ada Lamine Yamal. Lamine Yamal mencoba dibayangi oleh dua pemain dari Arab Saudi, mundur ke belakang lagi pada Poro. Poro lagi pada Rodri. Sodorkan saja, memainkan bola dengan tenang Rodri. Masih Rodri menatap ke kiri dan ke kanan, pendek saja kepada Pedri. Alirkan lagi kepada Kukureya, melemparkan bagi Alex Baena di sektor sebelah kiri. Kembalikan lagi pada Kukureya, mundur saja ke belakang, mencoba mengatur tempo kini permainan dari ada bagaimana Kubarsi. Sisi kanan ada juga Lamine Yamal, kini menguasai bola kerjasama dengan Poro. Umpan 1-2, mencoba mencari celah. Masih juga bagaimana dibayangi dengan ketat pergerakan Lamine Yamal di sisi kanan lini serang dari Spanyol. Rodri kini menguasai bola, sodokan pada Pedri. Pemaya ada Jabal, lepaskan tendangan, namun membentur lagi, datang lagi Oriol Jabal. Tendangan kaki kiri dari Oriol Jabal masih menyamping di sisi kiri gawang dari penjaga gawang Mohamed Al-Owais tadi. Memanfaatkan tendangan kedua tadi dari Oriol Jabal yang sempat memantul sebelumnya dari pemain Arab Saudi di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Dua gol telah diciptakan oleh Oriol Jabal, pemain yang bermain untuk Real Sociedad ini. Ya, sodorkan lagi pemain Arab Saudi, kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, namun menyentuh Lamine Yamal tadi. Bagaimana upaya pemain Arab Saudi untuk mengirimkan umpan, berbuah lemparan ke dalam saja bagi Arab Saudi di sisi kanan. Tadi sudah dilakukan cepat, mencoba gini nomor punggung 7 dari Arab Saudi, Musa Al-Waj Al-Juwair tadi. Sodorkan lagi, mundur ke belakang pemain nomor punggung 6 di sana, mencoba Nasir Al-Dawsari tadi. Kembali lagi, sodorkan bola, umpan terobosan berbahaya, namun tidak mampu menguasai dengan baik tadi. Bagaimana juga pengawalan yang ketat dari Alex Baena di sisi kiri pertahanan dari Spanyol, belum membahayakan upaya Arab Saudi untuk mengejar ketertinggalan. Datang lagi mencoba di menit-menit akhir ini, Arab Saudi menekan pertahanan dari Spanyol. Di sektor sebelah kiri bersalim menguasai bola. Salim menatap ke depan, mencoba melatih dua pemain Spanyol. Terjadi perebutan di sana, dibayangi oleh Kubarsi tadi. Diamankan saja, langsung cocor keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Dan berbuah tendangan penjuru nampaknya kini bagi Arab Saudi. Tendangan penjuru pertama bagi Arab Saudi di babak yang pertama ini. Kini di sisi kanan pertahanan dari Spanyol ada 1, 2, 3, 4 pemain Arab Saudi. 5, 6 sudah memasuki daerah kotak penalti, bersiap-siap menerima umpan tendangan penjuru. Ada juga Motep di sana, Musab yang akan melakukan tendangan penjuru nampaknya. Dan masih
3: menunggu arahan dari wasit. Sudah dilakukan sodorkan saja, namun tendangan menyusut tanahnya gagal tadi. Coba mungkin barengan dengan serangan balik dari Spanyol, Lamine Yamal, namun tidak mampu menguasai bola tadi. Lamine Yamal berhasil dicuri tadi oleh Nasir, kirimkan bola ke depan, namun tidak jelas arahnya. Bagaimana pemain Arab Saudi tadi mencoba membalikan bola, namun kini Spanyol kembali dalam penguasaan bola. Ada Rodri di lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol. Kirimkan saja pendek kepada Laporte. Ya, Laporte pendek kembali Rodri, dibayangi ketat tadi oleh Abdullah Al-Khaibari juga. Melebar ke sisi kanan kepada Poro, ada Dani Olmo, kembalikan pada Poro, mundur ke belakang pada Kubarsi, masih Kubarsi kepada Laporte, natap ke depan Laporte, melebar ke sisi kanan lagi pada Dani Olmo, melebar ke sisi kanan luar ada Lamine Yamal, Lamine Yamal kembalikan mundur kepada Dani Olmo, ke tengah kini kepada Rodri, ada Kukurea membantu, Kukurea dari sektor sebelah kiri, ada juga dengan Alex Baena dari kotak penalti, menatap ke depan, mencoba ke tengah, kirimkan tendangan, ah! Sayang sekali umpan tarik tadi, bagaimana Rodri dengan kaki kirinya mencoba menembak dari luar kotak penalti, namun masih jauh dari sasaran. Upaya dari Rodri melakukan tendangan kaki kirinya namun tidak menemui sasaran dan juga belum membahayakan gawang dari Arab Saudi di menit akhir ini atau di waktu tambahan yang berlangsung 5 menit setelah berlangsung sekitar 48 detik. Coba lagi Spanyol menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, namun kembali gagal tadi. Coba direbut oleh nomor punggung 9 tadi, ya Kukurea juga mencoba membangun serangan kini. Pedri menatap ke depan, mencoba dibayangi pemain dari Arab Saudi di sisi kanan. Ada Lamine Yamal kini, Lamine Yamal kerjasama dengan Poro, sodorkan lagi, mundur ke belakang. Mencoba Spanyol memanfaatkan waktu yang tersisa, kurang lebih 3,5 menit lagi waktu dari tambahan di babak yang pertama ini. Laporte coba juga membantu serangan, Laporte mundur ke belakang, mundur kepada Rodri, di sana umpan 1-2, Rodri melebar ke sisi kanan lagi mencari Poro, namun dibayangi ketat juga oleh dua pemain. Yuli Salim juga dari pemain Arsenal membayangi pergerakan dari Lamine Yamal. Rodri lagi mencoba melebar lagi ke tengah, berputar-putar Rodri, sodorkan pendek kepada Pedri dibayangi ketat lagi kembali. Bagaimana nomor punggung 6 tadi, Nasir Al-Dausari, datang lagi serangan. Bagaimana juga Alex Baena ke tengah lagi kepada Pedri lagi menatap ke depan, ada lagi pada Kukurea, kirimkan bola ke depan, namun menyentuh pemain dari Arab Saudi tadi, nampaknya nomor punggung 12 Saud Abdul Hamid, sehingga berbuah tendangan penjuru kini bagi Spanyol di sisi kanan dari Arab Saudi. Kita nantikan apakah ini akan menjadi gol kembali bagi Spanyol. Sudah dilakukan dengan cepat, menyusut tanah, kirimkan bola ke depan, daerah kotak penalti, dipatahkan lagi sundulan kepala, terjadi perebutan, oh berbahaya saudara-saudara, serangan balik dari Arab Saudi, mencoba digiring cepat oleh Salim tadi, melewati dua pemain dari Arab Saudi di sektor sebelah kiri pada Motep juga, namun menyentuh pemain dari Spanyol tadi, pergerakan Lamine Yamal yang membantu pertahanan tadi, serangan balik dari Arab Saudi menghasilkan tamparan ke dalam bagi Arab di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Bola dikuasai oleh Ali Lajami yang nampaknya akan melakukan long throw. Sudah dilakukan Ali Lajami, sudah dilakukan, cuma disundul, terjadi perebutan di sana, berbahaya, lepaskan tendangan, namun perebutan lagi masih terjadi, buang lagi sapu ke depan oleh Rodri, terjadi perebutan di sana, dikuasai lagi oleh pemain Arab Saudi, melebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana Ali Lajami menatap ke depan, pendek saja kerjasama dia, ada pada Nasser, mundur ke belakang pemain-pemain dari Arab Saudi. Bagaimana nomor punggung 5 Hasan masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, mundur ke belakang pada Ali kepada Mohamed Al-Wais penjaga gawang, mundur ke belakang Mohamed Al-Wais langsung ke sisi kanan dari lini serangnya, namun terjadi pelanggaran tadi, nampaknya menyentuh lengan dari penguasaan bola pemain Arab Saudi, berbuah tendangan bebas saja bagi Spanyol. di sisi kiri bagaimana tadi nomor punggung 7 Musab Al-Juwair. Soal lagi Spanyol-Spanyol mencoba menguasai bola. Kirim kepada Alex Bayenaka di sektor sebelah kiri. Ya, coba melewati satu pemain tengah dia kepada Pedri. Kita sama umat 1-2 di kotak penalti. Berbahaya. Oh ya, Zabal untuk Tengahis. Cukup lemah tadi bagaimana Oyarzabal yang juga sedikit berbenturan dengan Salim Al-Dawsari nampaknya kapten kesebelasan dari Arab Saudi ini. Upaya Oyarzabal melakukan tendangan tadi buah pelanggaran nampaknya, benturan yang terjadi antara Salim dan juga Oyarzabal yang tentu tidak disengaja tadi untuk melakukan tembakan di daerah kotak penalti Arab Saudi. Menit-menit akhir atau detik-detik akhir babak yang pertama ini, Spanyol masih unggul 3-0 atas Arab Saudi. Tendangan gawang sudah dilakukan cepat, namun kembali jatuh di daerah pertahanan Spanyol, dikuasai saja oleh Unai Simon. Dan berdengar samaan dengan itu, wasit asal Brazil yaitu Rafael Claus sudah menunjukkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama ini untuk keunggulan Spanyol atas Arab Saudi dengan skor 3-0. Dan kita akan kembalikan lagi kepada Bung Fajar dan juga Bung Tovani untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini.
1: Ya, Bung Tovani, 3-0 babak pertama sesuai dengan prediksi.
2: Ya, sesuai dengan prediksi di awal. Spanyol melampiaskan kekecewaan di babak pertama. Arab Saudi menjadi bulan-bulanan dan bukan tidak mungkin di sisa 45 menit babak kedua akan terjadi gol demi gol di babak kedua nanti, Bung Fajar.
1: Ini sudah ada juga pengganti saya. Saya harus siap-siap berkemas karena tim dini hari Pro 3 RRI nanti akan bersama Bung Sabil. Bung Sabil, apa kabar?
4: Alhamdulillah baik, Bung Fajar dan juga Bung Taufani. Seru sekali ya pertandingannya ya. Namun sepertinya sayang sekali Arab Saudi ini kebobolan 3 di babak pertama. Apakah akan bertambah, Bung Taufani, di babak kedua nanti?
2: Ya, bukan tidak mungkin akan bertambah. Kita lihat kembali lagi ke hasrat dari pelatih Luis de la Fuente. Apa akan menambah, akan mempertahankan keagresifannya di babak kedua nanti ya. Tapi kita juga tidak boleh meremehkan Arab Saudi yang sejatinya di akhir babak pertama mulai mendapatkan momentum untuk melakukan serangan-serangan, dan bukan tidak mungkin di babak kedua berupaya untuk mencuri setidaknya satu gol.
1: Nah, tapi masalahnya strategi awal di babak pertama ini sebenarnya Arab Saudi sudah menaruh mempertebal pemain lini belakang dan itu kurang tebal juga. Masa ya harus naruh back? Kan enggak mungkin. Ini ya, ini apa? Ketika ini bukan enggak bisa nothing tulus sebenarnya. Karena apa? Karena tentu saja skornya masih 1-1. Skornya masih 1-1. Sehingga sebentar. Sehingga Arab Saudi tentu saja tidak bisa membiarkan gawangnya teruskan kebobolan. Semua di grup H ini 1-1-1-1 semua. Kecuali kalau misalkan memang pertandingan berikutnya antara Uruguay melawan
2: Tanjung Verde
1: skornya bisa

0: agresivitas Arab Saudi sehingga pemain terlihat belakangnya agak kosong juga nih, Bung Taufani.
1: Ya sebenarnya situasi tertinggal 0-3 ini membuat dilematis bagi pelatih Georgios Donis. Tapi saya lihat kalau untuk menambah pemain bertahan itu
0: nggak mungkin ya.
1: Nggak mungkin. Yang saya lihat dengan 5 pemain bertahan itu sebenarnya yang awalnya kecolongan mereka seolah kebingungan dengan permainan Spanyol, terutama pemain-pemain yang baru diturunkan di pertandingan kedua ini yang di pertandingan pertama tidak tampil starter. Mereka bermain begitu bagus, Lamine Yamal, Alex Baena, dengan saya rasa skill individu mereka yang menjadi pembeda di pertandingan ini.
0: Dari statistik tadi yang baru saja dilihatkan, sebenarnya penguasaan bola hampir sama, 52-48 bagi kedua tim, 52 untuk Spanyol, 48 untuk Arab Saudi. 50-50 lah, bisa dibilang seperti itu. Tapi yang menjadi catatan, attempt golnya itu, percobaan tembakannya itu 17 berbanding 2. Ini gimana? Begitu tidak jauh berbeda dengan Spanyol ketika melawan Cape Verde, 27 percobaan tembakan. Sekarang ini babak pertama itu 17 nih. Ini benar-benar mengerikan sekali Spanyol sebenarnya kalau dilihat ini.
1: Ya, yang membedakan efektivitas tentu saja. Karena kan dengan banyaknya percobaan di pertandingan pertama melawan Tanjung Verde tidak ada gol, sementara di sini mereka berhasil menciptakan 3 gol. Efektivitas menjadi kunci, sementara Arab Saudi dengan sedikit peluang, karena saya melihat ketika dia mendapatkan peluang untuk serangan balik, terutama di akhir-akhir babak pertama, masih minim support, sehingga pemain yang ada di depan pun seolah kebingungan mau dipindahkan kemana bolanya, karena kurangnya support yang diberikan oleh pemain-pemain dari second line untuk Salim Aldausari yang sebenarnya udah bermain cukup baik dengan skill individunya yang sempat tadi ada satu momen menipu pemain Spanyol.
0: Nah, oke. Saya sepertinya harus pamit ini ya, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, karena sesaat lagi akan ada rekan saya Bung Sabil yang akan memandu jalannya pertandingan, dan juga ada Bung Hakim dan juga Bung Indra. Tapi sebagai pertanyaan terakhir, oh yang Sabal ternyata enggak cuma lari-lari aja. Kalau pemain Porda kemarin itu kan sampai dibilang netizen, kalau cuma lari-lari doang mendingan download Strava aja, ada catatannya gitu kan. Nah, kalau ini enggak nih, orang Sabal ini ngegolin luar biasa.
1: Ya, kita harus kasih standing applause Michael Oyar Sabal yang malam ini tampil menonjol. Kotak penalti Arab Saudi seolah-olah jadi taman bermainnya di pertandingan kali ini. 2 gol, 1 assist. Dia artinya dia terlibat di seluruh gol yang sudah diciptakan oleh Spanyol, seolah-olah menjadi bukti, walaupun dia sempat dikritik, ya apa yang bisa diharapkan dari striker dari tim gue Real Sociedad, akhirnya dia membuktikan dia bisa.
0: Ketajamannya terasa dan juga bisa membuktikan skillnya ya di Piala Dunia kali ini, di ajang yang terbesar, terakbar, harapan semua pemain sepak bola bisa tampil mewakili negaranya di ajang paling bergengsi Piala Dunia 2020 kali ini. Bung Fatah ini saya harus pamit, pendengar Pro 3 saya harus pamit. Bung Sabil silahkan, saya serahkan
2: kembali. Iya, baik, terima kasih Bung Fajar, dan juga sekaligus mengakhiri program Indonesia Menyapa Malam dan beralih ke Indonesia Menyapa Dini Hari. Bung Taufani, terima kasih. Nanti kita lanjut di babak kedua ya. Silakan istirahat sebentar dulu ya. Dan pendengar, jelang warta berita pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami akan putarkan dahulu seperti biasa menjelang pergantian ke Indonesia Menyapa Dini Hari, lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Laporannya disampaikan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
2: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Pak, kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat untuk kita semuanya.
2: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
3: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk membuat program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
2: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada dan juga Pro 1 di seluruh Indonesia. Sesaat lagi kita akan saksikan dan dengarkan bersama jalannya pertandingan babak kedua Spanyol menghadapi Arab Saudi. Dan terlihat para pemain juga sudah berkumpul di lapangan. Kapan segera dimulai, untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Indra dan Bung Tomo. Dan tentu saja ada komentator Bung Taufani. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil dan pendengar dimanapun Anda berada. Sejumlah pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh kedua tim, baik Spanyol dan juga Arab Saudi. Bagaimana tadi Jeremy Pino dan juga nomor punggung 7 Ferran Torres masuk menggantikan Lamine Yamal dan juga Orzabal tadi. Dan juga bagaimana Abdullah Alhamdan dan juga Muhammad Kano masuk di babak yang kedua ini bagi Arab Saudi. Dua pergantian pemain dari kedua tim di awal babak yang kedua ini. Tentu ini menjadi strategi yang baru diterapkan oleh kedua pelatih, baik dari Luis de la Fuente dan juga Georgios Donis, sebelum kick off babak yang kedua dilakukan oleh Arab Saudi. Yang dilakukan oleh Salim nampaknya di dekat lingkaran tengah, siap-siap menunggu arahan kepada wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Sudah dilakukan kick off babak yang kedua ini, lebar ke sisi kanan tadi, bagaimana pemain Arab Saudi Abdullah Al-Amri sodorkan saja kepada Ali Lajami, melebar ke sisi kepada Hasan Al-Kombakti, bersama dengan Motep tadi dapat tekanan dari pemain Spanyol di sisi kanan. Oh, terjatuh tadi, bagaimana upaya pemain Spanyol di sisi kiri pertahanan dari Arab Saudi, lemparan ke dalam dilakukan oleh Poro, mundur ke belakang kepada pemain nomor 22 dan juga dia menguasai bola, ada Rodri mundur sedikit ke belakang kepada Kubarsi, sodorkan kepada Dani Olmo, masih memainkan bola, ada Laporte lingkaran tengah, kembalikan lagi kepada Kubarsi, melebar ke sisi kanan, coba mencari nampaknya nomor punggung 11 tadi yang baru masuk. Ya, berbahaya, dipapet, dicuri tadi oleh pemain dari Arab Saudi, masuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, berbahaya kini. Namun sebuah pelanggaran nampaknya tadi terjadi. Sudah dalam posisi offside kah tadi, bagaimana umpan terobosan yang diterapkan Arab Saudi di sisi kiri lini serangnya, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Spanyol. Bola kini dikasih oleh Kubarsi, sodorkan saja kepada Laporte, dengan tenang menguasai bola. Laporte masih di daerah pertahanan Spanyol, kembali sodorkan ke kanan kepada Kubarsi, melebar ke sisi kanan kepada Poro, melebar ke sisi dari Olmo, ada lagi Rodri, sodorkan ke depan kepada Pedri, mencari Kukurea di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Pedri, menatap ke depan Pedri, bersiap akan diberikan tadi. Ada juga Ferran Torres yang mencoba mencari ruang tadi. Balik ada Olmo, melebar ke sisi kanan sektor lini serang dari Spanyol, adekan ke tengah kembali, ada Laporte, melebar kepada Alex Baena di sektor sebelah kiri lini serang Spanyol, sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Datang lagi Pedri, masih Pedri menguasai bola, di tengah lagi, kirimkan bola ke depan ke sisi kanan,

0: sebuah dorongan-dorongan yang masih terjadi dari kedua pemain, kedua the team. Alex Baena mengambil ancang-ancang, memberikan arahan dengan tangan kanannya. Alex Baena sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul, latar lagi, kukur ya, lepas tendangan, gol! Luar biasa tadi bagaimana tendangan setengah voli yang dilakukan oleh Kukurea mampu menjebol gawang Arab Saudi kini. Setelah sempat memang menyentuh, terhenti, namun bola tetap bergulir ke dalam gawang yang dikawal oleh Mohamed Al-Owais. Pemain berambut gondrong ini, Mark Kukurea, dengan kaki kirinya tadi mampu menceploskan gawang, atau bola sempat menyentuh juga bagaimana pemain bertahan nampaknya, satu pemain dari Arab Saudi, dan akhirnya bergulir ke dalam gawang Mohamed Al-Owais. Bagaimana Bung Taufan nih melihat proses terjadinya gol, kesalahan-kesalahan yang dilakukan pertahanan dari Arab Saudi nih?
1: Ya, sebenarnya Arab Saudi memulai pertandingan babak kedua dengan cukup baik, melakukan tekanan, membuat timnas Spanyol tidak bisa bergerak leluasa, tapi bola mati gagal diantisipasi. Marco Cucurella kita lihat berdiri bebas sehingga dia bisa melepaskan tembakan terlepas dari ada salah antisipasi, sehingga gol sempat bola menyentuh Hasan Tambakti yang akhirnya tercatat sebagai gol bunuh diri.
0: Iya, asal Tambakti ya. Ada sempat menyentuh punggung tadi nampaknya dari pemain Arab Saudi ini. Sebuah serangan mencoba dibangun Arab Saudi langsung jauh ke depan. Crossing tadi sudah berhasil diamankan oleh Unai Simon tadi. Ada Rodri ini menyentuh lagi pemain dari Arab Saudi. Mencoba diamankan oleh Laporte tadi. Memberikan kepada Rodri. Ada pendek saja kepada Dani Olmo. Dani Olmo menatap ke depan. Kepada siapa yang diberikan, alirkan kini ke sektor sebelah kiri tadi, maksudnya dapat dipotong lagi pemain dari Arab Saudi, nomor punggung 2 di sana. Ada nomor punggung 9 juga yang mundur ke belakang, Feras Albrikan. Coba membayangi pemain dari Spanyol, Kukurea, pencetak atau proses dari golnya berawal dari cepakan pemain Spanyol ini. Ada Ferran Torres, mundur ke belakang Ferran. Ada Poro, pendek saja, sodorkan kepada Laporte dekat lingkaran tengah. Laporte, oh, kembalikan lagi pada Rodri dekat tengah lingkaran lapangan pertandingan. Mencoba mengatur tempo sedikit. Ada Kubarsi, pendek kembali kepada Rodri, menatap ke depan, namun masih mencoba memancing ruang dari pemain-pemain Arab Saudi yang cukup rapat. Tentu juga setelah kebobolan 4 gol ini membuat bagaimana pertahanan Arab Saudi harusnya lebih solid lagi. Angkat langsung jauh ke depan, mencoba mencari Alex Baena, mencoba dikejar oleh Alex. Terlalu deras datangnya bola tadi, tidak mampu dijangkau oleh Alex Baena yang menyusur di sisi kiri lini serang dari Spanyol. Belum membahayakan, hanya berbuah tendangan gawang saja bagi Arab Saudi di babak yang kedua ini. Tertinggal 4 gol dari La Furia Roja. Ada lagi tadi bagaimana Feras Albrikan, namun bola bergulir keluar lapangan. Masukkan lemparan ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan. Ada Kubarsi kini menguasai bola. Kubarsi kembalikan lagi pada Laporte. Masih Laporte, sodorkan bola ke depan. Pedri mundur kembali kepada Laporte. Masih dengan tenang saja pemain Spanyol, tentu setelah keunggulan 4 gol ini lebih tenang. Dan juga bagaimana pergantian pemain nampaknya juga bahaya. Sudah serangan dari Spanyol di sektor sebelah kiri, lepas tendangan, dapat lagi tepi, mencoba disundul lagi, ditangkap saja bagaimana Mohamed Al-Owais tadi. Sundulan dari Ferran Torres sambil menjatuhkan diri, mencoba mengamankan gawangnya. Berbahaya gawang Arab Saudi ini. Bagaimana juga terlihat kembali lengahnya pertahanan dari Arab Saudi di menit ke-52 babak yang kedua ini. Beberapa kali juga cukup kerepotan untuk meladeni bagaimana pergerakan dari sisi sayap lini serang dari La Furia Roja. Ada Mohamed Al-Owais menatap ke depan, kontrol bola, sojedak langkah langsung jauh ke depan, dapat dikuasai oleh pemain Arab Saudi lainnya. Ada Feras Albrikan.

0: Albrican. Peres Albrican kerjasama 1-2, salah umpan Peres Albrican. Serangan balik ini dari Spanyol, mencoba dikuasai Kelly. Ada Alex Baena, sodokan pada Pedri. Ada juga bagaimana Dani Olmo. Dani Olmo menguasai bola. Dani Olmo merebar ke sisi kanan, mencari kawannya. Berdiri bebas tadi nomor punggung 11 nampaknya. Bagaimana Jeremy Pino, pada Rodri, kini menguasai bola. Berikan pada Cucurella. Melebar kepada Alex Baena di sektor sebelah kiri. Angkat ke depan mencari Ferran Torres. Mencoba dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Arab Saudi. Kembali dapat dikuasai lagi. Jatuh di kaki pemain Spanyol. Sodokan dari Poro. Melebar kepada maksudnya tadi Dani Olmo. Namun terlepas penguasaan bola. Terjadi perebutan di sana. Terjatuh. Bagaimana Salim mendapat tekanan tadi dari Poro. Berbuah pelanggaran bagi Arab Saudi kini. Tendangan bebas di sisi kiri lini pertahanan dari Arab Saudi. Kita masih nantikan tendangan bebas. Masih Arab Saudi juga mencoba menguasai bola. Bagaimana permainan yang coba diperagakan meski terjadi dua pergantian tadi dari kubu Arab Saudi. Mohamed Kano yang masuk dan juga Abdullah Alhamdan belum memberikan dampak positif nampaknya bagi timnas Arab Saudi. Ada Pedri, sodorkan pada Rodri, sodorkan pendek kepada Kodok Barsi, coba menggiring perlahan, hadirkan lagi pada Pino di sektor sebelah kanan lini serang, mundur lagi ke belakang kepada Pedri, Kodok Barsi di sana. Nah, ke Pedri menguasai bola, hadirkan kepada Cucurella, mencoba melakukan Cucurella, datang lagi, serangan lagi Spanyol. Oh, sayang sekali upaya dari Spanyol tadi. Namun kembali datang lagi mana Pedri atau Rodri kini menguasai bola. Sodorkan lagi ke tengah. Pedri nomor punggung 20. Lalu Pedri lagi. Lepas ke tengah. Kalau tidak jadi, belikan lagi kepada Rodri. Melebar kini ke sisi kanan. Ada Pino. Kirimkan lagi umpan kotak penalti. Punya di sudut Cucurella. Oh, selepas ini. Alex Baena kini menguasai bola. Datang lagi serangan dari Spanyol. Perlahan memasuki dari kotak penalti. Alex Baena. Oh, mencoba lagi kejar oleh Cucurella. Mundur ke belakang kepada Dani Olmo. Dani Olmo menatap ke depan. Kirim lagi ke tengah kepada Pedri. Mundur sedikit ke belakang pada Rodri. Rodri lagi berputar, berikan lagi kepada bagaimana nomor punggung 14 Laporte. Menguasai bola, mencoba ngurung kini pertahanan dari Arab Saudi. Ada Cucurella, masih Cucurella. Mundur sedikit ke belakang, kerjasama 1-2 dengan Baena. Kembali lagi ke tengah. Ada lagi Rodri. Melebar lagi kepada Cucurella. Masih balikan lagi Spanyol untuk mencoba menguasai, mengurung pertahanan dari Arab Saudi. Ada Pino di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang, belikan lagi umpan terobosan tadi maksudnya, namun tidak mampu dikuasai oleh Poro, tapi gagal upaya dari Arab, maksud kami dari Spanyol, untuk memberikan tekanan yang berarti di daerah pertahanan dari Arab Saudi di menit ke-55 babak yang kedua ini, di mana Spanyol unggul 4-0 atas Arab Saudi. Bola pun bergulir keluar lapangan tadi. Upaya bagaimana Rodrigo yang juga mencoba menghentikan bola. Lemparan ke dalam nampaknya bagi Spanyol. Bola dihadapi oleh Cucurella, pemain yang berambut gondrong ini. Mundur ke belakang, keluar Unai Simon jauh dari sarangnya. Berikan saja pada Cubarsi. Melebar ke sisi kanan menemui Dani Olmo. Barbara Pino masih memainkan umpan 1-2. Bayangi ketat oleh pemain Arab Saudi. Dapat direbut lagi, mencoba membangun serangan. Namun nampaknya begitu juga lemah dukungan dari rekan-rekan lainnya, pemain-pemain Arab Saudi. Sedikit kesulitan untuk mengembangkan permainan tadi. Bola dapat dikuasai lagi oleh pemain Spanyol. Rodri melebar kepada Alex Baena di sisi kiri, lini serang dari Spanyol. Pendek saja memainkan bola 1-2. Mundur lagi kepada belakang kepada Cubarsi. Melebar ke sisi kanan, mencari Poro pada Dani Olmo. Kembali Cubarsi. Menatap ke depan Cubarsi, maksudnya mencari Cucurella. Kontrol lagi, sundul saja kembali kepada Laporte. Laporte mencoba membangun serangan. Laporte alirkan lagi, melebar ke sisi kanan. Menemui pemain Spanyol lainnya, Poro di sisi kanan lagi dalam. Ada Cubarsi, sodokan bola ke depan tadi maksudnya, namun membentur pemain dan terjadi perebutan bola pun bergulir di sisi kiri pertahanan dari Arab Saudi. Berbuah lemparan ke dalam saja bagi Arab. Bagaimana kita lihat juga bagaimana legenda pemain Spanyol Nando Hierro yang menyaksikan pertandingan pada dini hari ini waktu Indonesia. Upaya lagi dari Arab Saudi di sektor sebelah kiri lini serangnya atau sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Ale Salim, kapten kesebelasan, sodorkan bola ke depan namun lebih dekat atau dikuasai oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol yang juga tidak mendapat tekanan banyak dari pemain-pemain Arab Saudi. Dani Olmo kini menguasai bola. Dani Olmo sodorkan bola ke depan, mundur lagi ke belakang dari Ferran Torres, kembalikan ke belakang Unai Simon, pendek saja kepada Laporte, sodorkan ke depan kepada Rodri, mundur lagi pada Laporte. Ubarsi kini di sisi kanan dalam. Ubarsi kepada siapa akan diberikan, melewati garis tengah. Ubarsi sodorkan lagi untuk ke belakang Pedri, Rodri, Dani Olmo mencoba mencari ke depan tadi namun membentur pemain dari Arab Saudi. Upaya dari Spanyol, terjadi perebutan, coba dihalau tadi oleh Kukurea, terjadi duel kop di sana, terjatuh Rodri nampaknya tadi setelah duel di udara dengan salah satu pemain dari Arab Saudi. Rodri masih tergeletak, kapten kesebelasan yang juga tadi berbenturan dengan nomor punggung 23 dari Arab Saudi,
1: Mohamed Kano.
0: Mohamed Kano yang di babak kedua ini masuk nomor punggung 23, mendapatkan kartu kuning. Ya, Mohamed Kano mendapatkan kartu kuning pertama nampaknya. Dan juga di pinggir lapangan kami melihat pergantian pemain yang akan dilakukan oleh Arab Saudi. Bersiap-siap dua pemain. Kita nantikan siapa akan digantikan. Saleh Abu Al-Samad nampaknya juga yang terlihat. Dan juga nomor punggung, ya, Feras Aldika diganti keluar. Dan Muhammad Abdul Salah dan Ala Al-Haji yang masuk di babak yang kedua ini di menit ke-60 babak yang kedua. Bagaimana Bung Taufan melihat pergantian yang dilakukan Arab Saudi? Setelah tadi juga ada pergantian namun nampaknya belum membuahkan atau perubahan yang berarti bagi Arab Saudi ini.
2: Ya, sebenarnya memasuki babak kedua, dua pergantian yang dilakukan Arab Saudi adalah memasukkan dua pemain yang lebih agresif, lebih menyerang. Namun ternyata mereka kesulitan karena Spanyol begitu kuat dalam menguasai bola. Akhirnya dua pergantian lagi dilakukan, yaitu sebagai penyegaran di barisan pertahanan karena diganti dengan back.
0: Ini menarik juga tadi ketika ada gimana pemain Spanyol yang ditarik keluar di Baena dan juga Olmo, serta menyusul juga tadi Yamal dan juga Orzabal nih. Melihatnya seperti apa nih, Bu?
2: Kalau Spanyol sendiri dari pergantian awal di babak kedua diberikan untuk lebih meningkatkan kreativitas, sementara di sini pergantian berikutnya saya melihatnya lebih kepada mengistirahatkan Dani Olmo, sembari memberi kesempatan kepada pemain lain yang belum merasakan atmosfer pertandingan di Piala Dunia.
0: Ya, karena yang menjadi laga kedua dan nanti akan menyusul laga ketiga yang tentunya nampaknya lebih berat ya, bertemu Uruguay begitu ya, Bung ya.
2: Ya, karena Spanyol belum bisa dipastikan lolos, harus menjalani lagi hidup mati menghadapi Uruguay dengan kondisi 4-0, tentu akan menyimpan pemain andalannya.
0: Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun Spanyol namun pelanggaran terjadi di daerah kotak penalti. Ferran Torres tadi kepada salah satu pemain dari Arab Saudi, pemainnya juga baru masuk di babak kedua ini, berhasil menciptakan pergerakan yang berbahaya tadi. Namun duel tadi di kotak penalti dari pemain Ali nampaknya nomor punggung 3 dari Arab Saudi, Ali Lajami, yang tadi bagaimana Ferran Torres sempat mencoba menendang atau menguasai bola namun harus mengenai kaki dari Ali Lajami sehingga gagal serangan dari Spanyol di menit ke-62 babak yang kedua ini. Unggul 4-0 atas Arab Saudi dan semakin menarik tentu upaya dari Spanyol dengan juga masuknya Nico Williams dan juga
1: Merino,
0: Mikel Merino menggantikan Dani Olmo ini untuk di babak yang kedua tersisa. Kita masih menantikan seperti apakah Spanyol akan mampu menciptakan gol kembali di gawang Arab Saudi. Serangan balik dari Spanyol memanfaatkan kesalahan tadi. Ubarsi lagi, sodorkan lagi. Mencoba dibayangi oleh dua pemain dari Arab Saudi. Bukan pelanggaran, mencoba lagi direbut. Arab Saudi menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Berbahaya saudara-saudara. Sodorkan lagi nomor punggung 26 di sana. Bagaimana pemain Arab Saudi melepaskan. Oh, mundur sedikit ke belakang. Tadi bagaimana main Mohamed Kano. Mundur ke belakang lagi, ada Ali. Sodorkan ke kanan, ada Saud. Masih mencoba mencari celah nampaknya, dan juga cukup kesulitan pemain-pemain Arab Saudi ini untuk membangun serangan. Meski sejumlah pergantian sudah dilakukan di kubu Arab Saudi, Bung Tomo, dan ini belum membuahkan serangan yang berarti ke gawang atau ke daerah pertahanan Spanyol.
1: Ya betul Bung Indra, pertandingan sudah memasuki menit 63. Spanyol kali ini menguasai bola. Pedro Porro di sektor kanan pertahanan Spanyol. Ke belakang dia kali ini yang dituju adalah Unai Simon, sang penjaga gawang. Masih terus mengotak-atik bola. Unai Simon langsung ke tengah, yang dituju tadi adalah Ferran Torres, namun ternyata lebih dekat dengan penjaga gawang Arab Saudi yang langsung saja mengirimkan bola melewati gawang tengah. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Spanyol. Kali ini bola ada Cucurella. Cucurella pendek saja, Cucurella langsung Ferran Torres dalam kotak penalti Arab Saudi. Ferran Torres, sayang sekali umpan terobosan yang dihadirkan oleh Merino kepada Ferran Torres. Terlepas tadi Ferran Torres dari pengawalan Ali Lajomi dan juga Al Haji, tinggal berhadapan dengan Muhammad Al Owais, namun contekan kaki kanan dari Ferran Torres masih melenceng di sektor kiri bawah gawang Arab Saudi. Selamatlah sementara ini gawang Arab Saudi. Ya, bola kali ini sudah bergulir di tengah lapangan, dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sini. Masih dicoba untuk merebut bola pemain-pemain Arab Saudi kali ini. Di sektor kanan ada Al Hamdan. Masih mencoba untuk menguasai bola kali ini pemain-pemain Arab Saudi. Di sektor 26 kali ini ada Kano, baru saja masuk belakang dia kali ini. Yang dituju adalah Al Haji. Kali ini di sektor tengah, melebar ke sektor sebelah kanan ada Salim di situ yang dituju. Dan umpan langsung ke dalam kotak penalti Spanyol, tidak menemui rekannya sehingga dikuasai oleh Pedro Porro kali ini. Pemain nomor punggung 12 di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Ke belakang dia ada Pau Kubasi. Masih pemain-pemain Spanyol melakukan operan 1-2 di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Pau Kubasi masih membawa bola. Melebar dia. Kali ini yang tujuh adalah Laporte. Masih di belakang, ke kanan. Pau Kubasi kembali. Masih Pau Kubasi. Sangat tenang dia membawa bola ke belakang. Unai Simon, sang jaga gawang mengenakan kostum berwarna hijau. Laporte, pemain nomor punggung 14, kembali kepada Simon. Masih mencari rekannya siapa yang kira-kira akan menerima. Kubasi kali ini coba untuk menggiring bola mendekati garis tengah lapangan. Kubasi sudah melewati garis tengah kepada Rodri, sang kapten kebelasan. Melebar kepada Cucurella. Cucurella melebar lagi kepada Nico Williams. Kali ini pemain nomor punggung 17 di sektor kanan pertahanan dari Arab Saudi dibayangi oleh Saud Al-Ahmid. Masih Nico Williams berhadapan dengan Saud. Ke tengah dia, sang kapten kebelasan Rodri. Kali ini masih menguasai bola, melebar. Merino ada di situ. Sektor sebelah kanan, penyerangan kembali lagi kepada Rodri. Ke belakang sedikit dia, ada Laporte di situ. Laporte langsung melebar. Yang dituju kali ini adalah pemain nomor 20, Pedri. Pedri sudah mendekati kotak penalti Arab Saudi. Ke belakang dia, Nico Williams, pemain nomor 17, melakukan penetrasi umpan terobosan langsung dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan oleh pemain Ali Lajmi. Pemain nomor punggung 3 dari Arab Saudi menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Spanyol yang akan diambil oleh Nico Williams, pemain nomor punggung 17 di sektor kanan pertahanan dari Arab Saudi. Setidaknya ada 6 pemain Arab Spanyol sudah ada di dalam kotak penalti, termasuk ada Rodri, sang kapten kesebelasan. Kemudian ada Ferran Torres dan juga Williams kali ini mencoba untuk berikan aba-aba. Pendek saja dia, pemain nomor punggung 11, kembali lagi Ferran Torres. Coba melakukan ada menurut gua Pedri dalam kotak penalti, umpan langsung ada Rodro di dalam sana, coba untuk disundul saja tadi oleh Al Haji, menurut punggung 18, namun ternyata Rodri sudah dalam posisi offside ketika menerima umpan dari Pedri tadi, sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Arab Saudi, sekaligus juga hydration break diterapkan oleh wasit yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini asal Brazil, yaitu Rafael Claus. 4-0 sementara Spanyol unggul atas Arab Saudi di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-68. Beberapa pergantian pemain juga sudah dilakukan oleh kedua pelatih, yakni Luis de la Fuente dari Spanyol dan juga Georgios Danis dari Arab Saudi, pria kebangsaan Yunani yang dipercaya untuk melatih Arab Saudi kali ini. Beberapa pemain juga masih menerima arahan dari sang pelatih. Kedua manajerial dan juga staf kepelatihan masih terus memberikan instruksi, terutama bagi Arab Saudi yang saat ini cukup makin tertinggal sangat jauh dengan skor agregat 4-0. Ini cukup menyulitkan tim dari Asia ini. Arab Saudi harus membalas setidaknya 4 gol dengan sisa waktu sekitar 22 menit pertandingan berakhir. Lamine Yamal sudah ditarik, begitu pula dengan Mikael Oyarzabal dan juga Alex Baena, digantikan oleh Ferran Torres, Jeremy Pino dan juga Nico Williams. Dani Olmo dari Spanyol juga sudah ditarik, digantikan oleh Merino. Sementara itu dari Arab Saudi, Feras Albirkan nomor punggung 9 digantikan oleh Al Shamat. Kemudian juga Mohamed Kano ini menggantikan Al Khaibari nomor punggung 15. Al Hamdan menggantikan Musab Al Juair dan juga Al Haji ini menggantikan nomor punggung 4 Abdullah Al Amri. 4-0 sudah Spanyol unggul saat ini, Bung Fatani. Apakah Anda melihat perubahan taktik juga akan dilakukan oleh Arab Saudi menjelang atau untuk mengejar ketertinggalan mereka di malam hari ini?
2: Ya, Arab Saudi saya melihat bermain lebih agresif, namun mereka ada sedikit ketakutan untuk meladeni permainan Spanyol. Sementara saya juga menyoroti bagaimana Spanyol sejatinya di babak kedua objektifnya sudah berubah. Serangan yang diandalkan tidak lagi mengandalkan tusukan dari sayap yang diakhiri dengan umpan-umpan silang, lainkan lebih banyak menguasai bola, mencoba memberikan bola-bola terobosan. Namun sejauh 70 menit pertandingan bergulir, terutama di babak kedua dengan pola yang baru, saya mencatat baru satu peluang bersih yang bisa didapatkan dengan skema serangan yang baru, yaitu didapat Ferran Torres, namun belum bisa dimaksimalkan menjadi gol. Satu-satunya gol yang tercipta di babak kedua malah lahir dari sepak pojok yang tentu saja mengandalkan serangan balik, meskipun di dalamnya ada faktor dari kelalaian barisan pertahanan timnas Arab.
1: Ya, Fabian Ruiz, pemain nomor punggung 8 dari Spanyol, masuk menggantikan Pedri di menit 71. Bola kali ini sudah pertandingan sudah dimulai kembali. Bola sudah ditendang oleh Muhammad Al-Wais, kali ini jatuh di kaki pemain Arab Saudi, berhasil diamankan oleh pemain-pemain Spanyol. Kali ini Cucurella di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, langsung saja ke belakang dia, dan umpan terobosan tadi coba dilakukan oleh Laporte, yang dituju adalah Nico Williams tadi, namun berhasil diamankan oleh pemain nomor punggung 26 Al Shamat. Dan kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Arab Saudi di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, pendek saja. Tadi pemain punggung 12 Saud Al Hamid melemparkan bola, dan kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Arab Saudi. Tom Bakti kali ini yang mencetak gol bunuh diri untuk malam hari ini, melebar dia, yang dituju adalah Salim Aldausari, mencoba berebut bola dengan Merino tadi, namun berhasil digagalkan. Kali ini Spanyol mencoba untuk melawan serangan, patah lagi di tengah setengah pertahanan dari mereka sendiri. Di kiri dia ada Nasir Aldausari, melebar ada Salim Aldausari di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Ke belakang lagi dia ada Alton Bakti, melebar dia ada Motep ke Salim. Kali ini yang dituju adalah Nasir Aldausari, masih mencoba untuk melewati Pedro Porro tadi, tapi tidak berhasil. Spanyol kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Bola ternyata keluar lapangan, tetapi terjadi perebutan antara Nasir Aldausari dengan Merino. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Pendek saja kali ini kepada Unai Simon sang penjaga gawang, melebar dia ke Cucurella di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Laporte kali ini menguasai bola, balik lagi ke belakang ada Unai Simon, masih mencoba untuk memancing pemain-pemain dari Arab Saudi keluar dari posnya. Pemain-pemain Spanyol ini sambil menempati pos-pos yang mungkin ditinggalkan oleh para pemain Arab Saudi. Melebar ke sebelah kanan, Pedro Porro kali ini. Pendek saja. Sang kapten kesebelasan, Rodri, main nomor punggung 16. Hadapan dengan Alsama tadi. Belakang lagi ke Pedro Porro. Melebar kali ini ada Merino. Umpan terobosan dilakukan yang dituju adalah Ferran Torres, namun berhasil dibuang tadi oleh pemain Arab Saudi. Datang lagi serangan dari Spanyol kali ini. Main nomor punggung 8 Fabian Ruiz yang baru saja masuk. Yang dituju adalah Nico Williams di sektor kanan, namun bola berhasil dibuang oleh pemain nomor punggung 26 dari Arab Saudi, Al Samad. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor tengah lapangan, yaitu Rodri. Melebar ke kanan dia, Kubasi. Kubasi langsung saja ke depan ke sektor sayap, yang dituju adalah Merino di situ. Merino langsung mengirimkan bola kepada Torres yang ada di dalam kotak penalti, namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain Arab Saudi. Jatuh lagi kaki di kaki pemain Spanyol kali ini. Coba untuk melakukan penetrasi kali. Pino mencoba untuk melakukan serangan kali ini. Buang saja jauh-jauh oleh Alton Bakti tadi. Umpan terobosan yang coba dilakukan oleh Pino kepada Ferran Torres. Jauh bolanya sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol kali ini. Cucurella di sektor kanan, di sektor kiri maksud kami. Melebar dia kepada Nico Williams. Main berambut gimbal, nomor punggung 17, ke belakang dia jauh sekali adalah Porte. Melebar ke sektor kanan kali ini, yang dituju adalah Merino. Main nomor punggung 6. Belakang lagi ada Rodri. Balik lagi ke belakang kali ini ada Kubarsi. Main nomor punggung 22. Masih di sektor pertahanan Spanyol. Mencoba untuk mengalirkan bola dari kaki-kaki pelan sekali. Seakan ingin menikmati tempo, mengatur tempo permainan para pemain-pemain Spanyol ini. Laporte kali ini menguasai bola, makin mendekati garis tengah di sektor kiri pertahanan Spanyol. 1-2 dia dengan Nico Williams kali ini. Ke tengah ada Kubasi. Masih mencoba mencari rekannya. Siapa yang dituju? Kembali lagi kepada Kubasi. Ke kanan Merino. Kembali kepada Kubasi. Mancing kali ini Rodri, sang kapten kesebelasan Spanyol. Coba berduel dia dengan satu pemain dari Arab Saudi, Pino. Yang dituju adalah Ferran Torres. Kali ini Pino melakukan overlapping. Main nomor punggung 11, Jeremy Pino, mencoba untuk mengacak-acak sektor kiri pertahanan dari Arab Saudi tadi. Pedro Porro ternyata, namun masih berhasil digagalkan oleh Motep. Lemparan ke dalam kali ini untuk Spanyol sudah dilakukan, pendek saja dilakukan kepada Jeremy Pino kali ini. Kembali lagi lemparan ke dalam karena tadi Merino tidak bisa menguasai bola dengan baik, sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Arab Saudi di sektor kiri pertahanan mereka, dekat dengan pojok lapangan, masih di sebelah pertahanan Arab Saudi. Bola namun ternyata masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Spanyol. Ke belakang dia jauh, Unai Simon keluar dari sarangnya. Ke tengah dia geser lagi ke kanan kali ini ada Pau Kubasi. Melenceng jauh sebelah kiri, yang dituju adalah Cucurella. Main nomor punggung 24. Umpan 1-2 dengan Nico Williams. Terjatuh Nico Williams, bukan pelanggaran. Kali ini Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan. Main nomor punggung 23 kerja sama dia, masih main nomor punggung 23 Mkano, yang baru masuk menggantikan Al Haibari. Masih di sektor tengah kali ini Mkano geser dia ke nomor punggung 26 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Coba untuk menembus pertahanan Spanyol. Belakang lagi dia ada Al Haji di sana, jauh ke sektor sebelah kiri, sayap kiri dari Arab Saudi, namun berhasil dibuang bola oleh Pedro Porro. Umpan terobosan, umpan jauh tadi yang dilakukan oleh Al Haji, yang dituju adalah main nomor punggung 10, Salim Aldausari. Lemparan ke dalam oleh Arab Saudi kali ini sudah dilakukan. Main-main Arab Saudi masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Dua pemain Arab Saudi mencoba untuk merebut bola kali ini. Ya, berhasil bola direbut. Kali ini Korea menguasai bola, dibaik-baikin oleh dua pemain Arab Saudi. Umpan jauh yang dituju tadi adalah Nico Williams, namun ternyata lebih dekat dengan Al Haji, main nomor punggung 18 dari Arab Saudi. Masih Nasir Aldausari kali ini, main nomor punggung 6. Belakang dia Alton Bakti. Melebar lagi Al-Haji, main nomor punggung 3. Yang dituju kali ini tadi adalah Saud Abdul Hamid, namun ternyata lebih tinggi bolanya sehingga Saud tidak mampu meraih bola tersebut. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini bola dikuasai oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Pendek saja dia kepada Rodri, sang kapten kebelasan di sektor tengah pertahanan Spanyol. Melebar ke sebelah kiri ada Cucurella. Cucurella dengan 1-2 dengan Neco Williams. Terjatuh Neco Williams, terjadi benturan dengan dua pemain Arab Saudi. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan, menor punggung 8 tadi Fabian Ruiz. Kali ini yang dituju adalah main nomor punggung 6 Merino. Di sektor tengah pertahanan dari Arab Saudi, Merino terjatuh tadi Merino, namun bukan merupakan pelanggaran. Hasid meneruskan pertandingan. Kali ini serangan balik dilakukan oleh pemain-pemain Arab Saudi. Situ ada pemain nomor punggung 6 Nasser Al-Dawsari. Dicuri saja bola oleh Neco Williams kali ini. Geser dia, serangan balik langsung dilakukan oleh Spanyol. Kali ini yang dituju adalah Ferran Torres ke belakang dia, namun salah umpan. Bali dikuasai oleh pemain-pemain Arab Saudi. Kali ini bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Main nomor punggung 26 kali ini Al-Samad kerjasama dengan pemain nomor punggung 23 Kano tadi, masih mengamankan bola di tengah garis tengah lapangan. M. Kano melebar dia. Saud Al-Abdul Hamid yang dituju tadi masih di sektor kanan. Sayap dari Arab Saudi nomor punggung 26 mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini Arab Saudi sulitan sepertinya menembus pertahanan rapat dari Spanyol. Ke tengah kali ini menor punggung 26 tadi Al-Samad masih berputar-putar. Satu pemain Arab Saudi mencoba untuk melakukan pergerakan yang sedikit atraktif, namun ternyata belum mampu untuk menembus pertahanan Spanyol yang dikawal oleh Cucurella dan juga Laporte. Bola meninggalkan lapangan tadi setelah umpan yang diberikan oleh Saud Al-Abdul Hamid ya. Oke. Arab Saudi mencoba untuk bangun serangan kali ini. Di sektor ada tendangan langsung diberikan oleh pemain nomor punggung 6 Nasser Al-Dawsari Al-Hamdani ya. Ternyata pemain nomor punggung 19 dari luar kotak penalti Spanyol, namun tidak merupakan suatu bahaya karena dapat ditangani dengan mudah oleh Unai Simon. Spanyol kali ini menguasai bola, jaga Unai Simon. Laporte nomor 14, Pau Cubarsí masih di sektor kanan pertahanan Spanyol. Coba memancing lagi pemain-pemain Arab Saudi. Unai Simon kali ini masih mencari rekannya. Pendek saja kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí kali ini Merino yang dituju, lepas dari kontrol Merino. Ke tengah dia. Kali ini yang dituju adalah Neco Williams bersama dengan Cucurella. Langsung ke dalam kotak penalti. Yang dituju adalah tadi Ferran Torres, namun offside. Alton Bakhti hampir saja melakukan gol bunuh diri tadi. Gol bunuh diri kembali saat mencoba untuk menghalau umpan yang diberikan oleh Neco Williams di dalam kotak penalti. Satu pemain Spanyol tergeletak di dalam kotak penalti Arab Saudi. Jeremy Pino, nomor punggung 11 tadi, ketika mencoba untuk menerima umpan dari Neco Williams. Berbenturan ya dengan Alton Bakhti. Sayang sekali gagal serangan yang dicoba dibangun oleh Spanyol. Bola kali ini dikuasai kembali oleh pemain-pemain Arab Saudi. Menit 82 pertandingan malam hari ini. Mungkinra makin mencoba untuk melakukan serangan kali ini Arab Saudi. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol terjatuh. Jadi benturan tadi antara pemain nomor punggung 26 Al-Samad dengan Cucurella tadi ketika melakukan mencoba untuk melewati Cucurella. Muhammad Al-Samad, main nomor punggung 26, coba untuk mengecoh Cucurella, namun ternyata yang kena adalah kakinya sendiri sehingga terjatuh. Pelanggaran kali ini di sektor sebelah kanan, sektor sebelah kiri pertahanan Spanyol sudah dilakukan. Kembali ke belakang kali ini Alton Bakhti, Matep kembali lagi ke belakang, ada Alto Bakti menor punggung 5 masih mencari rekannya ke belakang sang jawa gawang Muhammad Al Owais. Langsung saja yang dituju adalah Mkano, lebar ke sektor kanan, masih Mkano tadi. Ya, Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan kali ini. Umpan 1-2 berhasil dipatahkan oleh Rodri. Terjatuh satu pemain Arab Saudi tadi, terjadi benturan dengan Rodri, sang kapten kesebelasan dari Arab Saudi, Salim Al-Dawsari. Jatuh tadi ketika berbenturan dengan Rodri. Sudah mulai keluar sepertinya ini, Bung Indra, untuk para pemain-pemain Arab Saudi mengejar ketinggalan mereka.
0: Ya, kembali bagaimana upaya dari pemain-pemain Arab Saudi yang berusaha menciptakan gol hingga menit ke-84 babak yang kedua ini masih membelumkan hasil. Namun gimana Spanyol juga masih dapat lebih menguasai permainan. Alirkan kiri ke sektor sebelah kanan, Pororo mundur ke belakang pada Kubasi, alirkan lagi pada Laporte, sodorkan bola ke depan. Bagaimana nomor punggung 8 tadi dari Spanyol, Fabian Ruiz, sodorkan bola ke depan namun lebih dekat kepada barisan pertahanan dari Arab Saudi. Ali Lajami mundur ke belakang kepada Mohamed, mundur ke sisi kiri, kini coba mengalirkan bola di sisi kiri lini serangnya. Arab Saudi perlahan mencoba membangun serangan, masuk ke daerah pertahanan dari Spanyol, masih coba mengontrol bola tadi di Salim nampaknya. Alirkan lagi langsung jauh ke depan, mencoba dikontrol sejenak dengan dadanya bagaimana Saud tadi, nomor punggung 12, namun kembali patah lagi bagaimana Laporte yang sigap mengawal barisan pertahanan dari Spanyol. Nomor punggung 26 tadi, Saleh Abu Al-Samad, pada juga pemain lainnya Kano, masih memainkan bola di daerah pertahanan Spanyol. Mencoba kini Arab Saudi coba mengurung pertahanan Spanyol yang hampir seluruh pemainnya mundur. Ada Kano melebar ke sisi kanan, menuju Saud juga di sisi sebelah kanan, alirkan lagi kepada Kano, alirkan kembali kepada Saud. Masih mencari celah nampaknya pemain Arab Saudi, cukup kesulitan. Nomor punggung 6 di sana juga ada Nasel Al-Dawsari, melebar kini mundur ke belakang, kembalikan lagi ke sisi kanan, bayang dengan ketat oleh Kukurea, kirimkan bola ke depan namun kembali patah lagi di para pemain Spanyol. Mohamed kini menguasai bola, lemparan ke dalam di sisi kiri. Saud sudah dilakukan kepada Kano, kembalikan kepada Ali, dibayang oleh Nico Williams. Terjadi perebutan di sana, masih memainkan bola di sektor sebelah kiri permainan. Lagi datang lagi nomor punggung 5 tadi, namun salah umpannya, kirimkan bola ke depan namun persamaan itu nampaknya masih tergeletak. Ada pemain Arab Saudi yang juga berbenturan nampaknya dengan rekan sendiri bagaimana Kano tadi, dan juga nomor punggung 16 nampaknya dari Arab Saudi di sisi kiri, Ziyad Al-Johani nampaknya, atau juga pemain lainnya Al-Haji nampaknya ya, telah berbenturan tadi dengan rekannya sendiri dengan Kano. Nomor punggung 18 masih tergeletak tadi bagaimana Kano yang kepalanya, sambil memegang kepalanya setelah berbenturan dengan rekannya sendiri, mendapatkan perawatan medis. Mana sementara itu kami lihat bagaimana keriuhan dari para pendukung Spanyol yang terus memberikan dukungannya setelah unggul 4-0 atas Arab Saudi di pertandingan kedua fase grup H dari Piala Dunia 2026. Spanyol untuk sementara saat ini masih memimpin, juga berhasil mengamankan 3 poin ini dengan nilai 4, mengatasi Arab Saudi yang juga memiliki angka 1 sebelumnya, di mana hampir semua tim dari grup H ini menuai hasil imbang di laga yang pertama, sehingga tentu kemenangan di laga kedua ini sangat penting bagi semua tim, termasuk juga nanti akan ada pertandingan juga Uruguay dan juga Capi Verde, Tanjung Verde. Untuk Spanyol sebagai salah satu tim unggulan di Piala Dunia kali ini juga ingin memanfaatkan momen di laga kedua ini, tentu dengan tidak menyia-nyiakan peluang dengan sejumlah pergantian atau juga bagaimana permainan tadi di awal-awal babak pertama. Lamine Yamal yang dimasukkan, Dani Olmo, akhirnya berbuah hasil untuk keunggulan Spanyol sejauh ini. Tanpa kebobolan sejauh ini menit ke-88, di mana sejumlah peluang-peluang yang diciptakan oleh Arab Saudi berhasil dimentahkan oleh barisan pertahanan dari La Furia Roja. Pergantian pemainkah akan terjadi di kubu Arab Saudi? Kita masih nantikan. Nampaknya sudah bersiap-siap nomor punggung 17 Khalid Al Ghanam. Jika melihat di pinggir lapangan, di mana Mohamed Kanum harus mendapatkan perban di kepalanya. Ya, kita masih nantikan. Khalid bersiap-siap. Namun Kanum nampaknya masih mampu melanjutkan jalannya pertandingan setelah benturan yang terjadi dengan rekannya sendiri tadi. Kita masih menantikan berlangsungnya babak yang kedua ini di menit-menit akhir, karena sudah memasuki menit 89 waktu normal. Kita juga akan melihat berapa menit waktu tambahan yang diberikan. Ya, nomor punggung 6 nampaknya akan ditarik keluar, gantikan nomor punggung 17 yaitu Khalid Al Ghanam. Bagaimana Nasil Audosari harus ditarik keluar, sementara nomor punggung 17 ini merupakan barisan penyerang dari timnas Arab Saudi yang mungkin masih berharap untuk dapat menjebol gawang dari Spanyol. Ya, Kukurea kini menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang kepada Fabian Ruiz, mundur ke belakang, ada Kurbasi sisi kanan, ada lagi Rodri, pendek saja kepada Laporte. Masih Laporte menguasai bola, melewati garis tengah, pendek kepada Rodri, kerjasama umpan 1-2. Ya, 6 menit waktu tambahan yang diberikan di babak yang kedua ini. Kita nantikan apakah akan ada gol lagi dari kedua kesebelasan di waktu yang tersisa. Rodri kini menguasai bola, sodorkan lagi, mundur ke belakang kepada Kurbasi. Masih Kurbasi, pendek saja dia memainkan bola di sektor sebelah. Fabian Ruiz nampaknya lebar ke sisi kanan, mundur lagi ke belakang. Pemain-pemain Spanyol mencari celah di lingkaran tengah. Laporte kini menguasai bola, coba menggiring perlahan Laporte kepada siapakah yang diberikan. Coba kontrol bola tadi, berikan kepada nomor punggung 6 nampaknya. Ada Kukurea kini. Kukurea mundur lagi ke belakang kepada Rodri. Ada lagi Kubasi. Pororo menguasai bola, melebar ke sisi kanan, melihat ke depan dan rekan-rekannya. Ada Fabian Ruiz, sudah dalam kejaran dengan Pororo, kirimkan umpan, gol! Ferran Torres mencocor saja si kulit bundar tadi, memanfaatkan umpan 1-2 tadi. Bagaimana Pororo yang masuk juga di daerah kotak penalti dari Arab Saudi, mampu dicocor saja dengan pelan oleh Ferran Torres, menjadikan skor 5-0 kini bagi Spanyol. Berbuah unggulan yang cukup telak pada pertandingan hari ini. Nah, kita apakah nanti akan ada review, namun kita masih menantikan. Nampaknya gol tetap sah di mata wasit. Kita masih menunggu ya bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Rafael Claus dari Brazil ini belum kembali. Kita juga masih berkonsultasi, kita masih kita nantikan untuk menunggu beberapa detik apakah gol dari Ferran Torres tadi memang sah dilakukan video assistant referee untuk mengecek absahan gol dari Ferran Torres memanfaatkan umpan dari Pororo tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Arab Saudi. Namun jika melihat proses tadinya gol, bagaimana Bung Taufani melihatnya?
2: Iya, Ferran Torres seolah membuktikan dia bisa menggantikan Oyarzabal mengisi pos yang benar, memanfaatkan ruang, tapi kita juga patut mengapresiasi pergerakan dari Pedro Porro yang menyisir sisi kanan hingga akhirnya memberikan umpan silang yang disambar menjadi gol walaupun masih di review VAR
0: ya.
2: Terkait keabsahan golnya.
0: Ya, masih menunggu bagaimana pergerakan dari Ferran Torres tadi yang memang terlihat sedikit berada di depan para pemain belakang Arab Saudi. Namun kita masih menantikan apakah seketika bola bergulir, Torres ini memang masih dalam posisi yang onside ke bagi pemain Spanyol ini. Masih menunggunya review dari wasit VAR, bagaimana juga tegangnya Georgios Donis, pelatih dari Arab Saudi ini. Tentu sungguh kecewa untuk melihat penampilan anak asuhnya yang harus kebobolan 5 gol tanpa mampu membalas sejauh ini. Cukup lama nampaknya VAR harus melakukan review. Apakah juga nanti diperlukan review langsung oleh wasit Georgios Don, maksud kami Rafael Gauss. Ya.
3: After review, the number 7 of Spain has the offside position. Final decision offside.
0: Ya, offside nampaknya sudah diumumkan oleh Rafael Claus. Bagaimana akhirnya gol? Ya, no goal. Offside memang sudah diumumkan dan ini menjadi angka tetap 4-0 bagi Spanyol di menit-menit akhir. Sisa kurang lebih 1 menit di waktu tambahan ini. Spanyol kini mencoba melakukan umpan bagaimana Nico Williams tadi coba mengejar bola namun diamankan oleh pemain Arab Saudi. Ada Saud di sana, sodorkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kukurea. Datang lagi Unai Simon yang langsung membuang saja di sektor sebelah kiri untuk mencegah terjadinya tendangan penjuru bagi Arab Saudi. Lemparan ke dalam kini bagi Arab Saudi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Ada Saud kini memberikan arahan kepada rekannya untuk sedikit maju. Coba lagi Salim juga kapten sebelasan. Kita lihat bagaimana pergerakan dari pemain Arab Saudi, mencoba dihalau tadi, lemparan ke dalam tadi, nah diamankan dengan baik oleh Unai Simon, belum membahayakan gawang dari Spanyol. Di detik-detik akhir babak yang kedua ini, sodorkan serbuan kepada Fabian Ruiz, menguasai bola di depan daerah kotak penalti Spanyol, menatap ke depan, coba menggiring perlahan, mundur ke belakang pada Laporte, dengan menatap ke depan, serius Laporte. Karena kalau bercanda jadi lapor pak. Ya, sodorkan lagi bagaimana Laporte.
1: Kalau spaghetti La Fonte.
0: Ya, itu dia tambahan lagi. Bagaimana Rodri berputar-putar, masih menguasai bola. Sodorkan lagi pemain kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, sodorkan lagi sama umpan 1-2. Laporte lagi, sodorkan lagi dengan tenang. Masih mencoba memancing. Alihkan lagi ke sektor sebelah kiri, Kukurea di sana. Kukurea kembalikan lagi kepada Laporte, mencoba menggiring, membantu serangan, namun mundur ke belakang kembali. Ada Fabian Ruiz, ke depan dia kepada Rodri, umpan 1-2. Urbasi, ada Pedro Porro, lebar ke sisi kanan, kerjasama dia. Ada lagi bagaimana Fabian Ruiz juga membantu, alirkan kembali, mencari Nico Williams di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Spanyol atau kanan pertahanan dari Arab Saudi. Ada Kukurea mencoba ke tengah kini, kirim kembali lagi kepada Kubasi mencari gol. Masih pemain dari Spanyol di sektor sebelah kanan, mainkan bola lagi, datang kirimkan Pedro Porro ke kotak penalti, mencoba disundul tadi namun dihalau oleh barisan pertahanan dari Arab Saudi, belum menciptakan peluang di gawang Arab Saudi. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Spanyol. Kukurea megang sekulit bundar, berikan arahan kepada Nico Williams atau siapa diberikan. Berikan kepada siapa, kepada Rodri, mundur ke belakang kepada Laporte. Laporte masih memainkan tenang saja, menguasai bola. Berikan lagi kepada Rodri. Ada Kukurea, Nico Williams di sisi kiri. Mainkan bola, mencoba mengulur waktu juga bagaimana beberapa menit tadi memang sempat terhenti. Lagi bagi Fabian Ruiz, melebar ke sisi kanan, cari Vinoka di sana, Ya, kalau kerja sama umpan 1-2 dengan Fabian Ruiz dari kotak penalti juga berpunggung 6, kirimkan tendangan tadi namun membentur pemain dari Arab Saudi, mencoba lagi dikuasai namun pelanggaran nampaknya terjadi. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan juga sudah meliupkan peluit panjangnya. Rafael Klose dari Brazil ini memastikan kemenangan untuk tim Matador atau La Furia Roja pada dini hari ini waktu Indonesia dengan skor 4-0, skor yang cukup telak bagi tim Spanyol untuk memimpin klasemen sementara grup H dalam putaran final Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Sabil dan juga Bung Tovan untuk mengulas jalannya pertandingan di antara Spanyol dan... Silakan Bung Sabil.
4: Ya, terima kasih Bung Indra dan juga Bung Tomo tadi sudah ya, mengantarkan atau melaporkan jalannya pertandingan babak kedua. Masih bersama saya ada Bung Taufani ini sebagai komentator. Bagaimana Bung jalannya babak kedua? Spanyol menambah 1 gol ya. Yeah. Skor akhir menjadi 4-0. Apa yang membuat Arab Saudi ini seperti tidak berdaya untuk melakukan gol balasan, Bung Taufani?
2: Ya, yeah, sebenarnya timnas Arab Saudi ini sudah mengambil inisiatif cukup baik, bermain menekan, melancarkan serangan ketika mendapat momen Spanyol mulai mengendurkan penguasaan bola. Namun mereka kesulitan karena Spanyol tampil cukup solid, mereka menunjukkan transisi yang baik saat berganti dari menyerang ke bertahan, seolah-olah membuktikan bahwa mereka tim yang bukan hanya bagus dalam serangan tapi juga kuat ketika bertahan.
4: Ya. Dan ya, skor 4-0 ini menurut Anda apakah menjadi modal yang bagus untuk Spanyol bisa melaju ke babak 32 besar, karena di pertandingan pertama kita tahu ya ditahan oleh Tanjung Verde dengan skor 0-0. Bagaimana kan Spanyol untuk bisa menjuarai grup H ini, Bung Taufan?
2: Ya, hasil yang sangat baik untuk timnas Spanyol. Terutama terlepas dari skor yang begitu besar, hasil kemenangan ini bagus untuk melecut mentalitas dari Spanyol, meningkatkan kepercayaan diri mereka, karena dengan 4 poin mereka belum memastikan lolos. Artinya masih ada satu pertandingan terakhir di grup menghadapi Uruguay yang akan menjadi pertandingan hidup mati. Yeah. Namun hasil melawan Arab Saudi jelas memompa kepercayaan diri dan modal besar untuk melawan Uruguay nanti.
4: Bagaimana dengan Arab Saudi yang saat ini ya untungnya masih ada 1 poin berkat hasil imbang sebelumnya melawan Uruguay, dan terakhir Arab Saudi menghadapi Tanjung Verde ini seharusnya kalau berdasarkan peringkat Arab Saudi bisa unggul nih. Bagaimana Anda melihat nanti di pertandingan ketiga, apakah Arab Saudi bisa punya kans juga untuk lolos?
2: Ya, dengan kekalahan dari Spanyol membuat timnas Arab Saudi tentu akan melihat hasil pertandingan Uruguay melawan Tanjung Verde yang dimainkan pagi hari waktu Indonesia nanti, sambil juga mengintip hasil-hasil dari grup lain untuk melihat bagaimana kans mereka lolos sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik. Dengan koleksi 1 poin, saya rasa peluang masih sangat terbuka, terutama jika nantinya pertandingan antara Uruguay dan Tanjung Verde berakhir tanpa pemenang.
4: Iya, luar biasa, masih sengit persaingannya di grup H ini, masih terbuka semua ya keempat timnya ya. Dan Bung Taufin, kita buka dulu ya, kita undang pendengar. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam obrolan kami, mengomentari hasil pertandingan tadi ya 4-0 untuk kemenangan Spanyol, silakan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan kita sapa terlebih dahulu dari Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat dini hari, Pak Sarwi.
5: Selamat dini hari, salam orang Raja Bung.
4: Jaya, Pak Sarwi. Bagaimana nih melihat hasil akhirnya 4-0, Pak Sarwi? Sebelumnya jagoin siapa nih?
5: Sebenarnya saya menjagoin ini, siapa namanya?
4: Arab Saudi.
5: Lawannya, Irak.
4: Arab Saudi. Iya. Ya. Oh, jagoin Arab Saudi tadinya.
5: Iya. Iya. Tadi melihat permainan pertama itu Mas pertama dari menit pertama sampai 23 menit. Itu menurut saya sudah memang sewajarnya dia kemasukan 3 gol yang 23 menit tadi, karena memang yang pertama itu memang apa ya, untuk penjagaan memang belum, kayaknya belum di belum dipikirkan ya. Menurut saya itu masih kalau orang tahu itu masih sembrono gitu ya.
4: Iya, defense-nya berantakan gitulah ya, Mas Harwi ya. Baik, Mas Harwi.
5: Kalau ini kan sudah tahu kalau sama-sama poinnya satu. Nah, Spanyol kan juga ingin ini. Nah, kesempatan emas itu tadi sebenarnya sih golnya dari Spanyol tadi memang bagus, memang layak gitu loh. Ya, seperti iya. Itu.
4: Baik, Mas Harwi, terima kasih. Sehat selalu, salam olahraga.
5: Saya.
4: Kita ke Bone, ada Pak Jupri. Selamat dini hari, Pak Jupri. Salam olahraga.
6: Salam olahraga, pagi.
4: Ya, pagi. Silakan Pak Jupri, bagaimana tanggapannya atas hasil pagi, pertandingan 4-0 ini, Spanyol menang?
6: Menemat, memang artinya kalau secara matematisnya memang Spanyol ini agak matang, anu ya. Persiapannya dibanding ingatnya Rosodi, karena mungkin artinya dari anu ya, mungkin mereka membawa anu ya, masih beberapa materi pemainnya mungkin di atas anu ya, di atas asar anu Rosodi. Jadi mungkin memang artinya malam ini Emirates Ardira ini punyanya Spanyol.
4: Iya, memang dari kedalaman skuad juga jauh ya levelnya. Baik, ya, Pak Jupri, terima kasih banyak Pak Jupri, salam olahraga. Iya, sehat selalu. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat ini hari, Pak Leman.
7: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Bang Sabil.
4: Waalaikumsalam. Ya, bagaimana ya, Pak Leman tanggapannya? Termasuk yang senang Sabil atau sedih nih?
7: Semangat, Bang Sabil. Kayaknya ya, sangat jauh, Bang Sabil. Ini apa namanya, Spanyol dengan Saudi nih. Karena ini bukan lawannya nih. Nanti ya, kalau bisa ketemu dengan Argentina ataupun yang apa, Brazil ataupun yang lainnya, Bang Sabil gitu.
4: Iya, iya.
7: Bisa ketemu lawan yang seimbang itu, Mas Abdul.
4: Iya, sama seperti itu sebelumnya, bukan levelnya ya, ya Arab Saudi ya, ini dengan Spanyol ya.
7: Saya sudah menjagokan Spanyol, Mas Abdul.
4: Oke.
7: Saya nampak tadi 2-0, tapi ya, ya, kenyataannya 4-0, Mas
4: Abdul. Nah, kalau begitu selamat, kalau jagoin Spanyol selamat, berarti senang harusnya nih, Pak Leman.
7: Untuk Bapak yang selamat itu, Mas
4: Abdul. Baik, terima kasih, Pak Leman.
7: Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terakhir kita ke Cirebon, ada Bu Indra. Selamat dini hari, Bu Indra.
8: Selamat dini hari, Bung Sabil.
4: Iya.
8: Waduh. Kemarin dengan Tanjung Verde itu 0-0 ya?
4: Iya.
8: Iya.
4: Tahan.
8: Iya, kenapa? Ini sepertinya Saudi Arabianya yang kurang semangat, udah merasa kalah sebelum berperang ini. Sampai 4-0 dan iya, apalagi di babak kedua itu seakan-akan udah asal ngisi lapangan aja ya. Iya. Tapi ya itulah, barangkali Spanyol masih punya kesempatan untuk melangkah ke babak selanjutnya, ya kita lihat saja.
4: Baik, ya, Windra. Terima kasih.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, salam olahraga. Nah, Bung Taufani, ini banyak yang mengklaim bahwa memang sedari awal Spanyol levelnya tidak bisa disamakan dengan Arab Saudi, artinya kemenangan 4-0 ini termasuk wajar. Apakah Anda melihatnya seperti itu juga?
2: Ya, karena secara ranking FIFA sendiri Spanyol berada jauh di atas Arab Saudi, posisi 2 berbanding 61. Jadi kita tahu kualitasnya memang jauh di atas. Cuma dari awal Spanyol kita tahu pertandingan pertama bisa ditahan imbang Tanjung Verde.
4: Iya.
2: Yang membuat Arab Saudi sejatinya mempunyai harapan. Namun di atas lapangan kita lihat Spanyol yang tampil di pertandingan kali ini berbeda dengan Spanyol di pertandingan pertamanya pada Piala Dunia 2026. Mereka seolah-olah marah, melampiaskan kesalahan yang hanya bisa mendapatkan hasil imbang di pertandingan sebelumnya, sehingga di pertandingan kali ini membuktikan kalau mereka benar-benar salah satu kandidat kuat juara yang cakap dalam menyerang. Begitu juga ketika bertahan.
4: Ya, jadi di pertandingan ini siapa nih man of the match-nya nih, Bung Taufan?
2: Tentu saja Mikel Oyarzabal, sang striker, walaupun

0: hanya bisa kembali mendapatkan satu poin, artinya di pertandingan terakhir tentu Uruguay akan mati-matian dalam mendapatkan poin untuk menjaga asa lolos. Sebaliknya bagi Spanyol, mereka juga tentu akan melihat hasil pertandingan Uruguay dengan Tanjung Verde, karena mereka selain tentunya melihat kekuatan dari Uruguay, mereka juga tentu memiliki hitung-hitungan untuk bisa lolos ke babak selanjutnya.
1: Iya, baik kalau begitu Bung Taufani, terima kasih sudah membersamai kami dari tadi ya. Selain memberikan ulasan, juga tadi mengikuti Bung Indra dan Bung Tomo untuk ikut melaporkan jalannya pertandingan secara langsung antara Spanyol melawan Arab Saudi yang berkesudahan 4-0. Sekali lagi terima kasih Bung Taufani, sampai jumpa di pertandingan lainnya ya. Dan pendengar, Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan lanjut hingga pukul 5 pagi nanti. Dan tentu saja ada pertandingan kedua yang akan kami siarkan secara langsung, di mana pada pukul 2 nanti ya kick off-nya, pertandingan antara Timnas Belgia berhadapan dengan Timnas Iran. Tentu saja ini tidak kalah serunya nih dibanding pertandingan tadi, karena Iran juga bisa dibilang adalah salah satu raja sepak bola Asia yang akan berhadapan dengan salah satu wakil Eropa. Demikian rangkaian pertandingan antara Spanyol melawan Arab Saudi. Dan sekali lagi saya ingatkan, di pukul 2 nanti jangan lewatkan pertandingan Belgia melawan Iran. Dan pada pukul 1 lewat 30 menit maksud kami, akan ada ulasan ya terkait dengan pertandingan tersebut bersama dengan komentator Bung Nova. Akhir kata, saya mewakili Indra dan Tomo dan juga pastinya komentator Bung Taufani pamit undur diri dari pertandingan ini. Kita nanti sambung ke pertandingan berikutnya.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Arab Saudi.
1: Dan pendengar, untuk melanjutkan Indonesia Menyapa Dini Hari, kami akan hadirkan sebuah rekaman dialog ya terkait dengan aturan FIFA, di mana pada setiap pertandingan kita melihat ada hydration break atau dulunya disebutnya water break, kesempatan untuk istirahat sekitar 3 menit di pertengahan babak. Jadi di babak 1 ada hydration break, di babak kedua juga ada. Nah, seperti apa hydration break di Piala Dunia ini? Kami akan putarkan rekaman dialognya yang akan dijelaskan nantinya oleh narasumber Juprianto ya, pengamat sepak bola yang sudah berlangsung sejatinya pagi tadi, yang mungkin Anda lewatkan atau Anda ingin mendengarnya lagi agar lebih paham tentang hydration break ini. Namun sebelum itu saya putarkan sebuah lagu dari Kris Dayanti dan Sandi Sondoro, Hanya Memuji.

0: Berlangsung di Amerika, Kanada, dan Meksiko disebut-sebut menghadapi tantangan cuaca panas yang ekstrim di beberapa kota tuan rumah. Demi menjaga keselamatan dan kebugaran para pemain, FIFA memperlakukan aturan hydration break atau jeda minum di tengah pertandingan. Dan kebijakan ini tidak hanya krusial bagi kesehatan fisik para atlet, tetapi kini mulai mengubah dinamika taktik dan ritme permainan di lapangan hijau. Tetapi tidak dipungkiri juga ada beberapa pemain yang mengkritisi dengan diberlakukannya hydration break tersebut. Salah satunya adalah kapten dari timnas Belanda, yaitu Virgil van Dijk, yang menolak dan mengkritik aturan hydration break karena ia merasa jeda tersebut tidak diperlukan. Dan juga menurutnya aturan itu hanya mengganggu ritme pertandingan. Dan van Dijk menilai jeda tersebut tidak relevan diterapkan di stadion seperti di antaranya Dallas Stadium yang memang sudah dilengkapi dengan alat pendingin udara di sana. Kemudian juga ia menyindir dengan adanya jeda tersebut justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak penyelenggara untuk menayangkan jeda iklan. Nah, sebenarnya bagaimana sih melihat hydration break ini? Kami akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Juprianto Alexander. Bung Jupri, salam olahraga, selamat pagi.
1: Selamat olahraga, Bung Rudy, selamat pagi.
0: Iya. Ini hydration water atau hydration break ini sekarang sudah menjadi satu bagian dalam setiap pertandingan di Piala Dunia 2026. Walaupun ada yang mengkritisi juga. Tapi menurut Anda, seberapa mendesak sih aturan hydration break ini diterapkan di turnamen sekelas Piala Dunia 2026 ini, Bung?
1: Iya, sebenarnya kan alasan utamanya kan karena
0: panas.
1: Bisa dikatakan cuaca panas ya. Karena kan kita tahu di Meksiko dan juga Amerika kan saat ini sedang masuk ke bisa dikatakan musim panas ya. Jadi mungkin memang pendekatannya adalah soal bagaimana agar para pemain yang ada di lapangan bisa terhidrasi dengan baik gitu. Artinya mengalami apa ya, bisa dibilang tidak mengalami kesulitan lah untuk berada di lapangan gitu. Tapi ya tadi seperti di awal di umur dikatakan memang ada pro dan kontra ya. Artinya kalau kita lihat tadi Virgil van Dijk memang betul. Dia mengkritik ya, artinya kalau kita lihat soal hadirnya hydration break ini, karena kan kalau sebelum-sebelumnya kan kita tahu biasanya ada water break ya, water break itu kecenderungannya adalah tidak ada di semua pertandingan gitu, ada di momen-momen tertentu memang saat kondisi cuacanya sangat-sangat panas, baru nanti wasit yang memutuskan apakah perlu ada water break atau seperti apa, tapi sekarang kan di semua pertandingan disamaratakan gitu, nah ini yang akhirnya memang menjadi pertanyaan juga, bahkan pelatih Uruguay Marcelo Bielsa juga merasa hydration break ini tidak terlalu perlu lah gitu. Yeah. Karena kalau kita bandingkan mungkin dengan teknologi yang sekarang sudah ada, VAR, ini kan bagian dari pemutakhiran dari sepak bola itu sendiri. Sedangkan hydration break ini dirasa pada akhirnya agak mengganggu lah, agak mengganggu. Karena kalau kita bicara sepak bola kan terkadang ada momen-momen ya, Bung Rudy ya.
0: Ritmenya
1: ada momen
0: juga,
1: saat buat tim bermain baik, kemudian ada jeda. Itu yang akhirnya nanti mengubah situasinya gitu. Karena ada beberapa pertandingan juga kan seperti itu. Bagaimana kalau kita lihat kemarin juga Belanda melawan Swedia.
0: Yeah.
1: Setelah Belanda begitu terus menekan, ada momen jeda, hydration break. Akhirnya Swedia bisa pelan-pelan tuh, bisa pelan-pelan keluar untuk bisa menyesuaikan situasi dan taktikal pastinya. Karena kan tekan taktiknya akan berbeda gitu. Ada kesempatan buat pelatih untuk menyampaikan hal-hal yang perlu untuk diperbaiki para pemain di lapangan gitu. Jadi saya melihatnya lebih kepada, ya sebenarnya tujuan utamanya dari FIFA tentu cuan ya. Artinya kalau kita bicara soal slotnya, setiap babak kan 3 menit.
0: Ya.
1: 3 menit ini buat terutama buat para mereka pemegang hak siar itu kan akan sangat berguna untuk itu tadi untuk bagaimana sponsor bisa masuk gitu. Jadi sebenarnya dari FIFA celahnya di situ, tapi yang bagi pelatih, bagi pemain ya itu problemnya adalah pada akhirnya saat tempo main mereka sedang enak, akhirnya ada jeda, itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi bisa lebih berubah.
0: Oke, itu yang sama disampaikan oleh Virgil van Dijk ya, artinya ritme mereka terganggu. Tapi kalau dari kacamata taktik lah, Bung Jupri, apakah hydration break itu menguntungkan tim tertentu atau memang ya adil bagi semuanya? Gimana ini?
1: Sebenarnya kan kalau kita bicara keadilan kan, kedua tim yang bertanding kan sama-sama nih. Artinya kalau kita bicara 48 tim, semuanya kebagian gitu.
0: Yeah.
1: Tapi kan persoalannya adalah terkadang sepak bola ini kan soal momentum juga, Bung. Banyakan kan soal momentum gitu. Saat mereka sedang menekan, tentu akan ada kerugian gitu saat mereka akhirnya
0: dihentikan.
1: Nantinya ada hydration break di pertengahan babak. Kemudian tim lawan bisa beradaptasi gitu dengan situasi yang ada sebelum terjadi hard recession break. Nah itu yang saya kira memang menjadi keluhan juga ya, keluhan terutama buat pelatih dan juga para pemain, karena ya itu tadi di Piala Dunia ini kan bisa dikatakan tidak ada pertandingan mudah gitu. Nah ya, itu yang akhirnya detail-detail kecil itu yang saya kira akhirnya bisa dikatakan mengganggu lah, mengganggu buat ya, para pemain dan juga pelatih.
0: Tapi kan dalam 3 menit itu pelatih juga bisa memberikan instruksi atau bisa memberikan arahan strategi ya, baru di sana. Seringkali itu digunakan. Seperti di bola basket lah, ada time out kan, begitu?
1: Ya, betul.
0: Iya. Gimana itu Anda melihat dari sisi ya, keuntungan itu?
1: Kalau kita bicara, kalau kita bandingkan dengan olahraga lain atau basket kan itu memang sudah ada porsinya gitu. Jadi ya, setiap babak nanti akan ada jatah berapa time kali out, gitu ya, untuk ya, melakukan time out. Tapi kan kalau kita bicara sepak bola kan hampir dikatakan dari awal kan tidak ada gitu, Bung. Okay. Artinya kalau kita bicara 45 menit, ya 45 menit itu benar-benar memang digelar ya, untuk pertandingan gitu. Jadi kalaupun ada tadi yang seperti saya katakan di awal, ada water break, itu pun di pertandingan-pertandingan ya, tertentu lah. Mm-hmm. Tapi dengan situasi sekarang kan situasinya jadi apa ya, jadi tidak biasa ya, karena ini kan baru dikenalkan juga, hanya mungkin hanya akan dia ada di Piala Dunia 2026 juga gitu. Yeah, yeah. Jadi saya kira buat tim-tim, terutama buat tim-tim yang saya kira dalam tertinggal ya, artinya kalau kita bicara tertinggal mungkin kebobolan gol cepat,
0: yeah,
1: atau mereka benar-benar tertekan,
0: yeah,
1: artinya ini momen buat pelatih, kan terkadang kan noise di lapangan kan susah ya, ada banyak supporter, ada banyak suara,
0: yeah,
1: terkadang memang agak susah buat pelatih untuk menyampaikan taktikal yang mereka mau gitu. Dengan adanya momen hydration break ini kan
0: ya,
1: pemain bisa dikumpulkan satu persatu, bisa dikasih info lah untuk kira-kira akan seperti apa pendekatan okay, permainannya. Itu yang saya kira memang jadi krusial gitu ya, karena kalau kita ya, lihat beberapa momen kan banyak terjadi juga
0: ya,
1: akhirnya setelah hydration break permainan menjadi berubah. Kalau kita lihat ya, kemarin Brazil saat mereka menang ya di pertandingan kedua kemarin, sebenarnya kan mainnya nggak terlalu bagus di 25 menit awal, 20 menitan lah. Tapi setelah Henderson Beck, mulai muncul
0: yeah,
1: permainan yang diinginkan. Jadi saya kira memang itu yang akhirnya memang buat tim lain tentu bisa jadi merugikan, bisa juga jadi keuntungan.
0: Nah, sebenarnya artinya ada dua sisi di sini, Bung Jupri ya. Satu sisi mungkin ketika hydration, sebuah tim sedang dalam kondisi menyerang, ritme menyerangnya terputus. Mereka merasa momentum itu hilang karena terputus oleh jeda hydration break. Tetapi sebaliknya, bagi tim yang ditekan, yang sedang diserang, bukankah itu bisa memanfaatkan untuk ambil napas lagi, menata ulang pertahanan kan? Artinya ada sisi yang ada yang di sisi dirugikan, tetapi ada satu sisi tim yang juga merasa diuntungkan dengan hydration break ini. Gimana?
1: Iya betul itu Bung Rudi. Artinya kan ambil napas ini kan penting ya.
0: Iya.
1: Apalagi buat tim yang terus-terusan diserang tuh. Jadi mereka butuh lah kira-kira untuk istirahat sebentar gitu kan. Karena kalau kita lihat tim-tim yang pendekatannya mungkin main dengan pemain bertahan 5 pemain belakang, kemudian sangat-sangat defensif kan, itu sebenarnya bukan permainan yang mudah. Itu permainan juga melelahkan juga.
0: Oke.
1: Jadi mungkin butuh kira-kira mereka untuk bisa juga recovery ya, itu tadi. Recovery artinya dengan waktu tidak 3 menit kan mereka bisa lebih apa ya, recharge energi mereka juga, regrouping juga untuk bagaimana tetap solid lah gitu, seperti itu. Tapi buat pemain tim-tim yang sedang menyerang, ya kecenderungannya merugikan, karena mereka main lagi enak nih, main enak, kemudian disuruh istirahat, ini kan.
0: Tapi bisa nggak, seperti gini, ketika mereka mau bermain, mereka tahu nanti di sekitar menit 22 atau 25 akan dijeda dengan hydration break. Artinya instruksi atau strategi permainan berubah. Menit-menit awal berikan tekanan yang tinggi. Nanti ada waktu istirahatnya. Bisa nggak akan menjadi sebuah taktik baru dalam sebuah permainan sepak bola ketika ada hydration break ini?
1: Iya, saya kira bisa mengarah ke seperti itu ya, Bung Rudi. Artinya kan mungkin pelatih kan sudah punya game plan ya. Artinya punya rencana di awal pertandingan bahwa mainnya akan seperti A, seperti B, seperti C gitu. Tapi begitu berjalannya pertandingan, mungkin skema yang dia mau tidak berjalan atau dibaca oleh tim lawannya. Artinya kan kalau kita bicara pertandingan yang biasanya, ini kan akan terus berlangsung nih 45 menit gitu. Tapi dengan ada hydration break ini, mereka ada waktu untuk bisa, yaitu tadi, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi atau mungkin mengubah taktikal supaya mereka bisa beradaptasi terhadap apa pendekatan dari lawan itu sendiri. Jadi saya kira itu bisa jadi emang akan merubah, tapi apakah ini akan terus diterapkan? Karena yeah. saya kira ini kan akan masih menjadi perdebatan juga, apakah memang perlu gitu. Apalagi kalau kita bicara ya di Amerika tentu apa cuacanya kan jauh lebih panas ya Bung, tapi kan yeah. mungkin akan tidak terlalu berguna saat
0: nantinya
1: di Eropa gitu. Yeah. Itu yang saya kira memang perlu juga pendekatan-pendekatan yang lain. Jadi yeah. ya pastilah pasti akan terus ada perdebatan, apalagi buat tim-tim yang saya kira selalu tampil dominan di setiap pertandingan.
0: Iya. Bu Jupri, kita break dulu sebentar ya untuk informasi singkat, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya, Bung.
1: Oke, Bung Lebih. Iya.
0: Dan peringat, tetaplah bersama kami. Selepas informasi singkat, perbincangan mengenai hydration break akan kami lanjutkan.
2: Kilas Berita.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meningkatkan literasi cuaca maritim bagi nelayan melalui program Sekolah Lapang Cuaca Nelayan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Program ini bertujuan membantu nelayan memahami dan memanfaatkan informasi cuaca secara real-time agar aktivitas melaut lebih aman sekaligus mengurangi risiko kecelakaan akibat cuaca ekstrim. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
2: Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Ya, kita lanjutkan perbincangan mengenai hydration break dalam setiap pertandingan di Piala Dunia 2026 bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air kita, yaitu Juprianto Alexander. Bung Jupri, terima kasih masih bersama kami.
1: Ya, Bung.
0: Oke. Kita kalau tadi kan melihat dari sisi momentum yang hilang, tetapi ada juga tim yang dimanfaatkan atau diuntungkan dengan adanya jeda hydration break ini. Nah, yeah. tapi apakah dalam jeda waktu 3 menit itu bisa betul-betul mengembalikan kebugaran seorang pemain?
1: Ya, kalau saya melihatnya lebih kepada itu, Bung. Artinya kalau kita lihat lebih kepada mengambil napas lah. Artinya kalau kita lihat
0: yeah.
1: lebih pada mereka bagaimana juga. Ya, karena kan sepak bola ini kan setiap detik, setiap menit itu kan sangat menentukan. Itu yeah, yang yeah. saya kira sangat-sangat krusial di sini gitu. Buat pelatih tentu ini sebuah hal yang positif, dalam arti dalam saat mereka dalam kondisi yang tidak enak lah dalam sebuah pertandingan gitu. Tapi kan kalau kita bicara bagaimana okay. tadi pelatih Uruguay Marcelo Bielsa, dia pun tidak nyaman juga
0: yeah,
1: gitu yeah. dengan aturan hydration break ini. Karena tentunya kalau kita bicara pelatih kan biasanya punya perencanaan bahwa 45 menit kita akan bermain seperti ini, nanti mungkin pendekatannya akan melihat bagaimana perkembangan mungkin 15 menit atau 30 menit gitu. Tapi dengan hydration break ini kan saat mungkin sebuah tim terus menekan ya, kemudian yeah. tim B melihat bahwa sulit untuk bisa meladeni permainan dari tim A ini, kemudian mereka mencoba untuk regrouping, ya hydration break ini digunakan itu tadi, memperkuat atau paling tidak mengubah taktikal sehingga memang membuat kejutan gitu. Itu yang saya kira juga pada yeah. akhirnya memang terjadi momen-momen yang kadang-kadang di luar okay. dugaan gitu dalam sebuah pertandingan setelah terjadi yeah. hydration break ini, Bu.
0: Tapi sejauh ini apakah Anda melihat memang hal itu atau perubahan pola permainan yang mencolok pada sebuah tim sebelum dan sesudah hydration break? Gimana?
1: Ya, ada enggak semua sih sebenarnya, Bu, ya, tidak semua. Artinya kalau kita memang ada momen-momen di mana memang hydration break ini sangat berguna. Tadi yang seperti saya sebutkan ada di pertandingan Swedia, kemudian Brazil
0: yeah.
1: melawan Haiti kemarin juga. Mereka baru menciptakan gol kan di atas menit ke-30. Artinya kan sebelum itu kan mereka terlihat kurang bergairah ya dalam bermain. Tapi dari momen hydration break, saya kira Pak Ancelotti mungkin memberikan penekanan gitu. Penekanan ini bukan hanya soal taktik, tapi bagaimana juga soal psikologis buat pemain. Artinya mereka mungkin agak-agak lesu gitu di pertandingan, bagaimana yeah. pelatih untuk memacu motivasi dari pemain untuk bisa tampil lebih baik lagi. Itu yang saya kira momen-momen itu yang bisa dilakukan di hydration break. Jadi
0: yeah.
1: memang tidak semua pertandingan pada akhirnya akan berdampak besar gitu apa yang hydration break ini, tapi ada momen-momen tertentu yang krusial saya kira, terutama buat tim-tim yang memang kecenderungannya bermain bertahan, kemudian mereka juga terus ditekan. Nah, ini saya kira ya jeda seperti ini ya yeah. memberikan keuntungan lah.
0: Ya. Yeah. Cocok nggak ya kalau dipatenkan di daerah-daerah tropis? Di Indonesia misalnya Super League gitu kan?
1: Yeah, ada hydration break. Mungkin di Asia ada kemungkinan ya, Bung, ya. Karena kan Asia juga secara cuaca juga kan bisa sangat panas. Bahkan kalau kita bicara di Arab Saudi, di kita pun kan demikian juga. Jadi mungkin akan lebih cocok ya buat benua Asia ketimbang kalau kita lihat benua Eropa dan Afrika juga pasti ada kemungkinan ke situ. Tapi ya itu tadi, ini kan perlu juga ngobrol yang lebih dalam lah istilahnya gitu buat semua pemangku kepentingan, apakah memang ini perlu atau ini hanya untuk kepentingan komersialisasi dari sepak bola itu sendiri. Itu yang saya kira juga
0: yang harus
1: dipertajam lagi ya untuk ke depan gitu, karena ya ini kan sebuah hal yang baru. Dan tentunya itu pro kontra biasa lah untuk sesuatu hal yang baru ya, tapi bagaimana ke depan itu tadi terpenting kan bagaimana sepak bolanya tidak terganggu itu, Bung. Sebenarnya itu kan marwahnya itu sepak bola.
0: Artinya siapa dong yang diuntungkan? Penonton, pemain, pelatih, atau atau komersial? Gimana ini?
1: Ya kalau pelatih kan kemarin ada yang wakilah sudah jelas tidak puas. Kemudian pemain juga ada yang bilang tidak terlalu perlu gitu. Buat penonton ya terkadang ada ini juga, Bung. Artinya kan harus jeda dulu. Biasa terbiasa kan kalau kita bicara penonton kan biasanya mereka 40 menit jeda, mereka mungkin akan turun untuk untuk melakukan hal-hal lain gitu untuk sesaat, mungkin 10-15 menit gitu ya. Buat saya keuntungannya ya tentu buat ini buat FIFA itu sendiri, buat penyelenggara lah gitu.
0: Karena begini, Bung, kalau saya lihatnya kan ada aturan yang di aturan FIFA baru yang diterapkan di Piala Dunia 2026 itu adalah betul-betul aktif bermain sepak bola di situ. Menahan bola berapa detik pun kena pelanggaran di situ, kiper ataupun juga lemparan ke dalam. Artinya ditekankan, ayo bermain terus, bola harus mengalir terus. Tetapi begitu ada jeda, hydration break, buat saya loh kok di jedanya begitu lama, 3 menit ya. Sementara ya, satu justru sisi konsepnya pengennya ayo bermain terus, aktif terus bermain bola tanpa mengulur-ngulur waktu. Gimana nih, Bung?
1: Iya, kalau saya justru lebih cocok itu loh yang Bung Rudi sebut tadi soal inovasi terkait bagaimana agar pertandingan bisa lebih efektif buat dimainkan, karena ya penonton bayar tiket mahal-mahal, apalagi kita tahu kan tiket di Piala Dunia ini kan mahal. Mereka datang untuk nonton pertandingan gitu, bukan hal yang lain gitu, Bung. Jadi kalau kita lihat akhirnya ada inovasi aturan terkait bagaimana lemparan ke dalam tidak boleh lebih dari 5 detik, kemudian juga tendangan ke gawang juga tidak boleh dari 8 detik. Itu yang saya kira hal-hal yang positif gitu. Buat saya kalau kita bicara turunannya, hydration break ini yang perlu sebenarnya ada tanda tanya di sini gitu. Ini kepentingannya untuk apa gitu.
0: Terakhir, Bung Jupri, secara keseluruhan berarti kehadiran hydration break ini meningkatkan, menurut Anda ya, akankah bisa meningkatkan suatu turnamen, pertandingan, atau justru sebaliknya?
1: Ya, kalau saya justru melihatnya belum terlalu perlu ya, Bung. Artinya kan ini sebenarnya pertimbangan kalau FIFA bilang kan memang untuk itu tadi apa, mencegah kemungkinan adanya heat stroke gitu, kepanasan dan lain-lain gitu. Tapi terkadang kan dalam pertandingan ada yang main malam juga, kecuali mungkin main siang hari, saya wajar gitu, karena kan cuacanya sangat-sangat panas dan pemain, apalagi kalau kita bicara pemain-pemain dari Eropa, mereka kan tidak terbiasa gitu bermain dalam cuaca panas. Itu yang saya kira memang ya pertimbangannya harus di ini aja, paling tidak harus di inilah, harus lebih dipertajam lagi, Bung, hal-hal seperti ini gitu, atau apakah ini memang perlu atau memang tidak. Tapi ya ini karena ini kan prerogatifnya FIFA ya, kalau kita bicara soal aturan ini, artinya ya tim-tim ya mau nggak mau ya manut-manut aja gitu soal ini. Tapi pada akhirnya kan ya kita kan ingin menonton sepak bola yang menarik gitu sepanjang pertandingan 45 kali 2 gitu. Jadi kita lebih ke aspek itunya gitu, soal apakah ini nantinya akan berlanjut atau tidak, ya nanti mungkin akan ada pertimbangan-pertimbangan lain dari FIFA.
0: Baik, terima kasih Bung Jupri untuk waktunya sudah ngobrol bersama Pro 3 RRI pagi hari ini. Salam sehat, salam olahraga, Bung.
1: Salam olahraga, Bung Zain.
4: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia di segmen Indonesia Menyapa Dini Hari, dan kita memasuki pertandingan kedua seperti yang tadi saya sudah jelaskan, di mana nantinya kita akan menyiarkan secara langsung pertandingan dari grup G antara Timnas Belgia berhadapan dengan Timnas Iran. Dan di samping saya sudah ada komentator Bung Estu. Selamat pagi Bung Estu, salam olahraga.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Ya, Bung Estu, Belgia melawan Iran. Kemarin ada keluhan di mana pemain Iran katanya merasa kelelahan ketika bertanding melawan Selandia Baru di pertandingan pertama. Seperti apa faktor kelelahan, yang mana memang kita tahu Iran hanya diperbolehkan satu hari berada di Amerika Serikat dan selebihnya menginap di hotel yang ada di Meksiko. Ini ya, beda negara nih. Bagaimana Anda melihat Iran menghadapi situasi seperti ini?
1: Iya, ini situasi yang sebenarnya sangat tidak menguntungkan, dan pasti memang menyulitkan, karena setelah pertandingan bahkan mereka harus buru-buru pergi dari stadion untuk ya, kembali ke bandara dan meninggalkan Amerika. Menurut saya ini sesuatu yang layak dikritik lah, ini tidak fair lah untuk sebuah sportivitas gitu. Dan dikatakan kapten mereka Mehdi Taremi, ini sesuatu yang ini bagi mereka ini adalah bencana gitu, dalam tanda kutip bencana buat yeah, buat Iran. Tetapi Iran berusaha untuk tetap berjuang gitu, di pressing dengan apapun kondisinya, mereka tetap pengen bisa menjalankan tugas dengan baik, termasuk mereka ingin di pertandingan kali ini melawan Belgia mereka ingin minimal tidak kehilangan poin atau tidak kalah gitu, karena mereka ingin mencari rekor pertama dua pertandingan berturut-turut tanpa kekalahan pertama mereka di Piala Dunia, karena sebelumnya mereka selalu kalah di dua pertandingan awal
0: gitu. Oh, seperti itu ya. Dan Anda melihat di pertandingan pertama ketika melawan Selandia Baru, apakah Iran sebetulnya memang selayaknya mendapatkan perlawanan sengit sehingga berakhir dengan dua sama, atau sebetulnya kalau tidak ada faktor tadi ya, kelelahan yang lebih daripada tim lain, apakah seharusnya Iran ini bisa mengungguli Selandia Baru di awal pertandingan di grup G?
1: Yang pasti Iran ini lawan Selandia Baru mereka bisa dikatakan kesulitan dengan faktor kebugaran dengan itu tadi, dengan keadaan yang mereka terima. Tetapi mereka ya tetaplah pejuang yang cukup luar biasa ya, dua kali tertinggal bisa menyamakan keadaan, dan bisa dikatakan Iran ini tidak sekedar berjuang di lapangan gitu, mereka juga berjuang di luar lapangan, dan itu menurut saya salah satu yang menjadi mereka makin kuat secara tim, secara kekuatan tim, secara ideologi bermain mereka gitu dengan baik. Apalagi kita tahu Iran kemarin bermain sangat tidak kenal lelah gitu ya, dan dari catatan mereka sebelumnya, Iran ini mereka kan sudah melakukan persiapan cukup matang di Spanyol, sempat di Turki dengan beberapa kali uji coba, walaupun mereka adaptasinya di Meksiko ya, bukan di Amerika, karena mereka stay-nya di Meksiko, tidak ada akses jalan ke Amerika dengan mudah. Bahkan di pertandingan pertama lawan Selandia Baru itu ada 10 orang yang visanya tiba-tiba ditolak gitu, terus 6 orang banding, akhirnya 4 yang diloloskan lagi dapat visa gitu, termasuk akhirnya salah satu staf teknik mereka bisa gitu. Tapi rombongan delegasi dari federasi mereka kan ditolak semua itu, mulai dari ketua, presidennya, ada wakilnya, ada satu lagi orang yang mengurus logistiknya itu ditolak satu gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali hal yang harus mereka hadapi. Tapi ya Iran tetap Iran. Kita tahu Mehdi Taremi juga pernah dalam tanda kutip ketika negaranya mendapatkan serangan kemarin, dia tuh pengen pulang, pengen membantu serangan itu gitu, pengen jadi tentara gitu. Jadi waktu itu dia main di Turki ya, jadi dia harus, dia pengen pulang, tapi ya ternyata ya
0: ya itu faktor politik yang betul. Kita gimana ya, agak miris sekali, seharusnya kita tidak membahas itu ya, harusnya kita pisahkan dari olahraga ya, tapi ternyata iya gitu. Dan kita masih akan bahas nanti dari tim Belgia. Namun sebelumnya, Bung Estu, izin kita terima pendengar dulu, Bung Estu ya.
1: Oke.
0: Iya, seperti apa prediksi dari Anda, para pendengar? Silakan di line telepon kami. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung. Ini ada Pak Sarwi dari Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi. Salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya.
0: Jaya, Pak Sarwi. Ada Bung Estu juga di sini. Silakan, prediksinya selamat bagaimana
2: Estu,
0: nih?
2: Selamat dini hari, Bung Estu.
1: Selamat dini hari, Pak.
2: Salam olahraga.
1: Woy, salam olahraga.
2: Iya, iya, iya. Halo, halo.
0: Iya, iya, silakan Pak Sarwi. Bagaimana
2: ya
0: prediksinya?
2: Kalau prediksi saya si kayaknya Iran kok ini ya.
0: Apa?
2: Kewalahan untuk menghadapi Uruguay ya.
0: Belgia.
2: Oh iya, untuk menghadapi Belgia ini.
0: Iya.
2: Melihat permainan dari Belgia ini kayaknya 1-0 ini untuk Belgia.
0: 1-0 untuk Belgia, baik Pak Sarwi.
2: Iya.
0: Terima kasih,
2: iya,
0: kita lihat nanti.
2: Iya.
0: Jangan-jangan benar gitu.
2: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Sarwi, sehat selalu. Kita ke Rembang, ada Pak Solihin. Selamat dini hari Pak Solihin, salam olahraga.
3: Salam olahraga Jaya.
0: Iya Pak Solihin, silakan prediksinya.
3: Kalau prediksi dari saya, ini karena faktor politik ya.
0: Sana lagi nih kita.
3: Ya, iya, ya. Semoga bisa dipisahkan antara politik dengan olahraga nih Mas. Tongest ya. Dengan, ya. Kalau prediksi saya, tetap dukung tim kita, tim Asia. 2-1 untuk Iran.
0: Oke, 2-1 untuk Iran. Baik, terima kasih Pak Solihin ya.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Bengkulu, ada Pak John. Selamat dini hari Pak John.
4: Selamat dini hari Bung Kadi.
0: Iya. Gimana Pak John? Jagoin siapa nih?
4: Selamat dini hari juga Bang yang satunya.
0: Halo Pak, Bung Estu.
1: Saya Estu Pak.
4: Iya, kalau melihat dari permainannya Iran dan melihat juga dari permainannya Belgia, 6-1 kalau aku untuk Iran.
0: Oh, 6-1.
4: Iya, kita buktikan aja nanti.
0: Kenapa yakin sekali akan membantai Belgia nih? Apa dasarnya Pak John?
4: Oh, yakin sekali mereka itu kalau ketemu Belgia itu hilang kundunya itu. Buktikan nanti.
0: Baik Pak John, kita lihat nanti ya seperti apa hasil pertandingannya. Apakah betul sampai 6-1 ini? Baik Pak John, terima kasih, sehat selalu ya.
4: Oke.
0: Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat dini hari Pak Leman.
5: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
5: Habil Bung
0: Estu.
5: Estu.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana Pak Leman?
5: Ya. Kalau saya megang Iran aja, 2-0 aja itu kan. Iran itu kan salah satu di Asia kan, yang kuat di Asia. Jadi apa namanya, Iran itu kan salah satu negara yang sebat canggih, sebat hebat gitu, Bung Sabil itu.
0: Iya. Kalau Belgia ya, itu canggih juga kan?
5: Ya, canggih juga ya, tergantung pemainannya Bung Sabil gitu.
0: Iya, kita lihat. Tapi jagoin Iran gitu. Ya, siap.
5: Oke, ini yang namanya kan bola itu kan bola Bung Sabil gitu. Jadi kita lihat aja nanti Bung Sabil gitu.
0: Iya.
5: Oke, gitu saja Bung Sabil. Makasih Bang Istu. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Leman. Kita satu lagi ya Bung Istu ya. Ada Boleh. Pak Rahman di Situbondo. Selamat dini hari Pak Rahman.
6: Selamat dini hari. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya Pak Rahman. Semangat nih kita ya pagi-pagi gini ya.
6: Oh iya.
0: Ya, ada Bung Istu juga di sini. Silakan prediksinya Pak Rahman.
6: Oh, salam kenal untuk Bung Istu.
1: Salam kenal Pak.
0: Bung Istu Pak.
1: Saya pakai U Pak.
6: Oh Bung Istu ya, Bung Istu ya. Salam kenal Bung Istu dari Pak Rahman Situbondo.
1: Iya Pak.
6: Oke, kalau menurut dari permainan ya. Kalau saya prediksi dari Iran ya.
0: Oh, Iran, iya. Skornya?
6: Iran. Pur untuk Iran itu 2-0.
0: 2-0. Baik kalau begitu Pak Rahman. Terima kasih atas prediksinya. Sehat selalu.
6: Salam olahraga berjaya.
0: Jaya Pak Rahman.
6: Selamat.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ternyata banyak yang dukung Iran ini mungkin karena faktor sama-sama Asia nih Bung Estu ya. Walaupun secara kertas harus di atas kertas harusnya Belgia lebih diunggulkan dengan kedalaman skuadnya juga. Bagaimana Bung Estu melihat mengomentari pendengar kita nih?
1: Iya, yang pasti Iran memang secara catatan di pertandingan terakhir mereka cukup bagus ya di terutama di Asia ya. Tapi kalau catatan menariknya adalah tren menarik dari statistik mereka adalah dari 8 ada 8 dari 9 pertandingan terakhir Iran itu menunjukkan babak pertama mereka terulang di babak penuh, jadi atau babak pertama mereka unggul 1-0 itu bertahan sampai selesai itu 8 dari 9 pertandingan mereka terakhir. Terus
0: itu posisinya menang, lagi menang atau lagi apapun, iya, lagi kalah juga sama.
1: Kalah apapun juga. Hmm. Jadi kondisi itu sebenarnya dimiliki oleh Iran, catatan seperti itu. Terus ada 5 laga terakhir setidaknya menghasilkan 1 gol di babak pertama. Artinya Iran selalu mencetak gol di babak pertama. Ini menurut saya juga bagian dari penting dari Iran ya. Terus untuk tadi yang saya katakan di awal tadi bahwa Iran itu mencoba untuk menjalankan misi untuk tidak kehilangan atau tidak merasakan kekalahan pertama dalam 2 pertandingan terakhir di Piala Dunia. Dan misi itu terlihatnya mungkin positif ya, karena 8 pertandingan terakhir mereka waktu 90 menit di Piala Dunia itu hanya sekali kalah gitu. Jadi mereka 4 kali menang, 3 kali seri gitu. Ini menurut saya cukup signifikan untuk ke fase selanjutnya. Dan ketika lawan Belgia ini mereka sepertinya mereka lebih bertahan, lebih kuat dengan kalau sebelumnya mereka 4-4-2 dengan di lini depan itu ada kapten Mehdi Terami dan juga Muhanlu, Sehyar Muhanlu. Sekarang Sehyar Muhanlu itu dicadangin dan mereka memperkuat lini belakang. Jadi mereka tidak pakai 4-4-2 tapi pakai 5-4-1 ya di pertandingan ini. Di lini belakang mereka menggunakan beberapa pemain yang sebenarnya kemarin cadangan tapi dia dimainkan di lini belakang. Yang menariknya adalah pemain yang paling ratingnya tertinggi kemarin yaitu Ramin Rezaian ini kemarin kan 1 gol dan 1 assist. Dia kan bek kiri sebenarnya. Nah, posisi sekarang dia ditempati di winger kiri. Ini pemain yang tiba-tiba melakukan penetrasi seperti itu dan sepertinya memang si Ramin Rezaian ini diposisikan untuk menjadi perusak lah seperti di pertandingan ini. Kalau kemarin memang dia ditempatkan di fullback kiri ya, tapi sekarang agak didorong ke depan.
0: Ya memang selalu diperlukan ya pemain-pemain yang punya kemampuan menggiring bola yang baik sehingga memecah konsentrasi lawan dan ada satu pemain di depannya yang kosong gitu ya, sehingga menciptakan ruang nantinya gitu ya. Dan itu fungsinya ada di Rezaian tadi ya.
1: Iya.
0: Yang memberikan kontribusi 1 gol pada laga pertama. Dan di sisi Belgia sendiri ini masih mengandalkan Romelu Lukaku, kemudian di belakangnya ada Kevin De Bruyne gitu ya. Ini masih wajah edisi-edisi yang lama. Ada yang bilang Belgia ini sudah melewati masa-masa emasnya ini.
1: Yang
0: siapa yang melihatnya?
1: Yang tersisa di era emas ya tinggal 2 pemain, Romelu Lukaku dan Kevin De Bruyne. 34 tahun mereka dua-duanya gitu. Ini eranya Hazard dan kawan-kawan ya gitu. Tapi sebenarnya ada di cadangan Axel Witsel juga, tapi dia cadangan. Tapi yang menarik di starter mereka di pertandingan malam ini, mereka mengganti 3-4 pemain mereka. Di bek kanan mereka tidak menurunkan Timothy Castagne, mereka menurunkan The Kuipers. Lalu di jangkarnya menarik, dan justru yang menarik di jangkar, biasanya kan duetnya Amado Onana sama kapten Yuri Tielemans. Jadi Tielemans dua-duanya ini Aston Villa yang kemarin juara di Europa League kan. Tapi saat ini mereka juga justru mengganti Raskin yang dimainkan di bersama Tielemans dan di depannya tidak lagi memasang Jeremy Doku tapi ada pemain baru dimainin dan strikernya. Kalau kemarin starternya adalah Charles de Cattelare agak susah namanya. Sekarang Romelu Lukaku. Tapi bedanya adalah Romelu Lukaku itu kemarin masuk di menit ke-66 cetak gol walaupun on goal ya.
0: Iya, akhirnya diputuskan on goal.
1: Iya, diputuskan on goal. Tetapi catatannya adalah Romelu Lukaku ini adalah satu-satunya pemain nomor 9 yang dimiliki oleh Belgia sekarang. Kalau Charles de Cattelare ini pemain yang sebenarnya agak false nine kalau dimainin sebagai pemain nomor 9. Jadi dia sebenarnya kan bukan nomor 9 murni, dia winger atau kadang-kadang malah justru jadi gelandang serang gitu. Tapi sekarang ini benar-benar memainkan wing striker murni yaitu Romelu Lukaku dan ini kemungkinan akan menyulitkan walaupun secara usia sudah 34 tahun tapi Romelu Lukaku tetap ya Romelu Lukaku lah tetap dengan pergerakan cukup bagus dengan kemampuannya cukup baik gitu dan ini ini sepertinya akan mencoba untuk mengganggu lini belakang Iran yang memang disiplin dan kokoh, tapi beberapa celah dimaksimalkan, coba dimaksimalkan Belgia, termasuk mereka ketika kemarin kebobolan dua kali oleh Selandia Baru itu. Posisi-posisi penempatan penyerang atau bomber yang bisa membobol gawang dari Iran itu coba dimanfaatkan dengan memasukkan Lukaku.
0: Ya, melihat pemain-pemain yang diturunkan tadi sudah Anda sebutkan daftar susunan pemainnya ya Bung Estu ya. Seperti apa nanti strategi yang diterapkan oleh kedua tim? Apakah Iran akan tampil bertahan, Belgianya menyerang, atau akan main hati-hati di awal nih?
1: Yang pasti ada catatan menarik dari Belgia sendiri. Jadi 4 dari 7 gol terakhir ke gawang mereka itu tercipta di sebelum menit ke-25, antara menit pertama sampai menit 25. Jadi itu yang harus jadikan catatan buat Belgia, terutama ini di belakang mereka. Tapi mereka juga di 4 pertandingan terakhir menghasilkan gol tepat di satu gol di babak pertama, sama dengan Iran sebenarnya catatan. Nah, ini juga menarik. Nah, bedanya memang kali ini adalah Iran sepertinya menumpuk pemain di belakang. Tidak seperti sebelumnya ketika lawan Mesir mereka bermain lebih terbuka. Ini Iran sepertinya lebih bermain menunggu di pertandingan ini. Jadi ini menurut saya yang akan jadi hal yang perlu diwaspadai oleh para pemain Belgia, karena dengan menurunkan satu orang striker Romelu Lukaku ini tentunya akan banyak apa istilahnya servis bola ke dia, tetapi jangan lupa juga bahwa mereka juga akan menghadapi tembok yang kokoh di milik Iran. Walaupun sebenarnya kalau ngomongin lini tengah, Tielemans dan pasangannya sekarang, ya kalau kemarin Onana, sekarang
0: Raskin.
1: Baru Raskin, ini akan berbeda, dan ini akan menjadi salah satu kunci dari Belgia bagaimana mereka bisa memotong serangan ketika bola menuju ke pertahanan mereka bisa dipotong seperti itu. Tapi pertandingan ini sepertinya akan lebih terbuka walaupun Iran lebih bertahan gitu.
0: Iya, kemungkinan akan lebih bertahan di sisi Iran ya. Artinya Belgianya akan lebih keluar, mungkin mencoba mencetak gol. Tapi Anda sebutkan tadi bahwa keduanya sama-sama punya rekor selalu mencetak gol di babak pertama. Artinya kita nanti akan disuguhkan gol-gol ya. Kita berharap begitu ya. Kita senang kalau pertandingan banyak golnya.
1: Iya.
0: Kalau di awal-awal sudah terjadi gol, apakah akan seagresif itu dua-duanya? Kemungkinan mereka mencetak gol di babak pertama seperti apa, Bung Estu?
1: Iya, saya ini patokan saya adalah kemarin waktu Ekuador ya, Ekuador Curaçao ya.
0: Iya.
1: Ekuador Curaçao itu tidak ada gol tapi seru sekali. Beda dengan ketika pertandingan Tunisia lawan Jepang gitu, terjadi gol banyak gitu tapi timpang gitu. Kalau pertandingan ini sepertinya yang satu akan menyerang, yang satu akan bertahan, tetapi tidak akan ada ball position yang dominan sih. Jadi masih akan so-so lah, akan 50-50. Walaupun enggak 50-50-50 tapi paling tidak tidak terlalu jomplang lah untuk ball position di pertandingan ini.
0: Iya, karena Iran juga salah satu klub timnas terkuat di Asia ya, selain dari Jepang, Korea Selatan dan Australia. Dan di grup G ini semua poinnya masih imbang satu ya, dimana pertandingan Belgia sebelumnya melawan Mesir juga berakhir 1-1, sedangkan Iran melawan Selandia Baru berakhir 2-2. Seperti apa peluang di grup G ini secara umum untuk kedua kesebelasan yang bertanding, Belgia dan juga Iran? Apakah keduanya masih punya kans untuk lolos ke 32 besar?
1: Ya, mentalitas akan menentukan dari grup ini, dilihat dari pertandingan pertama. Karena ya itu tadi, dari 4 tim yang ada, Iran memang yang paling tidak diuntungkan dengan dia harus terbang bolak-balik ke Meksiko, Amerika gitu. Tapi lihat cara berjuang mereka, ini mentalitas akan menentukan. Dan kalau pertandingan ini ada yang kalah, ya itu salah pemenangnya adalah tim yang punya chance paling besar untuk maju selanjutnya. Karena di pertandingan terakhir mereka juga masih ada pertandingan hidup mati lagi gitu. Walaupun mungkin masih ada peringkat 3 terbaik yang bisa lolos, tapi kemenangan di pertandingan ini akan menjadikan tim pemenang itu paling terbuka untuk melaju ke fase selanjutnya ke 32 besar dengan lebih ringan.
0: Ya, karena di beberapa grup lain juga ini walaupun masih 2 pertandingan tapi sudah diputuskan nih. Sudah dipastikan juara grupnya dan juga tim yang tersingkir seperti Turki ya, sayang sekali ya. Turki bermain baik 2 pertandingan sebetulnya, namun hasilnya 2 kali kalah dan akhirnya dipastikan tersingkir. Begitu juga tuan rumah Meksiko yang 2 kali main, 2 kali menang juga langsung dipastikan lolos ke 32 besar. Artinya di dua pertandingan awal pun kita sudah bisa menerka ya, bahkan memastikan siapa yang akan lolos sebagai juara grup, siapa yang tersingkir. Namun Bung Estu, ini ada kritikan juga terkait dengan head to head, karena yang dilihat head to head dulu ya. Katanya ya, beberapa kritikan di media sosial ini tidak adil karena ada tim yang harus tersingkir terlalu cepat. Padahal dengan Piala Dunia ini diperbanyak jumlah pesertanya, diharapkan partisipasinya akan lebih panjang. Tapi ternyata dua pertandingan lebih cepat. Selalu ada pro kontra. Namun kalau selisih gol duluan juga nantinya disebutnya tim yang ada di grup yang ada tim lemahnya dianggap diuntungkan daripada grup yang lain. Seperti apa Bung Estu melihat polemik ini?
1: Iya, selalu ada polemik, selalu ada perdebatan dalam setiap aturan yang ada. Iya. Tapi kalau kita dari lihat memang beberapa aturan terakhir, aturan gol tandang kandang, terutama termasuk di Liga Champion Eropa juga tidak diberlakukan lagi. Dan mau nggak mau ya pilihannya selisih gol atau head to head. Ya pilihannya kan sekarang pilihannya head to head gitu. Memang ada kontroversi, bahkan hydration break aja ada kontroversi juga gitu. Yang dianggap sebagai ini hanya kontrol apa, ini hanya menguntungkan komersil aja aja. Tapi ada yang mengatakan bahwa ini juga menguntungkan tim lain. Karena beberapa timnya juga kami manfaatkan hydration break ini dengan untuk riset strategi ulang gitu. Tapi balik lagi, segala aturan yang pasti disepakati dari awal dan itu harus dihormati semua tim gitu. Termasuk kemarin kartu merah Miguel Almiron juga seperti itu. Dia pertama kali korban aturan dari turnamen ini kan, dengan menutup mulut
0: ya. Hanya menutup mulut, kartu merah. Tapi Bung Estu, ini kita nampaknya telah melihat kedua kesebelasan sudah bersiap untuk melakukan sepak bola atau kick off. Dan pendengar, tentu saja

0: Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara sholat yang lima waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang satu dan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya, selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
1: Selamat pagi untuk Anda pendengar yang pagi hari ini mungkin baru bergabung bersama dengan kami Pro 1 RRI Jakarta ya. Ada juga yang belum tidur gara-gara tadi malam nonton bola tuh jam 2 gitu ya. Terus sekarang ini pun juga, ini juga lagi ada siaran bola ya jam berapa nih? Jam 5 ya, jam 5 juga ada Uruguay versus Tanjung Verde. Untuk Anda yang lagi nonton bola juga selamat menyaksikan pertandingan sepak bola Piala Dunia. Gimana jagoan-jagoan Anda? Sudah tampil memuaskankah atau bagaimana? Kayaknya banyak yang ini ya, banyak yang kurang sesuai dengan ekspektasi. Tapi kita tunggulah ya, sampai gelaran akhir nanti pertandingan Akbar Piala Dunia 2026. Nanti kami akan mengajak Anda pendengar untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi ya. Anda bisa ikut bergabung bersama dengan kami Pro 1 RRI Jakarta dengan pertanyaan-pertanyaan Anda di 08 11 79 77 9 12. Sebelumnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak Murotal Quran. Kali ini akan bacakan surat Al-Isra ayat 9 sampai dengan 11.

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang lelaki datang mengadu kepada beliau tentang tetangganya yang suka menjelek-jelekannya. Laki-laki itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tetanggaku ini selalu menjelek-jelekanku di depan orang lain. Ia mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang diriku." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil tetangganya itu dan bertanya, "Benarkah engkau menjelek-jelekan tetanggamu ini?" Tetangganya itu kemudian menjawab, "Iya, wahai Amirul Mukminin. Ia adalah orang yang buruk. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya tentang dia." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Meskipun apa yang kau katakan itu benar, engkau tetap berdosa karena telah menjelek-jelekan saudaramu." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya

Allah Maha Penerima Tobat, lagi Maha Penyayang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian menasihati tetangganya itu untuk bertaubat dan meminta maaf kepada tetangganya. Beliau juga memerintahkan tetangganya itu untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Baik pendengar, sekarang saatnya kita ikuti bersama kajian Mutiara Pagi, dan kali ini kami sudah terhubung dengan Ustazah Hani Fauzia LC MAI. Beliau ini dari Wazin ya, tepatnya di Divisi Sosial Kemasyarakatan DPP Wazin Wida Azaria Indonesia, dan juga anggota kaderisasi Seribu Ulama DDII Basnas, dan juga pengajar Pondok Pesantren Nurul Wahid. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana kabarnya Ustazah?
2: Alhamdulillah bi khair, baik. Bagaimana Kak Farid?
1: Alhamdulillah baik. Semoga juga semua yang sedang menyimak kajian kita pagi hari ini juga dalam kondisi sehat begitu ya Ustazah ya.
2: Amin, amin.
1: Amin. Tema kajian kita pagi hari ini pendengar bersama dengan Ustazah Hani adalah rahasia bahagia ala muslim. Anda bisa menyimak nanti ya materi atau pesan pengantar yang akan disampaikan oleh Ustazah Hani Fauzia ya. Dan kami tunggu gabung Anda dengan pertanyaan-pertanyaan Anda sesuai dengan tema kita pagi hari ini, 08 11 79 72 7912, atau bisa Anda telepon ke 021 344 0696. Silakan Ustazah.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Sahabat para pendengar RRI yang dirahmati Allah, di tengah suasana ekonomi yang seperti sekarang ya, tidak selalu mudah. Banyak di antara kita yang mulai nih bertanya-tanya, apa kita bisa hidup bahagia, apalagi yang sudah berkeluarga, bisa ya? Ya, yang sudah berkeluarga juga mungkin mulai khawatir ya, apakah saya bisa membahagiakan keluarga, yang punya anak apalagi nih ya, apakah bisa menyiapkan masa depan yang membahagiakan untuk anak-anak. Bahkan kalau saya simak-simak di medsos, tidak sedikit ya generasi muda yang takut menikah, takut punya anak karena merasa tidak mampu mungkin untuk kemudian nanti membahagiakan keluarganya. Maka ada satu pertanyaan yang barangkali muncul, sebenarnya bahagia itu apa sih? Ya, kalau sudut pandang kita sebagai seorang muslim, bahagia itu berasal dari luar diri kita. Atau bahagia itu sebenarnya kalau di dalam sudut pandang kita sebagai muslim yang mempunyai akidah, apakah kebahagiaan itu berasal dari dalam kita? Kalau misalkan bahagia itu berasal dari luar diri kita, banyak orang yang semakin banyak hartanya, semakin besar, semakin nyaman rumahnya, semakin bagus karirnya, semakin tinggi jabatannya, mungkin orang itu bisa menjadi senang, tapi apakah orang itu bahagia? Ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan tentang bahagia, para pendengar yang dimuliakan Allah, kita kembali dulu ke dalam suatu dialog yang terjadi di rumah Rasulullah SAW 14 abad yang lalu, sebuah rumah petak yang rumahnya itu tidak lebih besar dari rumah subsidi ukuran 36 karena sangat kecil sekali. Itu adalah dialog Rasulullah SAW dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika itu Umar bin Khattab masuk ke rumahnya Rasulullah SAW dan melihat di punggungnya baginda Rasulullah SAW itu ada bekas tikar, karena tikarnya itu dari pelepah kurma. Jadi Rasulullah itu tidurnya bukan beralaskan kasur yang empuk seperti kita, tetapi tidurnya beralaskan pelepah kurma yang membekas. Ketika itu Sayyidina Umar menangis sambil berkata, "Wahai Rasulullah, pemimpin Kisra hidup dalam kemewahan. Padahal engkau adalah Rasulullah, engkau adalah seorang pemimpin. Kenapa sih hidup kayak gini?" Kira-kira gitu ya. Kemudian Rasulullah menjawab, "Tidakkah engkau ridho bahwa untuk mereka dunia dan untuk kita akhirat?" Bahkan kalau kita simak di dalam riwayat yang lain, beliau menjawab, "Apa sih urusanku dengan dunia? Aku di dunia ini hanya seperti seorang musafir, seorang pengembara, yang berjalan kemudian berteduh singgah sebentar di bawah pohon lalu pergi meninggalkannya. Ini adalah satu sudut pandang yang sangat langka di masa ini. Kita seringkali menganggap dunia ini adalah segala-galanya. Kita berusaha jungkir balik demi sesuatu yang dinamakan dunia sehingga kebahagiaan kita tersandra oleh apa-apa yang kita dapatkan, yang kita hasilkan, yang kita miliki di dunia ini. Sementara sudut pandang seorang muslim yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW yang merupakan teladan kita, beliau mengajarkan bahwa dunia ini semestinya dipandang sebagai tempat singgah saja. Karena itu sahabat, para ulama mengatakan bahwa dunia ini adalah ad-dunya darul bala. Apa itu darul bala? Dunia adalah negeri ujian. Negeri ujian. Ini adalah karakteristik dunia. Karakteristik dunia yang tidak bisa diubah. Artinya apa? Bahwasanya dunia ini memang sifatnya itu adalah tempat ujian, tempatnya kita untuk menghadapi tes-tes dari Allah, untuk menghadapi serangkaian ujian dan cobaan dari Allah. Memang tidak akan pernah kemudian kita itu akan santai-santai selama di dunia, karena memang itulah sifat dan karakteristik dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Jadi memang dunia itu karakteristiknya adalah tempat ujian. Jadi kalau kita mencari kebahagiaan yang sempurna di dunia, tentu saja itu adalah sesuatu yang memang bukan tempatnya. Dari manakah datangnya bahagia? Nah ini yang sering mungkin kita tanya ya. Dunia ini tadi adalah darul bala. Maka bagaimana cara kita mencapai bahagia? Ulama mengatakan satu-satunya cara bagi seorang mukmin untuk mendapatkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, keridoan, ketenangan batin, itu hanya ada satu cara, yaitu namanya Rabbaniyah. Apa itu Rabbaniyah? Itu mendekat, bergantung hanya kepada Allah. Bagaimana caranya kita menjadi hamba yang Rabbani? Menjadi hamba yang robani itu caranya adalah kita masuk ke bawah naungannya Allah. Kita masuk ke bawah naungannya Allah. Kenapa? Karena Allah adalah sumber kebahagiaan. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki ataupun perempuan dan dia seorang mukmin, ya dia beriman, dia mempunyai akidah dalam menjalani hidupnya, falanuh yiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan memberikan kepada dia kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang enak. Maksudnya enak di sini adalah kehidupan yang dia jalani dengan sepenuh iman, dengan iman ini menjadi sumber kebahagiaan. Walaupun dia menghadapi takdir yang enak ataupun yang pahit, walaupun dia menghadapi kesusahan. Sebagaimana kisah hijrahnya Rasulullah SAW ketika itu, ketika hijrahkan Rasulullah dikejar-kejar ya oleh orang-orang dari orang-orang kaum musyrikin, kemudian bersembunyi di dalam gua. Yang guanya itu sebetulnya sangat mungkin kelihatan. Sehingga ketika itu Abu Bakar bilang, "Wahai Rasulullah, seandainya orang-orang itu melihat ke bawah, pasti dia akan melihat kita. Pasti kita ketahuan." Kemudian di tempat itu juga ada ular. Kemudian ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahzan, la tahzan." Jangan bersedih. Kenapa jangan bersedih? Innallaha ma'ana. Selama Allah bersama kita. Karena Allah senantiasa membersamai kita. Maka resep bahagia seorang muslim ada dalam tiga kata, yaitu adalah ma'allah. Yang pertama adalah kita senantiasa bersama Allah dalam berbagai kesulitan. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bagi para wali Allah, yaitu orang-orang yang bernaung di bawah Allah, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka juga tidak bersedih. Kemudian, selain ma'allah adalah kita hidup billah. Kita hidup billah, kita hidup bersama kekuatan Allah. Kita menghadapi ujian, kemudian kita katakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali karena dibantu Allah. Yang terakhir, kita melakukan hidup, melaksanakan berbagai aktivitas ini lillah, yaitu kita buat karena Allah, bukan karena suami, bukan karena anak, bukan karena yang lainnya. Kita membahagiakan mereka karena Allah, sebagai bukti pengabdian yang terbaik yang bisa kita lakukan karena Allah, sehingga kita hanya mengharapkan balasan dari Allah. Mungkin sekian pengantar pagi hari ini, Kak Farid.
1: Oke, baik, terima kasih Ustazah untuk pengantarnya dalam kajian kita pagi hari ini. Pendengar, temanya adalah tentang rahasia bahagia alam muslim. Anda tadi sudah menyimak ya apa yang disampaikan oleh Ustazah Hani Fauzia LCMI dari Wazin. Kami tunggu gabungannya pendengar 08 11 79 72 79 12 dengan pertanyaan-pertanyaan Anda, atau yang mau telepon juga kami buka di 021 344 0696.

0: Kita lanjutkan kembali pendengar kajian Mutiara Pagi. Kali ini masih bersama dengan saya Farid Kurniawan, dan juga di line telepon masih ada Ustazah Hani yang sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda sesuai dengan tema kita pagi hari ini ya, Bahagia Ala Muslim. Silakan pendengar di 0811 7972 7912. Ustazah, langsung saja kita bahas pertanyaan. Yang pertama ada dari Bu Nur. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, zaman sekarang banyak orang yang mengukur kebahagiaan itu dari materi sama pencapaian di dunia. Sebenarnya dalam Islam, gimana cara kita memahami makna bahagia yang sesungguhnya biar hati tetap tenang walaupun kehidupan tidak sesuai dengan harapan, Ustazah?
1: Baik, Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat menarik ya, Kak Farid ya. Sebelum itu, kita harus membedakan dulu, ada yang namanya surur, yaitu senang. Ada yang namanya sa'adah, yaitu bahagia. Itu adalah dua hal yang berbeda. Senang itu adalah perasaan sesaat. Contohnya kalau kita lagi stres nih, banyak masalah, ngapain sih yang orang lakukan? Mungkin jalan-jalan, refreshing, ya kan? Setelah itu kita merasakan yang namanya kesenangan. Mungkin ibu-ibu senangnya apa nih? Shopping gitu ya. Habis dia belanja itu kan merasa senang. Tapi di dalam hati itu kadang masih merasakan sesuatu yang hampa. Kok kayaknya setelah senang sekilas itu, walaupun itu apa namanya terasa, tapi cuma sebentar aja. Setelah itu kembali lagi ke dalam perasaan yang orang mungkin tidak dapat mendefinisikan itu. Nah, ini ada perkataan para ulama yang mengatakan sesungguhnya hati itu kan ciptaan Allah. Hati itu adalah sesuatu yang dibuat oleh Allah. Allah mendesain hati manusia itu ada satu tempat di dalam hati yang dia itu akan terasa berlubang, akan terasa hampa, kecuali itu diisi dengan Allah. Jadi walaupun kita sudah mengisi dengan tadi ya, pencapaian-pencapaian yang membuat hati senang, kemudian mungkin kenyamanan dunia yang membuat hati kita merasa tenang, ternyata ada satu lubang di dalam hati yang dia tidak bisa disembuhkan perasaan tidak enaknya itu, kecuali dengan satu, yaitu diisi dengan apa hubungan kita dengan Allah tadi. Maka sering ya kita merasakan kayak merasa mungkin orang bilang galau atau apalah yang namanya. Ya kan? Ternyata memang obatnya itu adalah kita berkholwat atau berduaan dengan Allah, seperti misalkan dengan saat kita sholat, sholatnya khusyuk, kemudian saat kita doa, doanya kita resapi, saat kita zikir, zikirnya itu kita nikmati, kita hayati. Itu akan terasa kan sama kita ada sesuatu yang seperti mencars hati kita, seperti mengisi satu lubang di dalam hati yang selama ini tidak dapat ditutup dengan refreshing, tidak dapat ditutup dengan nonton film, tidak dapat ditutup dengan sesuatu yang kita capai. Bahkan nih ada ibarat perkataan ulama terdahulu, tabi'in, itu dia bilang, seandainya orang-orang di luar sana mengetahui kebahagiaan yang dimiliki oleh seorang mukmin yang begitu damai, yang didapatkan dari ibadah, dari akidah yang bagus, itu pasti orang-orang di luar sana akan memperebutkannya, meskipun harus dicapai dengan perang katanya gitu. Saking satu perasaan yang mungkin emang orang lain gak bakal bisa rasakan kecuali dengan merasakannya sendiri.
0: Oke, baik. Terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Berikutnya ada juga dari Bu Tari. Selamat pagi Bu Tari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya pada ibunda narasumber. Seorang ibu yang suaminya sudah meninggal dunia dan merawat anak-anak yatim dengan cara sederhana, sebagian besar pendapatannya untuk menabung untuk bekal hari esok, bisakah meraih bahagia di dunia dan di akhirat, Ustazah?
1: Masya Allah, ini luar biasa ya, membiayai, mengurusi, memuliakan anak-anak yatim. Bahkan tidak usah menunggu di akhirat, pasti ibu sudah merasakan kelezatan di dalam hati. Di dalam kaidah Islam dikatakan bahwa orang yang memberi itu rasa bahagianya sebetulnya jauh lebih bahagia daripada orang yang diberi. Dan itu pasti akan terasa. Semua kita yang sudah pernah melakukan yang namanya pemberian itu merasakan suatu kelezatan di dalam hati. Ulama mengatakan bahwa iman atau kebaikan itu ada rasanya, sebagaimana lidah ketika merasakan makanan kan ini enak gitu ya. Nah, ketika kita memberi itu, hati kita itu merasakan yang namanya halawatul iman, yaitu manisnya iman, iman yang terasa manis. Nah, itu adalah suatu kebahagiaan yang pasti ibu sudah merasakan di dunia, dan insya Allah tentunya di akhirat akan dimuliakan, karena janji Rasulullah SAW, anak saya dan orang yang memuliakan anak yatim di akhirat nanti dia seperti ini, sambil menunjukkan jarinya, kedua jarinya, jari tengah dan jari telunjuk, yaitu begitu dekat akan bertetangga bersama Rasulullah. Apa kemuliaan apa yang melebihi seorang mukmin yang ketika di akhiratnya dikasih rumah dekat banget sama Rasulullah, tiap hari bisa ketemu. Ini menunjukkan bahwa orang yang memuliakan anak yatim, di dunia dia akan merasa bahagia, di dunia akan diberikan kemudahan-kemudahan yang Allah janjikan, bahwa barang siapa menolong seorang muslim, maka Allah akan menolongnya, dan pasti selama ini. Apalagi nanti di akhirat, insya Allah janjinya Rasulullah tidak akan pernah dusta ya, pasti akan diberikan tempat yang paling indah. Dan barangkali satu musibah tadi, kehilangan anak yang sebelumnya dirasakan, ternyata itu menjadi suatu wasilah untuk bangkit, kemudian menjadi orang yang melakukan suatu amal yang mulia.
0: Luar biasa.
1: Insya Allah ini luar biasa.
0: Baik, baik. Terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Berikutnya ada juga dari Mama Sri. Selamat pagi Mama Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, setelah pensiun saya sering merasa kehilangan kesibukan. Apa yang diajarkan Islam biar seseorang tetap merasa bahagia dan bermanfaat di usia yang sudah nggak lagi produktif?
1: Masya Allah ya. Baik, tidak produktif dalam artian kegiatan sehari-hari yang sifatnya mungkin seperti pekerjaan. Tapi dalam Islam kan sebetulnya produktif itu tidak mesti sebuah pekerjaan yang sifatnya kita harus kerja keluar dan sebagainya. Justru di masa-masa ibu sudah pensiun, itu adalah sebuah kesempatan kita untuk perbanyak waktu kita itu berkhulwat berduaan sama Allah. Ada beberapa tips mungkin yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah mendalami kembali yang namanya ilmu akidah. Ini kan ilmu tentang iman ya. Sebetulnya di Indonesia itu banyaknya ilmu Islam itu tentang fikih ya, kelas-kelas fikih. Nah, ini bisa kita lakukan yang namanya ikut dalam pembelajaran ilmu akidah, karena dalam ilmu akidah ini itu akan menjadi sudut pandang kita tentang kehidupan, tentang kemudian nanti mempersiapkan diri kita untuk bertemu Allah dalam keadaan yang paling baik. Kemudian yang kedua, kita bisa mendapatkan sholat yang lebih khusyuk dan lebih berkualitas. Yang mungkin ketika dulu waktu kita masih sibuk bekerja, waktunya terburu-buru, sekarang bisa kita lakukan lebih banyak lagi sholat-sholat sebagai tempat kita mengeces hati. Rasulullah mengatakan, ju'ilat qurratu aini fis sholah, dijadikan penyejuk mataku, penyembuh jiwaku ada dalam sholat. Kemudian bisa juga melakukan tadabur Al-Quran, menghadiri majlis-majlis tadabur Quran, atau mungkin kalau tidak pergi bisa menyimak di YouTube atau di internet ya, kajian-kajian tentang Al-Quran. Kalau bisa, kita bisa membuat target. Jadi kalau dulu sudah habis waktunya untuk keluar, kita sekarang buat target baru, yaitu misalkan ingin menyelesaikan tadabur atau tafsir Al-Quran dari juz 1 sampai 30. Jadi kita bisa membuat suatu visi baru di usia yang senja tadi. Kemudian kita memiliki tentu saja majelis-majelis rutinan, mungkin sepekan sekali, yaitu majelis apa? Majelis iman, tempat kita ngobrol sama teman-teman, atau di situ ada guru yang mengajarkan kita tentang iman. Gitu. Ini adalah suatu kesempatan yang sangat baik ya, sehingga yang dulu mungkin kita banyak waktunya itu untuk melakukan hal-hal yang sifatnya harian ya. Nah, di usia senja ini adalah momen yang sangat tepat untuk kemudian kita punya waktu luang yang lebih banyak. Seperti itu.
0: Baik. Terima kasih Ustazah, dan juga tadi untuk Mama Sri ya yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Sebelum kita akhiri kajian kali ini Ustazah, boleh silakan sampaikan pesan penutup.
1: Ya, baik. sahabat pendengar RRI Pro 1 Jakarta yang dirahmati Allah, ada satu nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah berkata kepada salah seorang sahabatnya yang masih remaja, "Ihfazillaha yahfazka," jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan selalu mendapati Allah berada di hadapanmu. Apabila engkau meminta sesuatu, kalau kita ada kebutuhan, mintalah kepada Allah. Apabila engkau ingin memohon pertolongan, maka mintalah pertolongan sama Allah. Ada satu nasihat setelah itu, seandainya umat manusia bersatu untuk memberikan kemanfaatan kepadamu, niscaya mereka tidak mampu memberikan manfaat kecuali sesuatu itu telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya seluruh manusia bersatu untuk menimpakan bahaya kepadamu, maka tidak ada yang dapat membahayakanmu kecuali sesuatu itu telah Allah tetapkan. Jadi iman kita kepada takdir, iman kita kepada qada dan qadar, ini akan sangat mempengaruhi suasana jiwa kita dalam menghadapi kehidupan ini.
0: Baik,
1: seperti itu, Kak.
0: Terima kasih Ustaz untuk kajiannya pada pagi hari ini. Insya Allah
1: sama-sama.
0: Lain waktu kita berjumpa kembali ya Ustazah ya.
1: Baik, insya Allah, insya Allah.
0: Baik, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar kajian Mutiara Pagi kali ini bersama dengan Ustazah Hani Fauzia LC MAI ya, dari Wazin begitu. Untuk Anda bisa menyimak kembali kajian Mutiara Pagi besok pukul 5 kurang lebihnya hingga pukul 6 di 91,2 FM. Dan Ustazah Hani tadi adalah dari Wazin, tepatnya adalah Divisi Sosial Kemasyarakatan DPP Wazin, kemudian juga anggota kaderisasi Seribu Ulama DDII Basnas, dan juga pengajar di Pondok Pesantren Nurul Wahid. Kita lanjut dan kembali pendengar Jakarta Pagi ini sampai dengan pukul 10 nanti.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Jakarta Pagi Ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi. Tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada, dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
3: Kilau Pancasila.

Jakarta, kota yang lahir dari sejarah panjang. Dari pelabuhan kecil yang tumbuh menjadi pusat kehidupan yang tak pernah tidur. Kadang Jakarta tampak lelah dengan hiruk pikuknya yang tidak pernah reda, dengan langkah-langkah yang saling berlomba di jalanan yang padat. Namun di balik itu semua, ada semangat yang tidak pernah padam. Semangat warganya yang terus berjuang, berharap. Kini di usianya yang semakin tua, Jakarta tetap berdiri teguh. Belajar dari masa lalu dan terus melangkah menatap masa depan dengan harapan baru. Selamat ulang tahun Jakarta. Teruslah menjadi kota yang membanggakan. Kota yang dicintai, kota yang kita rawat bersama.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-7977-912. Jakarta Pagi Ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
3: Tadi saya sampaikan keberpihakan kita kepada masyarakat kelas bawah itu harus memang menjadi prioritas.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita yang kami siarkan di 91,2 FM dan juga live audiovisual di YouTube channel RRI Jakarta bersama saya Fahri Kurniawan. Sari Berita, Gubernur Jakarta Pramono Anung resmikan pencanangan pembangunan pedestrian deck Duku Atas. DPRD DKI Jakarta minta Pemprov DKI lebih prioritaskan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, perkuat integrasi 6 moda transportasi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mencanangkan pembangunan pedestrian deck Duku Atas, Jakarta Selatan. Reporter Novena Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan pembangunan pedestrian deck Dukuh Atas di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu 21 Juni 2026. Fasilitas yang dibangun untuk memperkuat integrasi transportasi publik tersebut akan menghubungkan 6 moda transportasi sekaligus dan diharapkan semakin mempermudah mobilitas masyarakat Jakarta. Pramono mengatakan keberadaan pedestrian deck akan menjadikan kawasan Dukuh Atas sebagai simpul transportasi yang lebih terintegrasi. Awalnya, fasilitas tersebut direncanakan menghubungkan 4 moda transportasi. Namun, dalam perkembangannya, jumlah moda yang akan terkoneksi bertambah menjadi 6.
5: Selesainya kapan? Paling lama tahun depan, bulan Juni, 22 Juni tahun depan 500 Jakarta sudah harus selesai. Oh, udah ditawar 2028. Tapi intinya bahwa mudah-mudahan nanti udah kelihatan banget lah. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Dirut, dan pemerintah DKI Jakarta sudah memutuskan untuk LRT dari Velodrome sampai dengan Manggarai, yang mudah-mudahan akan diresmikan pada bulan Agustus ini, yang jumlah investasinya 12,5 triliun, titik stasiunnya 11, akan kami sambungkan sampai dengan Duku Atas. LRT baik yang oleh pemerintah DKI Jakarta maupun oleh pemerintah pusat, kemudian kereta bandara, kemudian Transjakarta, KCI. Nah, itulah yang menunjukkan kalau memang semuanya nanti sudah terkoneksi dengan baik, Jakarta saya yakin akan menjadi lebih nyaman dan lebih aman, apalagi tadi kebetulan barusan kita resmikan untuk jalan Rasuna Said.
4: Sementara itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiat, menegaskan pembangunan pedestrian deck Dukuh Atas sepenuhnya dibiayai oleh PT MRT Jakarta tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD DKI Jakarta. Ia menjelaskan desain pedestrian deck nantinya akan dilengkapi anjungan yang dapat dilintasi masyarakat. Dari area tersebut, pengunjung dapat menikmati pemandangan patung Jenderal Sudirman dari jarak yang lebih dekat. Dengan terhubungnya 6 moda transportasi tersebut, pedestrian deck Dukuh Atas diharapkan menjadi salah satu ikon baru yang terintegrasi transportasi Jakarta sekaligus memperkuat posisi ibu kota sebagai kota dengan sistem transportasi publik modern dan ramah bagi pejalan kaki. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M. Subki meminta Pemprov DKI Jakarta lebih prioritaskan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Rizky Basuki melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta untuk memperluas jangkauan perhatian dan perlindungan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu. Sebab keterbatasan kuota dan ketatnya persaingan dalam seleksi penerimaan murid baru atau SPMB dinilai masih kerap mengeliminasi kelompok rentan tersebut untuk mengakses sekolah negeri. Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta, M. Subki, mengingatkan ketidakmampuan menembus seleksi sekolah negeri berpotensi meningkatkan angka putus sekolah di ibu kota. Menurut Subki, kelompok masyarakat prasejahtera memiliki keterbatasan finansial untuk mengakses pendidikan di sektor swasta. Demikian disampaikan Subki kepada wartawan di Jakarta hari ini.
3: Ya, kalau musim SPMB, penerimaan murid baru, kan ini kan saingan-saingan ya. Kita sering mendapatkan pengaduan, laporan tentang masyarakat yang tidak mendapatkan akses, nggak diterima di sekolah negeri dan lain sebagainya. Padahal mereka adalah warga yang sangat membutuhkan. Maka tadi saya sampaikan keberpihakan kita kepada masyarakat kelas bawah itu harus memang menjadi prioritas. Kalau yang masyarakat kelas atas kan kita juga paham mereka punya jalan keluar banyak ya. Nah orang yang lemah ini yang kurang mendapatkan jalan keluarnya.
6: Lebih lanjut Subki mendesak pihak eksekutif agar segera merumuskan solusi konkret, beberapa diantaranya meliputi optimalisasi bantuan sosial pendidikan, perluasan daya tampung jalur afirmasi, hingga penambahan kemitraan pembiayaan dengan sekolah swasta agar dapat lebih banyak menampung siswa prasejahtera secara gratis. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Berikut ini pendengar akan ada laporan tentang kisah transformasi lahan bekas urukan di Jakarta dari tumpukan lumpur menjadi kebun sayur inovatif bersama dengan Samsudin Ilyas.
7: Sebuah terobosan lingkungan kembali hadir di tengah padatnya pemukiman Jakarta Utara. Lahan yang dulunya merupakan tempat pembuangan sampah, tumpukan material sisa bangunan, hingga lumpur hasil pengerukan kali, kini telah bertransformasi menjadi area urban farming yang asri dan produktif. Ketua RP 07 Triadi Setiawan mengungkapkan bahwa lahan tersebut sebelumnya adalah lahan kosong tak terurus yang kualitas tanahnya sangat rendah. Proses transformasi ini memakan waktu sekitar 2,5 bulan, dimulai sejak akhir Juni hingga Agustus. Inisiatif ini bermula dari instruksi Pak Lurah yang kemudian mengerahkan petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU untuk membantu warga merapikan lahan dan membangun infrastruktur kebun. Meski sempat mengalami kendala akibat cuaca ekstrim termasuk banjir besar pada 30 November lalu yang merusak sebagian tanaman, semangat pengurus RW dan warga tidak surut. Mereka terus melakukan perbaikan dan penyesuaian jenis tanaman dengan kondisi tanah yang ada.
8: Song banyak pohon pisang dan buang sampah sampai ada warga yang ngebangun bekas puing-puingnya karena lihat tanah kosong ditumpukan saja di sini nih banyak kemarin ada kayu, ada bekas macam-macam balok gitu kan, sampah juga akhirnya kita buang di sini sampai dengan 8 truk.
7: Ketua RW 07 menegaskan bahwa dana operasional tersebut dikelola secara transparan untuk kepentingan warga, termasuk mendukung kegiatan Jumantik dan pelayanan posyandu gratis. Kini area yang dulunya kumuh telah berubah menjadi pemandangan hijau yang menyejukkan mata. Keberhasilan program urban farming ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi wilayah lain di Jakarta untuk memanfaatkan lahan tidur menjadi area yang lebih bermanfaat secara ekonomi maupun lingkungan bagi warga sekitar. Samsudin Ilyas, RRI, Jakarta melaporkan.
1: Pendengar, pemukiman yang berada di sekitar tumpukan atau tempat pembuangan sampah dinilai sangat berbahaya bagi kesehatan. Berikut Maiska dari SAM melaporkan.
9: Permukiman yang berada di sekitar tumpukan atau tempat pembuangan sampah dinilai sangat berbahaya bagi kesehatan. Kondisi tersebut dapat memicu berbagai penyakit, baik akibat lingkungan maupun pencemaran yang ditimbulkan. Praktisi Kesehatan Masyarakat Nabila Salama menjelaskan, tumpukan sampah dapat menjadi sumber penyakit karena mengundang hewan seperti lalat, tikus, kecoa, hingga cacing. Selain itu, gas dari sampah juga dapat memicu gangguan pernapasan seperti batuk, pilek, dan sesak nafas. Dia menambahkan, pencemaran air dan tanah juga berpotensi menyebabkan penyakit seperti diare, keracunan makanan, hingga hepatitis A. Dampaknya tidak hanya fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan mental seperti gangguan tidur dan kecemasan.
10: Pemukiman di sekitar tumpukan sampah ataupun tempat pembuangan sampah sangat berbahaya untuk kesehatan karena tumpukan sampah dapat mempengaruhi yang pertama, adanya banyak binatang yang bisa menjadi faktor penyakit seperti lalat, tikus, kecoa, cacing, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu adalah gas daripada sampah itu juga bisa menyebabkan gangguan pernapasan dan juga tentunya batuk, pilek, sesak nafas, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, cemaran air, tanah, dan juga air minum tentunya bisa menyebabkan diare, keracunan makanan, hepatitis A, dan juga penyakit-penyakit menular lainnya.
9: Nabila menegaskan pencegahan dapat dilakukan dengan pengelolaan sampah yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Warga juga diimbau menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan, memakai masker, serta memastikan makanan dan air dimasak hingga matang. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan agar tidak menjadi tempat berkembang biaknya hewan pembawa penyakit. Upaya jangka panjang diperlukan melalui kerjasama lintas sektor untuk menekan risiko kesehatan masyarakat. Demikian dari Jakarta, Maiska Daresa melaporkan.
1: Sekian warta berita untuk saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung resmikan pencanangan pembangunan pedestrian deck Duku Atas. DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov lebih prioritaskan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Itulah dua seri berita yang sudah kami udarakan tadi. Warta berita berikutnya akan kami siarkan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda dapat membaca informasi ini di portal berita kami rri.co.id dan juga menyaksikan kembali di YouTube channel RRI Jakarta.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar untuk Anda semuanya yang pagi hari ini mungkin sudah siap-siap ya dengan kegiatan-kegiatan Anda, yang mau ngantor, yang mau ke sekolah anak-anak Anda, yang mau ke pasar, semuanya selamat pagi. Semoga hari ini dilancarkan apapun agenda kegiatan Anda ya. Hari ini pendengar tepat 499 tahun ya kota kita tercinta Jakarta. Selamat ulang tahun buat Jakarta. Semoga juga apa ya? Semoga makin maju tentunya, kemudian juga menuju kota global dunia. Semoga juga makin seru apapun yang ada di Jakarta. Karena hari ini lagi ulang tahun Jakarta, saya mau pantun dulu boleh ya? Baru belajar pantun ini saya ceritanya. Pantunnya adalah pagi-pagi main ke Kalibata, pulangnya beli roti buaya. 499 tahun kota Jakarta, semoga warganya makin bahagia. Selamat ulang tahun sekali lagi untuk kota kita tercinta Jakarta. Pendengar Anda yang punya ucapan-ucapan untuk kota kita tercinta Jakarta, boleh silakan Anda sampaikan di 0811-7972-7912 ya. Harapannya apa tuh sama kota kita tercinta Jakarta ini? Boleh silakan Anda sampaikan. Telepon juga kami buka di 021-344-0696 dan juga di 021-344-1499. Tadi malam rame banget ya, pas waktu jam 12 gitu. Anda yang ikut kemeriahan di Bundaran HI mungkin boleh juga cerita tadi malam seperti apa kondisinya di Jakarta pagi ini.

0: Media sosial adalah platform yang telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas, yang ternyata memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Perkembangan menuju ditemukannya media sosial diawali dengan kelahiran internet. Pada tahun 60-an, Advanced Research Project Agency Network atau ARPANET dikembangkan sebagai jaringan komputer pertama yang menghubungkan beberapa universitas dan lembaga penelitian di Amerika Serikat. Ini yang menjadi cikal bakal internet. Kemudian pada tahun 70-an, BBS, Bulletin Board System, muncul sebagai platform online di mana penggunanya dapat bertukar pesan, file, dan informasi. BBS menjadi salah satu bentuk awal media sosial. Pada tahun 90-an, World Wide Web memungkinkan penggunanya mengakses informasi secara global melalui hyperlink. Perkembangan berikutnya di pertengahan tahun 90-an. Tepatnya pada tahun 97, muncullah AOL Instant Messenger, di mana penggunanya memungkinkan berkomunikasi secara real-time dengan teman-temannya. Kemudian di tahun 2002, muncullah Friendster. Ini menjadi situs jejaring sosial pertama yang meraih popularitas massal. Kemudian di tahun 2003, muncullah MySpace, yang merupakan platform media sosial terbesar pada masanya yang memungkinkan penggunanya membuat profil, berbagi musik, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Di tahun 2004, muncullah Facebook, yang awalnya ditujukan untuk mahasiswa Harvard. Kemudian platform ini berkembang menjadi jaringan sosial terbesar di dunia. Tahun 2006 muncullah Twitter, atau yang sekarang menjadi X. Ini merupakan platform microblogging yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi pesan singkat. Di tahun 2010, muncullah Instagram yang fokus pada berbagi foto dan video. Di tahun 2011, ada juga Snapchat yang merupakan aplikasi pesan yang memungkinkan penggunanya mengirim pesan yang menghilang setelah dilihat. Kemudian di tahun 2017, muncullah TikTok. Dengan berbagai pilihan media sosial, menjadikan kita lebih mudah untuk bertukar informasi dan mendapatkan pengetahuan tentang hal baru. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa menjadi ancaman. Jadi, bijaklah saat bermedia sosial.
1: Bu, tadi saya hampir kena musibah.
2: Astagfirullah, kenapa Bu?
1: Tadi saya ke ATM, terus ketika saya masukin kartu, nyangkut. Saya panik, tiba-tiba ada orang yang sok bantuin. Dia suruh saya masukin PIN ATM.
2: Ya ampun, itu modus pengganjalan kartu, Bu. Pelaku sengaja ganjal slot ATM biar korban panik.
1: Iya ya, makanya langsung saya batalin, Bu.
2: Memang begitu harusnya. Jangan pernah kasih PIN ATM ke siapapun, meski dia terlihat baik. Kedepannya kita juga harus cek dulu mesin ATM. Kalau slot kartu longgar, ada benda asing, atau ada orang mencurigakan, mending pindah aja, Bu.
1: Iya ya, Bu. Kejahatan makin canggih ya. Kita harus lebih waspada.
2: Betul.
3: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.
4: Selamat pagi untuk Anda pendengar yang mungkin juga pagi hari ini baru bergabung bersama dengan kami di Jakarta Pagi Ini ya. Karena hari ini ulang tahun Jakarta, jadi biar rame-rame ya. Kasih musik-musik khas Jakarta tentunya. Dan ulang tahun Jakarta, pendengar, ada banyak keriaan, ada banyak hal yang bisa Anda rasakan, Anda nikmati juga. Hari ini untuk transportasi umum di Jakarta nih, MRT, LRT, dan juga Transjakarta, itu tarifnya Rp1 ya. Kemudian juga ada apa lagi nih di rangkaian ulang tahun Jakarta? Anda mungkin yang sudah tahu, yang sudah mengikuti juga, boleh. Yang sudah berkunjung juga ke Jakarta Fair, Kemayoran ya, itu juga bagaimana keseruannya di sana. Hari ini tanggal 22 Juni ya, Anda bisa menikmati layanan Transjakarta MRT maupun LRT hanya dengan Rp1 saja. Kemudian juga destinasi wisata, sejumlah destinasi wisata favorit keluarga ini juga dibuka gratis untuk masyarakat, mulai dari kawasan wisata, museum, sampai dengan tempat rekreasi yang selama ini menjadi ikonnya Jakarta. Jadi momen ulang tahun Jakarta kali ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk mengajak keluarga atau mungkin teman-teman Anda begitu ya, untuk mengunjungi tempat-tempat seru yang ada di Jakarta. Kalau mungkin Anda punya rencana juga hari ini mungkin, karena kan kayaknya sekolah sudah mulai agak santai ya, sudah lagi kelas meeting atau mungkin lagi nunggu rapotan gitu. Mau jalan-jalan kemana di ulang tahun Jakarta? Mumpung lagi banyak ini nih, mumpung lagi banyak promo seru ya, silakan juga bisa Anda share juga di 0811 7972 7912.

0: Selamat pagi, selamat pagi untuk Anda pendengar yang mungkin juga baru bergabung di Jakarta pagi ini. Hari ini pendengar kita lagi merayakan ulang tahun Jakarta, ya. Ulang tahun ke-499. Anda punya harapan apa buat kota kita tercinta? Boleh silakan Anda sampaikan juga harapan Anda ya. Tadi yang sempat bertanya juga, yang gratis itu untuk tempat wisata apa aja? Nah ini kalau dari statementnya Gubernur Jakarta ya beberapa hari yang lalu, ini hari ini pendengar tanggal 22, kemudian juga nanti di tanggal 27 dan 28 Juni, semua transportasi yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta, mulai dari LRT, MRT, Transjakarta, Jaklingko, semuanya gratis. Dan di tanggal ini, kalau mau masuk ke Ancol, Ragunan, Museum-Museum, Monas, dan sebagainya, itu pun juga gratis. Jadi buat Anda silakan tuh yang mau jalan-jalan sama anak-anak Anda, sama ponakan-ponakan Anda yang mungkin juga sekolahnya lagi santai nih di minggu ini, boleh silakan bisa datang ke tempat-tempat seru yang ada di Jakarta, pakai transportasi umum juga kali ya, biar lebih seru juga experience-nya. Kali ini coba kita pantau untuk perakiraan cuaca seperti apa ya, biar buat Anda yang mau jalan-jalan nih hari ini akan lebih lancar begitu. Bersama dengan perakiraan BMKG ada Dendi Rona Purnama. Selamat pagi Mas Dendi.
1: Iya, halo.
0: Selamat pagi. Pantauan pagi hari ini seperti apa untuk Jakarta dan hari ini perakirannya akan seperti apa Mas Dendi?
1: Untuk di wilayah Jakarta dan sekitarnya saat ini memang masih terdapat hujan ya, terutama untuk di wilayah bagian utara dari Jakarta ya, yaitu di wilayah Kepulauan Seribu saat ini masih terdapat hujan. Dan prediksinya untuk pagi hari ini memang masih terdapat hujan di beberapa wilayah, potensinya pada pagi hari ini termasuk tadi di wilayah Jakarta bagian utara ya, atau Kepulauan Seribu, kemudian juga masih terdapat potensi di sekitar wilayah Tangerang dan juga Bekasi bagian utara. Sementara mungkin perlu diwaspadai pada siang ke sore hari, masih terdapat potensi hujan untuk wilayah Jabodetabek ini dengan potensi hujan ringan ya. Untuk Jakarta sendiri, di sekitar wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Kemudian Jakarta Selatan juga masih terdapat potensi hujan ringan pada hari ini. Lalu untuk wilayah Jabodetabek lainnya, Depok, Tangerang Selatan, Tangerang, dan Bogor juga masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang. Sementara untuk malam hari, potensi hujan sudah mulai berkurang. Untuk wilayah Jakarta sendiri, potensinya di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara, serta di wilayah Bekasi, Bogor, dan juga di sekitar wilayah kota Bogor. Dan untuk dini hari, potensinya relatif cerah berawan dan hanya terdapat di wilayah Kepulauan Seribu saja. Ya, ini masih terdapat potensi hujan pada hari ini.
0: Baik, kisaran suhunya berapa, Mas Dendi, hari ini?
1: Ya, suhu ya, terkait suhu sendiri di wilayah Jakarta masih berkisar antara 24 sampai dengan 32 derajat Celcius.
0: Oh, oke, baik. Berarti kalau misalnya ada yang hari ini mau jalan-jalan nih, kan lagi ulang tahun Jakarta ya, banyak yang gratis ya, juga ya. Gitu ya. Yang perlu diwaspadai apa, Mas Dendi?
1: Ya, karena tadi memang masih terdapat potensi hujan ya, meskipun hujannya secara lokal dan intensitasnya ringan gitu. Tapi apabila akan beraktivitas di luar ruangan, mungkin perlu diwaspadai ya, terutama pada sore ke malam hari tadi, terutama di wilayah-wilayah bagian selatan ya, seperti Jakarta Timur, Jakarta Selatan, potensinya cukup signifikan di wilayah tersebut. Jadi perlu diwaspadai bagi para pendengar yang akan melaksanakan aktivitas di luar ruangan.
0: Tetap bawa payung ya, jaga-jaga. Betul. Begitu ya Mas India. Baik, kemudian kalau untuk jalur penyeberangan di sekitar Jakarta, bagaimana hari ini?
1: Terkait jalur penyeberangan sendiri atau di wilayah perairan yang untuk wilayah bagian utara masih relatif kondusif, ketinggian gelombangnya masih dalam kategori rendah. Sementara untuk di daerah penyeberangan ya, seperti Selat Sunda bagian utara atau Merak Bakauheni juga masih dalam kondisi yang relatif kondusif.
0: Oke. Kemudian kalau untuk penerbangan bagaimana?
1: Terkait penerbangan sendiri atau potensi pertumbuhan awan CB, perlu diwaspadai bagi para pendengar yang akan melaksanakan penerbangan ke wilayah bagian utara Indonesia, terutama untuk wilayah bagian utara hingga tengah dari Sumatera ya, termasuk Aceh, Sumatera Utara, kemudian Riau, Sumatera Barat, dan Jambi, lalu di wilayah Kalimantan bagian utara, Sulawesi bagian tengah, dan di wilayah Papua bagian tengah. Sementara untuk destinasi di wilayah bagian selatan masih relatif aman dari potensi pertumbuhan awan cumulonimbus.
0: Baik. Untuk update informasi cuaca, Mas Dendi, kita bisa akses kemana?
1: Ya, tentunya diharapkan ya bagi para pendengar dapat mengupdate informasi cuaca, terutama dari BMKG, baik itu dari sosial media kami, dari aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store maupun Play Store, ataupun mungkin dari website kami di www.bmkg.go.id, karena kami selalu mengupdate informasinya setiap hari.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Dendi untuk informasinya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Demikian pendengar untuk informasi perakiran cuaca bersama dengan perakiran BMKG dan di Dendi Rona Purnama. Tiga tema pendengar kami tawarkan untuk Anda pilih dalam polling pagi ini. Anda nanti yang menentukan ya tema mana yang menurut Anda paling menarik untuk kita bahas bersama dengan para narasumber. Yang pertama adalah peluang diterima kerja sekira 3%. Pelamar lowongan kerja padat karya di Jakarta ternyata mencapai 100.000 orang. Itu tema yang pertama ya. Tema yang kedua yang bisa Anda pilih adalah pawai budaya Betawi meriahkan HUT ke-499 Jakarta hari ini. Kemudian yang ketiga adalah viral, ojol menangis saat motornya diangkut di sup. Rano Karno, Wakil Gubernur DKI Jakarta turun tangan hingga petugas akhirnya minta maaf. Mana yang menurut Anda paling menarik pendengar? Silakan Anda sampaikan pilihan Anda disertai dengan alasannya.

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Sepertinya musim hujan tahun ini cukup ekstrim ya. Banyak potensi banjir dan tanah longsor.
3: Iya, Bu. Makanya kita harus mempersiapkan diri dengan perlengkapan darurat.
2: Perlengkapan darurat?
3: Iya, perlengkapan darurat itu adalah barang-barang atau peralatan yang disiapkan dan dibawa untuk mengatasi situasi darurat atau keadaan mendesak. Misalnya, air minum yang cukup untuk beberapa hari, obat-obatan, senter, makanan kaleng, selimut, dan alat komunikasi seperti radio atau HP. Terus, ada lagi, Bu. Kita buat rencana evakuasi keluarga dan mengatur titik pertemuan dan cara cepat untuk menghubungi satu sama lain jika terjadi keadaan darurat.
2: Gitu. Oh, begitu, Pak.
3: Iya.
1: Persiapan adalah kunci untuk melindungi keluarga kita.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tiga tema pendengar kami tawarkan untuk Anda pilih dalam polling Jakarta pagi ini ya. Yang pertama adalah peluang kerja, peluang diterima kerja sekira 3%, pelamar lowongan kerja padat karya di Jakarta mencapai 100 ribu orang. Ini tema yang pertama. Yang kedua adalah seputar HUT ke-499 Kota Jakarta. Pawai Budaya Betawi akan meriahkan HUT ke-499 Jakarta. Yang ketiga adalah tentang kejadian viral. Anda mungkin melihat juga di media sosial begitu ya. Ojol menangis saat motornya diangkut di SUP. Rano Karno, Wakil Gubernur DKI Jakarta, turun tangan. Dan kemudian akhirnya petugas minta maaf. Mana yang menurut Anda paling menarik pendengar, silakan Anda sampaikan pilihan Anda. Kemudian juga mungkin Anda yang punya keluhan-keluhan atau laporan-laporan tentang fasilitas umum yang ada di Jakarta, walaupun usianya 499, tapi jalan yang rusak mungkin masih ada di titik mana begitu ya. Boleh silakan Anda sampaikan di Halo RRI. Nanti pukul 9 akan kami hadirkan pembahasannya. Laporan dari Anda akan kami sampaikan ke pihak yang terkait. Kita pantau dulu yuk kondisi traffic pagi hari ini seperti apa bersama dengan Kompol Heri Priyatno dari TMC Polda Metro Jaya. Kompol Heri, selamat pagi.
1: Selamat pagi, rekan Farid Kurniawan.
0: Selamat pagi. Bagaimana untuk pantauannya pagi hari ini? Silakan disampaikan.
1: Baik, terima kasih Farid. Dapat kami laporkan kepada pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita langsung menuju perkembangan penanganan kecelakaan di Tol Cikampek, tepatnya Jati Bening, KM06 arah Cawang atau arah Jakarta, melibatkan satu kendaraan truk dan juga satu minibus. Saat ini berada di lajur 1, lajur kiri, sudah ditangani oleh PJR dari Korlantas Mabes Polri. Dan sementara untuk penderekan akan dilakukan ke bahu jalan agar tidak menimbulkan kepadatan karena potensi menjelang siang atau dari mulai pukul 6.30 terlihat tadi Anda sudah mengekor kurang lebih 500 meter, kemungkinan menjelang siang akan terjadi kepadatan. Untuk itu gunakan lajur kedua ketiga bagi Anda yang akan menuju ke arah Jakarta dari KM06. Sementara untuk memasuki tol dalam kota, saat ini tampak AKP Suhari selaku Kainduk Jaya 1 berikut 4 anggota PJR Jaya 1 telah memasang kerucut lalu lintas dari KM1.300 hingga nanti di keluar tol dalam kota di 8.100 sekitaran Polda. Sementara bagi para pendengar Pro 1 yang akan menuju ke arah bandara, kami sarankan gunakan lajur ketiga dan 4 untuk menuju arah Pomang, Pomang lanjut arah bandara. Situasi masih ramai lancar. Sedangkan untuk penyangga-penyangga Jakarta seperti di kawasan Tangsel Jalan Juanda maupun yang menuju ke arah Sandra Tech Tangsel Pondok Pinang terpantau padat. Ini karena volume saja, terutama di Lawang Merah Situ Gintung yang menuju arah Pondok Pinang. Mendekati ke arah Bintaro, ini ada galian-galian Pam Jaya di lajur kanan atau lajur tengah, yaitu dari sekitaran kawasan Organon atau Bintaro arah Tanah Kusir, agar diwaspadai. Demikian Farid.
0: Baik, kemudian kalau untuk jalur protokol bagaimana pagi hari ini?
1: Ya, protokol utama Jakarta terutama Sudirman arah Tamrin terlihat ramai, dan untuk di sekitar Imam Bonjol menuju ke arah baik di sekitar Jalan Surabaya juga masih ramai lancar kedua arahnya. Cuaca masih agak sedikit mendung serta berawan. Memasuki ke arah protokol utama yaitu Merdeka Barat arah Istana terlihat masih ramai lancar kedua arahnya. Namun diwaspadai dari arah baik sekitar Caringin maupun Jalan Surya Pranoto menuju arah belakang Istana Jalan Juanda, ini saat ini sudah mulai padat terutama di Lawang Merah Harmoni, agar diwaspadai. Namun sudah ada petugas Satgatur sudah ditempatkan sejak pukul 06.00 tadi. Demikian.
0: Baik, kemudian kalau untuk rencana penyampaian pendapat hari ini yang sudah dilaporkan akan berlangsung di mana saja?
1: Iya, untuk rencana penyampaian pendapat kemungkinan nanti di kantor KPK RI ada unjuk rasa pada pukul 11 dan pukul 13.30. Demikian pula di sekitar kantor Barka Mabes Polri ini pada pukul 13.30, dan juga di Monas Barat Daya ada dua elemen yaitu pada pukul 10 dan pukul 13.00. Itu saja yang perlu waspadai rekan Farid.
0: Baik. Terakhir silakan sampaikan imbauan ke pendengar kami.
1: Ya, kepada para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami dari RTMC tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan selalu kepada para pengendara apabila Anda sudah lelah atau mengantuk, apalagi dari perjalanan jauh dan akan segera tiba ke tempat tujuan di Jakarta, agar istirahat terlebih dahulu apabila Anda sudah lelah dan mengantuk, karena ini sangat mengganggu konsentrasi dan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan pastikan setelah fit Anda bisa melanjutkan perjalanan kembali. Jangan lupa tetap gunakan sabuk pengaman. Salam sehat. Salam Presisi.
0: Salam sehat, salam presisi. Terima kasih untuk Kompol Heri Priyatno untuk informasi terkait dengan traffic di Jakarta pagi hari ini. Untuk Anda semuanya pendengar yang mungkin baru bergabung di Jakarta pagi ini, masih bersama dengan saya Farid Kurniawan ya. Hari ini kota kita tercinta Jakarta ulang tahun yang ke-499. Pemprov DKI Jakarta akan memusatkan puncak peringatan HUT ke-49 Kota Jakarta ya di kawasan ikonik Bundaran HI, Jakarta Pusat. Ini jadwalnya nanti tanggal 27 Juni 2026 ya, walaupun ulang tahunnya hari ini, tapi untuk puncak acara ulang tahunnya adalah hari Sabtu nanti, weekend ya, tanggal 27 Juni. Kalau untuk rangkaian kegiatannya sudah dimulai lebih awal dengan berbagai agenda peresmian dan juga penataan kota. Sejumlah proyek infrastruktur ini juga sudah diresmikan ya, seperti penataan di Rasuna Said pada tanggal 21 Juni, kemudian juga peresmian jembatan Ancol JIS dan juga stasiun KRL kawasan Ancol JIS pada tanggal 22 Juni. Hari ini berarti nanti ya. Hal ini menjadi bagian dari transformasi Jakarta menuju ke kota modern dengan sistem transportasi dan infrastruktur yang semakin terintegrasi. Dan selain perayaan, Pemprov DKI Jakarta juga menyoroti capaian Jakarta berhasil masuk ke peringkat 53 kota terbaik dunia versi Resonance Consultancy. Dan capaian ini menjadi motivasi tentunya untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik dan juga memperkuat kolaborasi Jakarta sebagai dengan berbagai sektor yang ada di Jakarta begitu ya. Dan dengan berbagai agenda ini, pendengar, Jakarta tidak hanya menjadi perayaan seremonial ulang tahunnya, tapi juga mencerminkan arah pembangunan kota Jakarta, ibu kota, menjadi kota global yang lebih maju, modern, dan juga berdaya saing dunia tentunya. Hari ini sekali lagi, untuk Anda yang mau jalan-jalan di seputaran Jakarta, ini bisa menggunakan transportasi umum ya, TransJakarta, Jaklingko, kemudian juga MRT, LRT, tarifnya Rp1. Kemudian juga Monas, hari ini juga dibuka ya, hari Senin biasanya tutup, tapi hari ini buka. Dan juga gratis untuk masuk sana, dan juga termasuk untuk menuju ke puncak Monas ini juga katanya gratis. Silakan Anda yang mau mengajak putra-putri Anda untuk merayakan ulang tahun Jakarta, bisa masuk ke Monas gratis, ke Ancol juga gratis, ke Ragunan juga sepertinya gratis ya. Pokoknya hari ini banyak yang gratis deh di ulang tahun Jakarta. Some about you. When I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Get scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just us.

0: Jakarta, kota yang lahir dari sejarah panjang. Dari pelabuhan kecil yang tumbuh menjadi pusat kehidupan yang tak pernah tidur. Kadang Jakarta tampak lelah dengan hiruk pikuknya yang tidak pernah reda, dengan langkah-langkah yang saling berlomba di jalanan yang padat. Namun di balik itu semua, ada semangat yang tidak pernah padam. Semangat warganya yang terus berjuang, berharap. Kini di usianya yang semakin tua, Jakarta tetap berdiri teguh. Belajar dari masa lalu dan terus melangkah menatap masa depan dengan harapan baru. Selamat ulang tahun Jakarta. Teruslah menjadi kota yang membanggakan. Kota yang dicintai, kota yang kita rawat bersama.
1: Bu, kemarin saya dengar anak ibu nemuin dompet di sekolah ya?
2: Eh iya bu, dan dia langsung nyerahin ke guru.
1: Wah hebat banget anak ibu, di zaman sekarang jujur itu susah loh.
2: Betul bu, tapi saya selalu bilang ke anak saya, jujur itu gak selalu mudah, tapi selalu benar.
1: Nah iya bu, kalau anak terbiasa jujur dari kecil, insya Allah dewasa nanti jadi orang yang dapat dipercaya.
2: Benar bu, dan kita sebagai orang tua juga harus memberi contoh kejujuran. Nggak cuma ngajarin dengan kata-kata aja.
1: Setuju, Bu. Semoga anak-anak kita selalu jujur ya, Bu. Meskipun kadang suka tergoda tuh dengan hal yang sebaliknya.
2: Amin, Bu. Kejujuran itu awal dari segala kebaikan.
3: Yuk pendengar, sampaikan pilihan Anda dalam polling Jakarta pagi ini. Nanti untuk tema yang paling banyak Anda pilih itu yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber ya. Yang pertama adalah peluang diterima kerja sekira 3%. Pelamar lowongan kerja padat karya di Jakarta ini ternyata mencapai 100 ribu orang. Yang kedua adalah pawai budaya Betawi merayakan HUT ke-499 Jakarta. Yang ketiga, viral ojol menangis saat motornya diangkut di sub, dan Rano Karno turun tangan hingga petugas minta maaf. Mana yang menurut Anda paling menarik pendengar, silakan Anda sampaikan pilihan Anda. 08 11 79 72 79 12, disertai dengan alasannya. Nanti untuk tema yang paling banyak Anda pilih itu yang akan kita bahas. Pukul 7 kita akan gabung dulu dengan Pro 3 RRI akan menyampaikan warta berita. Setelah itu kita akan lanjutkan kembali Jakarta pagi ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung depan.
0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
3: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada 2 pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
4: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batubara.
3: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batubara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
5: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pucang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa, yang memanfaatkan kafe sebagai tempat